setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraft 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rindekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuman hadir di online tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substek store usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insyaallah sampai tahun 2030 insyaallah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: We should establish an Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El-Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana?
14: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh, gitu. Udah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah, itu Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga, Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak, Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
14: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
14: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
12: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
14: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak, dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah, kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangestni Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti ke

0: yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, waktunya untuk Anda bisa menyampaikan opini untuk pagi hari ini, pendengar. Opini yang bisa disampaikan terkait dengan inflasi ya. Jadi kalau kita bicara soal inflasi, mungkin kita rasa bahwa ini tidak terlalu penting ya dibahas dalam konteks kita masyarakat kecil. Apa sih bahas-bahas tentang inflasi, kaitannya seperti apa sih dengan kehidupan masyarakat yang ya tidak berpenghasilan besar, apa kaitannya? Tapi kalau kita bahas tentang inflasi, sebenarnya pendengar, ini kaitannya dengan bagaimana kita mengevaluasi

daya beli kita, dan juga kita bisa tahu tentang faktor-faktor yang bisa mendorong kenaikan atau penurunan harga, dan juga bisa menilai kebijakan-kebijakan pemerintah apa yang bisa mengendalikan inflasi. Nah, pembahasan terkait dengan ini juga akan tolong kita untuk bisa merumuskan kebijakan, ya paling tidak kita mengerti bahwa dalam merumuskan kebijakan ekonomi oleh para pengambil kebijakan, stakeholder, itu mereka mengacu kepada apa yang disebut sebagai inflasi di semester pertama paling tidak di 2026 ini. Hari ini kita sudah ada di tanggal 9 Juli dan tentu untuk mengevaluasi inflasi 6 bulan yang sudah berlangsung, nanti kita akan bersama dengan narasumber kita yang akan berbagi pagi ini. Tapi untuk saat ini pendengar, Anda bisa berbagi pendapat di line telepon di 0380-825-444 dan di line telepon di 0380-843-1152. Minimal tentang kira-kira menurut Anda kalau inflasi di Nusa Tenggara Timur ini pengaruhnya seperti apa bagi Anda, dan bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah kita untuk mengatasi persoalan-persoalan, diantaranya adalah mengatasi yang namanya faktor-faktor pemicu inflasi. Nah, kita tahu bersama bahwa di antara faktor-faktor pemicu inflasi ini mungkin harga-harga seperti harga cabai, ya kecil-kecil begitu ya. Ini menjadi faktor-faktor yang menentukan adanya inflasi ini, pemicu inflasi ini. Pendapat Anda boleh di 0380-825-444 dan 0380-843-1152 atau 0811-3820-9440. Ada narasumber kita nanti akan berbicara di pukul 9 sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuwe.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sah.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

0: City. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta, pukul 8 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id. Terkait dengan informasi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan program bantuan untuk pensiunan. Informasi beredar video di media sosial Facebook tentang Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan adanya program bantuan dana pensiun. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id. Setelah diperiksa pada akun Instagram Prasetyo Hadi, tidak ditemukan adanya informasi maupun unggahan terkait program dana bantuan bagi pensiunan tahun 2026. Saat dicermati, terdapat beberapa kejanggalan dalam video ini. Kejanggalan pertama terlihat dari gerakan wajah Prasetyo yang terlihat kaku. Selain itu, layar kamera handphone yang ada di sebelah kanan juga tidak merekam Prasetyo secara utuh. Cara memegang handphone tersebut juga terlihat janggal. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, konten yang menampilkan Prasetyo Hadi mengumumkan program dana bantuan untuk para pensiunan terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dengan demikian, informasi yang menyebutkan beredar di media sosial mengenai Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan adanya program bantuan dana pensiun adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua mamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

0: sis, nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

0: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang bergabung kembali dengan kami di YouTube channel RRI Kupang. Kita live pagi ini di YouTube channel RRI Kupang, atau yang sudah sejak pagi tadi mendengarkan kami di FM 94,4 di RRI Digital atau rri.co.id. Pagi ini kita kembali di Dialog Kupang Menyapa yang membahas berbagai topik dengan narasumber yang disiapkan untuk bisa berbagi dengan Anda. Dan ada kesempatan untuk nanti Anda bisa berpartisipasi di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan di 0811-3820-9440. Selama dialog ini berlangsung, pendengar, Anda juga punya kesempatan untuk bisa mendengarkan atau juga memberikan komentar di YouTube channel RRI Kupang, pertanyaan-pertanyaan Anda terkait dengan topik kita pagi ini. Pagi ini kita akan bahas tentang inflasi, pendengar. Hari ini tanggal 9 Juli 2026, kita sudah melewatkan 6 bulan, dan itu kita tentu harus ada evaluasi terkait dengan inflasi di semester pertama tahun 2026. Membahas tentang perkembangan inflasi semester 1 2026, apakah penting untuk saya, apakah penting untuk rakyat kecil? Penting sekali, karena ini bisa memberikan gambaran kepada kita mengenai perubahan harga barang dan juga jasa selama 6 bulan pertama tahun 2026. Membahas tentang ini, pendengar, bisa membantu kita untuk mengetahui kondisi daya beli masyarakat, tetapi juga faktor-faktor yang menyebabkan harga naik atau juga turun, dan melihat sejauh mana kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga Bank Indonesia untuk berhasil menjaga stabilitas harga. Dan juga membahas tentang inflasi hari ini juga akan minimal menjadi dasar untuk penyusunan langkah kebijakan untuk bulan-bulan ke depan. Kita tahu bersama bahwa sudah ada peringatan dan juga informasi bahwa akan ada iklim yang tentu saja akan berpengaruh ke kita semua. Bagaimana sebenarnya ini akan berpengaruh, dan rencana-rencana apa yang akan dilakukan untuk masalah inflasi ini supaya tidak terlalu berpengaruh terhadap kita semua? Kita membahasnya bersama dengan narasumber kita yang akan berbagi pagi hari ini. Sudah hadir bersama dengan kita dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadir pagi hari ini Kepala Biro Administrasi Pembangunan dari Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Selvi H. Nanga. Selamat pagi, Ibu.
4: Selamat pagi, mohon izin saya Kepala Biro Perekonomian.
3: Kepala Biro Perekonomian, baik. Terima kasih untuk berbagi waktu dan koreksinya, Ibu. Ya. Kemudian hadir bersama dengan kita ada Pak Kepala Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Pak Rio Kasananda. Selamat pagi, Bapak.
5: Selamat pagi, Pak Sony dan pendengar RRI yang berbahagia.
3: Ya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi ini, Pak. Dan kemudian ada juga hadir bersama dengan kita, ada Kepala Bidang PP1 Kanwil DJPB NTT, Pak Gunawan Suprianto. Selamat pagi, Bapak.
6: Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua.
3: Iya, terima kasih Bapak untuk berbagi waktu pagi ini. Dan juga ada Kepala BPS ya NTT, Ibu Matamira Bengokale SSI MSI. Selamat pagi, Ibu.
7: Selamat pagi, Pak Soni. Selamat pagi pendengar RRI semuanya.
3: Iya, terima kasih, Ibu, untuk berbagi waktu pagi ini. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi berbagi waktu pagi ini untuk berbicara tentang sesuatu yang kemudian nanti juga akan penting bagi kita untuk paling tidak menjadi dasar bagi kita untuk apa yang akan kita lakukan ke depan. Saya mungkin pertama ke BPS dulu. Ibu bisa berbagi dengan kita, Ibu Kepala BPS bisa berbagi dengan kita terlebih dahulu tentang bagaimana sebenarnya gambaran umum dari perkembangan inflasi kita di Nusa Tenggara Timur. Paling tidak selama semester 1 tahun 2026 ini berdasarkan data dari BPS, Ibu. Silakan, Ibu.
7: Baik, Terima kasih Pak Sony, para pendengar RRI dimanapun berada. BPS dalam merilis angka inflasi itu dilakukan setiap bulan, dan angka yang dirilis itu ada 3 jenis angka inflasi. Ada inflasi bulanan atau mantuman, itu membandingkan indeks harga di bulan berjalan dengan bulan sebelumnya. Kemudian ada inflasi year to year, inflasi tahunan, itu membandingkan indeks harga bulan berjalan dengan indeks harga bulan yang sama tahun sebelumnya. Dan ada indeks harga tahun kalender, inflasi tahun kalender, itu membandingkan indeks harga bulan berjalan dengan selama kumulatif dari Januari sampai bulan berjalan, dibandingkan dengan kondisi bulan Desember tahun sebelumnya. Itu yang kita sebut dengan inflasi tahun kalender. Jadi merujuk ke pertanyaan Pak Sony tadi, mungkin yang tepat untuk menjawab adalah inflasi tahun kalender. Inflasi sampai dengan Juni 2026, kalau kita bandingkan dengan kondisi di bulan Desember 2025, besaran inflasinya 2,2%. Jadi artinya bahwa secara umum kenaikan harga pada bulan Juni dibandingkan dengan Desember itu 2,2% perbedaannya. Nah kalau kita melihat yang mantuman inflasi bulanan Juni dibandingkan Mei itu besarannya 0,67%, sedangkan inflasi tahunan Y on Y itu 3,56%.
3: Iya,
7: gitu Pak Sony.
3: Baik, terima kasih. Kalau Ibu, kita melihat angka-angka seperti ini 0,67, 3,56, 2,2. Ya mungkin kita tidak melihatnya pengaruhnya langsung ke mungkin masyarakat yang awam. Pendengar kita pagi ini mungkin tidak dapat berpikir tentang pengaruhnya langsung ke mereka. Tapi Ibu bisa berbagi dengan kita. Kalau kita membaca angka dari bulanan, kemudian tahunan, dan kemudian kumulatif yang Ibu sampaikan tadi tahun kalender, yang pengaruhnya dekat ke kita itu apakah tiga-tiganya tetap berpengaruh ke kita atau juga hanya mungkin ketika kita bahas tentang kumulatif gitu Ibu?
7: Sebetulnya semua dari angka yang sama, tetapi kita bandingkan kemana. Jadi pengaruh itu ya bisa saja dari yang mana aja sama saja sebetulnya pengaruhnya, tapi yang kita mau lihat trennya dari bulan sebelumnya atau dari tahun lalu dibandingkan dengan tahun lalu atau secara kumulatif dalam satu tahun kalender. Jadi semuanya itu sebetulnya dari satu angka, tetapi pembandingnya saja yang beda. Artinya bahwa perubahan harga ini tentu akan berpengaruh bagi semua, bagi masyarakat, bagi dunia usaha, juga bagi pemerintah tentu yang menentukan arah kebijakan.
3: Iya. Dalam taraf mana Ibu kemudian kita dapat melihat bahwa ini akan kemudian menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai bersama di tataran pemerintahan dan juga masyarakat pada umumnya, kemudian para konsumen begitu Bu?
7: Iya, baik. Mungkin mungkin yang lebih paham mungkin dari BI, tapi saya mencoba menjawab bahwa inflasi ini kan berpengaruh tidak hanya ke konsumen tetapi juga ke produsen. Artinya kalau harga terlalu tinggi, konsumen tidak akan mampu untuk membeli, artinya daya belinya turun. Tetapi untuk produsen, kalau harga terlalu rendah, tentu dia tidak punya margin untuk keuntungannya dia. Kalau terlalu rendah ya dia akan sulit berproduksi. Sehingga pemerintah biasanya sudah menetapkan range inflasi itu dijaga pada kisaran berapa. Nah kalau pemerintah Indonesia menetapkannya di kisaran 2,5% plus minus 1. Jadi antara 1,5 sampai 3,5. Itu besaran inflasi yang perlu dijaga. Sehingga baik masyarakat sebagai konsumen ataupun sebagai produsen tetap nyaman untuk melakukan aktivitas ekonomi.
3: Ya, baik, terima kasih Ibu Kepala BPS. Saya beralih ke Ibu Kepala Biro perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu, kalau kita menilai perkembangan inflasi di Nusa Tenggara Timur selama semester tahun 1 tahun 2026 seperti yang disampaikan Ibu Kepala BPS, apa mungkin seperti yang Ibu Kepala BPS sampaikan bahwa range inflasi kita di Nusa Tenggara Timur ini kita nilai sebagai ya mana yang perlu diwaspadai dan mana tidak, mungkin Ibu bisa berbagi dengan kita soal menilai perkembangan inflasi di NTT saat ini. Silakan Ibu.
4: Terima kasih Pak Sony, Ibu Mira, Pak Gunawan, dan Pak Rio. Terkait dengan perkembangan inflasi semester 1 tahun 2026, kami melihat itu sangat terkendali dan aman. Ini seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi NTT, Ibu Mira Kale. Khusus inflasi dari dari bulan Januari sampai Mei 2026 itu berada pada rentang sasaran 2,5% plus minus 1. Nah, sedangkan bagaimana dengan kondisi sekarang? Kondisi sekarang yang saya maksudkan ini adalah kondisi di bulan Juni tahun 2022. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Mira bahwa BPS mencatat inflasi tahunan year on year itu sebesar 3,56% dan hal ini merupakan angka yang di atas target rentang sasaran tersebut. Nah, tapi coba kita melihat dengan provinsi-provinsi lain. Yeah. Ternyata kita juga melihat di provinsi lain juga mengalami hal yang sama, khususnya di bulan Juni ini saja. Harus yang menjadi catatan saya hari ini adalah di bulan Januari sama bulan Mei itu aman, terkendali dan aman, tapi di bulan Juni. Nah, kami setelah menelusuri dari beberapa data yang kita peroleh dari BPS, ternyata sumbangsih terbesar itu ada di Kota Kupang, yaitu 4,02%. Dan kami sudah mengkomunikasikan dengan, pemerintah provinsi sudah mengkomunikasikan dengan Kota Kupang agar mereka betul-betul memperhatikan hal-hal yang sekiranya menjadi catatan beberapa komoditas yang menjadi pemicu dari inflasi tersebut. Catatan kami dari kondisi ini adalah ternyata ada dua faktor yang mempengaruhi inflasi pada bulan Juni ini. Yang pertama yaitu di sektor perawatan pribadi, angkutan udara, dan bahan bakar. Kita tahu bersama bahwa terkait dengan BBM ini juga merupakan komoditas yang mempengaruhi inflasi karena adanya geopolitik, perang, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini yang perlu kita komunikasikan secara bersama-sama dengan pemerintah, antara pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota. Yang ingin saya sampaikan di sini juga adalah pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi, yang bisa kita lakukan adalah kita memperhatikan volatile food. Itu yang bisa kita kendalikan. Yeah. Sedangkan core inflasi atau inti dari inflasi dan administrative prices seperti listrik, air, dan juga perawatan pribadi, khususnya seperti sabun, itu adalah barang-barang yang kita tidak bisa substitut atau kita gantikan. Sehingga mau tidak mau, itu yang menjadi, yang tidak bisa kendali, kita tidak bisa kendalikan kecuali oleh pemerintah yang lebih tinggi. Yeah. Kalau dari volatile food, itu yang bisa kita kendalikan. Sehingga kita menjaga agar harga-harga atau komoditas dari yang bisa kita kendalikan itu melalui kerjasama dan sinergitas yang tinggi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota bisa dieliminir.
3: Ya, terima kasih Ibu Selvi. Paling tidak yang Ibu Selvi sampaikan bahwa saat ini kalau misalnya kita melihat angka 2,2 ini berada pada posisi terkendali dan aman. Terima kasih Ibu. Saya beralih ke selanjutnya untuk Pak Rio bisa berbagi dengan kita dari Bank Indonesia sendiri. Kalau kita lihat kondisi ini sampai dengan saat ini Pak Rio, mungkin Pak Rio bisa berbagi dengan kita terkait dengan melihat tren inflasi NTT sampai dengan saat ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Apa sebenarnya yang kemudian kita bisa lihat dari tren inflasi NTT dari semester 1 tahun 2026 ini Pak?
5: Baik, terima kasih Mas Sony. Secara umum, Bank Indonesia melihat perkembangan inflasi di NTT selama semester 1 2026 ini masih dalam kondisi yang relatif terkendali ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Selvi juga, meskipun kecenderungannya memang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu. Sebagaimana yang tadi disampaikan juga oleh Bu Mira, di bulan Juni memang inflasi NTT sedikit di atas target sasaran inflasi sebesar 3,56% year on year, meningkat dari Mei sebesar 2,76% dan sedikit juga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,34% year on year. Secara bulanan tadi mantumannya inflasi NTT 0,67% setelah meningkat cukup ini juga dibandingkan dengan Mei yang tercatat deflasi minus 0,26% mantuman. Kondisi ini sebenarnya memang menunjukkan inflasi itu dipengaruhi, inflasi di Juni ya semester 1 2026 ini memang dipengaruhi oleh gangguan pasokan dan kenaikan biaya produksi gitu. Tadi yang disampaikan Ibu Selvi, memang pada Juni ini terdapat ada kenaikan dari komoditas impor dan komoditas pangan juga, karena seperti yang kita ketahui dari semester 1 ini ada gangguan cuaca seperti angin kencang dan El Nino dan segala macamnya gitu, yang mengganggu produksi panen secara ininya. Tapi dari Bank Indonesia melihat kenaikan ini nggak disebabkan oleh pelemahan, menyebabkan pelemahan daya beli masyarakat gitu. Hal ini kalau misalkan dilihat lebih lanjut, kami ada melakukan survei, namanya survei konsumen, itu indeks keyakinan konsumen di NTT itu masih berada di 124,33 yang thresholdnya itu 100. Yang ini menunjukkan optimisme masyarakat NTT itu masih tinggi gitu mas, terhadap kondisi ekonomi yang kedepannya akan terus terjaga. Dan ini kami menilai bahwa atas dasar itu juga kami menilai fundamental ekonomi NTT ini masih baik sebenarnya, dan masih berdaya tahan gitu. Namun kita memang perlu waspada untuk berbagai risiko terhadap kenaikan inflasi atau tekanan harga ini pada semester 2 nantinya gitu.
3: Baik, terima kasih Pak Rio. Kalau kita lihat itu berarti bahwa tugas dari BI nantinya tidak pada atau mungkin bergerak dari meredam kepada bergerak untuk menjaga supaya kondisi inflasi ini tetap stabil gitu ya Pak. Nah kalau kita lihat tentu ada kebijakan-kebijakan moneter yang kemudian konsisten dilakukan supaya para pelaku usaha paling tidak masyarakat tidak terlalu berekspektasi terhadap harga yang melonjak ini Pak. Mungkin Pak Rio bisa berbagi dengan kita terkait dengan itu untuk ekspektasi inflasi masyarakat Pak.
5: Baik, terkait dengan menjaga inflasi ini, kami Bank Indonesia selalu berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah Provinsi NTT dalam melakukan gerakan, dulu itu namanya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP. Nah, tahun 2026 ini itu gerakan itu bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera. Hal ini transformasi tersebut gunanya untuk merespon tantangan ketahanan pangan yang memang semakin kompleks mas di tahun 2026 ini gitu. Nah apa saja memang kebijakan GPIPS, singkatannya GPIPS ini selama tahun 2026 kami koordinasi dengan Ibu Selvi, Bu Mira, dengan DJPB dan Satgas Pangan juga, ini cukup efektif berjalan gitu. Dan selama semester 1 ada banyak yang memang kita lakukan, antara lainnya pelaksanaan pasar murah, gerakan pangan murah di berbagai kabupaten di 22 kabupaten kota, penyaluran SPAP dan minyak kita oleh Bulog, bantuan pangan, gerakan tanam cabai, jagung dan padi, ada kegiatan, ada bantuan juga terkait dengan alat dan mesin pertanian, kerjasama antar daerah yang dilakukan dengan berbagai daerah juga, antar pulau, antar provinsi, Lalu tidak lupa juga high level meeting mas yang kita lakukan bersama kepala daerah baik Bapak Gubernur maupun di tingkat kabupaten kota itu dengan Bapak Bupatinya gitu. Sejauh ini sudah di provinsi kita sudah lakukan di semester 1 di kabupaten kota itu kurang lebih ada 5 kabupaten kota yang sudah kita lakukan HLM ini.
3: Iya.
5: Nah ini juga tidak lepas sebenarnya pada implementasi strategi yang 4K itu mas. Kalau di inflasi kita mengenal 4K. Pertama menjaga menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, dan kemudian memperkuat komunikasi efektif kepada masyarakat. Dan ini salah satunya kita lakukan melalui dialog pada pagi hari ini untuk agar masyarakat itu nggak panik gitu, melihat kondisi kedepannya nggak melakukan panik buying, nggak menjaga tetap berbelanja sesuai dengan kebutuhan gitu dan lain-lain sebagainya.
3: Iya, terima kasih Pak Rio. Artinya bahwa tujuan dari dialog kita pagi hari ini sebenarnya juga seperti Pak Rio sampaikan, ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa panic buying itu adalah sebuah tindakan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dalam waktu-waktu seperti ini. Saya beralih kepada ke Pak Gunawan untuk bisa berbagi dengan kita. Pak Gunawan, artinya juga tugas dari DJPB sekarang ini tentu memastikan bahwa APBN kita ini tetap mendukung stabilitas harga dan juga pertumbuhan ekonomi kita. Nah, Pak Gunawan mungkin bisa berbagi dengan kita peran-peran yang sudah dilakukan oleh DJPB sampai dengan saat ini. Mungkin diantaranya adalah misalnya memastikan penyaluran belanja, penyaluran belanja negara, atau mungkin hal-hal lain yang bisa disampaikan sebagai bagian dari tugas dari DJPB sendiri dalam kondisi inflasi kita. Paling tidak dalam 6 bulan terakhir ini. Silakan Bapak.
6: Mira, Rio. Jadi mungkin salah satu fungsi dari APBN adalah sebagai sok-sok absorber ya,
3: Pak. Iya.
6: Dia jadi menahan guncangan-guncangan yang timbul dari adanya apa proses bernegara gitu, Pak.
3: Iya.
6: Mungkin kalau mungkin dalam di bulan Juni ini kemarin kan berapa waktu yang lalu kita mungkin mengetahui ada momen di mana saat salah satu unsur yaitu bahan bakar
3: utama
6: BBM mengalami kenaikan. Nah di sana juga paling tidak sedikit banyak memicu atau menyumbangkan terjadinya inflasi yang di bulan Juni yang cukup bisa sedikit di atas standarnya gitu. Nah, beberapa kegiatan jadi sampai dengan bulan Juni ini itu fungsi APBN tadi yang absorber tadi kita sudah menyalurkan anggaran sebesar 48% dari dari Paku 580 atau kalau bisa dikatakan dalam rupiahnya berarti sekitar 282 miliar. Nah itu terbagi dalam 4K tadi, strategi 4K tadi yang kelantaran distribusi di mana ini memang cukup memegang peranan yang besar ya, dan pakunya juga sangat besar yaitu antara 484 miliar.
3: Iya.
6: Nah ini sebagai apa? Sebagai pengampunya adalah di Kementerian PU. Nah, kenapa kelancaran distribusinya di PU itu yang menjadi pertanyaannya? Nah,
3: iya.
6: Karena memang untuk kelancaran distribusi sendiri, bisnya anggarannya banyak kan di preservasi jalan ya.
3: Yeah.
6: Untuk perbaikan, untuk bagaimana supaya infrastruktur yang sudah ada itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian juga untuk pemeliharaan jembatan juga. Nah, kemudian kalau untuk di keterpasokan ketersediaan pasokan itu menduduki paku terbesar kedua sebesar 93 miliar. Itu realisasinya sudah di 36% persen. Nah, kemudian juga yang kedua ketiganya itu terkait komunikasi efektif. Ini memang agak kecil anggarannya ya, di 0,7 miliar, dan yeah, untuk keterjangkuan harga 0,1 miliar. Nah, ini tentunya kalau kita lihat dua kementerian yang cukup besar anggarannya di dalam menjaga inflasi ini. Nah, di samping itu kami juga menyalurkan terkait dengan transfer ke daerah, meskipun secara tidak langsung.

0: Ya, menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana memastikan penyaluran belanja negara tepat pada waktunya. Saya mau lebih ke Pak Gunawan untuk bisa berbagi dengan kita. Tadi Bapak sudah menyampaikan ada beberapa hal penting, tetapi mungkin penegasannya lebih kepada bagaimana sebenarnya memastikan anggaran negara ini bisa dapat digunakan dengan baik. Pak Gunawan mungkin bisa berbagi dengan kita terkait dengan kalau sejauh mana belanja pemerintah ini kemudian berkontribusi untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah-tengah tekanan inflasi ini, lebih bisa mengelaborasi soal ini. Silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih. Jadi saat ini kami di Direktorat Jenderal Perbendaraan terutama di dalam melakukan MONEF ya, atau mengawal terkait dengan inflasi, pengendalian inflasi ini kita lakukan dalam tiga program ya. Yang pertama kita membuat budget taking gitu ya, jadi anggaran-anggaran apa saja yang terkait dengan inflasi ini kita buat taking-nya gitu, sehingga kita akan memastikan bahwa anggaran tersebut bisa tepat sasaran untuk pengendalian inflasinya. Kemudian di samping budget tracking, kita juga membuat budget tracking, di mana kita membuat suatu instrumen, terutama kita membuat dashboard ya, dashboard terkait dengan pengendalian inflasi ini, sehingga DPD-nya ataupun month-to-month, week-to-week-nya bisa kita pantau secara tepat sasaran, dan juga optimasi terkait dengan anggaran yang ada di APBN tersebut gitu.
0: Ya, baik, terima kasih Bapak Gunawan. Saya kembali ke Ibu Kepala BPS. Kalau kita lihat kelompok-kelompok yang saat ini mungkin penting untuk kita perhatikan, kelompok-kelompok apa yang kemudian memberi andil besar terhadap inflasi di semester pertama ini, Ibu? Silakan, Ibu.
2: Baik, terima kasih Pak Sony. Jadi berdasarkan data yang kami kumpulkan pada Juni 2026 untuk inflasi tahun kalender Pak, itu komoditas yang memberikan andil tertinggi adalah cabai rawit. Itu andilnya 0,39%. Kemudian di bawahnya ada emas perhiasan 0,23% dan bahan bakar rumah tangga 0,16%, dan sisanya itu dari komoditas-komoditas yang lain. Jadi untuk inflasi tahun kalender yang 2,2% tadi itu 0,39 poin itu disumbang dari cabai rawit. Jadi komoditas cabai rawit ini memang ya kita tahu bersama sangat sangat volatile harganya, sehingga tentu bergantung dari banyak pihak. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain, ya dari distribusinya, dari produksinya juga mungkin kalau kurang dan sebagainya. Mungkin itu Pak Sony.
0: Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya mungkin kita ke Ibu Selfie. Ibu Selfie mungkin bisa berbagi dengan kita. Kemudian kita harus berpikir tentang langkah konkret Ibu ketika kita sudah tahu bahwa ada kelompok-kelompok tertentu, cabai, tadi emas, kemudian bahan bakar rumah tangga begitu. Langkah konkret yang kemudian dipikirkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini tim pengendali inflasi daerah untuk menjaga stabilitas Ibu. Silakan Ibu.
3: Baik, terima kasih Pak Sony. Pemerintah Provinsi NTT melalui tim pengendali inflasi daerah benar-benar secara konsisten mengimplementasikan strategi 4K. Kalau tidak salah tadi sudah disampaikan oleh Pak Rio dan beberapa teman yang lainnya, yaitu ada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Nah, ini kita bersinergi dengan tiga rekan kerja yang ada di sini, BPS, DJPB, atau dan Bank Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan untuk mendukung keterjangkauan harga. Kita bersama-sama tim pengendalian inflasi

0: kan pasar murah. Nah, lalu kemudian ada juga penyaluran beras SPHP dan juga minyak kita. Nah, kalau SPHP dan minyak kita ini kita berkolaborasi dengan Bulog. Dan juga penyaluran bantuan pangan dan juga gerakan pangan murah yang ini kita berkolaborasi dengan Dinas Perindak atau Perindustrian dan Perdagangan dan juga melakukan sidak pasar. Yang berikutnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang mendukung K yang kedua yaitu ketersediaan pasokan. Ini kita memberikan bantuan berupa alsintan, tadi sudah disampaikan oleh beberapa rekan yang lain, gerakan tanam padi serentak dan cetak sawah, penanaman jagung hibrida dan lain sebagainya. Ada satu hal yang menarik di sini, ini mungkin nanti Pak Sony bisa eksplor lebih jauh ke Bank Indonesia. Yeah. Bank Indonesia itu yang saya tahu mereka punya satu apa program ya khususnya cabai rawit yang juga merupakan salah satu komoditas di volatile food yang sangat bergejolak. Jadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mira bahwa mulai dari distribusi itu selalu bergejolak. Nah ini nanti minta dijelasin sama itu keren tuh. Programnya sangat keren dan kami kemarin terima kasih Pak Rio, kami sudah mendapatkan surat untuk minta menjadi juri ya. Juri untuk nanti dijelasin Pak Rio dari Bank Indonesia karena beliau mempunyai program tersebut. Dan yang kedua terakhir adalah terkait dengan upaya memastikan distribusi barang dan komunitas strategis berjalan dengan lancar. Dan yang paling terakhir adalah bagaimana kita bersinergi dalam mendukung pelaksanaan HLM atau High Level Meeting, TPID, rapat koordinasi, capacity building dalam penguatan digitalisasi pemasaran hasil pertanian sampai kepada pasar. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Dan untuk melengkapi hal tersebut, dari 4 langkah konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi tentunya bersinergi dengan semua kabupaten kota dan juga pihak-pihak terkait. Kami di bulan Mei itu pemerintah provinsi mendapatkan prestasi berupa kinerja terbaik NTT dalam hal pengendalian inflasi dari tingkat provinsi yaitu provinsi NTT. Dan ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Pak Tito kepada Bapak Gubernur dan puji Tuhan kami mendapatkan istilahnya bantuan pemerintah, tapi kami selalu menyebut insentif kepada pemerintah provinsi sebesar 3 miliar dan anggaran ini sudah masuk di tahun anggaran ini dan mudah-mudahan kita bisa tetap berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk menunjang langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam menjaga inflasi tetap pada rentang sasaran. Demikian Pak Sony. Ya,
1: baik, terima kasih Ibu Kepala Biro Perekonomian dari Seta Provinsi NTT, Ibu Selvi. Ada dua yang tadi mungkin dari Ibu sampaikan, paling tidak saya membaca soal pangan, soal energi kita aman Ibu, tapi yang seperti disampaikan oleh Ibu Kepala BPS, ini salah satu tantangan kita misalnya soal emas ini termasuk di dalamnya. Nah ini kira-kira apa kira-kira yang nanti bisa menjadi catatan bagi kita karena emas juga termasuk sebagai urutan kedua ini Ibu. Silakan Ibu.
0: Baik, kalau kita melihat data BPS sebenarnya kan ada tiga. Yang pertama yang menjadikan inflasi yaitu yang pertama cabai rawit kalau tidak salah ya, mohon koreksi jika saya keliru, dan yang kedua sebenarnya lebih ke perawatan pribadi dan emas, dan yang terakhir ada BBM. Nah kalau saya melihat emas ini adalah salah satu yang menjadi core atau inti inflasi ya kita kan ada kategorinya, ada tiga kategori, core inflation, lalu kemudian administrative prices dan juga volatile food. Nah kalau volatile food kita sudah bicara banyak tadi yang bisa kita kendalikan. Tetapi yang kedua dari bawah itu yaitu administrative trade prices itu harga-harga yang ditentukan oleh pemerintah pusat kaitannya dengan BBM, listrik dan sebagainya. Nah khusus untuk core inflation ini mungkin salah satu yang kita memang tidak ada substitusinya, tidak ada penggantinya. Jadi memang ini hal yang merupakan tantangan kita tersendiri di dalam hal menjaga agar gejolak harga ini tidak semakin tinggi. Saya kira dalam aspek ini juga mungkin bisa dijelasin oleh mungkin BPS untuk mendukung apa yang menjadi pernyataan saya tadi. Demikian.
1: Ini mungkin musim masu minta, musim nikah, jadi harga emasnya jadi begitu kita. Jadi terima kasih Ibu untuk berbagi. Saya ke penelpon yang bergabung pagi ini, kita mengundang juga untuk yang mau bergabung di 08113820944 untuk bertanya. Terputus, boleh dicoba lagi di 08113820944 untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan narasumber-narasumber kita pagi ini. Tadi Ibu Selfie, Kepala Biro Perekonomian dari Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, minta kalau misalnya bisa Pak Rio dari BI bisa berbagi cerita dengan kita soal BI mengurus cabai karena memang ada kaitannya dengan pengendalian inflasi. Silakan Pak. Silakan Pak.
2: Terima kasih Pak Sony. Memang betul ya tadi sampaikan oleh Bu Selfie, Bu Mira, cabai rawit ini memang berulang kali kalau menurut data kami kan memang berulang kali menjadi komoditas penyumbang inflasi yang cukup tinggi ya kontribusinya gitu. Jadi makanya Bank Indonesia bekerjasama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota Kupang itu lakukan suatu inisiasi untuk mengendalikan harga cabai rawit ini. Langkah konkretnya adalah ya kita ingin melakukan gerakan tanam cabai bersama Pak Sony, Bu Selfie. Jadi kita berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Ini kami mengajak SMA kita mempionirnya di Kota Kupang dulu gitu. Jadi kita ini pioneer project. Tahun ini kita rencananya di Kota Kupang dulu mengajak semua SMA, SMK di Kota Kupang untuk menanam cabai di pekarangan sekolah masing-masing. Nah, dari cabai ini nantinya kita akan lakukan penjurian. Jadi akan dinilai dari sisi penanamannya, produksinya, pra-produksi dan pasca produksinya seperti apa. Nanti setelah setelah produksinya, istilahnya setelah panen itu akan dilihat yang mana sekolah yang paling berhasil gitu. Karena ini kita sebelum ininya kita akan melakukan bimbingan teknik dulu dengan BPPP. Itu kita melakukan edukasi bagaimana cara penanaman cabai yang baik dan benar. Agar semuanya seragam Pak Sony. Jadi kita gak pilih kasih, kita menyeragamkan pengetahuannya bagaimana merawat, menanam dan segala macamnya. Nanti yang paling berhasil nanti kita timbang hasil produksinya. Nah, nanti setelah hasil produksi itu enggak sampai di sana, selesai di sana gitu. Nanti kita menilai juga mereka untuk bagaimana mengolah hasil cabai ini gitu. Cabai rawit ini bisa dijadikan pasta kah, apa dibilang sambal kah, atau dibilang bisa dibilang kering, cabai kering gitu ya. Nantinya yang ini akan pemenangnya nanti kami akan fasilitasi untuk hilirisasi juga. Jadi kita akan pasarkan produk-produknya itu di NTT Mart, dari bagian dari program pemerintah Pak Gubernur juga gitu. Jadi kita OSOP, nanti kita one school one product itu kita akan yang menangnya kita akan fasilitasi untuk brandingnya, karena kan untuk masuk NTT Mart ini ke seluruh NTT ya, dan itu harus punya sertifikat dan segala macamnya itu kita akan Bank Indonesia akan coba fasilitasi itu untuk bisa memasarkan produknya. Nah, harapan kami dari program ini nantinya siswa-siswa ini nggak cuma di sekolah gitu, jadi bisa nantinya setelah dapat ilmunya bisa dapat menanamnya di pekarangan rumah dan segala macamnya. Nah, kalau ini berhasil, mudah-mudahan ini mendapatkan respon yang positif. So far semua sekolah sudah hampir mendaftar untuk ikut program ini yang akan kami launching di minggu kedua bulan Juni ini ya, rencananya 15-an Juli ini. Nantinya semoga Pak Gubernur bisa membukanya juga gitu. Jadi nanti akan dilakukan secara serentak dan nantinya akan dinilai semua oleh Bu Selvi, Kepala Dinas Pertanian gitu. Kami melibatkan pendidikan juga gitu. Nah ini semoga mendapatkan respons positif. Tahun depan kami berencana ini akan kami ekspansi untuk ke seluruh NTT gitu. Dan bukan cuma cabai rawit doang, tapi akan mengeksplor untuk sayur-sayuran dan hortikultura lainnya yang bisa ditanam di perkarangan rumah gitu. Masanya
1: paling tidak ini dimulai dari yang paling tinggi dulu penyebab inflasi, yaitu cabai rawit. Betul. Ya, dan kalau ini masing-masing rumah misalnya punya pot atau punya tanaman atau punya polybag yang bisa ditanami, sebenarnya itu juga dapat menolong sebenarnya itu, Pak.
2: Iya, betul.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Rio. Saya ke Pak Gunawan untuk bisa berbagi dengan kita. Sebenarnya kalau kita lihat salah satu yang penting, Pak, soal penyaluran bantuan sosial, kemudian juga program-program perlindungan sosial saat ini, apa kemudian ini juga menjadi salah satu faktor yang dinilai dapat efektif untuk meredam dampak inflasi terhadap masyarakat? Silakan, Pak.
3: Baik, terima kasih. Jadi memang untuk pemberian bantuan sosial, kemudian mungkin bantuan yang semacamnya itu, tujuan utamanya sebenarnya kan untuk memberikan penguatan daya beli masyarakatnya, Pak, ya. Karena di sini mungkin kalau kita lihat bahwa untuk yang kita berikan bantuan adalah masyarakat yang mohon maaf dalam artian miskin gitu ya, miskin. Nanti, nah di sana dengan adanya bantuan dari pemerintah, harapannya adalah mereka tetap bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga mereka masih bisa menjaga juga terkait dengan harganya bisa-bisa dijangkau oleh mereka gitu. Dengan daya beli mereka.
1: Bapak Gunawan, kalau kita lihat dari apa yang sudah terjadi di semester 1 ini dan kemudian melihat di semester 2 nanti di 2026, misalnya ada perubahan cuaca dan lain-lain sebagainya yang kita dengar, informasi-informasi yang ada, apa strategi fiskal yang kemudian nanti akan diperkuat, harusnya diperkuat di semester 2 di 2026 ini untuk bisa kemudian mendukung pengendalian inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi daerah kita, Pak? Silakan, Pak.
3: Baik, terima kasih. Mungkin kalau kita lihat topologi dari NTT, Pak, ya, yang terdiri dari beberapa pulau, ya mungkin kalau dari sisi teori logistik itu bisa dikatakan bahwa modelnya itu model hub and spoke gitu ya, sehingga kalau kita anukan Kupang itu sebagai hubnya, kemudian nanti barang-barang yang dari luar itu akan ditaruh didistribusikan ke beberapa wilayah yang lainnya. Nah, kita menjaga untuk seperti itu, terutama dalam hal untuk kelancaran distribusi ya, Pak Sony ya. Nah, ini untuk kelancaran distribusi kita coba untuk kawal terus seberapa efektif di sana nanti, karena kita juga tidak bisa mengesampingkan terkait dengan adanya perubahan cuaca gitu ya. Nah, tapi paling tidak kita dari sisi kelancaran distribusi kita akan mengawal bahwa anggaran yang sudah disediakan bisa terserap dengan baik gitu. Nah, kemudian di samping itu dalam pengawalan menjaga kestabilan harga, paling tidak di sana ada yang dari Kementerian Perhubungan juga itu memberikan subsidi angkut perintis. Nah, itu dalam rangka model spoke, hub and spoke tadi. Yeah. Nah, di sana sehingga kita akan terus mengawal sampai dengan tahun anggaran berakhir gitu ya Pak ya. Yeah. Akan semoga bisa tepat sasaran dan bisa berjalan lancar itu.
1: Iya, yeah. Baik. Terima kasih Bapak Gunawan. Saya kembali ke Ibu Kepala BPS. Kalau kita lihat angka statistik yang ada Ibu, kemudian tentu saja pengambil kebijakan sudah tahu bahwa apa yang harus dilakukan dan menjadi perhatian ketika BPS merilis angka-angka yang disampaikan. Tetapi bagaimana kemudian data statistik ini bisa lebih maksimal lagi dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi dan juga paling tidak oleh kita warga masyarakat ketika kita mendapatkan data-data yang ada termasuk di dalamnya angka-angka inflasi di Nusa Tenggara Timur, apa yang bisa kita manfaatkan sebagai dasar keputusan kita bersama supaya tetap menjaga yang namanya inflasi di Nusa Tenggara Timur. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih Pak Sony. Jadi angka inflasi ini tentu menjadi salah satu indikator ekonomi yang mungkin paling banyak dipakai oleh pemerintah ya, karena menjaga kestabilan harga itu juga menjaga ketahanan Indonesia tentunya dari sisi ekonomi. Sehingga penggunaan angka inflasi mungkin dari pemerintah atau dari Bank Indonesia itu sudah sangat optimal digunakan. Tetapi kalau misalnya untuk masyarakat tentunya dengan dirilisnya angka inflasi ini, masyarakat mungkin bisa melihat komoditas apa saja nih yang mendorong inflasi, angka inflasi itu, dan mungkin masyarakat bisa menjadi pedoman di dalam atau sebagai acuan dalam menentukan konsumsi atau produksinya juga.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, untuk masyarakat yang sebagai konsumen ya tentu barang-barang yang harganya mahal mungkin bisa disubstitusi dengan barang-barang lain yang sejenis sehingga tidak terus mengkonsumsi hal yang sama, dan itu akan tentu kalau permintaan makin tinggi kan harga akan semakin tinggi juga kalau ketersediaan di pasaran itu terbatas. Sehingga dari situ masyarakat bisa mengambil manfaat dari angka inflasi yang dirilis ini. Kemudian bagi kelompok dunia usaha juga atau para pengusaha juga bisa melihat angka-angka inflasi ini sebagai peluang tentunya dalam berusaha.
1: Yeah.
0: Oh, ini di NTT kok cabai tuh tinggi terus ya.
1: Yeah.
0: Artinya di situ ada peluang untuk meningkatkan produksi cabai.
1: Iya,
0: yeah,
1: iya. Yeah.
0: Nah, artinya masyarakat bisa menanam cabai dalam jumlah yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan harganya tentu tetap terjangkau.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi mungkin seperti itu kira-kira.
1: Yeah, manfaatnya.
0: Manfaatnya
1: untuk kita itu luar biasa, artinya bukan saja untuk pemerintah mengambil kebijakan, tapi bagi masyarakat kecil ekonominya juga bisa meningkat gitu Ibu.
0: Iya, ya. Betul Pak.
1: Baik, terima kasih Ibu Kepala BPS. Mungkin kembali ke Bapak dan Ibu untuk bisa masing-masing bisa memberi imbauan kepada pendengar kita nanti berakhir dengan yang paling tinggi Ibu Kepala Biro Perekonomian dari Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi saya mau ke Pak Gunawan terlebih dahulu, nanti juga Pak Aryo mengimbau ke masyarakat, nanti baru terakhir kepada Ibu Selvi. Silakan Bapak Gunawan.
3: Baik, terima kasih Pak Sony. Jadi di sini APBN ya, terutama APBN terus berusaha untuk menjaga kestabilan atau menjaga pengendalian inflasi ini bisa berjalan sesuai dengan koridor relnya yang ada gitu. Nah, melalui strategi 4K itu kami coba untuk mengawalnya melalui instrumen-instrumen yang sudah kita susun Pak ya, terutama dengan digitalisasi itu tadi, karena kita sekarang sudah zaman digital, kita coba manfaatkan yang sudah ada untuk mengawal bahwa anggaran yang ada itu bisa tersalur dengan tepat sasaran. mungkin itu.
1: Iya, baik, terima kasih Bapak Gunawan. Ke Pak Rio, silakan Bapak.
2: Baik, Pak Sony. Jadi kalau dari kami, pengendalian inflasi itu bukan hanya cuma sekedar menjaga angka statistik aja ya, Pak Sony, tapi lebih kepada menjaga daya beli masyarakat gitu. Ketika harga-harga ini stabil, masyarakat dapat berbelanja dengan lebih tenang, dunia usaha juga memperoleh kepastian, dan pertumbuhan ekonomi daerah pun dapat berlangsung secara lebih inklusif. Oleh sebab itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinerginya dengan pemerintah provinsi NTT, TPID, BPS, DJPB, Bulog, pelaku usaha, dan seluruh anggota TPID dan pemangku kepentingan di NTT agar inflasi ini tetap berada dalam kisaran 2,5% plus minus 1% tadi yang disampaikan oleh Bu Mira, sehingga inflasi yang terkendali akan menjadi fondasi bagi kesejahteraan masyarakat di NTT.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Rio. Selanjutnya dari Ibu Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Selvi, silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih Pak Sony. Saya merujuk kepada pengalaman yang kita alami di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hanya satu saja, Pak. Bagaimana kita semua ini bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama dalam menciptakan iklim perekonomian yang kondusif melalui pengendalian inflasi. Nah, ini sudah tadi sudah banyak disampaikan, TPID sangat bersinergi secara baik, mulai dari rekan-rekan yang hadir di sini dengan melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang tadi belum saya sempat singgungkan adalah terkait dengan BBM. Nah, BBM ini menjadi komoditas yang pemicu inflasi juga, dan itu secara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kami sudah mengeluarkan satu surat edaran yang untuk penggunaan, kan kalau di NTT khususnya itu ada 3 tipe LPG ya, kita menyoroti LPG, yaitu yang pertama 5,5 kilogram, yang kedua ada 12 kilogram, dan yang terakhir ada 50 kilogram. Kami sangat menghimbau khusus untuk penggunaan atau pembelian LPG yang 50 kg ini dikhususkan untuk horeca dan juga MBG dan juga laundry. Kenapa demikian? Karena kita mengalami kelangkaan itu, salah satu penyebabnya itu. Sehingga masyarakat itu tidak bisa membeli, ada kelangkaan di 5,5 kg dan 12 kg. Itu himbauan dari pemerintah. Dan yang terakhir adalah kami bisa menghimbau jangan panic buying, lalu kemudian belajarlah hidup hemat dengan kondisi yang ada sekarang, dan juga membeli sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan. Dan yang terakhir yang menarik yang saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ibu Mira, Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur tadi, yaitu terkait dengan ini blessing in disguise. Dari komoditas cabai yang tinggi ini sebenarnya adalah membuka peluang bagi pelaku usaha dengan pada saat surplus itu mereka bisa meningkatkan nilai tambah dengan mungkin membuat saus dan lain sebagainya, dan juga membuat menjadikan cabai ini sebagai salah satu komoditas yang mempunyai peluang bisnis khususnya bagi pelaku usaha UMKM. Demikian dari kami, terima kasih.
1: Baik, banyak terima kasih Ibu Selvi, Pak Rio, kemudian Pak Gunawan dan Ibu Mira sudah berbagi waktu. Paling tidak kalau kita merujuk pada 4K yang tadi, komunikasi yang efektif pagi hari ini ke tentu RRI Pro 1 berbahagia sekali karena Bapak dan Ibu bisa berbagi informasi kepada masyarakat lewat Pro 1 terkait dengan kondisi baik itu harga, stok, dan juga langkah-langkah pemerintah supaya tidak terjadi panik buying atau mungkin spekulasi-spekulasi yang terjadi di masyarakat dan kemudian memicu kenaikan harga. Sekali lagi banyak terima kasih Bapak dan Ibu, selamat melanjutkan kembali aktivitas. Kita berharap kali berikut lagi, mungkin di kali berikut lagi bisa berbagi, ya dalam rangka komunikasi efektif ini dan juga menyampaikan kepada masyarakat, bisa berbagi informasi ini lebih lanjut lagi kepada masyarakat. Terima kasih Bapak dan Ibu.
2: Terima kasih.
1: Selamat melanjutkan kembali aktivitas. Selamat pagi. pagi.
3: Selamat pagi, Pak.
1: Ya, pendengar demikian Dialog Kupang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Komunikasi terkait dengan inflasi ini tentu saja berharap bahwa ini menolong kita bersama supaya tidak panik buying dan juga dapat mengendalikan inflasi dengan cara-cara yang bisa kita lakukan secara sederhana. Paling tidak tanam cabai di rumah, ini menjadi salah satu langkah yang bisa dilakukan. Sampai di sini Dialog Kupang Menyapa, Anda yang belum bisa menyimak secara lengkap dan informasi secara lengkapnya bisa menonton kembali YouTube channel RRI Kupang. Sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Kupang pagi ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: sampai siang hanya di
1: terbaik kamu. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,
3: Kupang siang ini.
4: Pro 1,

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

Pendengar, hari ini sebanyak 1.069 personil gabungan kepolisian dan Polda Metro Jaya, Polda Metro Jakarta Pusat dan Polsek Jajaran disiagakan melakukan pengamanan unjuk rasa karena unjuk rasa akan dilakukan di 3 lokasi di kawasan Jakarta Pusat hari ini, hari Kamis. Kasih Humas Polres Metro Jaya Pusat Ibtu Erlin Sumantri mengatakan aksi ini digelar oleh gerakan aktivis mahasiswa Islam Indonesia dan beberapa elemen massa lainnya. Pengamanan aksi unjuk rasa dan gerakan aktivis mahasiswa Islam Indonesia dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir akan dilakukan selanjutnya untuk yang kedua dan ketiga digelar oleh Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia di depan Kedutaan Besar Jepang, dan rekayasa lalu lintas dilakukan di beberapa titik. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News tentang unjuk rasa yang dilaksanakan di 3 lokasi di Jakarta Pusat untuk beberapa tuntutan. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

0: Ibu, kami di sekolah sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak ibu. Tapi ada luka yang tak bisa kami sembuhkan.
1: Waduh, luka apa ibu guru?
0: Ketika anak datang ke sekolah tanpa sopan santun, tanpa kejujuran, tanpa rasa hormat, saya rasa itu bukan salah pelajaran yang kami berikan.
2: Kami sadar, Ibu. Mungkin karena di rumah kami terlalu sibuk. Kami marah, tapi jarang memberi contoh.
0: Ibu, anak belajar pertama kali bukan dari papan tulis, tapi dari rumah, dari ayah dan dari ibunya.
3: Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sekolah bukan tempat menitipkan tanggung jawab. Mari mendidik anak dengan teladan demi masa depan anak yang lebih baik.

Pendengar, pemerintah Provinsi NTT resmi meluncurkan program amnesti pajak kendaraan bermotor tahun 2026 yang memberi berbagai keringanan bagi masyarakat. Mulai dari pembebasan 100% denda administrasi, diskon pokok tunggakan pajak sampai 30%, insentif bagi wajib pajak yang taat membayar, sampai potongan 50% bagi kendaraan berplat luar daerah yang melakukan mutasi ke NTT. Program ini pendengar berdasarkan Pergub NTT nomor 32 tahun 2026 yang mengatur tentang pemberian insentif dan juga keringanan pajak kendaraan bermotor PKB di wilayah Nusa Tenggara Timur.

0: Jessica. Bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong, terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
1: Terlalu lebe do Joni. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju.
0: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
2: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar lahan tidur di Elatimo disulap menjadi sawah baru. 77 hektar luasnya. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Kupang Tribunnews, lahan tidur seluas 77 hektar milik masyarakat di Wilayah Timur, Kecamatan Kupang Timur disulap menjadi area persawahan baru melalui program Kementerian Pertanian bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kupang. Data yang diperoleh menyebutkan perencanaan program tersebut dipimpin langsung Bupati Yosep Lede. Program percetakan sawah baru ini diharapkan bisa meningkatkan luas lahan produksi sekaligus mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Kupang.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang na, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su nih bisa makan, karena su ada makanan, na.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: sis, nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh, memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Doktor Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester, S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasipanaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, tanah timur lebih bye.

Pendengar, terima kasih Anda sudah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1, rekan Erika akan temani Anda untuk siang hingga sore hari. Dan waktunya saya Sony untuk pamit. Terima kasih sudah bersama Pro 1. Tetap dengar Pro 1 sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

kalah, teruskan saja melangkah. Kita gagal, terjatuh, kecewa itu hal biasa. Enjoy the process, hadapi semua, pastikan

0: Info Satu Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
4: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, halo, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini. Hari Kamis, ya, Kamis 9 Juli 2026. Bersama saya Erika dan juga rekan Riana, ya, sampai nanti di jam 17.30. Untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15 nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12. Aneka berita daerah NTT pukul 13, cek fakta di pukul 14. Setelah itu nanti ada request dan juga seri informasi sampai di jam 16, ya, dari pukul 14.30, ya, sampai di pukul 16. Di pukul 16 ada Beranda Astacita nanti. Kita bergabung nanti dengan program Satu Jakarta, ya. Beranda Astacita Berjaringan nanti. Pukul 17 warta NTT sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya itu RRI ND, ya, untuk edisi hari ini, ya. Apa kabar? Angin kencang, panas, ya, panas terik, ya, panas sekali begitu. Arus lalu lintas aman lancar untuk seputaran Tompelo siang ini, ya. Oke, saya temani Anda di Kupang siang ini menjelang pukul 12 saat kita ikuti nanti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Kupang siang ini. Pro 1.

Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini. Mendengar satu informasi dari rri.co.id, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan Indonesia mampu memproduksi 15 antigen vaksin secara mandiri sebelum 2029. Ya, dengan kata lain, target tersebut diharapkan tercapai sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir. Menkes mengungkapkan Indonesia saat ini menggunakan 15 antigen untuk memproduksi 15 jenis vaksin, namun baru 4 antigen yang bisa dikembangkan secara mandiri, sedangkan sisanya masih bergantung pada bahan baku impor. Jadi sebelum selesai masa jabatan, produsen vaksin itu bisa memproduksi 15 antigen, ya seperti itu ya. Dan selama ini sebagian besar produksi vaksin dalam negeri masih sebatas proses pengemasan, sedangkan bahan baku vaksin masih diimpor dari luar negeri untuk kemudian dikemas menjadi produk jadi di Indonesia. Obatnya diimpor dari Tiongkok dan India, baru setelah itu dituangkan ke dalam botol. Menkes menekankan Indonesia harus meningkatkan kemampuan riset dan juga pengembangan agar mampu menghasilkan antigen secara mandiri. Negara ini juga perlu menguasai teknologi produksi vaksin modern. Ya, pendengar, Menkes juga merasa optimis ya, pengembangan vaksin tidak harus memakan waktu hingga satu dekade. Pengalaman saat pandemi COVID-19 membuktikan inovasi vaksin dapat dilakukan dalam waktu jauh lebih singkat, seperti itu.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih terus dikupang siang ini. Kembali satu informasi berangkat dari rri.co.id, kasus narkotika masih menjadi penyumbang terbesar kepadatan lembaga pemasyarakatan, lapas dan rumah tahanan rutan di Indonesia. Dari total 274.761 penghuni lapas dan rutan, sebanyak 147.849 orang atau 53,81% merupakan narapidana maupun tahanan kasus narkotika. Fakta ini menjadi sorotan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Oto Hasibuan. Beliau menegaskan persoalan overkapasitas lapas tidak bisa dipandang semata sebagai keterbatasan ruang hunian. Akar masalah ini justru berada pada tingginya arus masuk perkara, terutama tindak pidana narkotika. Penyelesaiannya harus dimulai dari hulu melalui pencegahan, rehabilitasi dan juga koordinasi penegakan hukum yang lebih terarah. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam audiens, kapasitas lapas dan rutan di Indonesia hanya mampu menampung 152.514 orang, namun jumlah penghuni telah mencapai 274.761 orang atau sekitar 80% di atas daya tampung. Nah, dari jumlah tersebut, sebanyak 217.512 orang atau 79,16% berstatus narapidana, sedangkan 57.249 orang atau 20,84% merupakan tahanan. Selama periode 2020 sampai 2025, perkara narkotika secara konsisten mendominasi lebih dari separuh populasi penghuni pemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya evaluasi terhadap strategi penanganan narkoba yang selama ini dijalankan. Ini informasi yang terakhir pendengar di awal jumpa kita di edisi hari ini menjelang pukul 12. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nah, berada kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina. Sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Perancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami. Tetapi, justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lapangan tenis unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya. A simply
1: flawless performance. Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta,

Arena Basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Six dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual Recurve Man, individual Recurve Woman, individual Compound Man, individual Compound Woman, Mixed Team Man, Mixed Team Woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final Recurve Mixed Team, Compound Mixed Team, dan individual Compound Man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

putih di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Surstarto, selamat siang dan salam olahraga.

Kendari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, di Kupang Siang ED ya. Tadi ada lagu dari miliknya Siti Nurhalisa, Bukan Cinta Biasa. Jadi cintanya itu luar biasa, begitu ya. Sekali lagi selamat siang, masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana. Kita jelang nanti di pukul 3+, saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT ya. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, pemerintah kota Kupang menanamkan nilai kebangsaan bagi 36 calon anggota Paskibraka 2026 melalui pendidikan dan juga pelatihan guna membentuk generasi berkarakter dan berjiwa patriot. Pernah Paskibraka tahun 2015 itu ya, yaitu wakil wali kota Kupang Serena Francis mengatakan ya, untuk ke 36 peserta diklat calon Paskibraka tingkat kota Kupang tahun 2026, yaitu putra-putri terbaik kota Kupang yang telah terpilih melalui proses yang ketat ini menjadi anggota Paskibraka, bukan sekadar belajar baris berbaris atau mengibarkan sang merah putih pada 17 Agustus nanti. Lebih dari itu, kalian sedang ditempa menjadi generasi yang memiliki disiplin dan juga integritas, tanggung jawab, semangat kebangsaan, dan jiwa kepemimpinan. Dan ini dikatakan oleh Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis yang juga merupakan Purna Paskibraka tahun 2015, membagikan pengalaman untuk memotivasi para peserta. Nilai-nilai kedisiplinan dan jiwa korsa yang dipelajari selama berada di desa bahagia, katakanlah itu karantina pelatihan, ini akan menjadi identitas dan juga membentuk karakter mereka dalam bidang, dalam dunia kerja serta kehidupan sehari-hari di masa depan. Dan secara khusus dalam memberikan arahan kepada tim pelatih, pamong, dan panitia agar menerapkan metode pelatihan dengan pendekatan yang lebih humanis, responsif, dan juga mengutamakan pembentukan karakter tanpa adanya kekerasan fisik. Nah, seperti itu. Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kupang Noce Nusloa menyampaikan pelaksanaan program Paskibraka tahun ini didasarkan pada sejumlah regulasi termasuk Surat Edaran Deputi Bidang Perlindungan dan Perintisan BPIP Nomor 1 Tahun 2025 serta Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2025. Proses seleksi telah dimulai sejak 20 Januari 2026 melalui aplikasi transparansi Paskibraka BPIP. Dari 249 siswa dan siswi SMA SMK sekota Kupang yang mendaftar seleksi administrasi kesemaptaan hingga patukhir, ini berhasil menyaring para peserta. Dari hasil seleksi, 7 peserta hasil seleksi dinyatakan lolos dan sebagai calon Paskibraka tingkat provinsi NTT, sedangkan 2 peserta lainnya terpilih sebagai calon Paskibraka tingkat nasional. Sementara adapun diklat dan karantina bagi calon Paskibraka Kota Kupang ini dijadwalkan berlangsung mulai 1 Juli, ya sudah dimulai dari 1 Juli hingga 14 Agustus 2026. Selanjutnya para peserta nanti akan mengikuti gladi kotor dan gladi bersih sebelum akhirnya dikukuhkan secara resmi sebagai Paskibraka Kota Kupang pada 15 Agustus 2026. Ya, ini informasi yang saya bagi untuk Anda pendengar dari antaranews.com mengenai pemerintah Kota Kupang menanamkan nilai kebangsaan bagi calon Paskibraka 2026.

0: Ako kita teka, nepehle, monea amoneari.
1: Ailang ketiga.
0: Era palai domina hek de, era palai matema kamara. Ihiko kata ni ketileli, namudulah itu koba. Namua amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Fresh Week berubah menjadi Fashion Fresh Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

0: Indonesia. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 9 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Bupati Rotendao lepas 20 siswa Adem Rotendao menuju sekolah menengah unggulan Kota Kupang. TNI AD akan membangun 4 jembatan di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Bupati lepas 20 siswa Adem Rotendao menuju sekolah menengah unggulan Kota Kupang. Laporan Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao melepas 20 siswa penerima program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM tahun 2026 yang akan melanjutkan pendidikan di sejumlah sekolah unggulan di Kota Kupang. Program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu diperuntukkan bagi siswa berprestasi dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Saat memberikan arahan di UPTD SD Impres Mokdale Rabu 8 Juli 2026, Bupati Rotendao Paulus Henuk meminta seluruh siswa menjaga nama baik daerah serta memanfaatkan kesempatan belajar dengan maksimal. Bupati menegaskan para siswa merupakan wakil Kabupaten Rotendao sehingga harus percaya diri bersaing dengan pelajar dari berbagai daerah. Ia juga mengingatkan keberhasilan pendidikan ditentukan oleh kerja keras siswa, dukungan keluarga, serta lingkungan.
3: Jaga nama baik adik-adik semua, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik daerah. Banyak orang yang mau juga jadi seperti adik-adik 20 orang ini. Banyak orang yang mau juga. Tapi kesempatannya hanya 20 orang dan adik-adik terpilih untuk mewakili Rotendao. Ini penting.
2: Sementara itu, staf pendidikan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ina Tokan menjelaskan program ADEM diberikan kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di daerah 3T. Selama 3 tahun pendidikan, seluruh kebutuhan peserta, mulai dari biaya sekolah, asrama, seragam hingga kebutuhan pokok ditanggung pemerintah. Para siswa juga akan mengikuti pembekalan di Kota Kupang sebelum ditempatkan di 10 sekolah favorit sesuai hasil penetapan.
4: Program ADEM ini dari kementerian, terus diluncurkan ke daerah 3T. Jadi anak-anak syaratnya itu anak-anak berprestasi, tetapi itu difokuskan untuk di daerah terpencil. Syarat-syarat itu ada yang mungkin orang tuanya petani, terus rumah yang mungkin tidak layak huni, salah satu, dan yang terlebih anak-anak itu dia berprestasi. Dalam program ini, kementerian menyiapkan semua hal terkait keseharian anak ini sepanjang 3 tahun belajar, sampai kepada seragamnya. Hanya mereka dari sini cuma membawa pakaian seadanya, dan semua itu disiapkan oleh sekolah. Mereka ada dana juga, tetapi itu pun kalau memang ada kelebihan dari keseharian mereka, bisa dikasih untuk pulsa misalnya.
2: Program ADEM diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda Rotendao untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Pemasyarakatan Bapas Waika Bubak melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama sekaligus sosialisasi tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan bersama pemerintah Kecamatan Loli dan pemerintah desa. Laporan Jerry Lende.
5: Balai Pemasyarakatan Waika Bubak melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama sekaligus sosialisasi tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan bersama pemerintah Kecamatan Loli dan pemerintah desa. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan kemasyarakatan dan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Kepala Bapas Waika Bubak Rahmat Pijati SHMM menjelaskan bahwa kerjasama tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi utama Bapas dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta pembinaan kepada anak-anak yang bermasalah dengan hukum.
6: Nah, untuk kegiatan penyelenggaraan PKS ini, tentang program klien Binter ini, khususnya di kecamatan atau desa sekecamatan Loli ini, tujuannya adalah untuk sama-sama kita membantu pengawasan, pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan kami yang mereka di daerah di desa-desa itu agar mereka tetap pada koridor hukum dan mereka melaksanakan kegiatan sosial di desa-desanya agar mereka bisa kembali ke masyarakat dan diterima oleh masyarakat.
5: Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah kecamatan dan desa diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta penanganan persoalan hukum yang melibatkan anak di wilayah pedesaan. Rahmat Pujati juga menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah membangun pengawasan bersama antara BAPAS dan pemerintah kecamatan dan desa terhadap berbagai persoalan hukum yang menimpa anak-anak. Ia menyebutkan bahwa penandatanganan perjanjian kerjasama seperti ini merupakan yang pertama di Indonesia dan dilaksanakan oleh BAPAS PK Bubak di wilayah layanan hukumnya.
6: Mungkin ini yang pertama, khususnya di desa di Kecamatan Loli, ini kegiatan yang pertama. Kami akan melakukan kerjasama lagi di desa-desa yang lain. Ini menjadi satu percontohan, jadi kami tidak bisa bekerja sendiri saja, kami harus berkolaborasi khususnya dengan para kepala desa, yang mana kalian kami yang ada di desa-desa itu agar mereka bisa diterima oleh masyarakat dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.
5: Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah desa memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai perbedaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kepala BAPAS menegaskan bahwa kerjasama ini difokuskan pada perlindungan hak-hak hukum anak serta penguatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap klien pemasyarakatan di tengah masyarakat. Dari Sumba Barat, Cirelende, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menegaskan khusus di wilayah Amfoang akan dibangun 4 jembatan yakni Jembatan Termanu, Kapsali, Bipolo, dan Nun Visa. Saat kunjungan kerja Wakil Presiden RI beberapa waktu lalu, kondisi Jembatan Termanu dan Kapsali juga telah ditinjau langsung sehingga percepatan pembangunannya menjadi perhatian pemerintah. Hal itu disampaikan Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono ketika meninjau pembangunan Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali Selasa 7 Juli 2026 di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Pembangunan akan dilaksanakan oleh personel Ion Sipur yang didatangkan dari Jakarta dan diperkuat personel Kompi Konstruksi dari Ion TP di wilayah NTT. Apabila diperlukan tambahan tenaga, personil dari Satuan TNI di wilayah NTT akan turut dilibatkan bersama masyarakat melalui semangat gotong royong. Menurut Danrem, seluruh pekerjaan ini dilaksanakan oleh TNI bersama masyarakat, sinergi dan gotong royong menjadi kunci agar pembangunan dapat selesai tepat waktu. Brigjen TNI Hendro Cahyono juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini Satgas Jembatan TNI AD telah membangun sekitar 55 jembatan di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur, baik jembatan perintis maupun jembatan beton, dan sekitar 25 jembatan di antaranya telah selesai. Kunjungan tersebut menjadi wujud komitmen Korem 161 Wirasakti dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap peningkatan konektivitas, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kolaborasi BPK Penabur dan Yayasan HAMMU 5 perkuat pendidikan berkualitas di Sumba Timur. Laporan Yunia Boling.
7: Yayasan BPK Penabur bersama Yayasan HAMMU 5 Sumba resmi menjalin kolaborasi dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Sumba Timur melalui peresmian Sekolah HAMMU 5 Sumba. Ketua Umum Yayasan BPK Penabur Andri Laswardi menyatakan kemitraan ini merupakan panggilan bersama untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bagi anak-anak Sumba.
8: Jadi ketika kemudian Sumba Manif mengajak kami bermitra, kami mendoakan dan mengumuli sebagai sebuah panggilan bersama. Yang hari ini kita senang bahwa Sekolah HAMMU 5 Sumba ini dapat diresmikan dan Hari Senin mereka sudah mulai tahun pelajaran baru 2026-2027 dengan lebih kurang 44 siswa dan 7-8 guru yang dimulai di sini. Sekolah Hamulima Sumba ini mendapatkan pembelajaran karakter sesuai dengan keimanan mereka masing-masing, bagaimana mereka bertumbuh menjadi manusia-manusia yang unggul. Dan BPK Penabur dalam hal ini akan memberikan support untuk terus memberikan pelatihan, pendampingan, dan bagaimana mengolah sekolah ini dengan benar dan baik, sehingga Sekolah Hamulima ini kelak nanti akan mendirikan sampai dengan SMP akan terjadi. Dan kita harap.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, Immanuel Takanjanji, mengapresiasi langkah PT MSM dan Yayasan Hamulima yang dinilai menunjukkan kepedulian dunia usaha terhadap pendidikan. Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap sekolah tersebut menjadi tempat belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan, sehingga mampu mengembangkan potensi serta karakter setiap peserta didik.
9: Pikiran kami ini merupakan berkat untuk Kabupaten Sumba Timur dan selaku pemerintah Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak PT MSM ini. Mereka hanya tidak berurusan dengan usahanya saja, tapi juga mereka melalui Yayasan Hamulima, mereka telah berinisiatif untuk membangun sebuah sekolah. Dan pikiran saya, inilah merupakan salah satu bukti nyata bahwa untuk mengurus pendidikan ini tidak bisa hanya pemerintah saja, tetapi harus keterlibatan semua masyarakat, dunia usaha, yayasan, dan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Sumba Timur ini dari tahun ke tahun semakin berkembang. Jadi terkait dengan hal ini, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan kami berharap agar sekolah ini tidak hanya anak-anak datang bersekolah di sini, tapi anak-anak merasa bahwa sekolah ini adalah rumah mereka. Rumah mereka yang memberikan kenyamanan, rumah mereka yang memberikan rasa aman, dan mereka belajar dengan sangat menyenangkan di sini. Sehingga demikian anak-anak ini dapat mengembangkan potensi, talenta yang mereka miliki, kecerdasan yang miliki, dengan tidak ada rasa takut dan lain sebagainya, karena guru-guru di sini adalah mereka merasa bahwa itu adalah orang tua mereka sendiri. Jadi demikian sekolah ini betul-betul sekolah yang menyenangkan sesuai dengan visi misi dari kementerian.
7: Sekolah yang mulai beroperasi pada tahun ajaran 2020-2027 ini membuka kegiatan belajar dengan 44 siswa dan didukung 18 tenaga pendidik. Adila Suwardi menjelaskan BPK Penabur yang telah berkiprah selama 76 tahun dan mengelola sekitar 165 sekolah di berbagai daerah di Indonesia akan memberikan pendampingan, pelatihan, serta penguatan tata kelola sekolah. Ia berharap Sekolah Hamulima Sumba dapat berkembang hingga jenjang SMP dan menjadi tempat lahirnya generasi muda Sumba yang berkarakter, berprestasi, serta mampu berkontribusi bagi daerah, bangsa, dan negara. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Rotendao lepas 20 siswa Adem Rotendao menuju sekolah menengah unggulan Kota Kupang. TNI AD akan membangun 4 jembatan di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Kendari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: 01 Kupang.
1: Kanal informasi

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Ardina Rasti Kangen, itu judul lagunya ya. Ya ini agak sedikit curhatan hati, lagi kangen berat nih. Sama siapa coba? Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, kita masih terus di Kupang Siang ND. Nanti di pukul 14 itu cek fakta ya. Setelah itu nanti ada request dan juga sharing informasi nanti ya. Anda juga boleh bergabung nanti di line teleponnya Pro 1 seperti biasa ya. Di pukul 16 Beranda Astacita dihadirkan untuk Anda nanti. Kita bergabung nanti dengan program Satu Jakarta, Beranda Astacita Berjaringan, begitu juga dengan Warta ITT Sore Berjaringan, nanti menjadi hostnya RRI ND ya untuk hari ini ya. Oke, pendengar, selamat menikmati suasana siang ini, begitu panas, angin juga kencang ya, mau tidak mau kita harus bisa menerima kondisi cuaca siang ini ya. Kalaupun harus bekerja di tempat terbuka, kita boleh siasati biar kita itu bisa aman dan nyaman beraktivitas di tempat terbuka itu ya. Oke, walaupun aduh panas ya. Kita pakai lengan panjang ya, baju lengan panjang. Itu bisa agar menutupi ya kulit kita gitu ya. Tangan kita dari matahari yang langsung ya terpapar ke tubuh kita begitu ya. Jadi kalau kita pakai baju yang lengan panjang ya sedikit tertutup, pakai topi ya kan, pakai kacamata ribbon gitu ya. Jadi ya disiasati lah biar aman untuk bekerja ya, kalau memang pekerjaan kita itu ya di tempat-tempat terbuka begitu ya. Jangan lupa juga untuk ya konsumsi air putih ya, agar tidak dehidrasi ya, di apalagi angin ini kan membuat kita kan apa ya, apalagi wajah kita, jadi boleh yang biasa pakai ya untuk menghindari paparan sinar matahari ya, boleh dipakai. Kalau kita mah macam-macam ya macam-macam makainya, jadi ya kembali lagi ke pribadi kita masing-masing ya, yang mana cocok-cocokannya begitu ya untuk pelindung wajahnya. Oke, sekali lagi selamat siang bersama Pro 1 RRI Kupang di Kupang Siang ini. Ada satu informasi pendengar saya coba.

15 antigen, yakni bibit virus yang digunakan untuk pembuatan vaksin. Dari jumlah tersebut diciptakan 13 vaksin dan salah satunya itu mengandung beberapa antigen sekaligus. Namun demikian baru 4 dari 15 yang bisa dibuat secara mandiri. Nah, selama ini 11 vaksin itu dibuat hanya melalui proses tidak ubahnya merangkai mobil atau mesin begitu ya. Obatnya diimpor dari Cina dan India, setelah itu kita menuangkan ke botol, seperti itu dia punya proses ya. Semua orang bisa melakukannya, tapi saat ini Indonesia belum memiliki teknologi viral faktor teknologi seperti AstraZeneca dan juga mRNA, sehingga ada dua hal yang ingin dicapai, yakni melakukan riset dan pengembangan agar vaksin-vaksin itu bisa 100% dibuat di Indonesia, kemudian meningkatkan kapasitas domestik dalam pengembangan vaksin dari antigen atau bibit virus menggunakan kedua teknologi tersebut. Dan menargetkan kemandirian vaksin tersebut tercapai sebelum Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan masa jabatannya. Diminta bantuan dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, dan industri seperti Bio Farma, serta mitra-mitra guna mendorong transfer teknologi. Ya, seperti itu informasinya ya, pendengar. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Age tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh buruh. Itu dah buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
2: Ya, pendengar, kembali Cek Fakta hadir untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim fenomena apel lion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026. Faktanya, klaim dengan narasi bahwa fenomena apel lion ini menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026 adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pakar astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Thomas Jamaluddin menjelaskan, udara dingin pada Juli bukan karena fenomena apel lion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, fenomena suhu udara dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada bulan-bulan puncak musim kemarau seperti Juli. Pendengar, demikian Cek Fakta dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro1 RRI.
3: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03808.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Sesi terakhir untuk Kupang Siang kita ya. Krispati tadi dengan Demi Cinta. Ya, kita rela berkorban demi cinta. Alih-alih cinta. Memang kalau lagi ngomongin soal cinta ini asik sekali ya. Apalagi yang kalau dibilang yang lagi jatuh cinta, wah dunia serasa milik berdua deh ya. Yang lain pada ngontrak gitu ya ceritanya, yang sering kita dengar begitu ya. Oke, sekali lagi selamat siang, apa kabar? Sudah kelihatan sibuk memang di jam-jam seperti ini. Semakin siang menjelang sore semakin banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan ya. Oke, apapun yang kita target untuk hari ini, berjalan baik semuanya. Oke, panas juga cuacanya di seputaran Tompelos yang ini, sama masih terus juga panas lah begitu ya. Arus lalu lintasnya agak ramai, hati-hati di jalan ya. Untuk Anda yang dalam perjalanan, memang biasanya kalau di hari kerja itu memang ya agak ramai lah sampai ya menjelang sore begitu ya. Jadi kita perlu ekstra hati-hati karena sekarang ini banyak sekali kendaraan ya, mau pagi, mau siang, mau malam, nggak tahu mau pada kemana itu orang-orang dong. Oke, pendengar di Kupang Siang ini ya, nanti di jam 14 lebih 35 atau 40 menit nanti kita ada di sajian request dan juga sharing informasi ya. Anda juga siapkan untuk komentarnya. Nanti kita ya topiknya nanti yang saya coba angkat nanti, yaitu ya tidak harus liburan juga sih. Nah, kalau ada waktu, kalau atau ya kalau diminta untuk memilih ya, memilih menikmati suasana apa ya? Suasana liburan lah begitu ya. Lebih memilih liburan, menikmati liburan itu di pantai kah, di gunung kah, suasana-suasana pantai kah, suasana-suasana gunung, pegunungan begitu ya. Nanti ini saya coba angkat topik ini di request dan juga share informasi ya. Oh, kalau dipikir-pikir kemana ya, gunung apa laut ya. Nanti kita berbagi cerita ya. Oke, pendengar tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi tak bisa ke lain hati. Emang ya, tidak bisa ke lain hati. Kalau sudah satu hati, tujuannya satu hati, misalnya ke hati si A, ya nggak mungkin ke hati si B. Tapi lain cerita lagi kalau memang harus ke hati si B, begitu ya. Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Di request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini bersama saya Erika dan juga rekan Riana sampai di jam 4 sore nanti ya. Seperti biasa ada lagu pop Indonesia dari grup musik Padi, Mahadewi, Potret Bunda, Raja Aku Ada Karena Kau Ada, Rafika Duri, Kau Masih Kekasihku, Pasha Ungu, featuring Adelia, Penghujung Cintaku, Rasti Mungkin, Samson, Kenangan Terindah. Ini di sesi pertama lagu-lagunya ya. Di luar lagu ini juga boleh ya untuk Anda yang mau request lagu ya. Komentarnya, ini kalau disuruh memilih ini ya, kalau disuruh memilih ya ceritanya lagi liburan lah begitu ya, lebih memilih suasana-suasana pegunungan atau suasana-suasana pantai begitu ya. Kalau disuruh memilih nih, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 0380825444 843 1152 ya. Tak tunggu. Saya tunggu di line teleponnya ya, 0380825444843 1152. Dan kita juga live TikTok RRI Kupang ya. Boleh, ada Rizky Dias ST, selamat bergabung, terima kasih ya. Terus masih ditunggu lagi. Ada siapa lagi nih, boleh ya untuk Anda yang mau request lagu juga boleh. Iya, nanti sama Kak Erika ya, benar-benar. Boleh request dan salam-salam ya Kakak ya, di line teleponnya Pro 1 ya. 0380825444843 1152. Halo, selamat siang. Request dan sharing informasi.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang di sana, selamat siang di sini. Dengan siapa?
1: Mak Mary.
0: Mak Mary di Pasir Panjang. Paspan. Mak Mary sudah tidur. Sudah tidur siang. Biasa ya, tidur siang bangun. Jam berapa? Oh, sudah bangun. Oke.
1: Okay. Dia pas bangun buka radio kok ada Mak Erika panggil.
0: Ada dari Pro 1 yang panggil begitu.
1: Jadi aku pas buka Mak Erika.
0: Ada panggil. Memang saya tukang panggil orang. Nah. Oke, okay. Mak Mary boleh komentarnya kalau ditanya disuruh memilih suka suasana-suasana pantai apa laut sih? Kalau saya takut laut, takut hitam saya kalau laut itu kalau
1: saya
0: ini.
1: Suka pantai.
0: Suka pantai ya? Kenapa?
1: Iya.
0: Alasannya?
1: Cuci-cuci mata, lihat-lihat orang di pantai.
0: Oh, jadi kalau di gunung.
1: Birunya laut.
0: Di gunung sudah bisa cuci-cuci mata memang ya. Hanya lihat itu pohon-pohon yang hijau-hijau.
1: Cuci mata, lihat-lihat orang itu. Kan di pantai itu banyak situasi dalam keadaan apa. Ada pacaran.
0: Oh iya ya.
1: Ada berkelompok-kelompok.
0: Oh iya. Ya, jadi
1: karena kita tidak sadar ada teman juga di situ.
0: Iya. Tapi yang paling penting lagi kalau kita memang pengen terapi-terapi begitu ya. Bisa kan di pantai ini misalnya kaki agak sakit-sakit biasa usia-usia
1: ya,
0: 50 tahun itu, 50 tahun
1: tanam,
0: ke atas
1: tanam
0: itu.
1: Tanam kaki di pasir.
0: Tanam kaki di pasir begitu ya.
1: Betul.

0: Oh iya ya.
1: Tak boleh ada pasir panjang.
0: Pasir panjang ya. Apalagi ini yang paling penting ini Mama Mary.
1: Jalan bersama teman, saudara, makan-makan.
0: Kayak misalnya sama
1: kan
0: bapak.
1: Rame-rame gitu enak.
0: Sama bapak begitu kan, kayak di sinetron-sinetron itu. Kau kejar ke mana ya? Lari-lari-lari. Saya kejar, kau kutangkap begitu ya. Jadi lari-lari.
1: Lari-lari kamu tangkap.
0: Oh begitu.
1: Kejar aku.
0: Oh kejar aku, kau kutangkap begitu. Oh, memang enak ya suasana-suasana pantai ya Mak Mer ya. Itu alasannya ya. Oke, okay. Terima kasih Mak Mer. Mau dengar lagu apa?
1: Ada lagu apa ini?
0: Ada lagu grup musik Padi, Mahadewi, Potret Bunda, Raja, Aku Ada Karena
1: Potretsa.
0: Potretsa. Ini sedih ini lagunya nih. Ingat Bunda. Begitu. Oke, okay. Salamnya Mak untuk siapa?
1: Salamnya buat Mayrika.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Saya di sini banyak. Ada Riana, tuh. Ada Alvin, ada Ans, ada ini Sapa Arumi, terus ini siapa namanya?
1: Salam sudah buat semua.
2: Ama.
0: Oh ada Ama juga. Pokoknya di sini rame.
1: Ina tidak ada.
0: Ya?
1: Ina tidak ada.
0: Ama ada, berarti Ina juga ada. Oke. Ada Ma. Tapi di sebelah dia.
1: Kalau Sumba kan ada Ina, ada Ama.
0: Ada Ina, ada Ama. Benar.
1: Nah itu betul.
0: Ya.
1: Ina kan di sebelah tuh.
0: Ina di sebelah. Di sini Ama, begitu.
1: Ama di sini.
0: Oke, Mak. Mau salam-salam lagunya tadi Potret Bunda. Salamnya untuk siapa?
1: Salam buat Putri Ayu. Mami Rideta,
0: okay.
1: Bunda Asmi, Opa Emi, Opa Miler.
0: Iya.
1: Buat Ma Emi. Ya. Buat semua-semua tuh.
0: Oke deh.
1: Salam saja buat semua yang biasa gabung-gabung.
0: Biasa gabung di siang hari ya.
1: Benar.
0: Oke, terima kasih. Sama-sama, Mama sayang. Iya, terima kasih Mak Mary di Pasir Panjang. Ada juga Mak Mary di CNN. Selamat siang menjelang sore ya. Emang sih setiap orang punya cara masing-masing dalam menikmati liburannya. Ada yang merasa tenang saat berada di puncak gunung, dikelilingi udara segar dan kabut pagi ya. Tapi ada juga yang merasa hidupnya itu lebih lengkap saat bermain ombak, berlarian di pasir, dan menunggu matahari tenggelam di cakrawala pantai. Nah, kalau masih bingung mau liburan kemana nih kalau memang akhir pekan nanti, ya direncanain dari sekarang ya. Mau ke pantai kah, mau ke gunung kah, arah-arah gunung kah, arah-arah pantai kah? Boleh ya. Bergabung di line teleponnya Pro 1 0380825444843 1152. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat sore. Selamat
0: siang menjelang sore, Opa Emi.
3: Iya, Kak Elika.
0: Pasti sama cuacanya.
3: Iya,
0: panas, angin. Benar. Ya. Opa Emi, Halo, Opa Emi. Halo? Terputus kah? Ya. Ya, halo Opa Emi.
3: Iya. Saya dengar suara jelas sekali.
0: Sudah dengar suara kah Opa Emi?
3: Ya.
0: Sudah dengar suara ya.
3: Iya, sudah.
0: Oke, jelas ya. Opa Emi, kita di request dan juga sering informasi kalau ditanya nih, suka suasana-suasana pantai apa suasana pegunungan, Opa Emi?
3: Kalau saya lebih suka itu apa, pegunungannya, Kak Erika ya.
0: Pegunungannya?
3: Iya.
0: Alasannya, Opa Emi?
3: Kalau pegunungan kan, apalagi kalau pegunungan kan ada, apa ya, pohonan itu kan, itu, musim-musim tercepat ini kan ya sejuk-sejuk tuh Kak Erika.
0: Oh iya, sejuk-sejuk.
3: kalau di pantai, panas itu Kak Erika.
0: Panas, oh iya.
3: Di pantulan apa tuh, sinar matahari.
0: Sinar matahari itu ya. Tapi kalau sore ya...
3: Kalau sore
0: ya agak enak lah. Tapi kalau panas, tapi banyak juga. Tapi banyak
3: angin laut cepoi-cepoi kan enak juga tuh kayak Lika.
0: Iya, enak juga.
3: Iya.
0: Aja. Jadi oh, Pak Emil
3: di pegunungan kan?
0: Pegunungan.
3: Apa namanya? Kita kan ada di ketinggian, jadi itu apa? Pemandangan itu kan jauh. Itu tuh kan.
0: Iya. Jadi kita lihat hijau semuanya ya. Pohon-pohonnya itu tinggi-tinggi tapi hijau begitu, sejuk gitu ya. Tapi kalau di pantai, nah ada kelebihannya ada kekurangannya juga ya Pak Emi ya.
3: Iya betul.
0: Tapi banyak juga yang suka ke pantai, banyak juga yang suka ke arah ya suasana-suasana pegunungan. Oke, terima kasih Opa Emi. Kalau saya kalau ke arah-arah pantai saya takut hitam Opa Emi.
3: Iya, kan
0: panas. Panas kan? Angin juga kencang.
3: Tapi kalau kita di pegunungan kan bisa lihat laut juga.
0: Bisa lihat laut juga tapi sonde terasa angin-angin laut itu sonde terasa.
3: Iya. Oke. Okay. Kadang-kadang kan kalau laut itu kan kalau ikan ada di pantai itu kayak.
0: Oh, ikan ada di pantai.
3: Ikan ada di pantai.
0: Oke, okay, iya ya benar-benar. Kalau ikan di pantai ya ketemu di pantai sudah. Oke okay, deh.
3: Sudah,
0: iya. Ya. Terima kasih Opa Emi. Mau dengar lagu apa nih Opa Emi?
3: Ada lagu apa kayak ini?
0: Ya? Ada lagu grup musik Padi Mahadewi Raja Aku Ada Karena Kau Ada, Rafika Duri Kau Masih Kekasihku, Pasha Ungu featuring Adelia Penghujung Cintaku, Rasti Mungkin, Samson Kenangan Terindah, Rita Effendi Selamat Jalan Kekasih, Sandro Sandi Sandoro Tak Pernah Padam, Reza Cintakan Membawamu Kembali. Opa Imi mau dengar lagu apa?
3: Reza
0: Artamovia Cintakan Membawamu Kembali. Ini saku. Ya?
3: Itu yang diting itu tadi apa
0: namanya? Ada Sandi Sandoro Tak Pernah Padam, Rita Effendi Selamat Jalan Kekasih, Samson Kenangan Terindah, Rasti Mungkin. Pasa
3: Rasti.
0: Iya. Oh ya udah. Oke. Okay. Salamnya silakan Opa Emi.
3: Oh iya, salam pertama untuk Mama Italia, Mama di Pacet Panjang.
0: Iya.
3: Kalau lewat tadi kemudian ada Mama di Kenaan. Berikut ada sisi lagi ini di Rote.
0: Iya.
3: Ada Bapak Bogus Seto, ada Bunda Maria, ada Tedi dari Bogor, ada Bang Tredi dari Tredi Maroke, ada Bang Andi Yudhistira dari Lampung, dan semua-semua oh, Putra Tengah lagi di
0: Papua. Oke deh, siap.
3: Dan Om Endang di Cabang Reknamo.
0: Oke, okay. Ya, Opa Emi, terima kasih. Iya. Selamat siang. Oke, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Opa Emi di Tilong, terima kasih ya. Sama juga angin kencang juga di sana ternyata. Ya, malah di sana malah lebih panas di sana ya. Oke. Okay. Opa Emi lebih suka ke suasana-suasana pegunungan begitu ya. Jadi lebih suka suasana-suasana pegunungan karena ya kalau pantai itu panas begitu ya. Ya sama. Oke, saya coba sapa dulu ini. Ada Asti di Walcott. Terima kasih Asti sugabung ya di Pro 1 ya. Oke. Terus masih di request dan juga share informasi. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Nanti kita buka lagi line teleponnya di 0380 825 444 843 1152.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita balik lagi ya di request dan juga seri informasi untuk hari ini ya. Ada 825444843112. Kembali saya buka untuk Anda yang mau bergabung dengan komentarnya. Suka kalau di suruh memilih ini ya, diminta untuk memilih liburan ke suasana gunung kah atau suasana laut pantai begitu ya. Yang mau bergabung silakan 825 444 843 1152 ya. Kalau disuruh memilih di ya, emang sih ya suasana ya selalu ada kelebihannya ya. Kalau kita bicara mengenai pantai atau gunung ya, malah banyak yang memilih pantai ya, sepertinya begitu ya. Ya, ini yang suka pantai itu ya penjelajah bebas, yang suka kebebasan begitu, gembira, kegembiraan dan juga pengalaman baru ya. Mereka menikmati suasana pantai, ya bermain-main dengan ombak, itu ya ceritanya ya kalau ke pantai ya. Tapi kalau lain-lain halnya dengan pegunungan begitu ya, punya banyak tantangan begitu. Oke, ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1038082544843 1152 ya. Punya kelebihan masing-masing ya kan. Jadi setiap kita itu punya masing-masing punya cara masing-masing untuk menikmati ya, katakanlah itu liburan. Ada yang merasa tenang saat berada di puncak gunung ya, dikelilingi udara segar. Ada juga yang merasa hidupnya itu lebih lengkap saat bermain ombak ya, berlarian di pasir begitu ya. Nah, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Jadi punya kelebihan ya. Kelebihan dan kekurangan. Udara segar dan suasana tenang cocok untuk pencinta alam dan juga petualangan. Bisa jadi ruang refleksi diri yang dalam juga sih, iya kan? Sedangkan kekurangannya itu ya fisik kita itu harus kuat ya untuk naik gunung gitu ya. Harus cukup kuat, apalagi kalau medannya itu berat begitu ya. Apalagi kalau medannya itu berat ya. Nah, ini yang harus ada apa ya, harus penuh perjuangan seperti itu ya. Cuaca sering tidak terduga ya kan, itu kekurangannya. Akses dan fasilitas itu sering terbatas ya. Tapi kelebihannya itu tadi ya luar biasa ya. Oke, ini yang bisa saya bagi ya sambil kita menantikan yang mau bergabung dengan apa ya, dengan ceritanya masing-masing ya, punya kelebihan dan punya kekurangan. Suka liburan di gunung atau di pantai ya, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Selamat sore dulu Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, di request dan juga sharing informasi ya. Kita juga live TikTok RRI Kupang ya, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung boleh disilahkan ya, sampai di jam 4 sore nanti. Jam 4 sore nanti ada Beranda Asa Cita ya, berjaringan, nanti kita bergabung dengan program 1 Jakarta ya. Oke, kita ke lagu dulu. Saat ini pukul 15 ya, waktu Indonesia Tengah, masih di sajian request dan juga sharing informasi untuk hari ini.
4: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: 101 Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore ya pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Sumpah mati dari Selinda Grace ya, featuring Andi Rianto ya. Terima kasih sudah diputerin lagunya ya, sudah di request lagunya, dan terima kasih yang sudah muter ya. Oke, selamat sore, apa kabar ya? Di request dan juga seri informasi sesi terakhir menjelang pukul 16 nanti ya. Jadi kita saat ini sudah ada di sore hari, jadi kegiatan sore juga sudah bisa dilaksanakan ya, karena memang cuaca cukup mendukung juga sih begitu ya. Oke, sampai di jam 4 sore nanti ya, jam 4 sore nanti ada Beranda Asacita Perjaringan, nanti kita nanti bergabung dengan program Satu Jakarta. Lagunya untuk sesi yang kedua ini Sheila on Seven, Panggung Sandiwara, Sandi Sandoro, Bunga Mimpi, Salomita, Prahara Cinta, Seventeen, Kulakukan Untukmu, Saraswati, Lembayung Bali, ada Petra Siombing juga, Inilah Cinta, Rosa Pudar, Rosanaya featuring Harvey Malehulu, September Pagi, dan Pernikahan Dini dari Rian featuring Agnes Mo. Ya, di luar lagu ini juga boleh ya, untuk Anda yang mau request lagu ya. Boleh komentarnya, untuk Anda yang mau bergabung lagi di line teleponnya Pro 1, suka liburan itu di gunung atau di pantai, itu tergantung pribadi kita masing-masing juga ya. Karena ya bergantung pada kepribadian perjalanan kita. Kalau pilih liburan pantai itu jika kita menyukai kehangatan, energi ya, olahraga air, kehidupan malam, dan juga kemewahan tropis untuk liburan ya, boleh memilih itu ya. Kalau pegunungan, jika kita mendambakan kedamaian, terus salju, perapian yang nyaman, terus tempo yang lebih lambat, dan juga mengundang refleksi gitu ya. Jadi tergantung kita ya. Itu kita bisa lihat karakter orangnya. Ternyata begitu ya. Karakter orang yang menyukai pantai, yang menyukai pantai itu umumnya memang memiliki karakter ekstrovert begitu ya. Sangat menghargai keindahan emosional, romantis, dan juga memiliki jiwa petualangan begitu. Ini sering menggunakan suasana pantai yang dinamis itu sebagai media untuk bersosialisasi dan mencari pengalaman baru, sekaligus mengaitkan keindahan alam dengan perasaan ya. Benar ya, kalau dikaitkan dengan karakter ya, yang menyukai pantai ya itu ya. Terus mengapa pantai lebih baik daripada gunung? Sama-sama ada kelebihannya sih ya, sama-sama punya kelebihan sih ya. Memilih antara pegunungan atau tidak ya, tergantung pada preferensi pribadi kita juga sih ya. Kalau di liburan di pantai itu ya, kemewahan yang menarik itu seperti kehangatan dan juga sinar mataharinya begitu ya. Nah, boleh bergabung pendengar di Pro 1, line teleponnya 0380825444843 1152 ya. Silakan yang punya pengalaman ya. Saya lebih suka pegunungan, suasana-suasana pegunungan, Mbak Erika. Nah, kenapa? Ada alasannya pastinya ya. Oke, okay. Saya tunggu di line teleponnya Pro 1 0380825444843 1152 ya. Anda juga boleh untuk request lagu ya, di luar lagu yang saya bacain tadi juga boleh. Untuk Anda yang mau dengar lagu apa nanti, saya coba cari lagunya untuk Anda ya. Bisa di cari nanti lagunya ya. Anda mau dengar lagu apa? Oke, okay, selamat bergabung ya di line teleponnya Pro 1 yang mau bergabung ya, 0380825444843 1152 ya. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Volume monitornya bisa dikecilin biar jangan feedback.
1: Sudah.
0: Oke. Cecilia.
1: Ini ada Cecilia, ada Bunda Putri Ayu, dan ada teman juga.
0: Lagi pada ngumpul semua ceritanya.
1: Soalnya dia ada. Hari ini apa banget topiknya?
0: Kenapa?
1: Hari topik apanya?
0: Oh iya, topiknya. Nah, kalau disuruh memilih ini, Cecilia suka kalau liburan itu suka ke gunung kah, suasana-suasana gunung kah, atau suasana-suasana pantai begitu, laut begitu?
1: Pantai aja kak.
0: Pantai. Kenapa, alasannya apa tuh?
1: Karena di sana kan bisa bermain pasir, bisa santai-santai gitu.
0: Ya ya ya. Sonde takut hitam ya. Sonde takut hitam begitu.
1: Aduh, kalau hitam sih nanti dolar.
0: Yang penting rasa senang dulu ya.
1: Iya.
0: Oke. Ya, terima kasih Cecilia suka ya memilih pantai ya. Kenapa?
1: Lagunya
0: apa? Lagunya? Oh iya. Sheila on Seven, Panggung Sandiwara, Sandi Sandoro Bunga Mimpi, Selomita Prahara Cinta. Yang mana? Panggung Sandiwara. Panggung Sandiwara, oke. Salamnya silakan untuk 5 orang.
1: Salamnya buat semua-semua aja.
0: Yup, siap.
1: Mungkin.
0: Ya.
2: Mau ya kok.
0: Mau dengan siapa lagi?
2: Halo Mbak.
0: Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Karin Kalimantan Tengah.
0: Kalimantan Tengah ya. Dengan siapa?
1: Bang Karin.
2: Bang Karin. Iya betul. Iya.
0: Oh ya, Bang Karin di Kalimantan Tengah. Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Boleh komentarnya Bang Karin?
2: Oke. Kalau apa, Mbak? Topiknya apa, Mbak?
0: Kalau diminta untuk memilih nih, disuruh untuk memilih nih, suka suasana-suasana pantai kah atau suasana-suasana pegunungan?
2: Kalau kita suka sungai, Mbak.
0: Suka sungai?
2: Iya, sungai.
0: Tidak takut hanyut kalau suka sungai?
2: Enggak, kalau di sungai ini kan kita orang mencari ikan, Mbak.
0: Oh, di laut juga bisa cari ikan?
2: Enggak, di sungai.
0: Oh, di sungai. Cuma di gunung
2: enggak? Saya tempat di sungai Sebangau, pinggir sungai. Berarti kan di sungai kan hobi, suka mancing.
0: Suka mancing. Banyak
2: suka berenang. Nah, gitu, Mbak.
0: Iya. Suka mancing juga ya.
2: Suka mancing, itu aja, Mbak. Okay. Lagunya ikut aja, Mbak.
0: Lagunya ikutan aja. Terima kasih ya.
2: Ya,
0: oke. Makasih ya. Masih ada kah? Cecilia sudah?
1: Kemarin pasti mati.
0: Oh ya sudah. Oke, terima kasih Cecilia.
1: Dadah.
0: Dadah, bye-bye. Cecilia tadi di Mantasi ya. Oke, sudah bergabung tadi. Ya, masih di request dan juga story informasi ya. Untuk Anda pendengar setiap Pro 1 yang mau bergabung silakan 825-444-843-1152 ya. Ada Nera, terus ada Nyongke juga yang sudah bergabung. Terima kasih ya. Oke deh, kita ke lagu dulu nih sambil kita menantikan yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1. Ada Sheila on 7 dengan Panggung Sandiwara.

0: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di sajian.
1: TikTok ikut terus
0: gue
1: ikut.
0: Oh iya. Oke. Masih dari kawasan Tompelo 8 ya pendengar ya, dan masih di request dan juga seri informasi. Selamat sore Kak Erika. Rizky Dias di Tova mau request lagu dari Ricky Martin, judulnya La Copa. Oh iya, maaf ya, kita sun bisa putar lagunya karena kita harus. Oh iya, Samson Kenangan Terindah boleh deh ya. Dan juga yang mau ikut, yang sering mau ke mana nih? Suka ke pegunungan begitu atau pantai, ya fix pantai begitu ya. Karena kita bisa bermain pasir dan alasan sama kayak Mak Mary Paspan tadi, kejar dagu kaku tangkap. Oke, suka begitu ya. Boleh. Kayak ini suka nonton sinetron sih ya. Oke deh ya. Terus apa lagi nih? Untuk 8 petarung sejati arisan bola Pildun dalam WA-nya kebersamaan yang dimana sudah gugur dan legowo dalam pertandingan bola. Ada 5 petarung sejati, Tongker Abineno Portugal, Rizky Dias Brasil, Doper Nuban Portugal Brasil, Dedi Manu Portugal, dan Sarno Jerman. Dan yang masuk perempat final itu ada 3 petarung sejati, yaitu siapa? Jimmy Bowling Argentina, Nevreda Argentina, dan Prancis Zippo Inggris. Oke, tetap semangat bertandingnya ya. Sportivitas harus dijunjung tinggi ya, jangan main curang kayaknya semalam. Oke deh. Waduh, jangan sampai ya. Terima kasih deh ya untuk Anda yang sudah bergabung ya di live TikToknya RRI Kupang ya. 8254448432 ya. Silakan yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1. Kita masih di request dan juga seri informasi ya sampai di jam 4 sore nanti ya. Oke, lagunya boleh di luar lagu yang saya siapin juga boleh ya. Untuk Anda yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, tadi sudah agak banyak juga yang disampaikan ya terkait dengan suka liburan di gunung atau pantai ya, yang suka liburan di gunung, di pantai, jadi ada kelebihannya juga, ada kekurangannya juga ya, yang memilih pegunungan tadi ya, ya itu romantis ya, terutama ketika berada di puncak dan menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Wah, asik ya. Petualang pantai mungkin ya akan lebih suka berpartisipasi dalam kegiatan air ekstrim ya, seperti berselancar atau menyelam ya, petualang pantai ya. Sedangkan petualang gunung ya mungkin memiliki semangat petualangan yang kuat, suka menaklukkan puncak-puncak tinggi dan mencari tantangan dalam pendakian atau aktivitas gunung seperti itu. Waduh, ini luar biasa ya, yang suka pantai ya, yang suka pantai, yang memang sangat memilih, walaupun ya diantara kita ada juga yang kurang suka karena panas yang luar biasa ya, panas terik begitu ya, apalagi kalau sudah ya, kalau sore sih tidak ada masalah begitu ya, tapi kalau sudah kalau siangnya itu yang kita aduh. Oke, pendengar, terasa sekarang sudah pukul 15 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih di request dan juga seri informasi untuk edisi hari ini. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana.

Ya, meskipun ya sementara itu yang suka gunung itu bisa memberikan ketenangan ya, penggemar aktivitas sosial di gunung dan lebih tertarik pada pendakian kelompok atau perkemahan bersama teman-teman. Ya, itu kalau yang suka gunung ya, suasana-suasana gunung ya. Jadi kita perlu pahami bahwa apa ya, seseorang yang memang sangat suka dengan pantai, ya begini loh orangnya, yang suka gunung begini loh orangnya. Jadi ada kelebihan-kelebihannya ya. Boleh lagi bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, untuk Anda yang mau kasih komentar boleh ya di line teleponnya Pro 1 ya, 0380 825 444 843 1152 ya. Dan nanti pendengar saya juga akan kasih apa ya, tips-tips lah begitu ya, biar apa ya, biar kita tahu berkunjung ke pantai atau ke gunung itu harus ini loh yang perlu disiap-siapkan begitu ya. Emang sering dikaitkan dengan psikologi seseorang, berkunjung ke pantai atau gunung memang bisa menjadi pengalaman yang dapat memberikan kesenangan dan juga penuh petualangan seperti itu ya. Jadi ada banyak tips-tips sederhana atau langkah-langkah sederhana nanti yang saya bagi untuk Anda. Kita masih terus di request dan juga sharing informasi dari Pro 1 RRI Kupang.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 ya pendengar, dan masih di request dan juga sharing informasi ya. Sali sendiri tadi, Sali sendiri dari Peter Pan karena biasa omong orang Kupang lah, Sali sendiri.

Kita cerita boleh di line teleponnya Pro 1 ya. Oke. Okay. Jadi pastikan kita kalau memang mau ke suasana-suasana pantai, ya perlengkapan-perlengkapan pantai, ya kan? Ya, jadi kalau berkunjung ke pantai begitu ya. Ya, jadi harus membawa perlengkapan kalau ke pantai. Ya, ya jadi segala peralatan-peralatannya lah, perlengkapan-perlengkapan pantai lah. Ya, seperti handuk, tapir surya, kacamata hitam, topi, sandal pantai. Ya kan. Jangan lupa juga tentang keselamatan di air. Ya. Saat berenang juga kita perlu memperhatikan kondisi laut, arus, dan juga mengikuti peringatan atau larangan yang ada, begitu ya. Berkunjung ke gunung juga kita harus pastikan juga ya untuk membawa perlengkapan pendakian seperti tenda ya, sleeping bag, pakaian yang sesuai, dan juga perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. Selain itu, jangan lupa juga untuk selalu membawa air yang cukup dan persediaan makanan yang sesuai ya, karena sangat penting ya. Nah, sebab ketersediaan air bersih itu dapat terbatas ya, ketersediaan air bersih itu ya dapat terbatas di beberapa daerah gunung begitu ya. Jadi kita harus pastikan juga ya kesiapan kita untuk bawa air bersih begitu, dan pastikan juga untuk memahami peraturan setempat terkait dengan pendakian dan juga mendapatkan izin atau perizinan yang diperlukan. Ya harus sampai ke sana juga ya, sampai ke sana yang harus kita pastikan agar kita itu tetap aman dan nyaman menikmati suasana-suasana pegunungan begitu ya. Oke, nah ini boleh yang boleh kita lakukan ya, atau boleh kita siapkan ya agar kita nyaman misalnya di pantai, di gunung ya. Kita perlu pertimbangan kesehatan dan kondisi fisik sebelum melakukan pendakian ya. Kalau ke gunung begitu juga dengan pantai ya. Pantai ya harus diperhatikan juga ya, agar kita nyaman ya. Kita persiapkan juga untuk perubahan cuaca yang mungkin terjadi ya di daerah pegunungan. Jadi kita juga harus persiapkan juga ya. Kalau memang sudah harus apa ya, sebegitu panjangnya ya persiapan-persiapan kita untuk menikmati suasana-suasana pegunungan ya, harus kita siapkan juga sampai sejauh itu ya untuk persiapan-persiapannya. Jangan sampai kita sudah di jauh kan, kalau kita sudah di atas gunung ya, untuk turun lagi kan itu sudah susah ya. Jadi memang persiapannya itu harus benar-benar siap begitu ya. Oke. Jadi lebih suka pantai atau gunung, apapun yang Anda sukai ya, wajib memperhatikan atau pastikan kita selalu menjaga ya kelestarian alam dan juga keselamatan kita begitu ya. Jadi kita harus apa yang kita butuhkan ya, kita harus tulis ya, setelah itu kita siapkan. Kalau memang sudah niat atau sudah di planning jauh-jauh hari untuk berapa hari, kalau misalnya mau ke ini ya, mau menikmati suasana pegunungan berapa hari begitu ya, atau dari pagi sampai sore begitu, terus kita siapkan juga segala sesuatunya itu ya. Jadi hal-hal sederhana tapi sangat dibutuhkan begitu ya. Oke. Masih ditunggu di line teleponnya Pro 1, di request dan juga sharing informasi ya. Yang mau bergabung boleh di line teleponnya Pro 1 0380825444843111 52.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari Sarastiwi tadi, Lembayung Bali. Masih di request dan juga sharing informasi ya. Mikael OB, terima kasih sudah bergabung ya di live TikToknya RRI Kupang. Oke. Okay. Ini benar-benar terakhir yang mau bergabung boleh di line teleponnya Pro 1038082544441152 ya. Jadi ada kelebihan-kelebihannya ya kalau kita memilih yang namanya suasana-suasana pegunungan, ada kelebihannya, begitu juga dengan suasana pantai ya. Jadi kalau untuk tim gunung begitu ya, itu ya, tenang, orangnya tenang, tangguh dan juga penuh refleksi. Jadi kalau memilih liburan ke gunung ya, mempunyai kepribadian yang cenderung introvert dan juga menyukai suasana yang damai serta penuh kedamaian. Coba diingat-ingat benar gak sih yang dikatakan Mbak Erika begitu. Nah, jadi ciri-ciri kepribadian pencinta gunung itu menyukai ketenangan dan alam terbuka yang sepi, punya kecenderungan untuk merenung dan berpikir mendalam, tidak takut dengan tantangan fisik ya seperti mendaki atau berkemah, suka petualangan yang memberi makna dan juga pencapaian pribadi. Itu ya ciri-cirinya ya. Sedangkan kalau gaya hidup orang yang menyukai liburan ke gunung itu biasanya menikmati percakapan yang bermakna begitu, lebih suka waktu sendirian, benar ya, lebih suka waktu sendirian dan juga punya tekad kuat untuk mencapai tujuan hidupnya. Fakta menarik ya, pencinta alam pegunungan memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dan seringkali lebih empatik. Benarkah? Coba dilihat-lihat dulu, diingat-ingat dulu, benar apa enggak sih? Oke, okay, kalau untuk tim lautan, orangnya ceria, sosial, dan juga menyukai kebebasan. Nah, sedangkan untuk ciri-ciri kepribadian pencinta pantai itu suka bersosialisasi dan mudah bergaul, ya, menikmati aktivitas luar ruangan seperti berenang, begitu ya. Punya semangat hidup yang tinggi dan pandai menikmati momen. Cenderung santai dan tidak terlalu suka memikirkan hal yang rumit. Simple orangnya, begitu ya. Sedangkan untuk gaya hidup ya, bebas, ekspresif dan juga menyukai spontanitas. Merasa lebih hidup itu saat berada di tengah banyak orang dan kegiatan menyenangkan. Jadi orang yang memilih pantai itu seringkali terbuka, lebih terbuka pada pengalaman baru dan memiliki gaya hidup yang fleksibel. Sedangkan ya, itu suka menghadapi tantangan dan berinteraksi dengan dunia, begitu ya. Jadi kalau pilih gunung, ya ketenangan dan waktu untuk refleksi, pantai, santai sambil bersenang-senang dengan teman, ya. Jadi kesimpulannya antara liburan ke gunung atau lautan itu menjadi jendela untuk memahami kepribadian kita lebih dalam, begitu ya. Gunung mencerminkan pribadi yang tenang dan reflektif, sementara lautan itu melambangkan jiwa yang ceria dan sosial. Jadi sebelum kita merencanakan liburan, ya coba tanya dulu pada pribadi masing-masing sih, yang mana ini, gunung atau pantai, gitu ya. Jadi tidak hanya di Piala Dunia saja ya, ada versusnya ya. Kalau di apa ini juga di topik kita sore hari ini, pegunungan versus pantai begitu ya. Oke, pendengar masih di line teleponnya Pro 1 yang mau bergabung di menit terakhir, karena nanti di pukul 16 kita akan ikuti nanti apa ya, beranda asa cita berjaringan ya, kita nanti bergabung dengan program Satu Jakarta ya. Baik, pendengar, kita sudahi sajian request dan juga sharing informasi kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi ya, terima kasih sekali lagi, dan tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai di Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi pertama ada di NTT dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Sumber Daya Akuatik. Dan untuk program S3 Teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro
0: 1. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro
2: 1. Dan Sumba Tengah menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menarik perhatian wisatawan.
3: Kupang sore ini.
1: Pro 1.

0: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Selanjutnya kita bergabung dengan program Satu Jakarta untuk Beranda Asta Cita edisi hari ini.
1: Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya. Bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Asta Cita Nasional akan kami hadirkan setelah sebuah lagu berikut ini, tetap di Jakarta sore ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50 x 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota. Dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk-duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu, ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendau agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT 1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBS RT 1 Berseri yang berada di

3 ton per bulan. Tidak heran, UBS Irtiwan Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS Irtiwan Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS Irtiwan Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital.

0: Pian Amelia Beru sendiri. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1 0,2, jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga Perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya, kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT 1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah, yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT 1 Berseri

0: Beranda Asta Cita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya, kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu, dan meningkatkan kenyamanan kota, melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan ini tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu, kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi, ini juga sejalan dengan konsep Green City. Bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi, dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu merupakan semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian, Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kalis?
2: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan. Resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya, yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Ya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
2: Ya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu, Pak?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya, kalau kita di Perkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan pemukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir, Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya

0: ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya, setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya, tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, menerus, dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya umumnya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau.

0: tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu? Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, yeah, sampah berserakan, apalagi kalau air kering tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
1: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
0: mengawasi
1: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
0: Iya.
1: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
0: Iya.
1: Sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
0: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
1: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
0: Iya, membuang aja.
1: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak, memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa ini juga ada petugasnya nih, Pantai Piwang ini udah ada tugasnya orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
0: DLH saja aja,
1: gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu, ada sebagian orang yang tidak, belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah, yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
0: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
1: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya.
0: Betul.
1: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten.
0: Iya.
1: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
0: Iya.
1: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
0: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya, karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
1: Iya.
0: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
1: Betul.
0: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
1: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya, Si Piwang.
0: Oh,
1: jadi ya si Piwang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam gitu kan. Artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
0: iya khusus gitu.
1: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu
0: ya, misalnya selain, ke sekolah di tempat masuk ke desa-desa itu di mana saja Bu?
1: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
0: Orangnya sadar apa enggak?
1: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang. Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, dan wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
0: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
1: Iya, baik Mbak Elmi. Ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
0: Iya, momen khusus gitu.
1: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia. Itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya. Itu kita kumpulkan sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
0: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
1: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang. Karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi yang harus kita jaga gitu.
2: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: lulus tapi masih bingung juga nih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi pertama ada di NTT dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Sumber Daya Akuatik. Dan untuk program S3 Teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Jakarta, Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 9 Juli 2026, dengan berita utama. Program Bakti TNI AD wujudkan jembatan permanen yang menghubungkan Desa Adang Buom dan Motongbang untuk mempermudah mobilitas dan keselamatan warga. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah apresiasi dampak ekonomi dari pelaksanaan Festival Lamaholot tahun 2026 di Kabupaten Lembata. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama. Program Bakti TNI AD wujudkan jembatan permanen yang menghubungkan Desa Adang Buom dan Motongbang untuk mempermudah mobilitas serta meningkatkan keselamatan warga di kedua wilayah tersebut. Selengkapnya laporan Mas Lanbau.
1: Darat terus memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Alor melalui pembangunan infrastruktur di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor. Sebanyak 8 unit jembatan dibangun untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Salah satu jembatan yang telah selesai dibangun berada di Buono, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara. Jembatan tersebut menghubungkan Desa Adang Buom dengan Desa Motongbang dan menggantikan jembatan bambu yang selama ini digunakan warga sebagai penghubung antar desa. Keberadaan jembatan permanen tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat melintas sekaligus memperlancar aktivitas sehari-hari warga di kedua desa. Ketua RT 5 Desa Motongbang John Manipila menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat atas pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat.
2: Terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Bapak Panglima TNI, dan juga Bapak Kasat yang telah memberikan kami sebuah jembatan lewat Bakti TNI Angkatan Darat bersama kami masyarakat yang dari jembatan awalnya dari bambu. Namun pada hari ini kami sudah dapat satu jembatan yang luar biasa bagus dan sudah dicat warnanya merah putih.
1: Program Bakti TNI Angkatan Darat di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor diharapkan mampu terus memberikan manfaat nyata melalui pembangunan infrastruktur yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kehadiran 8 jembatan tersebut menjadi wujud sinergi antara TNI.
0: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah apresiasi dampak ekonomi dari pelaksanaan Festival Lamaholot tahun 2026 di Kabupaten Lembata. Selengkapnya laporan Nikolaus Makumeli.
3: Festival Lamaholot yang digelar di Pantai Bulan Lo oleh Voleba pada 1 hingga 4 Juli 2026 lalu memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Salah satunya dirasakan Monica, perajin jagung titi asal Desa Baulangu, Kecamatan Nubatukan, yang mendapatkan kesempatan memasarkan produk khas Lembata kepada para pengunjung festival. Kepada RRI, Monica mengaku bersyukur karena produk jagung titi yang dijual mendapat perhatian dari wisatawan dan masyarakat yang menghadiri Festival Lamaholot. Menurutnya, keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan tersebut menjadi peluang untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan oleh-oleh khas Lembata. Ia berharap pemerintah Kabupaten Lembata terus melibatkan pelaku usaha kecil dalam berbagai festival dan kegiatan serupa. Langkah tersebut dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM lokal. Monica menuturkan pendapatan yang diperoleh selama pelaksanaan Festival Lamaholot cukup membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hasil penjualan tersebut juga dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan anak serta mendukung keberlangsungan usaha yang dijalaninya.
4: Harapan kami supaya kedepannya kalau ada kegiatan festival begitu lagi, kami harap kami selalu diundang datang untuk mengikuti acara ini.

0: Festival Lama Holot tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga membuka ruang promosi dan pemasaran bagi produk-produk lokal. Kehadiran pelaku UMKM dalam festival diharapkan terus menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Lembata. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat Komando Resor Militer 1161 Wirasakti bersama masyarakat. Laporan Vence Sakaryas.
2: Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfuang Barataya, Kabupaten Kupang pada Selasa 7 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah Amfuang. Setibanya di lokasi jembatan Termanu, Danrem bersama rombongan disambut dengan prosesi adat sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan, dialog bersama masyarakat, pembagian tas sekolah kepada siswa SD Oelamopu, serta pelaksanaan diskusi teknis terkait pembangunan jembatan. Kepada wartawan di sela-sela peninjauan Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut atas apresiasi masyarakat yang selama hampir 4 tahun mengalami kesulitan akibat putusnya akses penghubung desa. Danrem menjelaskan di Amfuang, TNI Angkatan Darat akan membangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Nunifa. Targetkan akan selesai pembangunan pada bulan Desember 2026 mendatang.
3: Dan target awal ada 5.000 titik. Sementara di Amfuang ini kita akan membangun 4 jembatan. Yang pertama ada jembatan Termanu, Kapsali, Bipolo, dan Numpiva. Kemarin kita juga melihat sendiri Bapak-Bapak Wakil Presiden, beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat 2 jembatan ini, 2 jembatan Termanu dan Kapsali. Ya, alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Amfuang yang selalu dibandingkan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun jembatan ini bersama masyarakat.
2: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Amfuang Barataya Manase Sajan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat telah datang memperbaiki jembatan Termanu di Desa Manubelon. Ia pun berharap pembangunan jembatan akan selesai sesuai target waktu sehingga dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat, khususnya di 4 kecamatan pesisir dan 2 kecamatan pegunungan.
4: Lalu yang kedua, bahwa jika nanti bulan Desember sudah selesai dikerjakan, maka kita juga berterima kasih kepada Presiden sekaligus juga
2: Tempat terhambat saat musim hujan serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dievakuasi melalui akses jalan yang memadai.
1: Di balik kebijakan pembayaran pajak kendaraan, ada harapan agar masyarakat tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga semakin sadar akan pentingnya keselamatan di jalan. Polda NTT dan pemerintah Provinsi NTT mengajak masyarakat melihat pajak sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan bersama. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Kesadaran membayar pajak kendaraan dinilai tidak sekedar memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menjadi bagian dari budaya tertib berlalu lintas. Karena itu, Polda NTT mendukung penuh kebijakan pemerintah Provinsi NTT yang mendorong kepatuhan pajak kendaraan sembari tetap mengedepankan pendekatan edukatif kepada masyarakat. Direktur Lalu Lintas Polda NTT, Kombes Pol Dedi Helmi, menegaskan polisi tidak melakukan penindakan terhadap masyarakat di SPBU. Kehadiran personel kepolisian lebih difokuskan pada pengaturan lalu lintas, menjaga keamanan, serta memberikan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Menurutnya, keselamatan di jalan berawal dari kesadaran diri sendiri, termasuk dalam mematuhi aturan dan melengkapi administrasi kendaraan.
6: Kita sebagai aparatur negara, kewajiban kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat mau sadar nggak? Kalau mau sadar, alhamdulillah. Kalau tidak mau sadar, kita sadarkan. Melalui apa? Tahapan yang tadi itu, kita sosialisasi, kita edukasi, kita memberikan ruang, kemudahan. Seperti sekarang kan sudah ada amnesti pajak. Kurang apa lagi negara pemerintah? Kami mendukung apa yang menjadi kebijakan daerah. Karena kehadiran kami, kepolisian ini memberikan pelayanan, pelindungan, pengayoman kepada masyarakat. Apapun bentuk kebijakan pemerintah daerah, tapi tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, kami dukung penuh.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menilai kepatuhan membayar pajak.

0: perencanaan pembangunan itu udah berubah. Dana dari pusat itu tidak lagi seperti yang dulu-dulu kita dapatkan banyak dari pusat. Per hari ini, itu kebanyakan memang harus dari pendapatan kita sendiri. Kalau kita tidak segera menyesuaikan dengan kondisi perencanaan pembangunan nasional yang udah berubah, ya kita akan menjadi lebih susah ke depannya. Adil bagi yang taat pajak, adil bagi yang tidak taat pajak juga. Kalau adik taat bayar pajak, adik tentu akan bermasalah dengan yang tidak taat bayar pajak. Dia mengambil konsumsi yang mestinya didapatkan oleh adik dengan baik, tapi adik antri dan bahkan di lokasi tertentu itu, orang yang taat pajak juga jadinya tidak bisa mengkonsumsi itu. Jadi melihatnya harus adil terhadap dua-dua.
1: Melalui edukasi yang terus dilakukan, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa membayar pajak bukan sekedar memenuhi aturan. Di balik setiap pajak yang dibayarkan, ada jalan yang diperbaiki, sekolah yang dibangun, layanan kesehatan yang ditingkatkan, serta harapan agar seluruh warga Nusa Tenggara Timur dapat menikmati pembangunan yang lebih merata. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengambil keterangan dari manajemen Rumah Sakit Leona, Keva Menanu, sebagai saksi sebanyak 6 orang yang berada di IGD Rumah Sakit Leona saat dugaan intimidasi oleh 3 anggota DPRD TTU, sehingga menyebabkan almarhumah Dr. Ica Pakaenoni di depresi berat dan meninggal. Laporan Staf Kosat.
3: Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara meminta keterangan dari manajemen Rumah Sakit Leona Keva Menanu sebanyak 6 orang sebagai saksi yang terdiri dari Direktris Dr. Rizky Anugrah Dewati beserta sejumlah tenaga kesehatan dan security. Pengambilan keterangan dari para pihak ini dilakukan di ruangan BK DPRD TTU. Dari 6 orang yang perlu diambil keterangannya, namun hingga pukul 22.35 Badan Kehormatan DPRD TTU hanya mampu memeriksa 4 orang dari 6 orang sehingga akan dilanjutkan pada Rabu. Direktur Rumah Sakit Leona Keva Menanu, Dr. Rizky Anugrah Dewati sempat diwawancarai menyampaikan bahwa ia mendatangi DPRD TTU supaya menjalani pengambilan keterangan dari BK karena CCTV dari Rumah Sakit Leona Keva Menanu juga sudah diamankan oleh polisi sehingga pihaknya sangat kooperatif dalam mendukung proses penyelidikan yang sedang berlangsung di DPRD TTU maupun kepolisian.
4: CCTV sudah diambil, jadi kita ikutin prosesnya, nanti informasi lebih lanjut langsung dari pihak kepolisian aja.
5: Intinya dari Leona tetap kooperatif dengan kepolisian dan BK ya?
4: Iya. Di hari Sabtunya kita udah langsung kasih bukti CCTV, anak-anak juga udah kasih keterangan awal di Sabtu tanggal 27.
5: Oke? Oke, siap.
6: Kalau dari Leona sendiri, kita berapa orang yang datang?
4: Enam
6: orang itu dari apa pak? Dari ibu dokter sendiri?
4: Dari saya juga.
6: Nah, terus security ada juga. Kalau tenaga medis ibu?
4: Ada juga.
7: Enam orang ini yang berada di TKP ya?
4: Iya, pada saat malam tanggal 13
6: Juli.
4: Oke.
6: Siap.
3: Ketua Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Menehat saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya baru memeriksa 4 orang saksi dari 6 orang saksi yang harusnya diperiksa Badan Kehormatan. Sehingga pemeriksaan akan dilanjutkan lagi pada hari ini Rabu supaya memeriksa Direktris Res Leona Keva Menanu dan supervisor dari rumah sakit tersebut.
6: Periksa 4 orang.
8: Dari pihak Leona ya, oke?
9: Iya, dari Leona.
6: Siap.
9: Besok masih satu orang perawat yang dia di supervisor. Kemudian direktur. Asin sudah siap-siap.

0: Hormat. Dari TTU Stefanus Kosot, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik mendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program Bakti TNI Angkatan Darat wujudkan jembatan permanen yang menghubungkan Desa Adang Buom dan Motongbang untuk mempermudah mobilitas dan keselamatan warga. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah apresiasi dampak ekonomi dari pelaksanaan Festival Lama Holot tahun 2026 di Kabupaten Lembata. Sekian Warta NTT sore ini. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan terima kasih.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Iya, prosa tekanan informasi dan inspirasi Hikayat Cinta dari Glenn Fredly featuring Sarini tadi ya. Oke, mengakhiri jumpa kita di edisi hari ini ya, Kamis 9 Juli 2026. Nah, terima kasih untuk kebersamaannya pendengar di edisi hari ini. Sudah menemani Anda dari jam 11 siang tadi hingga saat ini. Ya, saya mohon pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya sekali lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya ada rekan Fongki yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Fongki Lete yang kembali temani Anda dari saat ini sampai tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan segmen cara yang sudah kami persiapkan untuk Anda dengarkan di sore ini sampai di malam nanti. Tentunya pendengar, dengan informasi-informasi yang bakalan kami hadirkan untuk Anda, plus juga untuk Anda umat muslim dimanapun Anda berada, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya tepat di pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Apa kabar pendengar? Semoga Anda masih terus bersemangat gitu ya menjalani aktivitas Anda di Kamis Manis ini. Ya pendengar Beta, ada informasi penting soal pendidikan. Ini sangat penting sekali buat kotong semua peduli soal pendidikan. Jadi pendengar, pemerintah lewat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bilang ada ya, masih ada sekitar 2,9 juta anak-anak di Indonesia yang sonde bersekolah. Paling banyak itu anak-anak usia SMA. Penyebabnya macam-macam gitu ya. Mulai dari ekonomi yang susah, sekolah jauh dari rumah, sampai ada yang susonde ada semangat untuk melanjutkan sekolah. Wah, ini banyak gitu ya. Ini angka yang bukan sadiki. Ini angka yang banyak sekali. Ini tercatat di seluruh Indonesia. Nah, karena itu pendengar, pemerintah sementara ini lagi menyiapkan berbagai cara supaya anak-anak yang putus sekolah dong bisa kembali belajar. Pemerintah daerah juga diminta untuk cek cepat ya data-data di lapangan supaya bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar biar tepat sasaran, bukan salah kasih begitu ya. Dan juga memang kotong sebagai masyarakat pendengar, ini perlu mendukung gitu ya, perlu mendukung akan hal ini. Jangan kasih ketemu anak-anak putus harapan hanya karena keadaan. Ya seharusnya mereka punya hak begitu ya untuk bersekolah, mengenyam pendidikan, jadi anak yang baik. Karena memang pendidikan itu bekal terbaik ya buat ketumpung anak-anak raih masa depan. Baik itu buat dongpung diri sendiri, buat dongpung keluarga, maupun buat ketumpung daerah Nusa Tenggara Timur.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, tadi info yang Beta sampaikan, masih ada begitu banyak anak Indonesia, bahkan disampaikan itu jutaan anak ya, yang belum mendapatkan haknya untuk bersekolah. Ya, untuk Anda ya, sebagai guru, orang tua, tokoh masyarakat, ataupun ya, mahasiswa yang sedang mendengarkan, kira-kira malam ini kalau saya menawarkan Anda solusi yang bisa dilakukan, kira-kira itu solusi apa? Boleh ya Anda berbagi ke kami pendengar untuk bisa kita saling berinteraksi di sore jelang malam ini. Karena memang kalau mau ya kotong bilang bahwa ini miris sekali di negara-negara lain, itu anak-anak ya di bangku sekolah mereka sangat memperhatikan ya, pemerintah mereka sangat memperhatikan untuk menyekolahkan anak-anak. Di sisi yang lain kita ya, bahkan negara kita sendiri pendengar, pasti begitu banyak anak-anak kita yang tidak bersekolah, bahkan ada yang putus sekolah gitu ya. Jadi ya, pendidikan ini bukan sekadar soal dapat ijazah ya. Pendidikan itu menjadi bekal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang, kemudian membuka peluang kerja, sekaligus juga dengan pendidikan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Jadi berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang putus sekolah itu lebih rentan mengalami pengangguran, bekerja ya di sektor yang penghasilannya rendah, bahkan berisiko terjebak dalam pernikahan usia anak maupun persoalan sosial lainnya. Nah, kalau misalnya anak-anak kita, anak ketompong anak-anak, kalau sonde dapat pendidikan misalnya, mereka hidup hanya dengan berjualan gitu ya, tanpa harus ke sekolah gitu ya, ataupun mereka bermain gitu ya tanpa bersekolah, misalnya mereka yang di usia sekolah contohnya gitu ya, mereka yang seharusnya mengenyam pendidikan di tingkat SMA, tapi karena berbagai hal, misalnya masalah ekonomi, apalagi tadi yang Beta sampaikan, masalah juga dengan sekolah yang jauh dari rumah, sampai ada yang sonde semangat lagi untuk bersekolah. Nah, kira-kira dari hal ini pendengar ya, apa solusi yang bisa Anda tawarkan? Sekiranya dengan ini solusi ya bisa bantu ketompong anak-anak supaya mereka apa ya, bisa semangat untuk bersekolah, bisa melanjutkan dompung pendidikan, karena memang sekarang ini juga ada PKBM, ada lagi LSM yang bantu ketompong anak-anak, misalnya kalau dong sound sekolah gitu ya, ataupun juga dong putus sekolah dan saat ini dong usianya usia untuk bekerja misalnya, itu kan ada PKBM yang bisa bantu dong supaya dong bisa ikut ujian gitu ya, dapat ijazah paket A, paket B, paket C. Jadi sebenarnya itu bisa bantu dong gitu ya untuk bisa mendapatkan pendidikan, melanjutkan dompung pendidikan seperti itu. Dan kira-kira pendengar, apa solusi ya? Apa solusi yang bisa dilakukan ya agar tidak banyak begitu ya, ada tidak semakin banyak ketompong anak-anak yang meninggalkan bangku sekolah? Kalau misalnya Anda melihat di wilayah Anda, contoh misalnya di daerah Anda banyak sekali anak-anak yang putus sekolah, itu karena apa? Boleh ya Anda bagi-bagi info ke Kotong di Pro 1. Kira-kira anak-anak yang sekolah, yang sonde sekolah di wilayahnya Bapak Mama Bapak Saudara dong semua, pendengar semua yang lagi dengarkan Pro 1 RR Kupang saat ini, kira-kira alasan kenapa sampai ke tempung anak semua sonde sekolah? Boleh ya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380
0812-8255-444 atau 843-1152. Beta tunggu juga di WA di nomor 0811-3820-9440.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh? Kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
1: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
0: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kita masih punya informasi lagi untuk Anda tentang ketumpung anak-anak yang tidak bersekolah gitu ya. Dong putus sekolah karena memang ada begitu banyak hal yang terjadi. Bahkan ini membuat kita jadi apa ya? Kaget gitu ya, sampai kok bisa sampai angka yang begitu banyak gitu ya ketumpuk anak-anak sonde bersekolah, bahkan itu dicatat sampai 2, sekian juta gitu ya. Tadi beta kasih info ya 2,9 juta ya. Jadi sampai sekarang angka dengan anak yang son sekolah di Indonesia masih cukup tinggi, dan pengamat pendidikan bilang penyebab macam-macam gitu ya. Ada yang karena ekonomi keluarga yang susah, ada yang karena akses pendidikan sekolah, maksudnya bangunan sekolah yang jauh dari tempat tinggal, ada juga yang orang tua belum kasih prioritas untuk anak-anak melanjutkan sekolah. Belum lagi daya tampung sekolah negeri masih terbatas. Akhirnya banyak keluarga terpaksa pilih sekolah swasta yang masih harus biaya, harus pakai bayar gitu ya, biaya pendidikan. Nah, karena itu pemerintah dorong supaya program pendidikan gratis bisa dirasakan lebih luas, termasuk bagi ketumpung anak-anak yang kurang mampu, yang misalnya mereka sekolah di sekolah-sekolah swasta. Nah, dengan begitu makin banyak anak-anak bisa kembali belajar. Soalnya ada yang putus sekolah ya karena alasan biaya. Ya memang karena sekolah investasi yang paling berharga buat ketumpung anak-anak ya. Beta sempat dengar di akun TikTok itu, kalau misalnya ketong sebagai orang tua ya awal-awal mereka sekolah sampai perguruan tinggi itu ya ketong orang tua pasti rugi banyak gitu ya, karena memang biaya pendidikan yang mahal gitu ya, khususnya buat mereka yang melanjutkan kuliah misalnya di sekolah-sekolah ataupun di kuliah, tempat kuliah yang bagus misalnya seperti itu. Tapi setelah dong dapat kerja, pasti ketong orang tua juga rasa bangga begitu ya, karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka dong cita-citakan, apa yang mereka impi-impikan selama ini. Bahkan mereka bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Nah, kita sebagai orang tua juga pasti bangga ya, karena ketumpung anak semua berhasil, bahkan sudah mendapatkan gelar sarjana, bahkan sampai S2. Ada juga yang sampai S3. Karena itu ketong sebagai masyarakat, sebagai keluarga, sebagai TOTO, memang ketong juga sama-sama untuk dukung supaya ketumpung anak-anak dong jangan sampai berhenti sekolah hanya karena keadaan seperti itu. Dan malam ini beta ajak Anda pendengar untuk bisa untuk kasih kabar kira-kira di wilayah Anda ada kosonde anak-anak yang putus sekolah, kira-kira dong putus sekolah karena apa? Bahkan juga kalau misalnya Anda yang saat ini sebagai seorang guru ataupun juga sebagai seorang mahasiswa, tokoh masyarakat, kira-kira menurut Anda solusi terbaik yang bisa Anda tawarkan untuk ketumpung anak-anak dong yang sonde sekolah, yang putus sekolah, kira-kira solusi Anda seperti apa? Beta tunggu ya sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Beta kasih informasi-informasi lain dan juga lagu-lagu yang bisa menghibur Anda dengan aktivitas yang Anda kerjakan di malam ini. Khususnya buat Anda yang lagi sibuk-sibuk, pasti ibu di dapur dengan menyiapkan makan malam untuk keluarga tercinta.

0: Aduh, minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi, kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu, Su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat, Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul, Usie. Cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.
3: Sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

Ya pendengar Pro 1, sambil beta menanti respon Anda terkait dengan ada tidak, ada kosonde di wilayah Anda, anak-anak putus sekolah dan kira-kira dong putus sekolah karena apa gitu ya. Boleh Anda berbagi cerita, berbagi info ke Pro 1 RRI Kupang. Ya sambil itu beta punya informasi lain pendengar, masih di dunia pendidikan gitu ya, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ada sementara jalankan pelatihan. Ini pelatihan apa ya sebenarnya? Jadi ini pelatihan yang sesuai dengan keadaan sekarang ya. Jadi pelatihan khusus ini untuk para guru, tenaga pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi fokus pelatihan ini yaitu pada pembelajaran mendalam, kemudian coding dan penggunaan kecerdasan artifisial atau yang biasa kotong kenal dengan AI dalam proses belajar mengajar. Jadi sekarang AI ini bukan hanya yang kotong lihat di teknologi sekarang, tapi sumasuk di dunia pendidikan, karena memang kotong persiapkan kotong pun anak-anak supaya dong tahu soal itu, karena fokus ke depan ini ya teknologi semakin canggih begitu ya. Jadi ketemu anak-anak memang dipersiapkan dari sekarang belajar soal coding, belajar soal kecerdasan artifisial atau AI. Nah pendengar, Menteri Pendidikan Abdul Mukti bilang tantangan pendidikan saat ini bukan cuma soal akses sekolah, tapi ini juga soal perbedaan kualitas pendidikan antar daerah dan juga antar sekolah. Karena itu kemampuan guru harus terus ditingkatkan supaya ketumpung anak semua dong bisa dapat pendidikan yang lebih baik. Dengan teknologi dan AI yang semakin berkembang, pemerintah juga tegaskan kalau peran guru tetap sonde bisa ganti ya. Jadi mau teknologi kemana ya, maju kemana pun, mati pun ya, tetap guru sonde bisa diganti. Guru tetap jadi tokoh utama yang mengajar, kemudian membimbing, sekaligus juga membentuk karakter ketumpuk anak-anak. Jadi lewat ini pendidikan, guru-guru diharapkan bisa praktek langsung ilmu yang dipelajari di sekolah masing-masing, sehingga proses belajar jadi lebih menarik, lebih kreatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena pendidikan yang maju itu dimulai dari guru yang terus belajar dan terus mendapat punya keingintahuan yang tinggi soal perkembangan dunia yang maju sekarang ini.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, pendengar, peran keluarga sangat menentukan untuk ketempung anak-anak dong bisa sekolah. Sekolah setinggi-tingginya sesuai dengan dompung kemauan, sesuai dengan dompung cita-cita, dukungan orang tua. Meski dengan kondisi ekonomi yang terbatas, terbukti ada. Tapi terbukti ya ada yang kasih sekolah dompung anak dong setinggi-tinggi gitu ya. Setinggi-tingginya langit. Jadi terbukti ya, dengan keadaan ekonomi yang terbatas, ada orang tua yang bisa kasih semangat dompung anak untuk belajar dan tidak mudah menyerah untuk menghadapi kesulitan. Menariknya, saat ini ada begitu banyak ketempung anak-anak yang sempat putus sekolah tapi akhirnya dong berhasil melanjutkan pendidikan melalui sekolah terbuka, kemudian PKBM maupun pendidikan kesetaraan. Artinya bahwa putus sekolah bukan berarti kehilangan kesempatan untuk meraih masa depan. Jadi terbuka untuk ketempung anak-anak dong yang saat ini mungkin dong sempat khawatir dengan dompung masa depan, sempat dong ragu dengan dompung masa depan. Tapi banyak juga yang anak-anak yang putus sekolah dong ketika dong melanjutkan pendidikan di tempat-tempat sekolah yang kayak PKBM, sekolah-sekolah terbuka dong, atau pendidikan kesetaraan dong juga bisa berhasil. Itu karena yang penting ada resilience gitu ya, atau daya juang ya bagi ketempung anak-anak dong. Mau kosonde berhasil, mau kosonde bisa rubah dong pun masa depan, bisa rubah dong punya hidup di masa yang mendatang, yang pastinya hanya lewat pendidikan. Karena itu pendengar, malam ini karena dengar informasi soal 2,9 juta anak di Indonesia yang putus sekolah hanya karena gara-gara dong son semangat sekolah, hanya karena keadaan ekonomi, kemudian hanya karena sekolah jauh dengan rumah tempat dong tinggal, itu alasan yang membuat dong akhirnya putus sekolah. Tapi hari ini ketong sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur dukung untuk ketempung anak-anak yang putus sekolah dong supaya bisa lanjut sekolah. Ketong sadarkan dong untuk buka dong pola pikir supaya ke depan mereka bisa ya meraih dong pun masa depan apa yang dari kici-kici ana dong ya dong pun cita-cita dulu gitu ya. Seperti apa dong pun cita-cita dulu? Ketong bisa hidupkan kembali dong pun cita-cita di masa yang akan datang dengan yang pastinya melalui pendidikan. Baik, pendengar, ketong akan lanjut lagi. Setelah ini beta akan putarkan drama radio, kemudian beta juga akan putarkan bolcast gitu ya. Bolcast untuk edisi malam ini. Jadi tetap bersama Pro 1 RRI Kupang.
1: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Itu Satu Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, pendengar, ini malam Beta bakal hadirkan drama radio dengan judul Benang Yang Tak Boleh Putus, di mana drama radio ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kerewa, dia pun putus. Hah, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat kepala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalahkan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Udah lah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, masih nitok murah, kan dia ndak akan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ade harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngape lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar, ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
2: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
1: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya, Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.
1: Ya, anak nak nyesal.
2: Wan egois. Wan lebih sayang sama kayu-kayu itu daripada masa depanku.

0: kenapa Nekwan keras kepala? Hanya karena alat tulun ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan, mun hatimu lagi risau, kau ndaan bisa maksakan nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek Wan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate Wan, memang dah rabun, Din. Wan ndaan bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu, orang-orang kote dan ndaan suke make kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu, kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup

0: Pegang kayunya, masukkan benangnya. Pelan-pelan, Din. Ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan Mak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

Aku tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan masing-masingnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada, sebelum saya putarkan untuk Anda podcast bola malam ini, ada informasi untuk Anda di mana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN Bapenas melaporkan pengelolaan cadangan beras pemerintah hingga di semester 1 2026 ini mencapai 5,19 juta ton. Ini berarti melampaui target yang ditetapkan yaitu 4 juta ton. Jadi disampaikan Sekretaris Kementerian PPN Bapenas, Teni Widurianti, ketika rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Jakarta, mengatakan bahwa capaian ini menjadi bagian dari perkembangan pelaksanaan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2026 tentang pengadaan pengelolaan gabah ataupun beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah tahun 2026-2029. Dalam pelaksanaan impres tersebut, Bapenas memastikan kebijakan pengadaan dan pengolahan gabah ataupun beras dalam negeri termasuk penyaluran CBP berjalan selaras dengan rencana kerja pemerintah.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewianti Elizabeth Fola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Bersiaplah saat bahagia di nanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini. Ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

0: nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda podcast bola RRI Kupang dengan judul Kejutan Besar Piala Dunia 2026. Siapa sangka?
2: Belanda.
3: Apa? Pulang. Negara-negara yang kutuk sudah sangka-sangka, tahu-tahu di mana? Tes pulang.
2: Negara
3: Belanda. Jerman. Itu pulang. Itu yang seharusnya.
2: Brasil.
3: Sistem 15 menit pertama cari gol.
4: Betul.
3: Kalau memang sudah dapat gol, bagaimana sudah cetak duluan, potong cari untuk kesama kedudukan.
4: Betul.
3: Sisanya potong bertahan. Lebih berat lagi kalau kita pulang baru mama tanya soal uang. Di tahun 2026 ini bukan tentang orang yang suara bintang.
2: Betul.
3: Baju yang suara bintang. Takutnya baju
2: ada bintang baru.
3: Ada bintang baru.
4: Bintang baru.
2: Dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di podcastku dalam rangka Pesta Bola Dunia 2026. Masih bersama dengan beta, ada Rani, a.k.a. Vero.
3: Dan beta Rogan.
4: Dan saya Aufar.
2: Ketan Tiga akan kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol tentang atau bohong tentang ini Pesta Bola Dunia ini 2026. Yang kalau mau beta omong juga di tahun 2026 ini, kali ini sangat jauh berbeda sekali. Banyak kejutan-kejutan yang luar biasa. Biasanya kalau ketan bohong untuk Pesta Bola itu biasanya negara-negara besar.
4: Betul.
2: Jerman, Argentina, Prancis, Brasil, dan sebagainya begitu ya.
4: Yeah.
2: Tapi sekarang justru lebih banyak ketan bohong soal di underdog dong, negara-negara kecil yang wih, luar biasa. Apalagi kemarin Jerman dan juga Belanda.
3: Apa? Kenapa?
2: Karena Jerman.
4: Kenapa Kak Jerman?
2: Kok Jerman harus Belanda?
3: Oh, dia ini kayaknya terlalu banyak dengar lagu Manado.
4: Pulang.
3: Ya, begitu.
4: Jadi kangen tadi ya.
3: Iya.
4: Artinya pulang tuh Jerman.
3: Iya. Tapi kemarin ada yang sempat bilang banyak bintang-bintang. Mau tambah bintang 5 lah.
4: Bintangnya udah turun sekarang.
3: Iya.
2: Sudah lah. Jangan dibully lah.
3: Tidak dibully. Memang kenyataan.
2: Tapi yang Jepang juga pulang. Belanda juga pulang.
3: Mana Belanda?
2: Iya. Jerman juga pulang. Karena drama adu penalti toh kemarin toh. Dan itu memang betul-betul sangat mengejutkan. Karena lawan mereka tuh kalau tambah bilang itu negara-negara underdog semua tuh. Bukan negara yang utama begitu. Bagaimana
3: ya, betul,
2: pandangan dari komentator kita berdua?
3: Ya, kalau menurut beta ya seperti itu. Jadi
2: sopan,
3: beta
2: sopan
3: ya ini komentator.
2: Oh.
3: Ini Justin ya.
4: Waduh.
3: Tapi belum fotonya belum kelihatan nanti.
2: Lompas dulu.
3: Iya, iya. Tidak, soalnya juga memang untuk 2026 ini memang agak beda. Kalau tahun-tahun sebelum 4 tahun lalu kalau kau nonton, itu pasti kotong sudah bisa tebak mana-mana yang akan lolos.
2: Betul.
3: Itu sudah pasti. Tapi kalau untuk ini tahun memang agak berbeda. Berbedanya bukan soal tentang depundurasi karena banyak-banyak ini apa negara yang masuk, bukan soal itu. Tapi lihat pemain-pemain yang memang kotong negara-negara yang kotong sudah sangka-sangka, tahu-tahu di mana? Tes pulang.
2: Negara
3: Belanda, Jerman, itu pulang, itu yang seharusnya
2: Brasil.
3: Ya Brasil tadi pagi,
2: ya.
3: Itu juga tidak sangka-sangka. Tahu-tahu Haaland bisa makan buang dong, itu beta bingung itu.
2: Ya iyalah, namanya Haaland.
3: Oh gitu.
2: Erling. tapi soalnya betul. Itu kalau dari ini Rogan toh, kalau dari
4: kalau menurut aku Jerman sebenarnya waktu kemarin main sama Paraguay, dia itu main rapi sekali.
2: Serius.
4: Dia ngatur tempo.
3: Serius.
4: Tapi ya, para gue dengan serangan baliknya yang cepat akhirnya kan bisa ngegulin duluan tuh kan di babak pertama. Tapi kan ya akhirnya yang dicari kan hasil akhir.
3: Betul, ya. Bukan soal tapi tentang juga bagaimana ball possession kau tuh lihat.
2: Betul,
3: 80-30, 80-20, itu kan sonde. Jadi orang butuh tuh hasil akhir. Soal permainan cantik itu nomor kesekian. Itu mungkin bisa dong terapkan nanti ketika pulang kembali pindah klub masing-masing. Kalau Piala Dunia, sistem cari di pun terakhir. Yang mana lolos.
4: Alas.
2: Dan itu penuh dengan kejutan.
3: Itu
2: dan
3: dia
2: sangat mendebar-debar ya.
3: Iya.
2: Karena bayangkan kalau kita bicara soal negara-negara besar nih apa sih maksudnya begini ya. Brasil nih gila kan. Cuman memang kenapa dong permainan nih kemarin Belanda di permainan aneh. nonton toh?
3: Itu memang sekarang nih, jadi jangan kenapa? Bilang karena kotong pun nama negara ini bagus, jadi jangan lihat negara-negara lain bilang, eh ini dong nih Sonde pakai, artinya kotong su tahu di atas kertas ya kotong unggul, oh. Tapi coba lapangan, Sonde bisa.
2: Iya memang lapangan memang jelas.
3: Jadi negara-negara sekarang nih kayaknya dorang sudah mulai belajar, jadi bagaimana ketemu tim-tim besar tuh, dorang pun prinsip ini cuma satu, bagaimana bisa cetak gol duluan di mana 15 menit pertama,
2: 15 menit pertama,
3: sistem bertahan.
2: Nah, tapi begini, kau jangan lupa, karena dari 48 negara baru, kan kebanyakan ini negara-negara kecil yang underdog nih, dong punya pemain-pemain itu sudah pernah bermain di liga besar juga.
3: Itu juga, Pak.
2: Jangan lupa, kalau dong juga pernah main di liga Jerman, liga Belanda, liga Perancis semua, jadi tentunya dari pola permainan itu pasti dong justru nesone kalah dengan negara-negara besar, toh.
4: Karena negara-negara kecil tuh kan kalau ketemu tim besar dia mainnya kan nothing tulus aja.
3: Yeah. Jadi tidak ada beban, dia mau pikir apa nama kira-kira sama di situ. Kalau kalah ya maklum. Kalau tim besar, kalau menang pencapaian.
4: Apalagi sampai lolos ke babak berikutnya.
3: Itu memang sekarang banyak orang terapkan tuh begitu. Jadi kalau main, dong bilang ketemu tim besar, eh paling hanya 1-2. Sistem satu yang tadi beta bilang. Sistem 15 menit pertama cari gol. Kalau memang sudah dapat gol, bagaimana dong cetak duluan, potong cari untuk kesama kedudukan.
4: Betul.
3: Sisanya potong bertahan. Lihat itu banyak-banyak negara-negara yang lolos itu semua seperti itu. Tanjung Verde kemarin lawan Argentina itu bagaimana? Dia bisa lolos itu karena 3 pertandingan itu sistem bertahan. Jangan seri-seri
4: terus.
3: Cuma 3 poin tapi lolos.
2: Tapi kan kalau bicara begitu juga para fans club dari negara-negara besar nih, contohnya saja seperti Belanda, jujur Jerman beta juga kecewa sih. Walaupun Jerman permainnya juga cukup rapi, cuma sekali lagi ya. Ya ini juga kalau mau dibilang bola itu bulat dan hoki-hokian. Kok kira-kira ini hoki atau sebenarnya apa ya?
3: Tapi
2: ini
3: banyak sih kalau kita nonton live. Maksudnya orang komentator di luar sana bilang Belanda terkutuk lah apalah. Maksudnya ini kan bahasa-bahasa yang memang ya namanya orang komentar ya. Jadi suka-suka orang lah. Bukan berarti omong yang ini tentang kebetulan Sonde.
2: Iya.
3: Jerman kok bisa lihat pemain mana yang orang Sonde kenal dari depan sampai belakang. Hasil akhir apa? Karena memang
4: penalti
3: bisa
4: juga
2: kan. Aduh penalti drama, adu penalti. Dan memang kalau sudah sampai di penalti itu, aduh sudah itu kita diserahkan kepada Tuhan.
3: Iya. Kita latihan mental aja.
2: Betul.
3: Bukan Tuhan, kiper dulu. Kau tahu kalau di kiper dulu, kalau kiper soal ketahan itu baru di atas. Ini kan kalau masih babak normal, ya kau tahu semua kasih di
2: pemain.
3: Tapi kalau sudah penalti, semua pikir kiper angkat tangan. Bapak di atas tadi
2: maksudnya.
3: Memang susah. Karena kalau penalti ini memang bukan kotong karena bilang nama besar terus kotong bisa tenang suka-suka. Mental ini.
2: Betul.
3: Memang di klub kotong jago. Di klub nih lihat banyak striker-striker ketika di klub angin ribut. Tapi main di negara belum tentu. Jadi ketika kemarin penalti kenapa dorang ada yang gol, ada yang beban. Karena ini tendang ini bawa nama negara, ini bukan bawa nama kabupaten, bawa nama kecamatan, bukan bawa ini bawa nama negara.
2: Itu tuh.
3: Lu sonde kasih gol, lu pulang kena hujat setengah.
4: Di demo satu negara.
3: Setengah,
4: Pak.
3: Berarti
2: memang beban adu penalti ini jauh lebih berat.
4: Jauh lebih berat.
2: Nanti bawa nama negara, satu negara.
3: Dia pun beban tuh lebih.

0: bikin rame itu ya,
1: itu dia.
2: Tapi mesin masuk ke 12 besar loh. Mesin dia, masuk 12 besar karena ada ini ya kalau enggak salah ya.
1: Masuk 8 besar dia.
2: Siapa?
1: Oh Mesir, Muhammad Salah.
2: Muhammad Salah.
1: Kalau itu juga bukan apa sih, memang lawannya mau dibilang masih ya
0: masih ketemu negara-negara bukan ya, yang inilah kan bukan, ketemunya kemarin Australia ya,
1: betul.
0: Waktu lolos.
2: Iya, tapi jangan meremehkan juga loh.
1: Ya maksudnya tidak
2: meremehkan,
1: tapi memang ya kenyataan di atas kertas memang Australia ya pemain-pemain tidak seperti dulu-dulu ada pemain banyak di luar. Kalau sekarang kan Australia kebanyakan pemain 1-2 saja yang main di Eropa.
0: Tapi sama juga tuh Mesir menang
1: ya, Mesir juga sama.
2: Penalti,
1: ya.
2: Oh, tuh adu penalti juga.
0: Adu penalti juga.
2: Pokoknya kalau susah sampai dia adu penalti, ini ketong siap sudah ya, siapa yang mau sakit jantung, enggak sakit jantung memang. Karena kemarin di Argentina ada yang kira-kira mau sesak napas juga. Ada ketong di sini pegawai RRI yang mau sesak napas juga gara-gara nonton ini.
1: Iya, ini saking opung jantung lihat sana sembunyi tuh itu lihat itu. Itu kenapa? Operator sana juga bingung ini Argentina bagaimana. Mana.
2: Tapi tetap mencetak sejarah 7-1 itu hanya Jerman saja di Piala Dunia kali ini.
1: Betul. Semua itu memang kalau omong sejarah memang sudah akan habis-habis. Tapi sekarang orang omong nih yang siapa su pulang, siapa yang belum pulang. Itu dia.
2: Iya, iya. Ya, walaupun begitu.
0: Jerman buktinya sejarah juga runtuh sama para gue kan.
2: Iya.
0: Yang adu penalti biasanya Jerman selalu menang.
1: Iya, betul.
0: Akhirnya kalah juga sama para gue.
2: Sejarah.
0: Atau orang ini sejarah. Tapi akhirnya terpanjang juga oleh para gue.
1: Tapi banyak juga orang Jerman, banyak orang bilang Jerman ini kenapa dia harus pulang, mungkin masih trauma dengan piala dunia sebelumnya. Setelah habis juara di Brasil, itu tuh masuk itu kutukan yang bilang siapa yang juara pasti ancur. Dia ancur sampai sekarang masih ya, itu Jerman.
0: Terbukti kan?
1: Ya bukan bukan soal
0: enggak lolos gagal akhirnya.
2: Begitu ketong harus jawab kembali. Memang itu masa lalu, tapi kita lihat masa kini sekarang.
1: Itu deh, itu yang maksudnya kenapa orang beromong tentang dulu.
2: Memang Jerman
1: dia bisa. Ketong omong sekarang lihat kualitas pemain sekarang, Pak. Betul. Jadi negara-negara kecil-kecil orang ini sudah bisa belajar. Ketemu negara-negara besar, bertahan. Bertahan, bisa dapat satu.
2: Ya.
0: Serang. Ya.
2: Kayak kemarin aku nonton mereka tuh, apa namanya, yang negara besar salah satunya seperti Belanda. Belanda walaupun memang mainnya ini, cuman mereka juga sistemnya nyerang. Cuman ketika satu kali serangan balik itu langsung habis langsung mental breakdown. Itu yang sekarang kita nonton tuh begitu. Susah 1-0 siap sudah mental breakdown.
0: Gak, kemarin Belanda Maroko golnya menit injury time.
2: Iya, betul.
0: Pada apa gak kok sudah ngegolin tuh Belanda menit 70.
2: Bayangkan. Itu serangan.
0: Kalah lagi. Serangan balik menit 90.
1: Negara-negara sekarang
2: langsung
1: ini
2: sudah
1: memang 2000. Takutnya di 2026 ini bukan tentang negara yang kotor serta harus juara. Takutnya 2026 ini akan ada bintang baru di jersey yang baru. Jadi kalau maksud beta, paham? Maksudnya begini, beta maksud. Jadi takutnya di tahun 2026 ini bukan tentang orang yang suara bintang.
2: Betul.
1: Baju yang suara bintang. Takutnya baju
2: ada bintang baru.
1: Ada bintang
0: baru.
1: Bisa jadi. Lihat di sana siapa-siapa yang masih lolos.
0: Juara baru tadi ya.
2: Spanyol.
1: Spanyol sudah lah. Spanyol sudah dapat
2: Spanyol
1: lah.
2: Sudah pernah.
1: Maroko.
2: Portugal, Maroko. Ya.
0: Norwegia.
2: Itu.
0: Underdog juga atau tidak favorit.
2: Aduh.
0: Tapi keren juga kan Norwegia.
2: Wah ini bahaya ya. Memang sini sangat bahaya sekali ya. Takutnya ada bintang baru di 2026.
0: Nanti juga main Amerika sama Belgia.
1: Iya.
0: Siapa tahu nanti lolos juga.
2: Karena dua negara tuan rumahnya sudah pulang.
0: Iya, Kanada sama Meksiko.
2: Meksiko sudah pulang. Walaupun Meksiko kemarin bermain juga agak main aja ya.
0: Tapi ngotot juga.
2: Mereka ngotot tapi agak aja.
1: Tapi memang Inggris memang gol cepat itu.
0: Mental bagi orang tuan rumah, tekanan tuan rumah itu.
2: Iya, iya, betul, tekanan tuan rumah ya, benar.
1: Betul, itu tadi kalau dua gol itu sudah cepat, selesai
0: Inggris. Apalagi main 10 orang ya.
1: Iyalah,
0: main 10 orang.
2: Tapi bagus juga. Walaupunnya mereka secara mental juga aman ya. Masih aman ya, masih aman ya.
1: Artinya orang-orang yang memang sudah hantam di liga yang sampai menit-menit akhir dan bisa comeback itu luar biasa.
2: Intinya adalah banyak sekali tim-tim besar negara raksasa yang ternyata jatuh juga dengan negara-negara underdog. Ini memang perlu diwaspadai sebenarnya.
1: Yeah.
2: Ya. Tapi berharap semoga beta sih sebenarnya berharap ada bintang baru sih. Karena beta Prancis.
0: Oh begitu.
1: Tapi lebih seru kok ada juara baru.
0: Iya sih.
2: Tapi memang sore lah.
1: Kalau contoh kayak ketong Argentina, sebenarnya sudah sore terlalu bilang harus dapat. Karena memang kemarin itu sudah selesai sebenarnya.
2: Oh.
1: Jadi kali ini main tidak terlalu yang orang bilang beban berat. Sonde. Yang beban berat sekarang orang-orang Brasil.
2: Oke.
1: Itu yang bikin susah.
2: Itu yang bikin susah.
1: Orang itu yang sekarang ini orang bilang makan terasa batu, minum terasa duri.
2: Makan terasa batu, minum terasa duri. Akhirnya dong pindah ke Prancis.
1: Akhirnya dong lari ke Argentina. Mari, orang bilang kamu.

0: Tupac lah.
1: Oke. Okay.
0: Kan sesama Amerika Latin. Jadi ketika Amerika Latin itu sudah banyak gugur, mari ke Argentina.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau bicara soal Argentina ya enggak? Dia itu diuntungkan karena bagannya ketemunya negara-negara yang agak di bawahnya.
1: Iya, di bawahnya.
0: Sama juga sih.
2: Argentina itu baru ketemu tim-tim besar ketika nanti semifinal.
1: Oke.
2: Okay. Itu nah, udah Argentina
0: langsung di situ.
1: Sebentar.
2: Ada suara-suara kemarin siapa? Tanjung Verde walaupun Tanjung Verde akhirnya kalah.
1: Jadi sebenarnya ketemu soal Argentina nih, Toa. Sekarang ketemu soal Argentina. Argentina kemarin bertemu dengan Tanjung Verde. Tapi itu jadi bikin panik kan? Kemarin panik, betul-betul panik karena Argentina sendiri bahkan Messi sendiri son sangka-sangka bahwa Tanjung Verde bisa bermain sebagus itu. Iya toh? Itu kan luar biasa. Apalagi nanti dia mau bertemu dengan apa sih bentar?
2: Nanti semifinal kan ketemu
1: Mesir.
0: Dia bukan ketemu Mesir.
1: Ya, oh iya,
0: ketemu Mesir.
1: Toh. Nah, apakah menurut Besong ya, ini kan ketemu Mesir lagi.
0: Yep.
1: Seperti apa kan ketemu juga lihat kemarin permainan Mesirnya juga soalnya disangka-sangka ya, walaupun memang begitu ya permainannya tapi juga siapa tahu bisa bikin sakit kepala Argentina juga. Ya,
0: pasti sama semua. Sama. Maksudnya negara-negara sekarang meskipun mereka bukan soal bilang, ay Mesir nih di atas kertas. Sondip, namanya orang suruh lolos begini, dompu mental itu
1: iya,
0: makin naik. Jadi dorang itu ketika orang kasih gol, bukan tambah down, tambah turun. Justru kasih gol, dorang tambah semangat untuk diserang, untuk kasih tambah skor. Nah, itu sekarang yang terjadi.
1: Ya, sekarang terjadi kan kayak begitu.
0: Ya, kalau
1: sekarang
0: dulu-dulu kan, ketong lihat, kayak maksudnya kalau ketemu negara-negara kecil, orang suka kasih satu, pasti dong akan bertahan
2: semua.
0: Ya, orang kasih tambah dua, tiga, empat. Sekarang, wah, ini menyangkut masuk 16 besar. Jadi Sony bisa kotong anggap bahwa ini dong ini negara kecil. Meskipun Sony ada pemain bintang. Tapi dia kalau sudah sampai sini berarti dia bagus.
1: Tapi kalau kotong bilang soalnya pemain bintang, kayaknya sekali lagi yang kita omong tadi bahwa banyak sekali negara-negara underdog tuh yang dong tuh dong punya pemain bahkan ada sudah bermain di liga besar. Dan otomatis pengalamannya juga cukup besar. Nah sekarang kalau kita bicara soal Argentina dan Tanjung Verde kemarin, sepanjang Besong melihat pertandingan seperti apa kira-kira? Begitu perubahan besar dari transformasi pemain-pemain underdog kita, negara-negara underdog, untuk melawan negara-negara besar yang sampai bikin dakduk der. Dor itu kemana?
0: Itu sudah memang
1: kalau
2: dari Tanjung Verde kipernya sih yang jago.
0: Iya.
2: Lebih ke kiper.
0: Lebih ke kiper sih.
1: Oh, gitu.
0: Dia bukan kiper tahu batu.
2: Dia apa di umurnya yang ke-40 ya, Fosinha itu. Iya.
1: Oh,
2: terlalu jago deh, ya, berani.
0: Maksudnya Messi sampai mengeluh. Pi tenang pikirin lu lari pikirin, tenang pikirin lu lari pikirin. Wih, kayaknya lu pun tangan dan bebung kaki kayaknya satu hati.
1: Ya, betul ya.
0: Hasil akhir apa? Argentina yang cetak gol untuk kemenangan apa? Pemain belakang semua.
1: Iya, berarti itu memang semua. Dia sangat waspada dengan Messi ya. Iya. Dia udah tahu pergerakan Messi itu berarti kipernya udah belajar toh, dia sudah belajar.
0: Bisa,
1: dan jadi kan. Dan yang pasti juga terakhir untuk kalau sendiri Messi langsung meluk dia gitu. Wes memang bro lu luar biasa.
0: Oh gitu. Woi, kakak masuk Tanjung Verde sih aku berarti. Wih sampai tahu nih. Tapi bukan apa, tapi memang yang dapat Messi pun jersey saat pertandingan selesai kiper yang dapat.
1: Iya toh,
0: udah psikolog
1: nah, dikasih karena dia Messi mengakui, artinya ada pengakuan betul, dari seorang jawara tuh kan, weh dia banget.
0: Memang Indonesia lebih hebat itu juga diakui daripada mengakui.
1: Iya, lebih
0: hebat
1: ya. Ya, karena sampai sekarang pun saya masih belum mengakui tentang Jerman kalah.
0: Itu nanti kau tolong cari orang pintar saya. Kira-kira kenapa? Atau mungkin belum beli apa, belum buat tolak bala mungkin.
1: Oke.
0: Atau Helketa, jadi kenapa harus pulang?
1: Oke.
2: Kan di pelatih ada udah.
0: Iya bisa jadi, tapi kadang-kadang itu nanti Jurgen Klopp itu.
1: Berat.
2: Jurgen Jerman juga
0: bilangnya begitu.
2: Rumornya.
1: Oke. Tapi anyway, kemarin juga Beta ada sempat nonton yang Be bilang nih apa tuan rumah cukup manja nih. Be bilang Meksiko kemarin lawan dengan Kroos.
3: Itu Itu dia pendengar episode 1 kejutan besar Piala Dunia 2026, siapa sangka. Kita akan nanti ya menghadirkan untuk Anda kembali episode yang kedua segera gitu ya. Tetap nanti Anda bisa menyimak kembali Ballcast di RRI Kupang. Baik pendengar, kami melanjutkan dialog kita. Siaran kita pada malam ini kami terus hadirkan untuk Anda tepat di pukul 20.30 menit ya. Anda bisa mengikuti ngobrol bersama komunitas kali ini dari PPA Naimuti ya. Noemuti ya dari Amarasi yang bakalan kami hadirkan untuk Anda setelah Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta.
4: RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.
1: Hai, aku Daun Kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
2: Halo, aku Ikan Kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
3: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
4: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
5: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
6: Mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
9: Bupati.
6: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersama ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
11: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
12: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal, Andri Surya, ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
11: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
13: Jual beli CPO. Selain CPO?
14: Sama Pam Kerno.
13: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa? Dan penjual siapa?
14: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI, kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
16: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan, hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan, ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
14: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
16: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
14: Iya.
16: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
14: Iya.
15: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
16: Baik, ini aja. Itu saudara dia tidak invoice-nya.
17: Oh, pasti lihat.
16: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
17: Waduh, lupa saya.
16: Lupa. Kalau faktur pajak?
17: Lupa juga namanya. Katanya siapa yang tanda tangan.
16: Faktur pajak itu siapa?
17: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
16: Yang bayar pajak kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
17: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu?
17: Tidak pernah ketemu.
16: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
17: Siapa?
16: Pak Handoko
17: Limaho? Nggak pernah.
16: Kalau Liu Raymond?
17: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu.
17: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
16: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
17: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
15: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
18: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsul Rizal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
19: Kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update. Tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau Kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
18: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipitkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
20: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
18: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
21: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
22: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
21: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
22: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
23: Untuk mewujudkan kita prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
22: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 surat UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
4: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
5: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kupangnya roboh. Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RR Kupang. Ini malam bersama Beta Fongki Lete. Ya, senang sekali kami bisa temui Anda di malam ini dalam ngobrol bersama komunitas. Ya pendengar, data menunjukkan masih banyak anak dan remaja yang harus menghentikan pendidikan, baik karena keterbatasan ekonomi, persoalan keluarga maupun berbagai tantangan sosial lainnya. Bahkan tadi informasi yang Beta sempat baca itu di Indonesia kurang lebih ada 2,9 juta anak yang putus sekolah. Nah, tentunya kondisi ini membutuhkan perhatian bersama, baik itu dari gereja yang memiliki peran bukan hanya dalam pelayanan rohani tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Lalu pendengar, bagaimana gereja dapat menjadi ruang yang memberi harapan, membangun keterampilan, serta mendampingi anak-anak yang putus sekolah atau yang tidak melanjutkan kuliah agar tetap memiliki masa depan yang baik? Untuk membahasnya, kita akan berbincang malam ini bersama dengan dua narasumber dari PPA Manengkat Naimuti. Yang pertama ada Ibu Pendeta Eva Mboe, penanggung jawab kemitraan PPA Manengkat Naimuti. Selamat malam, Mam Pendeta. Shalom.
1: Shalom, selamat malam Kak Fongki. Selamat malam untuk semua pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada.
0: Kabar baik kok, Mam Pendeta.
1: Kabar baik Kak Fongki, puji Tuhan.
0: Iya. Kemudian yang berikutnya pendengar, kita juga bersama dengan staf perlindungan anak dari PPA yang sama, ada Ibu Catherine Riwu atau biasa disapa dengan Mama In. Shalom Mama In, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Fongki dan semua pendengar setia RRI Kupang dimanapun berada.
0: Kabar sehat ya Mama In ya?
2: Iya. Luar biasa, yes.
0: Luar biasa, yes, ya. Baik pendengar, kami malam ini ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon, WA dan juga SMS. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada Mam Pendeta Eva dan juga Ibu In malam ini dalam siaran ngobrol bersama komunitas. Baik, saya berikan pertanyaan yang pertama untuk Ibu Pendeta Evi. Kira-kira Mam Pendeta, seberapa besar fenomena anak putus sekolah

0: dari lingkungan tempat ia ada dan bergaul, juga dari keluarga, dari tuntutan ekonomi, maka ada anak-anak yang putus sekolah dan juga yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini perguruan tinggi. Data dalam jemaat kami, jemaat Eben Hezer Nemuti itu, Kafongki, ada 10 anak yang ada 10 anak putus sekolah. Tiga anak itu di bangku pendidikan sekolah menengah pertama, lalu di sekolah menengah atas itu ada 7 orang anak. Kemudian yang tidak melanjutkan ke bangku pendidikan tinggi atau perkuliahan itu ada 12 orang. Itu data yang ada dalam jemaat kami. Demikian,
1: Baik.
0: Kak Fung.
1: Jadi untuk anak-anak yang tidak melanjutkan ke tingkat sekolah menengah itu ada 7 plus 3 ya, ada 10 orang. Ditambah dengan anak yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi itu ada 12 orang datanya ya. Jadi totalnya itu ada sekitar 22 anak. Nah kalau boleh tahu nih Ipen, apakah memang anak-anak ini tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi ataupun juga di sekolah menengah bagian atas tuh kira-kira alasannya karena apa, Ibu Pendeta?
0: Ya, ini lebih kepada pribadi, lebih kepada individu anak-anak yang bersangkutan, Kak Fongki. Memang di lingkungan kami sarana-sarana pendidikan itu tersedia dengan lengkap. Namun seperti tadi saya sampaikan bahwa dari pribadi anak ini sendiri yang kebanyakan mempengaruhi dia untuk tidak rajin ke sekolah, tidak melakukan aktivitas, menjalani aktivitasnya sebagai siswa, dan pada akhirnya dia harus mengalami yang namanya putus sekolah.
1: Apakah kondisi ekonomi keluarga juga jadi faktor itu penyebab ya, Ibu Pendeta ya?
0: Kalau mau di bilang bahwa faktor ekonomi itu untuk pendidikan menengah atas atau di sekolah menengah pertama, sebenarnya itu faktor ekonomi keluarga tidak terlalu menjadi
1: ya
0: hal yang berpengaruh ke Fongki, kecuali untuk melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi.
1: Jadi Ibu Pendeta, apakah memang ini juga dipengaruhi karena memang lingkungan? Kalau boleh tahu di jemaatnya Ibu, kebanyakan mata pencaharian jemaat apa Ibu? Apakah memang jual kelapa kopra ya kalau tidak salah? Atau ada yang di bidang petani seperti itu atau bagaimana Ibu Pendeta?
0: Dalam jemaat kami di sini rata-rata itu mata pencariannya petani, kebun, peternak, itu 90%.
1: Terima kasih banyak ya untuk data-datanya yang disampaikan ke kami ya, Ibu Pendeta. Saya lanjut lagi nih ke Ibu Iin selaku staf perlindungan anak. Nah, dari sisi perlindungan anak, kira-kira apa saja risiko yang akan dihadapi anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan kuliah? Apakah memang risikonya ada seperti itu, Ibu Iin?
2: Iya, terima kasih Kak Fongki untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Risiko yang mereka hadapi mungkin ada. Salah satunya mungkin mereka dalam perkumpulan pertemanan ada perbedaan. Di situ bisa terjadi bullying, di mana mereka dibedakan antara anak yang sekolah
1: dengan
2: dan
1: sonsakola.
2: Ya, anak yang putus sekolah, bahkan mungkin ke tingkat lebih tinggi itu yang melanjutkan kuliah dan juga tidak melanjutkan kuliah, pasti ada perbedaan di antara mereka. Dan perbedaan itu mungkin mereka yang buat sendiri.

0: seperti itu, sehingga membuat perasaan dari teman-teman mereka itu agak menjadi kecil, ciut, karena kalau lihat dalam perkumpulan mereka, mungkin mereka merasa kurang dihargai, kurang dihormati, seperti itu, Kak.
1: Jadi kalau misalnya mereka dapat cerita seperti yang tadi Ibu Iin sampaikan, kira-kira dari PPA sendiri bagaimana merangkul mereka supaya jangan sampai ketika mereka dibully, mereka diam begitu ya, tapi tidak ada tindak lanjut nih. Nah, mendengar kabar-kabar soal itu, apa yang dilakukan oleh PPA?
0: Mungkin dari kami PPA, kami melakukan pendekatan terhadap anak-anak yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Kami memberikan penguatan tersendiri kepada mereka, khususnya mereka yang dibully, dan kemudian juga pendekatan kepada teman-teman yang membully mereka, juga kami menjelaskan bahwa sebenarnya hal itu tidak harus mereka lakukan kepada teman-teman, karena kalau kita lihat bahwa mereka harus ingat bahwa mereka semua adalah ciptaan Tuhan, dan tidak ada yang berbeda di hadapan Tuhan, dan itu harus mereka pahami dan pegang betul-betul, sehingga mereka tidak lagi melakukan hal tersebut kepada adik-adik mereka yang akan ada di posisi mereka nanti.
1: Iya. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Iin. Kalau dari Ibu Pendeta Eva sendiri bagaimana nih Ibu Pendeta? Takutnya seperti risiko yang tadi disampaikan Ibu Iin nih, ada pembulian di situ, ada tindakan apa kekerasan verbal di situ yang dialami oleh anak. Nah, ini bagaimana peran gereja sendiri untuk mendampingi anak-anak dalam kondisi yang seperti itu, Ibu Pendeta?
2: Iya. Untuk gereja sendiri melihat ini sebagai satu persoalan, karena anak-anak adalah bagian dari persekutuan gereja. Karena itu gereja berusaha juga untuk melakukan pendampingan, perkunjungan-perkunjungan. Misalnya ke rumah-rumah anak-anak yang dalam kondisi demikian, putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi. Gereja dalam pelayanan-pelayanan rohani itu, dalam kesempatan ibadah atau perkunjungan rumah tangga, melakukan pendampingan terhadap anak, tapi juga terhadap orang tua dari anak yang bersangkutan.
1: Iya.
2: Demikian,
1: Kak. Jadi sebenarnya gereja tidak melepas begitu saja ya, tapi juga merangkul anak-anak kita dalam kondisi yang seperti itu ya. Jadi menurut Ibu Pendeta juga, apa yang menjadi kebutuhan terbesar anak-anak yang tidak lagi bersekolah selain dengan kebutuhan ekonomi?
2: Iya. Kalau menurut saya, kebutuhan terbesar anak-anak itu adalah mereka diterima dalam komunitas gereja, dalam komunitas masyarakat. Itu mereka tetap dipandang sebagai anak-anak yang punya harga, punya nilai. Mereka sederajat dengan teman-teman atau sesama yang lain yang notabene tidak dalam keadaan sama seperti mereka.
1: Iya. Jadi mereka itu ya kebutuhannya adalah ketika mereka diterima gitu ya. Benar sekali Ibu Pendeta, kalau anak-anak memang sekarang ini ketika mereka menghadapi masalah, mereka cukup untuk didengar saja, mereka butuh untuk diterima ketimbang mereka harus dinasihati segala macam rupa begitu ya. Nah, kalau dengan demikian Ibu Pendeta, ada tidak semacam program-program yang dilakukan seperti itu dari gereja dan juga PPA? Nanti ini juga Ibu Iin bisa bantu untuk menyampaikan ya, program-program apa saja yang sebenarnya bisa membekali anak-anak yang tidak melanjutkan kuliah gitu ya, atau yang biasa diistilahkan dengan not enroll, ada tidak program ataupun keterampilan yang diberikan kepada mereka walaupun toh mereka tidak melanjutkan studi mereka ataupun mereka putus sekolah, tapi mereka punya keterampilan yang bisa mereka pakai itu untuk berada di dunia usaha kerja nih, Ibu Pendeta dan juga Ibu Ing, nanti bisa ditambahkan.
2: Ya, baik. Untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan anak yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi, gereja dan PPA berusaha untuk membuat program kepada bagi anak-anak ini. Di antaranya saya sebut ada beberapa supaya anak-anak dapat memiliki keterampilan atau life skill, sehingga mereka bisa mandiri dalam hal ekonomi serta juga dapat dipandang atau diterima di masyarakat, di komunitas-komunitas di mana mereka ada. Itu ada beberapa program, Kak Fongki, ada beberapa kursus, kursus pelatihan yang dilakukan di PPA Manekat, itu ada menjahit, ada tenun ikat, keterampilan tenun ikat, ada musik, kemudian ada wirausaha seperti pembuatan VCO, minyak murni, minyak kelapa murni, dan juga ada kursus komputer, Kak Fongki.
1: Wih, keren. Banyak juga ya, Ibu Pendeta ya.
2: Iya.
1: Ini program yang sebenarnya dibutuhkan, apalagi mereka ini kan, anak-anak ini kan juga dibutuhkan keterampilan atau life skill mereka gitu ya, dan akhirnya terjawab sudah dengan program-program itu ya. Terima kasih Bu Pendeta, ada tambahan dari Ibu Iin?
0: Iya Kak, kalau dari saya, selain yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta, ada juga kursus barbershop, pelatihan barbershop yang baru-baru sudah diikuti oleh 3 orang anak PPA Manekat. Dan juga sekarang ini ada 1 orang anak yang mengikuti kursus mengemudi.
1: Oh ya. Kupang.
0: Ya. Mengemudi di Kupang. Dan selain 3 orang anak yang barbershop, ada juga 1 orang teman mereka yang walaupun dia sudah exit terencana, tetapi dia sempat mengikuti kursus MUA.
1: Artis. Keren. Nah, sebelum program ini dicanangkan, apakah memang sebelum dipilih-pilih program ini, apakah memang juga sudah kayak ada penentuan-penentuan, oh kayaknya ini cocok nih untuk anak-anak, atau justru anak-anak yang meminta kayaknya beta mau keterampilan yang ini, itu disediakan oleh kakak-kakak yang ada di PPA, atau anak-anak yang meminta bahwa mereka mau life skill yang seperti ini, keterampilan yang ini?
0: Iya, jadi untuk life skill itu diadakan sesuai dengan bakat dan minat anak, Kak.
1: Oke.
0: Bakat dan minat anak. Jadi mereka pilih sesuai dengan keinginan mereka sendiri, bakat mereka sendiri. Dan juga ada anak-anak yang tergabung dalam Life Academy.
1: Oke.
0: Itu anak-anak not enrolled.
1: Keren ya. Jadi program-program ini menyentuh anak-anak supaya ketika mereka selesai dengan keterampilan itu, artinya mereka bisa menghasilkan uang gitu ya, secara mandiri. Itu menjadi bekal bagi mereka untuk bisa hidup secara mandiri ya. Dan bagaimana Ibu Iin, apakah memang sejauh ini ketika anak-anak ada yang mengikuti keterampilan yang tadi disebutkan, ini bagaimana dengan mereka sekarang ini posisinya? Apakah mereka ini sekarang sudah berusaha secara sendiri-sendiri, atau bagaimana nih kesaksian-kesaksian keberhasilan mereka nih Ibu Iin?
0: Iya Kak, untuk anak-anak yang ada dalam kursus atau pelatihan yang sudah diadakan oleh Compassion itu, puji Tuhan ketika mereka kembali dari tempat pelatihan itu ada, mereka sudah bisa berusaha sendiri. Khususnya untuk anak-anak yang barbershop, mereka melakukan pelayanan juga di di PPA Manekat, dan juga terakhir kemarin di PPA Binoni dan juga Siuf. Yang ada dalam antrian ini PPA 623 Sapa Bethlehem dan juga PPA Bikoen.
1: Okay.
0: Itu yang belum sempat ke sana.
1: Jadi mereka
0: sedangkan untuk
1: ya. Ya, silakan.
0: Sedangkan untuk yang ini MUA Kakak Ira sendiri juga sudah mulai memoles adik-adik yang ada di sini dan juga teman-teman yang mengikuti kegiatan. Bila dipanggil, kakak bersedia untuk melakukan make up.
1: Wih, keren. Keren. Jadi dari total ada 22 anak tadi yang sempat tadi disampaikan, yang putus sekolah dan juga yang tidak melanjutkan kuliah, ini semuanya terlibat ya Ibu ya? Atau ada yang nantinya masih dalam on the process untuk terlibat juga dalam life skill ke depan?
0: Belum semua terlibat Kak, ada juga yang masih dalam proses ya. Harapan kami mereka semua bisa ada dalam tahapan-tahapan ini untuk dapat pembekalan ke depan.
1: Baik, terima kasih banyak ya Ibu Iin. Satu lagi saya tanyakan ke Ibu Pendeta ya sebelum kita rehat. Ibu Pendeta, kira-kira bagaimana gereja dapat mengubah cara pandang masyarakat agar anak yang putus sekolah ini tidak diberikan stigma negatif? Karena kita tahu bersama ya bahwa kalau misalnya ada tetangga yang anaknya kuliah, terus satunya lagi anaknya tidak kuliah, terus satu anaknya lagi apa dia sekolah dan satu anaknya lagi tidak sekolah, ini kan pasti ada istilah orang Kupang bilang ini ya kasih beda-beda begitu ya, ojo dibanding-bandingke kalau orang Jawa bilang ya, jangan dibanding-bandingkan seperti itu. Bahkan juga ada stigma negatif, nanti lu masa depan buruk lah, lu son jadi apa manusia lah, dan istilah-istilah yang lain. Ini bagaimana gereja bisa mengubah cara pandang itu, Ibu Pendeta?
2: Ya Kak Fongki, tentu gereja dalam pelayanan berusaha untuk menempatkan manusia satu dengan yang lainnya atau sesama kita itu sederajat. Jadi dalam pelayanan-pelayanan, dalam ibadah atau dalam suara-suara gembala itu gereja kita pandang perlu untuk menyampaikan kesetaraan, sederajat antara satu dengan yang lainnya. Walaupun mungkin kondisi ekonomi keluarga yang berbeda, karakter atau kepribadian tiap orang yang berbeda, tapi prinsipnya sebagai sesama manusia kita memandang satu dengan yang lainnya itu ciptaan Tuhan yang setara. Sekira demikian Kak Fongki, pemahaman-pemahaman yang bisa gereja berikan kepada anggota-anggotanya supaya tidak ada pembeda-bedaan antara satu dengan yang lain.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Pendeta dan juga Ibu Iin. Kita akan lanjut lagi setelah pariwara berikut ini. Kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Dan juga untuk Anda yang sementara menyaksikan kami di YouTube channel RRI Kupang, boleh Anda sampaikan saja di kolom komentar. Tetaplah bersama kami pendengar di program Satu RRI Kupang, kita akan lanjut lagi.
3: Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.
4: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: RRI+1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bersama komunitas, dan kali ini kita bersama dengan PPA Manekat Naimuti yang ada di Amarasi bersama dengan Ibu Pendeta Eva dan juga Ibu Iin, di mana kita bahasnya soal peran gereja menjawab kebutuhan pengembangan anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan kuliah. Ya, jadi kita lanjut lagi di malam ini bersama dengan Ibu Iin. Kira-kira Ibu Iin, untuk kita tahu bersama bahwa ketika anak-anak yang putus sekolah ini rentan, ya rentan terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan seperti pergaulan bebas gitu ya, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan. Nah ini bagaimana nih peran dari orang tua gitu ya untuk mencegah anak-anak terjerumus dalam perilaku-perilaku negatif seperti yang tadi saya sebutkan nih Ibu Iin?
3: Iya, baik Kak. Mungkin peran orang tua dari kami PPA, kami memberikan sosialisasi kepada orang tua sehingga orang tua juga peka terhadap anak, karena kebanyakan anak-anak di sini, khususnya di PPA Manekat ini,
2: iya,
3: kebanyakan anak yang terpisah dengan orang tua.
2: Okay.
3: Bisa ada orang tua yang tidak lengkap,
2: mm-hmm,
3: tetapi ada juga orang tua yang bukan tidak lengkap tapi merantau.
2: Merantau.
3: Jadi ya, merantau. Jadi mungkin anak-anak, bukan mungkin, tetapi anak-anak kurang perhatian.
2: Mm-hmm.
3: Kurang perhatian terkhususnya untuk anak-anak yang orang tuanya pergi merantau.
2: Yeah.
3: Jadi ditinggalkan saja bersama kakek atau nenek, sehingga tidak begitu diperhatikan. Jadi tindakan kami mengambil langkah untuk memberikan sosialisasi kepada semua orang tua anak,
2: mm-hmm,
3: agar mereka tahu bahwa betapa pentingnya anak-anak bagi kehidupan kita dan juga masa depan mereka selanjutnya, sehingga orang tua harus berperan penting untuk kesejahteraan anak-anak, untuk keluarga dan orang tua, tetapi ketika ke depan mereka juga akan menghadapi keluarga mereka sendiri.
2: Iya, jadi ketika mereka dengan kondisi yang seperti itu kan otomatis mereka bisa menganggap PPA sebagai rumah kedua mereka gitu ya. Nah, kalau boleh tahu seberapa intensif kegiatan yang ada di PPA Manekat ini supaya anak-anak, selain karena mereka tidak ya mendapatkan misalnya perhatian dari orang tua mereka karena tadi disampaikan bahwa ada orang tua mereka merantau, mereka harus tinggal bersama dengan wali mereka. Nah ini bagaimana PPA merangkul mereka supaya mereka bisa menganggap, oh ternyata ketika beta berada di PPA, beta diterima, beta didengar, beta menjadi sahabat gitu, Ibu Iin.
3: Iya, baik. Untuk waktu di PPA juga Kak, kegiatan di PPA itu khususnya untuk anak yud,
2: mm-hmm,
3: berjalan selama 2 hari.
2: Dalam seminggu?
3: Tetapi, ya, dalam 1 minggu 2 hari,
2: mm-hmm,
3: 2 kali. Tetapi kami juga tidak menutup diri untuk selalu berhubungan dan berkomunikasi dengan anak.
2: Yeah.
3: Tentunya bukan saja menunggu informasi dari mentor, tetapi ketika kami mendengar atau melihat anak-anak ada dalam kondisi yang kurang baik, pasti, mm-hmm, kami langsung mendekati dan juga menindaklanjuti,
2: mm-hmm,
3: seperti itu Kak.
2: Jadi selain anak-anak cute, itu ada anak-anak kecil juga yang mengikuti kegiatan PPA di sana ya, itu berapa kali dalam seminggu?
3: Yang anak kecil itu 3 kali.
2: Mm-hmm. Oke. Jadi hampir ya hampir waktu mereka biasanya di jam-jam berapa, Ibu Iin?
3: Kalau yang anak kecil dari jam 2 sampai jam 4,
2: mm-hmm,
3: sedangkan yang youth itu dari jam 4 sampai jam 6.
2: Dari jam 4 sampai jam 6 sore ya. Oke, baik. Ibu Pendeta, Nah tadi disampaikan kondisi bahwa ada anak-anak yang mereka harus tinggal bersama wali karena memang orang tua mereka ada yang merantau seperti itu. Nah ini bagaimana nih peran dari gereja sendiri supaya apa ya memberikan suara gembala kepada keluarga, kepada wali untuk menjaga anak-anak, karena anak-anak ini harus apa ya, hak-hak mereka itu kan harus dipenuhi gitu ya Ibu Pendeta ya, supaya bagaimana menyadarkan keluarga supaya melindungi anak-anak yang ada ini untuk bisa meraih masa depan dan cita-cita mereka nih Ibu Pendeta.
3: Ya, baik Kak Fongki, untuk peran dari gereja sendiri kita menyampaikan lewat mimbar-mimbar gereja. Di bulan Juli, di bulan ini kita berfokus pada pendidikan.
2: Iya.
3: Karena di Gemit sendiri bulan Juli itu adalah bulan pendidikan. Karena itu kita menggunakan mimbar gereja untuk menyampaikan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Dari situ harapan kita sebagai gereja adalah orang tua atau wali mengetahui dan memahami secara baik penting sekali pendidikan itu diperoleh anak-anak atau mereka yang ada dalam keluarga, sehingga masa depan anak-anak itu bisa mereka capai atau bisa mereka raih. Jadi demikian Kak Fongki, di bulan kita mulai dengan bulan pendidikan, kita menyampaikan perenungan-perenungan firman di tidak hanya di mimbar gereja tapi juga dalam ibadah-ibadah di rumah-rumah tangga, dalam kelompok-kelompok kategorial fungsional, tentang betapa pentingnya pendidikan. Dengan demikian kita berharap agar angka putus sekolah atau yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi itu bisa ditekan secara signifikan.
2: Iya. Tadi juga sempat Beta sampaikan Ibu ya, bahwa kita berharap agar anak-anak juga bisa memanfaatkan PPA itu sebagai rumah kedua mereka ya untuk bertumbuh. Nah, kalau di gereja Ibu, apakah memang anak-anak itu juga mereka diberikan ruang ya dalam setiap pelayanan? Nah, kira-kira pelayanan apa saja yang melibatkan anak-anak selama gereja menjadi ruang yang nyaman bagi anak-anak juga bisa bertumbuh, bisa mengimplementasikan keterampilan-keterampilan mereka nih, Ibu?
3: Iya. Untuk dalam pelayanan gereja sendiri seperti tadi saya sampaikan bahwa kita tidak ada pembeda-bedaan. Jadi anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini perguruan tinggi, itu juga dilibatkan dalam aksi-aksi pelayanan-pelayanan rohani yang dilakukan di gereja. Ada kelompok-kelompok taruna, ada kelompok pemuda, di mana anak-anak yang dalam kondisi demikian seperti yang tadi disampaikan itu, mereka juga turut terlibat. Mereka turut terlibat. Di situ ada percakapan-percakapan atau diskusi-diskusi lepas soal pentingnya pendidikan dari mereka yang atau dari anak-anak pemuda yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi kepada anak-anak atau teman-teman mereka yang masih berproses untuk ada dalam bangku pendidikan tinggi, atau bahkan memberikan motivasi-motivasi kepada adik-adik mereka yang karena alasan-alasan tertentu putus sekolah. Jadi dalam pelayanan gereja hal-hal itu terjadi, hal-hal itu kami lakukan supaya teman-teman atau anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi memahami juga bahwa pendidikan itu sebenarnya hal yang sangat penting untuk meraih masa depan mereka.
2: Terlepas dari itu, ya, dari anak-anak yang misalnya putus sekolah atau yang tidak melanjutkan kuliah, ada tidak anak-anak yang lain juga diberikan ruang yang sama untuk terlibat juga dalam pelayanan? Misalnya ada anak-anak muda kita yang mereka, ya misalnya mereka yang melayani sebagai guru-guru sekolah minggu, atau ada di antara mereka yang aktif melayani sebagai song leader di gereja setiap hari minggu, ataupun juga kegiatan-kegiatan yang lain yang melibatkan mereka dalam pelayanan-pelayanan rohani, Ibu Pendeta?
3: Iya, untuk kegiatan-kegiatan pelayanan seperti demikian, Kak Fongki. Mereka juga turut kami libatkan dalam aksi-aksi pelayanan rohani, yeah, di ibadah-ibadah minggu atau juga di ibadah-ibadah yang lainnya.
2: Baik, terima kasih banyak ya Ibu Pendeta. Saya lanjut lagi nih ke Ibu Iin. Kira-kira dari PPA sendiri, Ibu Iin, sebagai staf perlindungan anak ini, bagaimana memastikan bahwa hak-hak anak-anak itu tetap terpenuhi meskipun mereka tidak lagi berada di bangku sekolah nih, Ibu Iin?
3: Iya, Kak. Untuk memastikan kepada anak-anak atau partisipan, setiap bulan itu saya rutin masuk ke setiap kelompok untuk, yeah, memberikan sosialisasi pada anak-anak terkait dengan hak-hak mereka dan juga kesempatan untuk mereka ada di sekolah sebagai anak didik.
2: Jadi setiap kali kegiatan PPA ada waktu tertentu, kalau misalnya di sana sebutnya mentor ya. Kalau mentornya belum masuk, adalah sosialisasi singkat ya kepada anak-anak kita gitu ya.
3: Iya, Kak.
2: Ada tidak Ibu Iin kisah inspiratif yang dari anak dampingan yang selama ini diceritakan ya berhasil bangkit setelah putus sekolah atau gagal melanjutkan kuliah? Yang satu anak yang sudah exit itu, yang sudah wisuda itu anak yang putus sekolah ya, atau anak-anak yang tidak melanjutkan kuliah ya?
3: Tidak, bukan putus sekolah, Kak, tapi
2: tidak melanjutkan kuliah ya?
3: Ya.
2: Nah, ini kan dia sudah selesai kan, artinya dia sudah usia 23 tahun. Sudah selesai di PPA seperti itu. Nah, ini ada tidak kisah inspiratif yang ternyata dengan dia belajar muak yang tadi disampaikan gitu ya, akhirnya dia bisa ya berhasil secara mandiri nih, Ibu Iin?
3: Iya, ada, Kak. Baik, mungkin sebelum dia di exit terencana, dia juga ada di PPA sebagai mentor sebaya.
2: Oh ya, keren. Ya.
3: Lalu kemudian dia juga terpilih dalam Life Academy. Dan dalam Life Academy itulah ada program MUA yang kemudian dia ikuti dan akhirnya punya berdampak untuk pribadi dari anak itu juga.
2: Sorry Bu Iin, Life Academy itu program apa sih? Karena kita ada yang masyarakat awam yang belum tahu nih, ini program Life Academy apa ini misalnya?
3: Life Academy itu adalah kelompok anak-anak kelompok anak-anak not enrolled, Kak, yang tidak melanjutkan
2: kuliah.
3: Iya, tetapi kemudian dalam perjalanan kalau kehidupan mereka terberkati karena kegiatan-kegiatan atau mereka mendapatkan motivasi dari kegiatan-kegiatan yang mereka ikuti, mungkin dari situ mereka bisa melanjutkan, ada kesempatan untuk mereka, mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka. Dan itu ada terbukti, ada beberapa anak-anak walaupun bukan anak dari PPA Maneka, tetapi ada anak-anak yang tergabung dalam Life Academy. Ada mereka yang sudah mengundurkan diri dari Life Academy karena sudah melanjutkan kuliah, ada juga yang sudah lolos, walaupun ini di luar dari konteks kita. Ada anak-anak yang lolos TNI dan juga sudah mendapatkan pekerjaan di tempat yang lain.
2: Baik, ya puji Tuhan itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa yang patut kita apresiasi ya Ibu Iin ya.
3: Iya kak.
2: Iya. Terakhir nih di akhir dari kebersamaan kita, boleh saya minta harapan dari Ibu Pendeta sendiri ya, harapan dari Ibu Pendeta terhadap generasi muda yang saat ini sedang menghadapi dengan keterbatasan pendidikan. Kira-kira apa harapan Ibu dan apa pesan Ibu kepada anak-anak supaya mereka bisa meraih cita-cita mereka nih, Ibu Pendeta?
3: Iya. Seperti pembahasan kita bahwa sesungguhnya kita tidak menginginkan adanya anak-anak putus sekolah atau anak-anak yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi. Mm-hmm. Namun fakta berbicara lain, ternyata itu kita alami.
2: Yeah.
3: Nah, karena itu kami berharap sekali untuk anak-anak, untuk generasi-generasi muda, generasi gereja, generasi bangsa, agar ketika orang-orang tua atau wali yang dirasa mampu untuk membiayai pendidikan, maka berusahalah untuk menjalani pendidikan itu, apapun tantangan.
2: Ibu Pendeta.
3: Dan yang berikut, untuk mereka yang karena kehidupan ekonomi yang pas-pasan atau cenderung di bawah rata-rata, mm-hmm. Kafungki, yeah. Maka kita melihat bahwa ada begitu banyak peluang yang ada di sekitar kita, ada talenta atau bakat, kemampuan yang ada dalam diri tiap-tiap orang, yang Tuhan titipkan atau Tuhan taruh dalam diri tiap-tiap orang. Harapan kami adalah untuk itu semua boleh dikembangkan, itu boleh diberdayakan melalui media-media yang ada, sehingga kita tetap merasa bahwa kita berharga, kita tetap diterima dalam komunitas, kita memiliki nilai. Dan karena itu kita juga boleh membangun kita punya citra diri, dan di samping itu tentu punya masa depan yang baik. Sekira itu Kak Fungki.
2: Terima kasih banyak. Ibu Iin, silakan pesan apa yang ingin disampaikan kepada orang tua, kepada masyarakat agar lebih peduli lagi gitu ya terhadap anak-anak yang mengalami kondisi yang serupa nih.
0: Iya kak, pesan kami untuk orang tua, anak-anak, dan juga semua masyarakat yang sedang mendengarkan, selagi masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga lebih tinggi, mari kita berikan pendidikan untuk anak-anak kita, sehingga ketika ke depan mereka bisa mengangkat derajat kita dan juga bisa memuliakan nama Tuhan lewat pendidikan yang sudah mereka terima.
2: Baik. Ya, pendengar, berhentinya pendidikan formal bukanlah akhir dari perjalanan hidup seorang anak. Dengan dukungan keluarga, gereja, masyarakat, dan berbagai pihak, setiap anak tetap memiliki kesempatan untuk bertumbuh, mengembangkan potensi, serta meraih masa depan yang lebih baik. Yang terpenting adalah memastikan mereka tetap mendapatkan kasih, mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan kesempatan untuk belajar dalam berbagai bentuk. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Eva dan juga Ibu Iin selaku staf perlindungan anak dari PPA Manekat Naimuti. Selamat melanjutkan aktivitasnya, Mam Pendeta dan juga Ibu Iin. Terima kasih sudah bersama kami di program Mesatu.
3: Ya, terima kasih Kak. Shalom.
2: Shalom, selamat malam. Pendengar, demikian obrolan kita di Ngobras malam ini bersama dengan PPA Naimuti ya, Manekat Naimuti, ada Ibu Pendeta Eva dan juga Ibu Iin selaku staf perlindungan anak. Kami tuntaskan dan jangan lewatkan setelah ini Anda bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu, karena hari ini merupakan waktu di mana Anda bisa Ya, waktunya kita kasih waktunya 1,5 jam untuk Anda bisa memberikan salam-salam dan request lagu kesayangan Anda. Jadi, tetap bersama kami di program 1 RRI Kupang.

0: Boleh, Beta tanya sebentar.
1: Nanti dulu ya, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal, Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu, surobek, dan teman-teman olok Beta. Tapi, mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Selamat malam pendengar Pro 1, apa kabar Anda? Semoga terus semangat ya menjalani aktivitas Anda di malam hari ini bareng Beta Fongkilete yang temani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Biasanya kalau ruang rindu itu di jam 9 malam, di jam 10 sampai di jam 11 malam, kali ini kita agak mundur sedikit di jam setengah 10 sampai di jam 11 malam. Tentunya kami ajak Anda untuk bisa bagi-bagi salam, kemudian juga bisa request lagu kesayangan Anda. Kali ini lagu-lagu Indonesia. Kakak-kakak dong mau request lagu apa? Boleh. Yang penting dia lagu Indonesia ya, di tahun 2000 berapa ya? Beta coba cek. Coba Beta cek lagi hari ini Beta putarkan lagu-lagu Indonesia di tahun berapa? Hari Kamis. Oh ya, di tahun 2010 sampai tahun 2020. Boleh. Teman-teman mau request lagu apa? Silakan langsung saja. Lagu Tetun bisa kok. Kita malam ini putarkan lagu-lagu Indonesia di tahun 2010 sampai tahun 2020. Jadi buat teman-teman yang mau dengarkan lagu-lagu di rentang usia itu, boleh silakan di request langsung ya di kolom komentar yang malam ini lagi nongkrong, nangkring di TikToknya Programa Satire Kupang, ataupun juga untuk Anda yang malam ini mendengarkan kami di FM 94,4 MHz, layan telepon 0380825444 atau 8431152. Salam kenal juga buat kakak Linda Idris di Ternate. Halo kakak, kemana kabar? Baik kok. Iya, jadi untuk line WA-nya Beta hanya bisa terima pesan singkatnya, Beta tidak bisa putarkan, karena Beta sudah bisa terima telepon ya, karena memang Beta ada sementara pakai live ya, live TikTok malam hari ini. Selamat malam buat Mbak Saudara dong yang baru saja bergabung malam ini, ada kakak media kontras terkini. Salam dari Manado. Iya, apa kabar kakak Jo? Kabar baik kak. Kemudian juga kakak Neti, lagunya dari Once Sempurna. Once Sempurna, memangnya dia, oh tak sempurna, astaga naga. Oke, beta coba siapkan buat kakak. Siapa tadi? Kakak Niti Ratu. Salam dari Timor Leste. Obrigado barak untuk kakak Misaun Lepra Timor Leste malam ini yang bergabung. Kakak Dino punya lagu mana tadi? Ya, Senyum dan Semangat ya. Lagunya dari Smash. Oke, beta siapkan juga untuk Anda pendengar yang malam ini mau request lagu yang lain juga boleh. Yang beta siapkan di sini yang pertama ada lagu dari siapa nih? Sebentar ya, beta coba lihat. Ya, lagu dari Isa Raja dengan judulnya Dan Ku Tahu. Kemudian lagu dari Krisya Pergilah Kasih. Ada lagu dari Rizky Febian dan juga Leon dengan Delusi. Hindia Everything You Are. Kemudian ada Anji, Dia, Lima Romeo, Cantik. Ada Musik Kimia, Kolam Susu. Kemudian 420 dengan Mangu. Dan berikut lagu dari Malik and the Essentials dengan Kita Bikin Romantis. Dan terakhir lagu dari Tisa Biani dengan judulnya Gelora Asmara. Itu dia lagu-lagunya yang beta bakal putarkan untuk Anda di malam hari ini. Jadi buat Anda basaudara dong semua yang baru saja bergabung di WA, beta tunggu ya. Beta tunggu untuk Anda semua yang mau request lagu kesayangannya. Boleh-boleh. Yang penting dia lagu Indonesia di tahun 2010 sampai tahun 2020. Kak kenal Cantika Anjali kok? Kenal kakak. Mau Veronica juga kenal. Kakak Misaun, terima kasih kakak. Hormat diberi sudah kirimkan donat malam-malam ya. Malam su harusnya tidur bukan makan donat. Makasih ya sudah bergabung. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada kakak Lenci.

Kemudian kakak siapa tadi ya? Iya, kakak Neti dan juga ada kakak Dion kok? Kakak Dion eh. Beta kangen logat Kupang, terlalu picah. Picah menyala. Makasih kakak Nyong Galang, selamat malam. Waduh, gabung dolo kakak Nyong. Iya, jangan hanya bajalan-bajalan sah. Oke deh, beta langsung putarkan ya dua nomor lagu yang sudah di request. Ada Once Michael dan juga Smash. Buat anda yang malam ini mau diputarkan lagu-lagunya juga boleh, silakan gabung di TikTok malam ini.

0: semangat buku tersebut, mulai dari menerjemahkan buku.
1: Kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
2: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
1: Maksudnya?
2: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
1: Oh, jadi ini bukan karena langka?
2: Bukan, kadang karena serakah.
1: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
2: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
1: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
3: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

Oke, Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang. Ini malam Beta ada informasi soal kesehatan yang penting untuk kotong semua. Ya, jadi kalau tiap hari kotong biasa minum yang manis-manis seperti minuman bersoda, teh manis kemasan, minuman buah yang banyak gulanya atau minuman energi, mulai sekarang kotong coba untuk kurangi, karena hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa kalau kotong punya kebiasaan minuman-minuman manis sejak masih anak-anak sampai remaja, itu bisa bikin kotong kena tekanan darah tinggi atau yang biasa kotong kenal dengan hipertensi saat sudah dewasa jadi lebih besar lagi. Bahkan setiap tambahan 1 gelas minuman manis setiap hari bisa meningkatkan risiko hipertensi sekitar 14%. Karena itu buat pendengar yang malam ini lagi dengarkan kotong malam ini, ya sebenarnya minum air putih itu yang paling terbaik so. Ya, minum air putih itu yang menjadi minuman terbaik ya. Kalaupun kotong mau minum manis-manis ya, hindari yang terlalu manis, karena bapak mama dong su terlalu manis ya. Jadi jangan terlalu yang manis-manis, karena sesuatu yang terlalu berlebihan itu tidak baik ya. Informasi tadi Beta kutip dari Antara untuk Anda pendengar yang malam ini masih terus bersama kotong di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam untuk Kakak Agnes Kapitan. Wih, ini malam baru bergabung ya. Jauh-jauh hari biasa bergabung, kali ini baru bergabung ya. Kakak Nike, terima kasih. Boleh Kakak Nike mau kirim salam buat siapa? Kakak Endang Hastuti Bunga, selamat malam. Bali hadir, salam dari Kota Kupang Kak. Lagunya Pice belum bisa Beta putar Kakak, karena lagu ini malam kota putarkan lagu di tahun 2010 sampai di tahun 2020 ya. Lagu Pice itu sekitar tahun 2025 ya kalau saya salah ya, jadi belum bisa masuk list. Dia batasnya sampai tahun 2020. Jadi buat saudara dong semua yang malam ini mau request lagu boleh ya. Silakan di line telepon 0380-825-444 atau 8431152. Yang kirim salam buat mantan dong. Aduhai. Barat. Kakak Kang Migor, ngopi bang. Boleh. Ngopi tapi jangan pakai gula. Oke pendengar, silakan yang mau bergabung di line telepon Beta tunggu sampai di jam 11 malam. Waktunya cukup sangat panjang, cukupnya sangat juga panjang gitu ya. Cukupnya sangat panjang, maksudnya waktunya sangat panjang untuk Anda saudara dong yang mau request lagu kesayangan Indonesia, lagu kesayangan Indonesia di tahun 2010 sampai tahun 2020. Ataupun juga yang ini malam mau kirim-kirim salam buat orang-orang tersayang, yang mau kirim salam buat keluarga Handai Tolan yang mungkin Anda saat ini lagi berada di tanah rantau ya, yang mau bagi-bagi salam untuk basaudara dong semua yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya, boleh ya, silakan di streaming juga boleh ya, yang lagi dengarkan kotong di RRI Digital selamat malam. Yang lagi dengarkan kotong juga di FM 94,4 MHz. Selamat malam untuk Anda. Beta masih siapkan lagu-lagu Indonesia untuk basaudara dong semua yang mau ya dengarkan lagu dari Tisa Biani dengan Gelora Asmara, Malik and the Essential dengan Kita Bikin Romantis, 420 dengan Mangu. Kemudian juga untuk untuk Lima Romeo dengan Cantik, Anji Dia, Hindia dengan Everything You Are, Leon Rizky Febian dengan Delusi, Krisya Pergilah Kasih, dan juga Isa Raja dan Aku Tahu. Terima kasih, salam untuk saudara dong semua yang ada di Kota Kupang. Terima kasih ya untuk Kakak Endang, untuk Kakak siapa nih? De Bongko. Salam untuk anak-anak pangkalan Oe Badong. Terima kasih Kakak sudah bergabung bersama Otong malam ini. Yang di line telepon belum ada satupun yang gabung. Waduh, ini malam pulsa dong habis semua. Aku ke mana nih?

0: Titi DJ yang sudah beta putarkan untuk Anda, basaudara dong semua yang baru saja bergabung bersama program Masak RRI Kupang. More information bahwa untuk Ruang Rindu malam ini kita lebih diperpanjang waktunya. Biasanya di jam 10 sampai jam 11, kali ini kita mulainya lebih tempo ya, di pukul setengah 10 sampai di jam 11 malam. Beta undang Anda pendengar yang mau bergabung di line telepon, silakan di 0380825444 atau 8431152. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, ini kalau boleh tebak beta menyapa Ibu Wigati ya, benar ya?
1: Tidak salah.
0: Tidak salah, benar.
1: ini Bang Fonky.
0: Betul sekali Bu Wigati, gimana kabar? Baik ya?
1: Baik, alhamdulillah baik.
0: Gimana di Ibu Wigati di Wonosobo ya? Wonosobo itu di Jawa mana ya?
1: Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah. Di Jawa Tengah gimana? Oh, dekat Semarang.
1: Maaf. Dataran tinggi Dieng ya, provinsinya Semarang.
0: Oh, gitu. Dataran tinggi Dieng. Wah, itu katanya lagi di sana lagi dingin-dinginnya ya.
1: Iya, minus 6.
0: Ih, dingin parah tuh.
1: Tukeran dong sama Kupang.
0: Waduh, boleh. Tapi tukerannya cuma sehari saja ya. Tidak sanggup dingin soalnya.
1: Sehari, pinjam mataharinya.
0: Boleh lah untuk sehari ya. Bu Wigati, silakan malam ini mau dengar lagu apa, Bu?
1: Sudah di list belum?
0: Ada yang di list, ada lagu dari Chrisye dengan Pergilah Kasih, Geisha Lumpuhkan. Oh ya, oke, siap, beta siapkan. Ibu Gati mau kirim salamnya untuk siapa, Bu?
1: Buat Kak Fonky, selamat tugas.
0: Makasih.
1: Semangat selalu, pulang hati-hati, dalam bahagia semua untuk yang di rumah.
0: Iya.
1: Terus salamnya buat Bunda Natali, Toli-toli selamat malam Bunda Ima, ada Bang Miller, terus siapa lagi ya? suka lupa kalau nggak pakai tulisan.
0: Oh iya, nggak apa-apa kalau
1: ini loh. Oh, Pak siapa ya?
0: Siapa?
1: Aduh lupa Pak siapa. Terus yang di Soe ada Mbak Rianti.
0: Iya,
1: pendengar baru ya. Pokoknya buat semuanya, selamat malam.
0: Siap.
1: Selamat istirahat. Saya tunggu lagunya.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Oke, salam buat juga buat Mas Tony. Iya. Selamat malam ya Mas Tony. Oke, terima kasih Kak Fonky.
0: Terima kasih. Selamat malam untuk Ibu Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah. Sudah bergabung malam hari ini, luar biasa, dari Jawa Tengah. Sudah nongkrong ya di Pro 1. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Oh.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Mbak Kak Fonky.
0: Oh, ini orang Kota Kupang. Ada kakak.
2: Iya.
0: Siapa?
2: Iya, dari mantap Kak Fonky. Aduh, kemarin malam berhenti bersama Kak Fonky.
0: Oh iya, Sabtu.
2: Ingatkan lagi ya sama orang mantap
0: nih. Iya, Kakak Sisil. Geisha, lumpuhkan ingatanku ya.
2: Wah, itulah aku buat Kak Fonky. Semoga semangat selalu hari ini. Selamat pagi.
0: Iya.
2: Buat Kak Peri di Soe, selamat malam. Terus buat Upa Emi.
0: Siapa lagi?
2: Samur dan yang baru lewat, Mama Ibu. Siapa lagi yang baru lewat itu?
0: Ibu Wigati di Wonosobo.
2: Oke, Ibu Wigati, selamat malam Ibu. Selamat beristirahat. Semoga malam ini mimpi indah.
0: Iya.
2: Ya buat semua pendengar setia yang lagi monitor, selamat malam aja. Buat kalau Pungki pulang sehat, ya makasih, selamat malam.
0: Makasih kakak Sisil di Mantasi. Kakak Anel 58 juga selamat malam kakak. Bah saudara dong semua yang lagi pantau malam ini, selamat beraktivitas gitu ya. Yang lagi beraktivitas, yang lagi istirahat, selamat malam juga untuk Anda. Oke, masih di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini dengan...
3: Iya, dan diriku.
0: Sebentar, saya agak lupa nih.
3: Iya, Nasrun, Bang.
0: Bang Nasrun di Palu ya?
3: Iyalah.
0: Aduh, gimana kabar Bang Nasrun?
3: Ya, alhamdulillah sama-sama kita Bang, baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Iya, mantap lah Bang. Ini mau dengar lagu yang mana nih Bang?
3: Ya, baru monitor ini Bang. Apa
0: oh ya, ada lagu dari Geisha, Lumpukan Ingatanku, Vidi Aldiano, Nuansa Bening, Krisye, Pergilah Kasih.
3: Cuma yang galau-galau semua ini.
0: Iya, malamnya agak galau.
3: Ya, Krisye.
0: Krisye. Boleh lah, beta putarkan. Mau kirim salam buat siapa?
3: Yang pertama-tama panggilnya sahabat tugas. Saya selalu ya, bersama kalau berubah ya. Ya, terima kurunya adikku, pengen lewat dua malam ya selalu. Ya, sama Ustaz yang kompak semuanya lah. Sambat kocok. Terima kasih.
0: Makasih juga. Selamat malam. Terima kasih untuk Bung Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah ya. Sudah bergabung malam ini. Beta mau mengucapkan juga selamat malam untuk kakak Embo Jane. Selamat malam, selamat beraktivitas di malam ini. Semoga aktivitas malam ini memberikan kedamaian gitu ya. Yang malam ini lagi tunggu waktu untuk beristirahat saja. Selamat beristirahat untuk Anda. Kakak Gibe, selamat malam. Iya, memang orang-orang BTN untuk di atas dong, tinggal di atas gunung jadi pasti dingin. Beda dengan kotong di bawah sini nih. Agak hangat-hangat karena dekat laut ya. Lagunya Krisye Embo Jane. Oke, beta siapkan kakak. Terima kasih sudah bergabung. Dan malam ini langsung saja beta putarkan dua nomor lagu ya. Dari koleksinya Geisha dan juga ada Vidi Aldiano. Selepas itu juga after this beta bakal putarkan lagu Krisye.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.
4: Tahukah Anda, pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda. Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

0: J Flow right here. Ya, kita lanjut lagi pendengar di malam ini, pendengar dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan sudah hampir ya berapa menit ini kita berjalan. Kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380825444 atau 8431152 gitu ya. Juga bisa berbagi salam sapanya untuk pendengar yang malam ini mau berbagi salam sapanya juga boleh di line telepon WA. WA tidak bisa ya, WA kecuali Anda bisa kirimkan pesan singkatnya di situ ya, karena HP WA-nya saya lagi pakai untuk live TikTok nih. Baik, ada yang sudah bergabung di line telepon? Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Agnes di Larantuka.
0: Kakak Agnes di Larantuka. Bagaimana kabar Kakak Agnes?
1: Baik-baik Kakak.
0: Gimana Kakak, cuaca di sana panas kok?
1: Cuaca di sini ya lumayan panas-panas dingin.
0: Panas-panas dingin, suam-suam kukuh ya berarti. Tidak dingin, tidak panas. Boleh Kakak? Di Kupang?
1: Ya, di Kupang cuacanya.
0: Di Kupang cuacanya cerah Kakak. Panas pastinya, kita sudah masuk di musim kemarau soalnya.
1: Oh iya.
0: Tapi malam ini dingin. Tapi malam-malam ya, biasanya dingin.
1: Bisa request lagu Kakak?
0: Lagu yang mana?
1: Lagunya judulnya Pergilah Kasih, bisa?
0: Oh boleh, setelah ini beta putarkan kok pastinya.
1: Oh iya, makasih Kakak. Salamnya buat Kakak bertugas saja di malam hari ini.
0: Makasih.
1: Selalu sehat, manis berkati.
0: Amin.
1: Dan salamnya, salam kompak selalu saja lah Kakak.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam buat Kakak Agnes di Larantuka yang sudah bergabung di belakangnya Kak Agnes. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Kak.
0: Okay. Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Opa Eni di Cilong.
0: Opa Eni. Opa, kita sekarang Ruang Rindu mulai sudah 9:30, Opa.
2: Oh iya.
0: Jadi kita waktunya kasih panjang supaya bisa Pak Saudara dong bisa gabung salam-salamnya.
2: Oke.
0: Silakan Opa, beta punya lagu dari Isa Raja, Kau dan Ku Tahu, ada Anji Dia, Lima Romeo Cantik, Musik Kimia Kolam Susu, 420 Mangu, Malik Di Esensial Kita Bikin Romantis, dan Gloria Asmara dari Tisa Biani.
2: Itu Anji, saya itu
0: telepon. Anji, dia ya?
2: Iya, dia ya Kak.
0: Betul dia.
2: Oke, salam dulu Kak Fungki.
0: Boleh, silakan mau kirim salamnya. Oke, untuk siapa?
2: Pertama untuk siapa tadi yang baru lihat? Agnes kok?
0: Betul.
2: Agnes dari mana? Larantuka?
0: Larantuka.
2: Dari Timare Kak Fungki. Oh ya, selamat malam. Salam kenal. Kemudian dari kota ada Bapak Butuh di Satu Seto, ada Cecilia di Mekasi, ada Tedin dari Bogor, kemudian ada Kepuja di Bintuni, ada Tutar Tengah di Sapak, ada Bang Kresi Mbak Istri Maroke, ada Bang Andi di Lampung, ada Kak Abiona di Waisapa, dan Om Endan, Cabang Ratna, mau Bunga Andesko di Poinyiko, dan semua-semua saya Kak Fungki. Selamat malam, makasih.
0: Selamat malam, terima kasih sudah bergabung malam ini untuk Opa Eni ya. Di belakangnya Opa Eni, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lagu Bang Pon.
0: Halo, selamat malam, dengan siapa ini?
3: Diriku di sini.
0: Aduh. Ibu Natalia di Toli-Toli, gimana kabar Jo?
3: Tuhan baik-baik selalu.
0: Gimana, kabar? Kabar baik Jo.
3: Sama dong. Ada lagu apa?
0: Ada, beta ada lagu dari Lima Romeo Cantik, Musik Kimia Kolam Susu, 420 dengan Mangu, kemudian Gloria Asmara dari Tisa Biani.
3: bukan lautan.
0: Hanya kolam susu. Itu dia.
3: Itu kan lagunya.
0: Itu dia lagunya.
3: Oh, sudah. Terus salamnya berapa?
0: Salamnya 5.
3: Salam Oma Emi, Papa Emi tadi yang berlewat ya.
0: Betul.
3: Halo, apa kabar sama Oma ya? Salam sehat.
0: Sehat.
3: Mama Ima juga selamat malam, selamat beristirahat. Terus ada Mama Susan, ada Endang. Semua saja ya, Bang Kongki yang lagi monitor. Selamat beristirahat semuanya. Salam manis, salam kompak selalu ya. Bang Kongki tetap semangat, sukses selalu bagian selalu. Itu aja terbaik terbaik Bang Kongki dan keluarga yang ada.
0: Iya.
3: Oke, makasih, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Makasih, Dang.
3: Iyo dang.
0: Terima kasih Kakak Black Mamba. Selamat malam. Minta maaf lagunya kali ini kita putar lagu Indonesia ya di tahun 2010 sampai tahun 2020. Jadi mau kalau request lagu-lagu di rentang tahun itu ya. Oke. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Malam kembali.
0: Halo, Rang Bogor.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Funky Let's.
0: Gimana kabar Teh Dinda, kumaha damang Teh?
4: Alhamdulillah saya pisan, kumaha damang. Karmana kabar?
0: Iya, terlalu baik.
4: Ada baik-baik kok.
0: Bye-bye.
4: Senangnya.
0: Senangnya bisa begitu, ketemu.
4: Iya, begitu klik, begitu dapat jalurnya.
0: Iya.
4: Ada lagu apa?
0: Lagunya dari 5 Romeo Cantik, Malik di Esensial Kita Bikin Romantis, 420 dengan Mangu.
4: Itu sudah.
0: Yang mana?
4: Malik and Esensial.
0: Di Esensial.
4: Di Esensial.
0: Aha, tepat dia.
4: Malam ini ya.
0: Tadinya kita sudah mulai nih dari 9:30 tadi.
4: Oh, kenapa begitu?
0: Iya, kita bikin waktunya lebih panjang lagi biar semuanya bisa gabung.
4: Oh, dari 9:30 sekarang mulai.
0: Dari 9:30 sampai di 11:00 waktu Indonesia Tengah.
4: Sejak kapan?
0: Baru mulai hari Senin yang lalu.
4: Ini baru tahu ternyata ini hari Kamis. Berarti dari hari Senin tuh.
0: Jadi kita bikin romantis.
4: Oh, itu lagi. Karena begini, kalau sebelum jam 21 waktu barat ya, itu belum ke Kupang. Pikirnya kan selama ini kan begitu kan.
0: Betul. Kita ada perubahan.
4: Ternyata ini 30 menit maju ya.
0: Jadi kita totalnya 1,5 jam.
4: Senangnya itu dah.
0: Senangnya dalam hati.
4: selalu ada perubahan apapun gitu kan. Jadi bikin senang banyak orang kan begitu.
0: Iya, kan pahalanya besar kalau bikin senang, kasih senang orang kan.
4: Itu lagi. Kok ala dialek Papua begitu. jadi sama siapa malam ini Bung Pong?
0: Sama Calvin anak Ambon Ban Maling Manise.
4: Calvin Ale Rasa Beta Rasa Semua Rasa Kakak Calvin.
0: Iya.
4: Yang Ambon. Iya. Oke. Okay. Lagu sudah, menyapa Pongki sama Calvin sudah. Berapa iya. Jadi Teteh harus menjumpai teman-teman ya.
0: Silakan.
4: Ada Om Endang, selamat malam Om. Sehat Om ya?
0: Iya.
4: Baru nanti Opa Emi juga ya, selamat malam Opa. Baru nanti jam 04 waktu tengah kita ke layar kaca lagi ya sambil dengar radio ya.
0: Iya.
4: Malam ini siapa ya? Dini hari nanti siapa? Prancis kah?
0: Malam ini sebentar kalau kita di jam 4 waktu Indonesia Tengah.
4: Iya kan tadi Teteh sudah bilang waktu tengah itu 04 kan, waktu barat 03.
0: Benar.
4: Perancis melawan
0: Maroko kah?
4: Nah, itu lagi. Bingung Teteh, dua-dua favorit. Gimana dong, mana yang dipilih?
0: Oh, kalau tebakan saya. Saya pilihnya Perancis.
4: Kita bukan teman malam ini ya. Jadi karena Tete pilih Maroko
0: ya. Oh gitu ya. Iya, berseberangan dong.
4: Tapi tadi juga suka prediksi itu keren, tapi tetap harus ada pilihan kan.
0: Iya, memang. Prediksinya berapa Teh kalau menurut Tete?
4: Kita nggak boleh mengecilkan lawan ya. Jadi jangan sampai lawan tuh dikasih nol, kasihlah satu. Jadi 2-1 untuk
0: 2-1 ya. Aja kita lihat saja nanti ya.
4: Kalau Tete bilang 1-0 itu mengecilkan lawan kan.
0: Iya.
4: Tapi
0: 1-1.
4: Tapi boleh kita 2. Gitu,
0: boleh lah. Kan? Boleh. Boleh lah.
4: Oke, Opa Emi sudah Mbak Mary Detan ya, juga Inal Ape sudah aku oke. Satu lagi untuk Bung Andesko ya, yeah. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Oke, dari Tete itu dulu, kita buka teman dulu sementara ya.
0: Siap, aman.
4: Oke, dilanjut. Thank you.
0: Oke, bye. Terima kasih banyak ya untuk Tete Dinda di Bogor, Jawa Barat yang sudah bergabung. Dan kami ajak Anda pendengar sebentar di pukul 4 subuh. Anda bisa dengarkan Pro 3. Pro 1 juga boleh. Karena kita akan sharekan secara langsung pertandingan antara Maroko versus timnas Prancis gitu ya. Menurut Anda kira-kira dari pertandingan yang akan dilaksanakan sebentar dini hari ini, Anda pilih mana nih? Timnas mana? Prancis ada? Mana suaranya? Ataupun juga dari Maroko. Boleh lah. Kira-kira menurut Anda prediksi mana yang menang nih besok dini hari ya. Oke, Beta putarkan dulu. Dua nomor lagu dari koleksinya Krisye dan juga Anji untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami di program 1 RRI Kupang.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

edukasinya. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Gantikan

0: Kita lanjut lagi pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan sudah hampir 1 jam lebih Beta beromong gitu ya. Dan Beta ajak Anda pendengar, karena memang untuk Ruang Rindu kotompung hari, kotompung jam ini kotong kasih lebih setengah jam. Jadi buat saudara dong semua yang mau kirim-kirim salam, yang mau request lagu dan sisa apa yang berikutnya, boleh bergabung di line telepon dan juga bisa di live TikTok yang ini malam Beta ada sementara live. Oke. So ada yang bergabung, selamat malam Ruang Rindu.
1: Shalom.
0: Shalom.
1: Selamat malam Toh Fongki.
0: Selamat malam. Deng siapa ini malam?
1: Ini deng kakak pung saudara angkat ini.
0: Eh beta pung saudara angkat dong song kuat, jadi beta bisa sonde ku angkat dong.
1: Oh, namret saudara tiri saya kakak.
0: Apa ini kabar, dengan, Bung Miler?
1: Dari Jalan Salak, Kelurahan Oipura, Kecamatan Molava, Kota Kupang, kakak.
0: Kabar baik kok, Bung Miler.
1: Malole ini iye ini.
0: Iye.
1: Campur rembasa sabu, tapi kira
0: boleh. Apa aja boleh, selagi beta mengerti.
1: Wah, kakak boy, di listnya kakak lagu apa kakak boy?
0: Masih ada lagu dari Glenn Fredly, Terpesona dengan Anggun Jadi Milikmu. Yang mana?
1: Anggun sakaka.
0: Anggun. Boleh.
1: Iya, kakak boy.
0: Siap.
1: Salam yang awal ini. Terima kasih Tuhan Yesus, beta pun tofong ki sehat eh.
0: Puji Tuhan sehat Bapak.
1: Tuhan Yesus memberkati kakak. Pulang hati-hati di jalan. Pulang na salam untuk Susi di rumah. Semoga Susi dengan Bu diberkati Tuhan eh. Beta lanjut salam 5 orang kan kakak Bu.
0: Silakan ya. Bapakku di bumi.
1: Untuk Bapak Yahuda di Oniko selamat malam. Kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah.
0: Iya.
1: Bapak Botus di Fatu-Feto. Yang keempat ini ada Itoria di Jakarta.
0: Siap.
1: Dan yang ketiga, yang kelima ini untuk biar kasih di Kakak Dewi Besi di OSA.
0: Iya.
1: Yang lain nanti bisa besok lagi Kakak Boy.
0: Siap.
1: Terima kasih Kakak Boy yang baik.

0: hati, salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga, salam.
1: Shalom, terima kasih Bung Miller di Wepura. Selamat malam juga buat kawan-kawan teknik arsitektur Unika di tahun 91. Ada salam dari kakak Monty. Semoga sehat selalu ya kakak-kakak dong. Kemudian kakak Diana juga, selamat malam. Kakak Diana, apa kabar? Kabar sehat kok. Semoga kakak Diana diberkati dalam setiap aktivitas dan pekerjaannya ya. Kemudian kakak Ika Ok, ya salam untuk keluarga di Waisapa. Salam sehat selalu, semoga dilindungi ya sama Yang Maha Kuasa. Terima kasih kakak Ika sudah bergabung. Juga untuk pendengar yang malam ini belum sempat bergabung ya, silakan waktu kita masih cukup panjang, 15 menitan lagi. Boleh bergabung di line telepon, WA dan juga SMS. Ya WA tidak bisa karena live TikTok ya. Dikirim-kirim salam saya boleh. Kakak Riki Dias, selamat malam kakak Riki, apa kabar? Sehat kok kakak? Iya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Neng siapa di mana? Betul.
2: Bunda Ima.
1: Orang Valores.
2: Iya dong.
1: Apa kabar Bunda Ima?
2: Kabarnya puji Tuhan baik ya. Udah lama ya baru ketemu malam ini.
1: Betul, serasa kayak 1000 hari begitu baru kita bergabung.
2: Makasih, Bung Pongki.
1: Iya, Bunda Ima silakan. Lagu masih ada, kita bikin romantis dari Malik Anggun dengan judul lagunya Jadi Milikmu. Kemudian Glenn Fredly, kita ya terpesona. Dari 3 lagu itu pilih yang mana?
2: Judulnya Taba tadi kah?
1: Yang mana?
2: Taba.
1: Terpesona, Glenn Fredly.
2: Oh, terpesona. Yeah. Yang nomor 2 tadi?
1: Kita bikin romantis, Malik.
2: Terpesona aja deh.
1: Iya, bolehlah. Kirim salam buat siapa?
2: Oke. Salamnya pertama tentunya buat Bung Pongki bersama operatornya dengan ucapan selamat malam. Selamat bertugas, sehat selalu ya, tetap semangat, Tuhan memberkati. Wah, salam buat Bung Sony, adik Vero, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Iya.
2: Terus ada Putra Tengah dan semua-semua saja, soalnya sudah waktu juga.
1: Aman.
2: Semua-semua saja yang sudah pada gabung maupun yang belum, selamat malam, selamat beristirahat.
1: Iya.
2: Semoga Tuhan memberkati.
1: Okay.
2: Buat Bung Pongki, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih untuk Bunda Ima di Flores ya. Sudah bergabung malam ini. Terima kasih juga untuk Bung Freddy. Terima kasih kakak Dance Farm yang malam ini juga sudah pasang emotikon okay di live TikToknya program 1 RRI Kupang. Terima kasih ya buat saudara dong semua yang masih terus bersama Pro 1 RRI Kupang malam ini dengan lagu-lagu yang bakalan beta putarkan untuk Anda. Kakak Diana boleh mau kirim salam buat siapa, mau request lagu apa juga boleh ya. Oke, sambil itu beta putarkan dulu lagu dari Malik dan juga ada Anggun.

0: Siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

Oke, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan program Satu Ini Malam Beta Tuntaskan gitu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Kotong malam ini di live TikTok-nya. Terima kasih Kakak NTT Manis, Kakak Mama Maurelia. Terima kasih untuk semua yang bergabung di line telepon, di WA, di SMS, kemudian di TikTok juga. Selamat malam, selamat beristirahat. Lagu terakhir Beta putarkan dari koleksinya Glenn Fredly untuk Anda yang malam ini terus pantau program Satu Dari Kupang. Selepas ini ada Mimbar Agama Katolik dan juga renungan malamnya. Tetap bersama kami di FM 94,4 MHz. Selamat malam dan juga selamat beristirahat.

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar masih di Kupang malam ini, kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik dengan judul Iman yang Menyelamatkan yang akan dibawakan oleh Adrianus Kontrius, yang mana kami akan putarkan kembali untuk Anda renungan malam kali ini. Selamat malam dan selamat menikmati waktu untuk istirahat Anda malam ini.

Hidup itu bukan tentang menyesali apa yang telah pergi, tapi tentang menghargai apa yang dimiliki dan sabar menanti apa yang akan menghampiri. Anonim. Menyesal hanya akan menambah luka. Bangkitlah, karena sesuatu yang baik akan segera menghampiri.

Selamat berjumpa kembali saudara-saudari terkasih pendengar setia RRI Kupang. Damai dan sukacita Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bersama saya Adrianus Quinterius, pada kesempatan ini kita merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 18 sampai dengan 26. Di tengah berbagai tantangan hidup yang kita hadapi, baik sakit, duka maupun pergumulan sehari-hari, sabda Tuhan hari ini mengundang kita untuk tetap berharap dan percaya kepada-Nya. Tuhan selalu hadir mendengarkan doa umat-Nya dan bekerja pada waktu yang terbaik menurut kehendak-Nya. Melalui permenungan sabda Tuhan malam ini, iman kita semakin diteguhkan. Mari kita membukanya dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu menyertai langkah hidup kami. Semoga melalui sabda-Mu, kami semakin mengenal kehendak-Mu, bertumbuh dalam kasih, serta mampu menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-murid-Nya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang barusan kita dengar, kita menyaksikan dua kisah yang saling berkaitan. Seorang kepala rumah ibadat datang kepada Yesus dengan hati yang hancur karena anak perempuannya telah meninggal. Di tengah perjalanan menuju rumahnya, seorang perempuan yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun diam-diam mendekati Yesus dan menjamah ujung jubahnya. Dua orang dengan latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan. Mereka datang kepada Yesus dengan iman. Kepala rumah ibadat adalah orang yang terpandang. Ia memiliki kedudukan dan dihormati masyarakat. Namun, ketika berhadapan dengan kematian anaknya, semua status dan kekuasaan menjadi tidak berarti. Ia bersujud di hadapan Yesus dan berkata, anakku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Di sisi lain, perempuan yang mengalami pendarahan justru hidup dalam keterasingan. Selama 12 tahun, ia menanggung sakit, penderitaan, dan menurut hukum Yahudi dianggap najis. Ia mungkin telah kehilangan harapan. Setelah mencoba berbagai cara
untuk sembuh. Namun, ia percaya bahwa dengan menjamah jubah Yesus saja, ia akan memperoleh kesembuhan. Yesus menanggapi keduanya dengan penuh kasih. Kepada perempuan itu ia berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Bukan sekedar penyakitnya yang disembuhkan, tetapi martabatnya dipulihkan. Ia yang selama bertahun-tahun merasa tersingkir, kini dipanggil dengan sapaan yang penuh kasih, "Anakku." Sesampainya di rumah kepala rumah ibadat itu, Yesus mengusir keramaian yang dipenuhi ratapan dan ketidakpercayaan. Ia memegang tangan anak itu, dan anak itu bangkit. Kuasa Yesus melampaui penyakit, bahkan mengalahkan kematian. Saudara dan saudari pendengar setia RRI Kupang, di mana saja Anda berada, bacaan Injil hari ini mengajarkan bahwa iman bukanlah keyakinan yang menghilangkan semua persoalan hidup, melainkan keberanian untuk tetap datang kepada Tuhan di tengah persoalan. Iman membuat seseorang tetap berharap ketika harapan manusia tampak telah berakhir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun mengalami berbagai pendarahan yang menguras kekuatan, luka batin, konflik keluarga, kesulitan ekonomi, penyakit, kegagalan, atau kehilangan orang yang kita cintai. Ada pula situasi yang terasa seperti kematian, cita-cita yang pupus, relasi yang hancur, atau semangat hidup yang memudar. Injil hari ini mengundang kita untuk tidak berhenti berharap. Kristus selalu hadir dan sanggup memulihkan hidup kita, meskipun caranya tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Iman juga mengajak kita menjadi saluran kasih Tuhan di tengah dunia yang mudah menghakimi dan mengucilkan. Kita dipanggil untuk menghadirkan belas kasih seperti Yesus, menghibur yang berduka, menguatkan yang lemah, menerima mereka yang tersisi, dan membawa harapan kepada mereka yang hampir putus asa. Marilah kita belajar dari dua tokoh dalam Injil ini. Mereka yang datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, ketekunan, dan kepercayaan penuh. Semoga kita pun memiliki iman yang sama, iman yang tidak menyerah dalam pencobaan, iman yang terus berharap dalam kegelapan, dan iman yang percaya bahwa Tuhan selalu bekerja mendatangkan kehidupan. Amin. Marilah kita menutupi permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengar hari ini. Melalui Injilmu, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa iman yang teguh membuka jalan bagi karya kasih dan kuasamu. Teguhkanlah iman kami ketika menghadapi kesulitan dan berbagai tantangan hidup. Berilah kami hati yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu, sebab Engkau adalah Tuhan yang membawa pengharapan. Semoga sabda yang kami renungkan hari ini tidak hanya kami dengarkan, tetapi juga kami hayati dalam tindakan kami setiap hari. Semua doa dan harapan ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita, meneguhkan iman kita, serta menuntun langkah kita dalam kasih serta damai sejahteranya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.

Jika satu hal buruk menimpa Anda di hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya. Ingat, ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Anonim.

0: Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Koneknya Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Calvin, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Jumat 10 Juli 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Sosial yang memastikan sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kabupaten Jember, Jawa Timur siap beroperasi pada tahun ajaran baru yang dilaksanakan pada 13 Juli 2026. Terkait dengan pembelajaran, pihaknya sudah menyiapkan tenaga kependidikan untuk mengajar di sekolah rakyat tersebut. Apabila ada kekurangan guru, maka pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan guru tamu dari sekolah daerah untuk membantu. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan rasa haru dan apresiasinya yang mendalam saat meninjau langsung progres pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Karena kehadiran sekolah itu merupakan bukti pengentasan kemiskinan ekstrim. Kita beralih ke informasi lainnya. The Indonesian Institute mengatakan penguatan verifikasi dan integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional dengan tata kelola kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dapat memperkuat perlindungan bagi pasien rentan saat penonaktifan. Peneliti bidang sosial TII Made Natasha Restu Dewi Pratiwi mengatakan tujuan pemutakhiran data untuk meningkatkan ketepatan sasaran merupakan langkah yang tepat. Namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Natasha menyampaikan kebijakan yang tepat sasaran tidak hanya diukur dari siapa yang berhasil dikeluarkan dari daftar penerima jaminan sosial, tetapi juga dari kemampuan dan kesiapan sistem untuk memastikan tidak ada satupun kelompok rentan yang kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan, apalagi sampai nyawanya terancam. Kita beralih ke informasi mancanegara. Bi Haibo, Menteri Penasihat Kedutaan Besar China di Inggris, menyatakan China dan Inggris terus menjaga interaksi erat tahun ini dengan kerjasama bilateral yang membuahkan hasil. Haibo menyampaikan China siap untuk terus bekerjasama dengan Inggris atas dasar rasa saling menghormati, kesetaraan dan keuntungan bersama, serta menjaga perkembangan hubungan China-Inggris yang sehat dan berjangka panjang. Buku putih tersebut menggambarkan China sebagai peserta aktif, kontributor, dan pembangun tata kelola global, serta menyerukan upaya untuk membangun sistem tata kelola global yang lebih adil dan merata. Dokumen tersebut memberikan penjelasan sistematis tentang pendekatan China terhadap kebijakan luar negeri dan tata kelola global di saat dunia menghadapi defisit yang semakin besar dalam hal perdamaian, pembangunan, keamanan, dan kepercayaan. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet putri tim nasional tinju Indonesia, Anggi Intania Khalik, mengatasi wakil Filipina Shirley Porres dengan kemenangan angka untuk melaju ke babak semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Baxet Hall Senayan, Jakarta. Porres memberikan perlawanan ketat, namun Anggi tetap menjaga permainan terbaiknya untuk mendominasi melalui beberapa pukulan telak ke kepala dan tubuh lawannya. Dengan kemenangan melalui keputusan terbelah itu, Anggi melaju ke babak semifinal, membuka peluang medali bagi tim merah putih dalam kejuaraan bergengsi tersebut.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

soal melakukan perubahan besar dalam semalam. Justru kesehatan dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Awali pagi dengan sarapan bergizi, minum air putih yang cukup, dan luangkan waktu untuk bergerak, berjalan kaki, bersepeda, atau berolahraga ringan selama beberapa menit sudah membantu tubuh tetap bugar. Jangan lupa perbanyak konsumsi buah dan sayur, batasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta usahakan tidur yang cukup setiap malam.

sama keluarga atau sahabat. Ingat, pikiran yang tenang merupakan bagian dari hidup sehat. Mari mulai hari ini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
1: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah menjelma jadi bisnis mendunia.

menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Ada Agnes Monica dengan Sebuah Rasa.

0: Indonesia, jaringan berita nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026, sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar Kementerian Kebudayaan menggelar sayembara program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026, di mana program ini mendorong lahirnya karya-karya sinema yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada periode 1945-1950. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan program ini bertujuan mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang sejarah dan kepahlawanan bangsa. Tidak hanya figur sentral, tapi tokoh lain yang berjuang secara fisik dan diplomasi. Kementerian Pekerjaan Umum tengah menyelesaikan penyusunan rancangan peraturan menteri tentang standar pelayanan minimal atau SPM jalan tol. Regulasi tersebut akan mempertegas sanksi administratif bagi badan usaha jalan tol yang tidak memenuhi standar pelayanan. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, mengatakan rancangan permen SPM jalan tol 2026 sedang difinalisasi. Ia mengungkapkan penyusunan regulasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut amanat peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2024.

Sebanyak 61 WNI saat ini masih ditahan oleh otoritas Timor Leste setelah terjaring dalam operasi pemberantasan kejahatan penipuan daring atau online scam pada akhir Juni 2026. Pemerintah Indonesia masih memantau proses penyelidikan yang berlangsung sebelum menentukan langkah pemulangan para WNI tersebut. Berdasarkan laporan dari KBRI di Dili, aparat Timor Leste awalnya mengamankan 67 orang dalam operasi yang digelar pada 27 Juni 2026. Namun 6 orang berhasil melarikan diri saat penggerebekan sehingga jumlah yang ditahan menjadi 61 orang. 3 berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 10 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi masih berada di Laut Filipina Utara, Papua Barat, bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya low level jet di sepanjang Samudra Pasifik Utara Timur Filipina serta daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina Utara, Papua Barat, Laut Sulu, Laut Halmahera Utara dan di sekitar sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Selatan, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Pinang, serta potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau berkabut terdapat di Padang. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta.

0: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke

Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Sonora 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
2: Nanya gua apa kita pace?
4: RRI digital saja tuh.
2: Sesekali jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel. Jazz up your life.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: memori kolektif bangsa.
1: Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
2: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Kuliner Nusantara.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Laporan selengkapnya oleh Septiani Kinasih.
1: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan Denpasar, Bali. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali, serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2.
1: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
3: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sepatnya ini juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
4: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH ya, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak diartikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Nanti di beberapa tempat mungkin ya cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi LBF, pelletizing, yang mungkin lebih tinggi dari batu bara.
1: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogor Raya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, ada kecenderungan anak di bawah umur melakukan aktivitas terlarang di apartemen. Mulai dari dugaan perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan dugaan praktik LGBT. Ia menjelaskan larangan tersebut merupakan upaya Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi.
1: Itu diwajibkan apartemen untuk memasang imbauan atau pengumuman ya, agar pertama tidak membawa pasangan selingkuh untuk perzinahan. KTP di bawah umur tidak bisa untuk itu perpasangan di situ, ya kan? Yang berikutnya tidak membawa senjata tajam untuk tempat narkoba, ya. Untuk pasangan yang diidentifikasi atau dicurigai adanya kegiatan LGBT atau lain, ini juga sama. Suruh pengumuman, pasang CCTV juga. Karena diidentifikasi, pelaku-pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta Satpol PP untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pencegahan tindak perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan aktivitas LGBT yang bisa saja terjadi di apartemen.
3: Organik yang ada, puspada, ya, yang keluarga itu mereka sedang bergerak, ya, melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, bekerjasama dengan MUI, ya, untuk kemudian turun, ya, baik itu ke sekolah maupun pondok-pondok pesantren. Ini yang kita indikasikan potensi terkait dengan adanya SDGT yang ada, ya, termasuk di dalamnya adalah operasi yang dilakukan oleh Satpol PP yang terkait dengan apartemen-apartemen yang hari ini sudah berubah fungsi, ya, tidak saja sebagai tempat kuliah, tapi mungkin sebagai tempat penginapan, ya, dalam jangka pendek.
2: Sekedar informasi bahwa baru-baru ini Satpol PP Kota Bekasi menggelar razia apartemen di Kota Bekasi. Hasilnya Satpol PP menemukan banyak apartemen disewa oleh anak di bawah umur. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonia Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah Anda, Pulau Jawa memiliki banyak bangunan peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini masih berdiri dan sebagian telah menjadi cagar budaya. Misalnya di Jakarta, ada Museum Fathahila, Toko Merah, Gedung Kesenian Jakarta, hingga Istana Merdeka. Lalu di Jawa Barat ada Gedung Sate, Gedung Merdeka, Villa Isola, serta Lawang Wangi Creative Space. Dan di Jawa Tengah ada Lawang Sewu, Gereja Belenduk, Kota Lama Semarang, hingga Benteng Willem. Lalu di Yogyakarta ada Benteng Frederberg, serta ada kawasan Kota Baru. Dan yang terakhir di Jawa Timur ada Hotel Majapahit hingga kawasan Jalan Ijen. Nah, sebagian besar bangunan tersebut kini difungsikan sebagai museum, kantor pemerintahan, hotel, pusat seni, atau objek wisata sejarah, sehingga tetap terawat dan menjadi saksi perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya seperti biasa pada dini hari ini Kamis, lebih tepatnya Kamis malam Jumat, akan kami hadirkan kopi edisi spesial bersama Pusaka Indonesia. Ya, nantinya kami akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya kami akan bahas mengenai topik tersebut bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Tapi sebelum itu, ya, akan kami hadirkan satu lagu dan juga beberapa informasi berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja Pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja Pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja Pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
0: Memori Kolektif Bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, pada dini hari ini kami membawakan kopi spesial ya, special edition. Dimana kopi pada dini hari ini akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya nanti kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal dari Pusaka Indonesia sendiri, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung dan berkomentar, beropini ya, berinteraktif bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang kita ketahui ya pendengar ya, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Namun, pada saat ini, di zaman ini, di tengah berbagai tantangan seperti polarisasi, penyebaran hoax, hingga menurunnya kepedulian sosial, pengamalan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri menjadi semakin penting untuk lebih diperhatikan. Lalu, bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan nanti kita akan tanyakan kepada Bapak Nyoman Suwarta sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia. Dan sepertinya sudah bergabung di ujung telepon kita dan akan coba kita sapa. Selamat malam Bapak Nyoman.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam, selamat dini hari Pak Nyoman. Kabar baik ya Pak Nyoman ya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih? Enggak ngantuk nih malam-malam kayak gini?
1: Iya, ini pertama kali tapi sambil nunggu bola kan ya?
0: Iya. Oh iya. Berarti udah siap ini nih amunisi nih, cemilan-cemilan juga ya, nih, kopi-kopi ini juga tuh. Iya. Oke, Pak Nyoman, pada dini hari ini, malam dini hari ini kita akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi menurut Pak Nyoman sendiri sih, bagaimana sih, apa sih makna dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini menurut Pak Nyoman?
1: Ya, ini kan satu apa namanya, kalimat atau ide yang sering kita dengar ya, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih bentuknya gitu ya,
0: yeah.
1: Apa kita kemudian perlu mengamalkan gitu ya. Nah tentu yang kita tahu bersama bahwa Pancasila sebagai dasar gitu ya, negara, kemudian juga mestinya menjadi pedoman sikap yang tindakan ya, yang bertindak gitu ya, atau way of life gitu, sehingga memang harapannya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah cuman kan sebenarnya ini tidak mudah ya, atau gampang-gampang susah gitu ya. Karena kalau mengucapkan mudah ya.
0: Nah itu dia.
1: Mengucapkan, mengamalkan, saya sudah mengamalkan, tapi mereka sudah mengamalkan gitu ya. Dalam sehari-hari gitu ya. Mungkin juga kadang lupa gitu ya, yang dilakukan gitu ya. Masih banyak misalnya dengan agenda-agenda apa ya, egoistik ya, egoistik gitu ya. Sehingga yang kita lakukan tanpa disadari sebenarnya juga sudah mengamalkan atau belum gitu ya. Ini yang memang tidak hanya cukup dihafal gitu ya, tapi harus diwujudkan ya, dalam tindakan nyata gitu ya sehari-hari. Jadi namanya perlu konsistensi lah ya. Ini yang masih menjadi challenge-nya ya.
0: Jadi kita semua. Oke. Berarti apa ya, meskipun kita sudah ada apa itu memahami mengingat sila-sila Pancasila, tapi belum tentu kita bisa mengamalkannya, Pak Nyoman. Apa sih indikatornya tuh? Semisal indikator bahwa seseorang benar-benar mengamalkan Pancasila dan bukan hanya sekedar menghafal dari kelima sila tersebut, Pak Nyoman.
1: Iya, sebenarnya kan mungkin juga sudah dilakukan. Yang paling sering misalnya apa, menolong teman gitu ya, yang dalam kesulitan, ataupun membantu. Tapi kan sebenarnya di balik itu motifnya apa kita nggak tahu juga. Apakah mau benar-benar membantu, menolong, ya? Atau sebenarnya ada pamrih ya, maksudnya nanti biar dianggap apa baik, citaan, kemudian apalagi untuk apa namanya supaya nanti ditolong balik gitu ya. Intinya gitu ya. Nah itu yang hal seperti itu kan sebenarnya apa kelihatannya ya sudah mengamalkan gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita tidak benar-benar tahu motif di belakangnya ya. Nah ini yang sebenarnya bisa menjadi apa namanya refleksi diri ya. Sebenarnya kita melakukan itu memang karena tergerak ada dorongan dari dalam atau tidak gitu ya. Nah, itu tadi yang sebenarnya perlu dilandasi oleh misalnya semangat dan kesadarannya ya maksudnya. Jadi kalau kesadarannya yang sudah tumbuh, mestinya itu ya namanya secara otomatis ya, tanpa kemudian perlu dibuat-buat gitu ya.
0: Berarti kita
1: pencitraan tadi.
0: Oh iya, kita nggak tahu dong artinya kalau semisal orang itu mau membantu kita sebenarnya niat baik apa niat utamanya itu apa? Artinya kita yang mengetahui indikator-indikator itu kita sendiri dong kalau gitu, Pak Nyoman.
1: Ya, ada yang dari kita sendiri, artinya yang pelakunya ya. Tapi kemudian juga di sisi lain kan yang kelihatan jelas ya apa bentuk-bentuk penyimpangannya lah ya. Bahkan sebenarnya belum melakukan atau mengamalkan Pancasila tadi ya. Jadi justru misalnya kalau apa namanya melihat teman susah tidak dibantu gitu ya atau dicuekin lah gitu ya, ditinggalkan bahkan ya. Nah itu kan berarti justru sebenarnya sudah dari kelihatan jelas ya tidak mengamalkan gitu ya. Sedangkan yang dari internal kita sendiri ya kita sebenarnya tahu artinya tadi ya kalau kita mau menolong itu sebenarnya ada pamrih atau tidak dia. Itu kan yang tahu kita ya. Tapi yang sudah apa namanya apa yang menerima bantuan misalnya itu juga sebenarnya bisa sedikit banyak apa ya bisa mendeteksi lah ya. Kalau kemudian memang ini ada maksud atau tidak di balik itu ini sih ada sesuatu yang berbeda lah ya katakan. Tapi tentu tiap orang akan punya apa namanya sense yang berbeda-beda juga sih ya.
0: Baik Pak Nyoman, kita juga undang pendengar ya Pak Nyoman ya supaya bisa berinteraksi dengan kita. Coba kita ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam Pak Caswa, selamat dini hari.
2: Selamat malam Bung Wisnu Wardana Saputra. Salam Pancasila dengan penarasumber siapa ya?
0: Pak Nyoman. Pak Nyoman Suwarta.
2: Iya. Pak Nyoman ya, salam kenal. Pancasila juga ya. Meskipun Indonesia ini berkali-kali saya membicarakan belum Pancasila. Cuman tahu bahasa Pancasila, tapi orang-orang tersebut kebanyakan tidak bisa mengamalkannya. Ini bagaimana Pak narasumber yang seperti ini? Jadi seperti itu, saya orang ini mau bertanya dengan Pak narasumber ya. Saya itu orang tunanetra, pengusahanya itu ngamen keliling jalanan. Jadi ketika ini juga baru pulang jalan kaki sekitar 6 kilo perjalanan. Karena apa? Karena ekonomi kita belum turun, bensin pun naik terus. Ya, jadi kan ketika saya mendapatkan 50 ribu aja susah. Terus kalau pakai ngojek berarti habis dong di perjalanan. Nanti nafkah istri saya gimana? Memberikan nafkah istri saya jadi seperti itu. Terus yang kedua, Indonesia ini masalah judi, masalah korupsi, belum ada tindak lanjuti hukuman mati. Berarti kan katanya belum Pancasila. Yang saya dipertanyakan karena saya mempunyai pengalaman penarasumber seperti ini, apakah itu Pancasila? Terkadang-kadang saya pun lagi keliling, ada yang ngasih uang mainan, ada yang ngasih uang yang udah tidak berharga, ada yang ngasih uang kertasnya udah rusak. Itu saya seperti itu kejadian. Dan teman saya pun ketika menggesek ATM bantuan itu ditipu dengan seorang tetangganya sendiri, katanya nggak ada nomor setruknya. Jadi apakah yang tadi ditanyakan saya itu penghinaan, apakah Pancasila, apakah saya jangan melakukan bekerja seperti itu, sedangkan saya itu pekerjaannya cuma segitu doang. Saya harapan dengan pemerintah kita, tolong yang namanya orang-orang ada kekurangan, tunanetra kan suka ada kelebihan, Bung. Jadi Pak Narasumber, kelebihannya apa? Di segi mijet, kenapa sih kalau disediakan lapangan pekerjaan di situ, apa yang namanya, dimanapun intinya bisa bekerja, bisa mendapatkan hasil uang, ada asistennya, itu jadi berkembang dong. Itu yang saya harapkan ke pemerintah seperti itu. Terima kasih Pak Narasumber, terima kasih Bung Wisnu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kita satu lagi pendengar ya, Pak Nyoman ya, sekalian nanti ya. Pak Wibi, selamat malam, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Gimana Pak Bibi? Silakan.
3: Ya, begini Pak Narasumber. Saya di media sosial YouTube ya, itu ada orang petugas, ya sebut saja polisi lah ya. Itu melakukan sekuen terhadap kendaraan bermotor. Kendaraan itu ditilang Pak, sudah ditilang, bensinnya juga habis. Dan si polisi ini, apakah ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini yang melakukan petugas, saya lihat di YouTube ini, disetting, ditilang, dan sini dikuras habis. Bagaimana ini apa sesuai dengan Pancasila? Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Bibi. Baik, silakan Pak Nyoman ditanggapi dari kedua pendengar barusan. Silakan.
1: Ya, terima kasih Pak Wisnu dan juga Pak Kuswa serta Pak Wibi tadi ya.
0: Iya.
1: Ini apa namanya yang disampaikan mungkin mewakili bagian besar juga ya dari rakyat kita. Misalnya dari Pak Kuswa yang sisi yang memang imunitas apa namanya ya pengamen kah, apalagi yang tunanetra tadi ya.
0: Iya.
1: Seolah-olah mendapatkan apa tadi ya hinaan atau bacaan dari masyarakat gitu ya, sebagai masyarakat umum lah ya.
0: Iya.
1: Yang kemudian manipulasi gitu ya dengan memberikan tadi uang yang tidak berharga atau yang rusak dan sebagainya tadi ya. Ini kan justru tadi ya menunjukkan bahwa memang kita belum berpancasila sepenuhnya gitu ya. Masih ada sebagian besar yang kemudian bahkan itu nggak tahu niatnya apa lagi ya, membantu atau gimana ya memberi tapi kemudian dengan uang yang masih apa tidak berharga tadi yang rusak. Ini kan justru menjadi apa namanya bertolak belakang ya dengan apa yang tadi disampaikan bahwa mestinya kita sudah bisa mengenalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Maksud tadi yang oknum polisi ya mungkin ya, yang tadi apa kurang jelas ya, yang ditilang gitu ya, kemudian bensinnya dikosongkan atau apa gitu. Itu kan juga justru mirip ya melihat kemudian bagaimana perilaku oknum yang mestinya bisa mengayomi gitu ya. Paling enggak menertibkan ya, kalau memang tujuan menertibkan para pengendara gitu ya. Ini diberikan apa namanya contoh gitu ya, yang kemudian malah memanfaatkan juga manipulatif. Jadi ini yang tantangan bagi tentu dari pemerintahan juga, pemerintah bagaimana bisa mengatasi ini ya. Memang bentuk-bentuk upaya-upaya penindakan korupsi sudah ada gitu ya, terlihat juga ya, tapi ini juga belum sepenuhnya dia sehingga dirasa tidak adil bagi sebagian besar gitu ya. Kemudian juga tadi yang kaitannya dengan apa mungkin pengadaan atau ini ya tenaga kerja ya, bahkan apa tadi semacam penyampaian Pak Joshua yang pengemban kayak gimana netra kemudian bisa keahliannya ya itu bisa dialokasikan untuk pijat kah misalnya gitu. Itu juga sebenarnya biar bisa menjadi satu sektor apa namanya tambahan juga ya yang kita memberdayakan lah paling enggak ya teman-teman yang memang

0: ya. Bukan miskin dan anak telantar misalnya gitu ya, itu kan juga dilindungi negara gitu.
1: Yeah.
0: Tapi tadi mungkin belum menjadi prioritas kah ya, ternyata juga sebagai rakyat jelata gitu ya. Bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah bisa mengarah ya, atau memprioritaskan lah ya,
1: yeah,
0: yang seperti ini.
1: Okay. Itu sih mas. Oke, baik Pak Nyoman. Kita juga ada pendengar baru lagi nih Pak Nyoman. Kita coba sapa lagi ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum, Pro 3. Salam sehat tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Iya.
2: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Iya. Ya. Gimana ya, Pak Matauli? Silakan.
2: Pak Nyoman, kalau kita ingat, kita bernegara Indonesia ini setelah proklamasi itu sudah 81 ya. Sejak 1945 ke sekarang ya. Bentar lagi kita merayakan 17 Agustus gitu ya. Saya pikir sebelum ada negara Indonesia, sebenarnya hari kebangkitan nasional kita 1928 ya, sudah 100 tahun kita sudah berkebangkitan nasional begitu ya, sebelum dideklarasikan negara Indonesia. Cuman pada perjalanannya Pak Nyoman ya, cerita tentang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan di pemerintahan kita ini, di pejabat elit ini nggak nampak apanya, matchingnya gitu, kesungguhannya gitu loh. Buktinya kita masyarakatnya melakukan kewajibannya bayar pajak gitu ya kan, memilih pemimpinnya dari pemilu demokrasi, tak taunya nggak amanah, nggak patonah gitu loh, dengan mengingkari apanya, janjinya dan sumpahnya yang tadinya melayani rakyat, melayani kelompoknya sendiri gitu kan. Nah itu yang terjadi di korupsi-korupsi kan begitu. Dari partai politik kita memang nggak cerdas membelajarkan pemimpin-pemimpin kita yang mau diusung nanti jadi kepala daerah di legislatif dan eksekutif kan begitu Pak Nyoman. Saya nggak tahu kok partai politik apakah mendengungkan ini di kurikulum berkaderan mereka atau memang hanya servis di bibir aja. Yang kedua Pak Nyoman, saya pikir tokoh agama, budayawan atau tokoh agama lah ya, ulama dari semua golongan agama kita yang harus menemukan ini melalui dakwah atau khutbah begitu. Kita ada enam agama. Apa kaitannya si Pancasila terhadap kitab suci masing-masing gitu? Kalau saya Muslim, saya ingat itu kan kalau di Al-Quran itu dikatakan dalam surat Al-Buzurat ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kaum berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Bersuku-suku berarti Tuhan yang Maha Esa itu kan menciptakan manusia itu bersuku-suku, buktinya dengan adanya ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, Watoniyah, sesama muslim, sesama makhluk hidup, berbangsa dan bernegara kan begitu. Nah, dengan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, apakah yang seperti itu ada nggak di kitab suci agama lain, nilai-nilai keterbedaan itu, Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya.
1: Oke.
2: Okay. Itu yang harus kita tunggu dari masyarakat, Pak. Kalaupun ada sekarang BPIP ya, Badan apa Ideologi Pancasila, entah sudah ada atau P4 yang kita dulu masih risih gitu ah. Udahlah enggak P4, butir-butir Pancasilanya enggak usah lagi lah, karena itu era Orde Lama. Nanti sensitif begitu. Padahal sekarang itu kan, Pak, sudah banyak kita dikecar oleh generasi muda kita itu oleh paham-paham luar yang memang sampai sekarang ini nggak bisa terbendung gitu ya, dengan media sosial, dengan gaya hidup, apalagi LGBT itu kemarin kan,
1: iya,
2: yang sambil Pak Presiden katakan itu, di mana tokoh ulama di situ gitu ketegasannya. Itu kan salah satu merusak juga Pak ya, tapi nanti dikait-kaitkan dengan hak asasi manusia begitu, padahal sudah melanggar norma-norma adat, norma budaya gitu ya, norma berkehidupan. Itu juga jadi musuh pengamalan Pancasila, Pak. Berarti ada yang salah di kita ini dalam memahami Pancasila kita ini. Ibaratnya lebih Pancasilais negara Eropa dibanding kita dalam hal mungkin kebersihan, ya kan? Mungkin keteraturan, tidak takut korupsi dan sebagainya. Karena memang sejalan hukuman dengan reward begitu. Jadi berapa ini, gimana ini? Apalagi kita mau menjelang 17 Agustus. Dapat ranking berapa sih Pancasila kita kalau di mata negara lain, kalau di, kita sendiri menilai kita kan nggak fair gitu ya kan. Yeah. Harus memang negara lain menilai kita gitu loh. Terhadap yang tadi saya katakan.

0: akan usulan itu kepada pendakwa-pendakwa itu kalau misalnya dalam siar-siar agamanya itu mencantumkan yang seperti tadi, nilai-nilai Pancasila itu apa sih gitu loh, supaya generasi muda kita ini mengakar kuat, mendarah daging gitu loh, bukan hanya sekedar di bibir aja. Kalau bisa Pak, ada satu kali di radio-radio nasional begitu ya. Sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, ini loh butirnya, ada 10 butir misalkan. Jadi disebutkan aja per hari itu, sila ketiga ternyata butirnya ada 12. Sampai kan total butirnya kan ada 45 kan, menunjukkan kita merdeka. Itu boleh setiap hari di, jadi enggak hanya 5 sila aja, di bawah sila kan turunannya kan butirnya gitu loh.
1: Okay.
0: Disebutkan aja sila kedua rela berkorban, pasti ada isinya. Di Pramuka baik, sering itu dianjurkan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, bagaimana Pak Nyoman?
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, bagaimana nih Pak Nyoman menanggapi dari Pak Matauli tadi, udah hampir 81 tahun merdeka ya. Masih belum nampak pengamalan Pancasila secara sungguh-sungguh nih, Pak Nyoman.
2: Iya, terima kasih Pak Matauli untuk responden pertanyaannya. Memang ini tadi ya, menjadi PR besar lah ya, 81 tahun sudah berumur sangat tua sebenarnya. Tapi kemudian kita belum kembali gitu ya, untuk melaksanakan, mengamalkan Pancasila ini sesuai dengan harapan para pendiri bangsa tentunya ya, sama yang apa namanya merumuskan Pancasila ini ya, bahwasanya betapa luhur nilai-nilainya tadi ya, dengan sembilan bhinneka tunggal ika juga semuanya. Nah memang hal yang satu di garis bawahi adalah keteladanan ya. Kita memang susah mencari keteladanan gitu ya, sosok yang dari pemimpin gitu ya, yang kemudian bisa menjadi figur telah mencontohkan sikap sesuai dengan Pancasila ini gitu ya. Ya, kita lihat justru sebaliknya ya, banyak di ya media massa, di berita-berita justru para pimpinan dia banyak kena OTT misalnya kan ya.
1: Iya, nggak mencerminkan ya.
2: Ini, iya, jadi bagaimana yang sudah menjabat aja kemudian malah gitu ya. Artinya apakah itu menjadi teladan? Tentu tidak ya. Justru akan ditiru ya. Ditiru dalam arti ya banyak yang akan melakukan hal yang sama di tingkat yang lebih apa rendahnya misalnya gitu ya. Sampai ke akar-akar di bawah gitu ya. Yang tanpa disadari ya, kemudian korupsi tidaknya uang, korupsi waktu, korupsi lain-lain juga gitu. Nah ini memang kemudian bagaimana tadi ya, tidak hanya sekedar apa namanya teoritis gitu ya, tahu, paham. Saya rasa di perpolitikan juga dalam kaderisasi mestinya ada disematkan itu juga lah ya. Pendidikan kebangsaan lah atau yang Pancasila gitu ya. Tapi ya tadi tapi pengamalannya mungkin jauh panggang dari api misalnya gitu ya. Jadi apa yang dihafalkan, diucapkan, tapi tindakannya tidak mencerminkan itu gitu ya. Karena memang satu hal tadi diantara juga kesadaran tadi sih ya. Kita belum punya kesadaran bahwa ini mestinya menjadi tadi ya, pedoman hidup ya, yang bisa membawa kita lebih karakter luhur gitu ya, seperti yang diharapkan para pendiri bangsa gitu ya. Nah karena memang kemudian plus tidak ada keteladanan, sehingga larang itu ya, kita mau kemana gitu ya. Tadi sepakat juga dengan apa yang disampaikan Matauli, kalau kemudian gerakan apa pengenalan kembali gitu ya, menggunakan Pancasila ini harus dilakukan secara masif ya. Untuk betul seperti ini di radio gitu ya, kemudian bisa lebih meluas lagi ya. Dalam beberapa kesempatan saya pikir menjadi hal yang bisa dilakukan bersama, bagaimana kita sama-sama ingin kembali gitu ya. Melakukan Pancasila ini gitu ya. Tadi melalui peran ulama kah dia, atau pemimpin di keagamaan gitu ya. Sebenarnya di tiap agama kan juga ada esensi yang sama lah ya. Misalnya katanya dengan kemanusiaan gitu ya, yang ada yang terhadap gitu. Tentu kasih sayang itu di semua agama ada gitu ya. Misalnya kalau di Hindu ya, di saya itu ada tatwamasi gitu kan ya. Yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Artinya kita sama gitu ya. Sebagai manusia itu esensinya sama, sehingga kalau itu sudah disadari gitu ya, sebagai apa namanya hal yang memang kita sama gitu ya, saudara gitu ya, menghirup udara yang sama gitu ya, minum air yang sama gitu ya, dan dilandasi tentunya dengan sila pertama sih ya, memang ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi landasan utama bagi sila-sila yang lainnya gitu. Yeah. Jadi bagaimana kita tidak hanya sekedar beribadahnya, tapi memang ada kesadaran berketuhanan tadi ya.
1: Iya.
2: Yeah. Nah kalau itu sudah bisa disadari, mestinya yang kaitannya dengan kasih sayang kemanusiaan itu otomatis ya, tidak akan ada yang apa namanya tadi, misalnya tidak toleransi gitu ya, kemudian tidak menciderai atau melukai hati orang lain misalnya gitu ya, termasuk tadi mencurangi dan manipulatif tadi ya, bukan sesama. Itu yang memang namanya perlu sosok keteladanan, selain juga keteladanan diri nih, bagaimana kita bisa membangkitkan lagi ya Pancasila ini sih ya.
1: Oke. Nah, dari beberapa pendengar tadi kan udah dibicarakan ya. Mungkin banyak orang yang masih mengaku cinta Pancasila, tapi pada kenyataannya itu malah berkebalikan. Apa yang harus dipraktekkan dari Pancasila itu sendiri tidak dilakukan. Nah, apakah ini menunjukkan gagalnya pendidikan Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
2: Iya, karena mungkin juga dari dulu kayak waktu P4 atau apa kan memang yang diberikan lebih ke teoritis dan sifatnya apa ya, lebih ke nilai gitu ya, kemampuan menghafalkah gitu ya. Kemudian bagaimana sih praktek yang realnya gitu ya. Sehingga ya tadi sekedar hafalan setelah dianggap lulus ya dan lupa gitu ya. Dalam sebenarnya itu justru kemudian juga yang lebih penting adalah bagaimana bisa diterapkan gitu ya. Praktiknya apa sih misalnya gitu ya. Yang kemanusiaan tadi ya. Bagaimana kemudian membantu teman atau teman sekolah saja gitu ya. Bahkan satu sekolah ya kan sangat ironis, kemudian malah justru yang sebaliknya ada tawuran gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang mendasari gitu ya, sehingga terjadi bentrokan gitu ya, bukan kemudian bergotong royong atau membantu gitu ya sama kelas, sama sekolahan gitu ya. Yang justru bisa lebih positif ya, bisa melakukan hal yang lebih sifatnya membangun gitu ya, atau juga memberikan apa namanya keteladanan lah, paling nggak dari sisi bagaimana siswa juga sebenarnya bisa melakukan gitu ya, kegiatan yang lebih bermakna lah gitu ya. Lain kegiatan apa yang utama untuk belajar di sekolah tadi ya.
1: Oke. Jadi mungkin pendidikan Pancasila ini kan harusnya jangan hanya dihafal saja, tapi juga dipraktekkan, dan itu perlu adanya monitoring, Pak Nyoman, supaya hal-hal yang harus dilakukan itu bisa terus berlanjut, Pak Nyoman.
2: Iya. Monitoring dalam bentuk memang semacam apa namanya pendampingan dan juga kegiatan yang sifatnya kontinu ya, tidak hanya sekali misalnya.
1: Iya, supaya terus berlanjut.
2: Itu ada yang melihat bagaimana semuanya dampaknya sih ya. Kalau cuma sekali dua katanya tidak akan apa namanya bisa bertahan lama ya. Nanti akan kembali lagi ke mode awal lah ya. Apalagi melihat orang lain juga semuanya kok masih tidak melakukan gitu ya. Jadi ada semacam kecemburuan gitu ya. Kenapa kemudian tanggung jawabnya ada di kita gitu. Padahal semuanya kembali lagi ini kan namanya konteksnya lebih ke kesadaran juga ya. Apa sih yang kemudian kita mau melakukan gitu ya. Kan memang kalau tadi ya, kalau belum sadar gitu ya, maka ya tadi akan perhitungan kan, apa sih gunanya gitu. Mending mengutamakan kepentingan pribadi gitu ya, yang sifatnya egoistik misalnya. Tapi kemudian bahkan untuk bekerja sama apalagi berkolaborasi itu jauh sekali gitu ya. Jadi lebih ke individual gitu ya. Artinya kalau di sektor-sektor yang strategis misalnya, itu kan ego sektoral juga muncul ya, dan gak mau bekerja sama gitu ya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa refleksikan kembali ke Pancasila ya, bagaimana bentuk-bentuk pengamalan tadi kan.
1: Oke.
2: Okay. Justru kita kerjasama untuk mencari solusi misalnya gitu ya, daripada kemudian dalam sendiri-sendiri, tapi kemudian ujungnya ada kontra ya, kontraproduktif bahkan ya. Hmm. Jadi kompetisi lah dan sebagainya.
1: Oke, okay. Baik Pak Nyoman, kita nanti lanjutkan ya di sesi kedua. Dan ya, kita akan istirahat terlebih dahulu, jeda Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Nyoman, sampai jumpa nanti di sesi kedua. Selamat pagi, selamat dini hari. Baik pendengar, itu tadi ya di sesi pertama mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Pak Nyoman Suwarta. Dan nantinya kita akan bahas lagi atau kita lanjutkan di sesi kedua. Tapi kita jeda Warta Berita pukul 1 terlebih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah melalui Kemendiktesaintek menegaskan komitmennya mencetak talenta unggul berdaya saing global dalam program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Beasiswa Garuda. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Bangsa kita itu mampu
2: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan persaingan antar negara saat ini ditentukan oleh kualitas talenta, sehingga para penerima beasiswa Garuda harus menjadi petarung yang mampu bersaing di tingkat global. Hal itu ia sampaikan dalam orientasi program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Pembekalan Penerima Beasiswa Garuda tahun 2026 pada hari ini. Karena itu ia mendorong para penerima beasiswa untuk berani kembali ke Indonesia, menciptakan peluang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
1: Kita ingin talents bangsa kita itu mampu menerobos pertarungan yang ada di dunia. Nah, adik-adik yang akan disiapkan baik di sekolah Garuda sebagai tahap awal maupun beasiswa Garuda itu adalah nantinya harus jadi petarung-petarung bangsa kita.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno turut menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa Garuda Angkatan Kedua Gelombang 1 tahun 2026 yang telah berhasil melewati proses seleksi yang panjang dan ketat. Ia juga mengajak seluruh sekolah, guru, dan siswa untuk mendukung Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernasrana agar setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi.
3: Ruang aman tidak hanya berarti ruang yang memiliki pagar dan penjagaan yang ketat. Ruang aman berarti tempat di mana anak tidak takut berbicara, tidak takut bertanya, tidak takut menjadi dirinya sendiri, tidak mengalami perundungan dan diskriminasi, tidak mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan di ruang digital.
2: Hingga tahun 2026, Kemdiktesaintek telah menetapkan sebanyak 42 sekolah Garuda Transformasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 12 sekolah yang diresmikan pada 2025 serta penambahan 30 sekolah baru pada tahun ini. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah Garuda Transformasi terus bertambah hingga mencapai 80 sekolah pada tahun 2029. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM 57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
2: Aku gak tahu, Pak. Kalau papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar mama.
1: Oh, papa baru sadar. Ternyata kebiasaan papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
2: Makasih ya, Pak. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
3: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan nafas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan pada dini hari ini, sama seperti sebelumnya ya, kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan tentunya nanti Anda juga bisa berkomentar dan juga beropini melalui line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993999888. Tapi sebelum masuk ke sesi interaktif, kita akan dengarkan satu lagu dari Mahadewi, Satu-satunya Cinta.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, komandan bahwa kita ini akan membawa bendera putih. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita
1: mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
5: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3 di sesi kedua ya. Dan kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Nyoman, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888, yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran sebagai pengarah acara untuk bergabung dalam sesi interaktif.

0: Ya, pada sesi pertama tadi kita sudah membahas ya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih berfokus kepada sudah lebih dari 80 tahun Indonesia ini merdeka, tapi kenapa masih banyak kasus-kasus atau tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan perilaku dari Pancasila. Nah, bukan hanya itu saja ya pendengar ya. Sebenarnya Pancasila itu sendiri di generasi muda saat ini, di era digital ini juga sangat berpengaruh. Apalagi di tengah derasnya arus informasi, tren media sosial, dan perkembangan teknologi yang begitu cepat ya. Di sisi yang lain, tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, hingga lunturnya kepedulian sosial juga semakin nyata adanya. Dan bagaimana nilai Pancasila ini tetap relevan dan dapat diamalkan oleh generasi masa kini, khususnya bagi kaum-kaum Gen Z ya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, tentunya kita sudah bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Selamat malam, Pak Nyoman. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Nyoman. Kita memasuki sesi kedua ya, Pak Nyoman ya. Tadi kita udah membahas mengenai bagaimana Indonesia ini udah 80 tahun merdeka juga, seperti yang dibilang Pak Matauli tadi. Tapi masih aja tuh, kenapa Indonesia ini belum... Masyarakat Indonesia ini belum mencerminkan bagaimana Pancasila, sifat-sifat Pancasila itu sendiri. Nah, di sesi kedua ini kita lebih berfokus kepada Gen Z ya, atau lebih tepatnya di era modern, di era saat ini, Pak Nyoman. Nah, kenapa sih sebagian anak muda mengenal tren media sosial ini lebih baik daripada memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Lebih baik memahami Instagram, YouTube, dan segala macamnya daripada Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Iya. Ini menarik ya, karena memang ya, Gen Z mungkin sesuai dengan zamannya juga ya, pasti era digital gitu ya. Kemudian lebih apa ya, lebih mungkin pas gitu ya, menarik apa yang di zamannya dia serba cepat gitu kan, kemudian pengennya instan juga dia, sehingga seolah-olah tanpa melakukan effort yang besar kita bisa dengan mudah mendapatkan apakah itu informasi gitu ya, apakah itu kemudian juga kalau belanja juga sekarang online sudah banyak ya, jadi infonya sangat dengan mudah, bahkan ya dimudahkan lagi gitu ya, sehingga ketergantungan ini membuat namanya yang Gen Z ini lebih mudah untuk di apa namanya,
0: diakses
1: di belok, intinya itu bentuk-bentuk sebenarnya bentuk-bentuk semacam apa namanya dampak ya yang tidak terasa, bagaimana globalisasi dan digitalisasi ini telah bisa membiaskan lah ya, membelokkan apakah itu juga budaya atau juga sikap-sikap dari generasi muda gitu ya, daripada kemudian tadi mengamalkan Pancasila lah, dia dianggap apa itu ya, barang kuno yang nggak kelihatan mungkin ya.
0: Iya betul.
1: Jadi nggak bisa langsung dirasakan kan, apalagi harus mengubah habit dan sebagainya. Gitu. Nah ini yang jadi tantangan juga sih ke depan ya, bagaimana generasi ini bisa kembali, ya paling nggak mengenal dulu tadi ya, mengenal kemudian bisa mencintai, oh ini semuanya nilai-nilai luhur gitu ya, kemudian baru mengamalkan gitu ya. Karena kalau kita lihat kan generasi muda sekarang juga, ya tadi misalnya di kampus pun ya, itu kan ada pendidikan Pancasila misalnya, di kampus saya juga ada MPKT namanya gitu ya, tapi kemudian ya tadi cuma sebatas untuk mengejar nilai, itu padahal di semester 1 ya, jadi begitu lulus, ya lupa semua gitu ya, padahal itu yang diajarkan juga karakter gitu ya, kemudian bagaimana selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya, kemudian lebih banyak apa namanya, melakukan kerjasama, gitu, kolaborasi, nanti pentas sesuatu gitu ya. Tapi ya tadi, sebagian besar banyak untuk mengejar nilai, setelah semester 2-3 udah lupa gitu ya, gak dilanjutkan lagi ya. Praktekannya jadi memang hanya teoritis ya. Jadi,
0: Tapi sebenarnya ya, media sosial itu kan cepat menyebarkan informasi, berita-berita di media sosial, tapi ini apakah media sosial ini bisa lebih banyak menjadi sarana memperkuat persatuan atau justru memperlebar perpecahan itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Ya, ini bagian dari apa, kebijaksanaan ya, luas ya, memanfaatkan teknologi gitu ya. Bagaimana kan yang sering diungkapkan ini semacam pisau bermata dua gitu kan, bisa dipakai positif atau negatif gitu ya. Nah, yang semestinya kita bisa manfaatkan digital ini, medsos ini sebagai ajang untuk menyebarkan konten positif gitu ya. Justru menolak ujaran kebencian atau hoax gitu ya, ataupun yang sifatnya mendiskriminasi, mendiskreditkan gitu ya. Tapi justru bagaimana yang ada agensi-agensi ini sebenarnya kan juga kreatif ya. Itu bisa dituangkan lewat medsosnya, apakah TikTok atau IG dan sebagainya, bahwa mereka sudah melakukan sesuatu gitu ya. Apakah dari hal kecil misalnya apa, memilah sampah gitu ya. Kemudian menanam pohon itu kan juga, atau membuat kriya dari barang-barang bekas ya, limbah gitu ya. Itu kan sebenarnya justru bagian dari pengamalan Pancasila juga ya, bagaimana menjaga lingkungan kan ya, setelah ke ya. Nah, hal kecil seperti itu mestinya kalau disebarkan juga lewat apa, medsos tadi ya, kan justru sebenarnya menularkan apa, aksi-aksi nyata ya yang positif gitu ya. Sehingga mungkin teman-teman angkatannya juga tergerak gitu ya, oh saya juga bisa melakukan itu sih sebenarnya gitu ya. Jadi ajakan-ajakan seperti itu yang bisa di apa, dioptimalkan melalui digital ini sih, media digital ini sih.
0: Bisa terpicu ya para penonton-penonton di media sosial itu. Oke, baik Pak Nyoman. Ini ada pendengar ya, ada dua pendengar, kita coba sapa terlebih dahulu. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam, selamat dini hari Pak Atong.
2: Selamat dini hari Bu Wisnu Wardana, udah lama nggak dini hari.
0: Iya, udah baru masuk lagi nih Pak Atong.
2: Iya, selamat dini hari Pak Nyoman.
1: Selamat dini hari Pak Atong, salam kenal.
2: Kalau kami orang Melayu, kalau Pak Nyoman kan Bali, itu bukti-buktinya Pancasila itu kan. Jadi kita menerapkan Pancasila dalam keseharian. Kalau sekarang Pak Atong kelahiran 1973, jadi merasakan zamannya kan, katanya zaman Orde Baru kan. Zaman Orde Baru itu penerapan Pancasila ya sangat bagus. Ada penataran P4 zaman dulu kan. Sekarang kayaknya udah nyaris tidak terdengar. Itu kita flashback ke zaman dahulu. Jadi kalau kita tarik ke pelajaran di sekolah saja, kalau zaman dulu kan, kalau merah, bahasa Indonesia merah, PMP merah, agama itu tidak naik kelas, berarti kan memang betul-betul menerapkan Pancasila di keseharian. Sekarang nggak ada, udah nggak ada moralnya orang mengkritik pemimpinnya pakai ngebut isi kebun binatang. Orang istilahnya kayak kasus di Bandung itu terhadap manusia sampai matanya dicongkel, bibirnya digunting kan, kehilangan makna Pancasilanya kan. Gitu, kalau Pancasila tuh ya butirnya ada moralnya di situ, ada ketuhanannya, ada sosialnya, ada musyawaranya, ada ke istilahnya adil dan beradab, berarti beradat kita kan, adat, budaya, seni, toleran kan, situ isinya semua ada. Tapi sekarang udah jauh Pak Nyoman. Jadi tapi kalau kami di Riau ya masih lah, kami di Riau ini miniaturnya Indonesia. Kami di Riau tidak pernah membedakan suku, agama di sini. Umat Hindu kalau hari raya Hindu juga ramai, umat Buddha di Riau kan ada Candi Muratakus, jadi umat Buddha ya waktu orang Buddha merayakan ya ramai. Jadi kami di Riau ini nggak pernah meributkan agama, nggak pernah. Tapi intinya ya itu tadi, kita sudah nyaris kehilangan keindonesiaan kita. Budaya gotong royong udah mulai menghilang gitu kan. Jadi udah kadang tetangga dengan tetangga, kadang udah saling gak kenal. Kalau kita zaman dulu, satu kampung, saya ingat di kampung saya, dari kampung ke kampung itu jarak 10 kilo, ada yang meninggal dunia, kita tahu loh. Zaman dulu HP tidak ada, tapi ada informasi, oh Bapak Sianu di kampung sebelah sakit atau udah istilahnya udah mendahului gitu kan. Kalau zaman sekarang, kadang kita cuma tetangga satu gang, nggak ngerti kita ada yang sakit, yang meninggal, nggak ngerti kita, nggak ada penyampaian seperti itu. Okay. Jadi itu saja Bung Wisnu, itu saja Pak Nyoman.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat dini hari, yuk sama-sama.
0: Selamat dini hari, sehat selalu Pak Atong. Kita ada pendengar lagi, Pak Nyoman. Ada Pak Yayat di Pontianak. Selamat malam Pak Yayat, selamat dini hari.
3: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung
0: Wisnu.
3: Bung Wisnu.
0: Iya, dan juga Pak Nyoman.
3: Pak Nyoman, selamat malam Pak Nyoman. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Pak Yayat.
0: Silakan Pak Yayat.
3: Kalau Pancasila ini kan dibuat hampir 80 tahun ya Pak ya. Cuma kan yang paling sakti itu nomor satu itu Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang keempatnya itu masih diuji sama zaman nih Pak. Terutama zaman sekarang. Zaman sekarang yang gak ngerti Pancasila itu kan, apakah perlu orang cerdas Pak untuk memahami Pancasila gitu. Jadi zaman sekarang ini kan yang gak paham Pancasila itu kan AI, Pak. Jadi AI ini banyak mempengaruhi, Pak, masyarakat kita sekarang, zaman sekarang. Jadi AI tidak paham Pancasila, karena yang buat AI kan orang luar negeri. Jadi ya dampaknya berpengaruh ke kita, Pak. Terutama sekarang kan kota-kota besar yang cenderung banyak orang pintar, orang cerdas, itu kan kelakuannya tuh... dulu gua-gua kan begitu Pak. Kan itu masalahnya Pak. Mungkin kalau di kampung atau desa masih potong royongnya masih kuat, tapi kalau di kota kan dah individualistis. Pengaruh teknologi AI, jadi AI saat ini jadi tantangan Pak untuk poin 2. Sampai mana cara menghadapi tantangan yang makin ke depan makin canggih Pak AI ini.
0: Baik.
3: Nah itu masalahnya Pak.
0: Baik.
3: Karena AI tidak paham Pancasila. Oke, terima kasih Bung.
0: Baik. Terima kasih. Selamat malam. Silakan Pak Nyoma ditanggapi dari kedua pendengar tadi, Pak Atong dan juga Pak Yayat.
1: Iya, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Pak Atong dan Pak Yayat yang sudah berbagi juga pengalaman ya, bagaimana di sekitar kita juga terlihat pengamalan Pancasila ini bentuknya ya masih tadi ya memprihatinkan juga ya. Yang pertama terkait dengan apa penataran P4 tadi, memang ini rupanya saya juga angkatan ya dengan Pak Atong ya.
0: Mungkin ya. 1973 kelahirannya Pak Atong tadi. Iya,
1: 1974.
0: Oh iya, seangkatan berarti.
1: Kelas ya. Memang waktu itu ya terasa bagaimana kalau penataran P4 itu sedikit banyak ada dampaknya lah ya, paling enggak tidak hanya menghafal, tapi kemudian masih enggak dulu pakai dadu gitu ya, kemudian nanti jatuh di nomor berapa, kemudian apa sih penyetan di situ gitu ya, atau melakukan apa gitu ya. Contoh-contohnya jadi memang tidak hanya menghafal, tapi mulai dikenalkan bentuk-bentuknya ya, walaupun itu juga semakin kesini sudah namanya ingin berkurang ya, tapi nggak ada lagi ya penataran P4 ya, diganti dengan tanda pelajaran yang lain, tapi kemudian juga tadi lebih ke apa kognitif ya, hanya pengetahuan gitu ya tanpa pengamalannya. Nah memang namanya kaitannya dengan kebudayaan ya, kadang jadi di Riau masih begitu
0: kental ya,
1: gotong royongnya, kemudian juga masih menghormati gitu ya tentang agama gitu ya, kebebasan menjalankan ibadah seperti ini sangat sangat baik sekali ya, bagaimana tetap dipertahankan walaupun tadi kalau melihat keluar ini yang di perkotaan kesannya tidak 150 derajat gitu ya, yang di gang di kampung tadi nggak kenal siapa kayaknya bahkan gitu ya. Sementara yang jarak puluhan kilo dulu masih, atau sekarang mungkin masih ya di tempat patung ya, tapi bisa kenal gitu ya. Ini kan menunjukkan bagaimana kerukunan tadi ya, memang justru lebih terpelihara ya di daerah-daerah gitu ya. Dan kan di perkotaan tadi seperti yang disampaikan Pak Yayat, memang individualisme tadi ya, bagaimana lebih ke apa namanya mementingkan ya pribadi masing-masing lah ya. seolah tidak mau mendengar atau memahami gitu ya, bahkan tetangga sendiri misalnya ada kesulitan atau apa, ya udahlah
0: cuek-cuek aja,
1: cuek-cuek aja ya. Antara nanti juga ada juga mungkin trauma juga ya, yang membantu nanti dibilang apa misalnya gitu ya. Nah itu juga bentuk-bentuk yang apa namanya memang menjadi keprihatinan kita ya. Di era sekarang ini kita masih jauh ya dari yang order baru misalnya, walaupun juga itu masih ada tetap dapat catatan, tapi setidaknya di zaman itu bisa lihat bagaimana tadi gotong royong gitu ya, kemudian juga guyupannya ya. Dengan saat ini apalagi dengan teknologi AI tadi ya, kemudian AI ini kan memang jadi tadi membiaskan ya, seolah dapatkan satu apa informasinya dengan mudah, tapi kemudian

0: sendiri. Yeah. Kita ada pendengar lagi, Pak Nyoman dari Makassar, ada yeah. Pak Arjuna. Selamat malam Pak Arjuna, selamat dini hari.
1: Ya, selamat dini hari Bung Nyoman bersama Pak siapa lagi satunya?
0: Bung Wisnu.
1: Ya, Bung Wisnu ya.
0: Yeah.
1: Selamat dini hari Bung ya.
0: Yeah.
1: Selamat pelantikan Prancis Maroko ya.
0: Iya, lagi menunggu nih.
1: Iya, iya, iya. Menarik ya perbincangan di pagi hari ini tentang pengamalan Pancasila ya. Sepertinya di zaman sekarang ini nilai-nilai Pancasila ini kayak sudah apa ya, kayak tidak seperti dulu lagi nih Bu. Ya, sudah apa namanya, sudah mulai ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok-sekelompok orang yang mungkin semacam tidak bertanggung jawab lah begitu ya. Jadi saya punya saran, mungkin bisa di apa namanya, dimasukkan lagi di kurikulum pendidikan itu P4 Bu. Pendidikan bahwa Pancasila.
0: Oke.
1: Okay. Biar seperti dulu lagi kan Pancasila itu kan apa namanya, lumayan berjalan lah. Artinya anak-anak paham kalau Pancasila seperti ini. Sekarang-kadang itu di warga saya di tengah saya, sekarang ini orang kok enggak tahu Pancasila palingnya kok. Dia mau berbuat semaunya. Artinya enggak apa ya. Oke lah kalau yang pertama mungkin dia tahu lah. Tuhan Yang Maha Esa ya. Ya. Jadi itu saya rasa kepada pemerintah mungkin bisa di lebih di hidupkan lagi ya. Ya,
0: baik.
1: Makasih Bung ya.
0: Iya, terima kasih Pak Arjuna.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dari Pak Arjuna kita beralih ke Samarinda, ada Pak Budiman Arif. Selamat malam, selamat dini hari Pak Budiman.
2: Baik, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Budiman.
2: Bangsa Indonesia.
0: Iya.
2: Bangga membangun bangsa ini karena
0: sebagai
2: Indonesia kita sayang.
0: Oke.
2: Bukan rasa nasionalis.
0: Oke. Mohon maaf Pak Budiman, suaranya agak tenggelam nih. Mungkin disesuaikan dulu mikrofonnya atau HP-nya.
2: Agak lumayan ya Pak ya.
0: Oke, sudah, silakan.
2: Jadi begini Pak, kan kita ini bangsa Indonesia kan ada namanya Organisasi Pemuda Pancasila Pak. Organisasi Pemuda itu kemana? Mengapa DPR, pemerintah tutup mata? Apa artinya itu Pancasila di Pemuda itu? Nah sekarang ini terus terang aja Pak, bangsa kita ini selalu cenderung percaya dengan budaya-budaya asing. Padahal Pancasila itu dilahirkan dengan 360 tahun kita tersiksa, Pak. Itu dipetik, diambil, dikaji oleh bangsa kita yang beraneka ragam suku, adat istiadat ini. Oh enggak. Mengapa kita mesti kok terbalik otaknya, kok keseliu semua ini? Keseliu otak ini, Pak, terus terang aja saya bilang. Nangis itu semua pahlawan yang ada di usada-usada itu. Coba kita dibodokin sama Belanda. Belanda waktu menjajah kita apa bawa nuklir kan? Belanda Pak. Dia bawa otak, otaknya adu domba. Nah pada saat itu kita kekurangan, kita miskin, kita bodoh. Dan itu sudah sebagai pedoman Pak, pengalaman kita. Ini sekarang banyak oknum-oknumnya otaknya keselio, mencuci generasi Pak. Sampai di perguruan tinggi. Makanya dengan adanya pemuda dan pemudi Indonesia, yang di Pancasila itu, pemuda Pancasila itu coba diserap betul-betul Pak, dikaji, dibentuk sesuatu sudut-sudut bagaimana supaya mantap Pak, ditatar kembali Pancasila dan dia harus mengakhir berPancasila dan
0: kita
2: nasionalis Indonesia Pancasila.
0: Baik.
2: Begini juga Pak, misalnya dengan adanya agama di Indonesia ini, di belakangnya harus dikasihkan nama agama Kristen Indonesia Pancasila, agama Muslim Indonesia Pancasila, Buddha Indonesia Pancasila, Hindu Indonesia Pancasila, kepercayaan Indonesia Pancasila Pak.
0: Ya.
2: Karena ini kita ini sekarang Pak, hanya dengan pedoman Pancasila saja kita bersatu Pak. Dunia itu ngeri ngeliat kita nih Pak.
0: Baik.
2: Berbagai suku, berbagai agama, berapa daerahnya, pulaunya. Sekarang 38 provinsi. Ini mata uangnya rupiah. Nah kemudian yang pengkhianat Pancasila itu sekarang ada Pak, pengkhianat Pancasila. Kemarin kan pengkhianat Pancasila sampai KI Pak. Itu apa enggak melek di Jakarta itu 7 jenderal itu, sebagai monumen itu, terakhir itu.
0: Oke. Okay.
2: Pengkhianatan terhadap Pancasila.
0: Baik.
2: Pancasila yang sekarang ini Pak, yang mengkhianati Pancasila itu ialah koruptor dan korupsi.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Itu pengkhianat Pancasila itu.
0: Baik, mungkin bisa dipersingkat Pak.
2: Ya,

0: Hukum kita kan dari Pancasila, Pak. Pancasila itu adalah sumber dari hukum. Kalau hukumnya ditabrak pakai korupsi dan koruptor, itu namanya pengkhianat Pancasila.
1: Oke, baik.
0: Makanya generasi pemuda Pancasila itu harus segera diterapkan betul-betul, Pak.
1: Baik, Pak Budiman.
0: Dibentuk.
1: Terima kasih. Oke, kita berbagi dengan yang lain, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Dari Pak Budiman di Samarinda, kita beralih ke Pak Pujiono di Bojonegoro. Terakhir ya, silakan Pak Pujiono.
2: Ya, Mas Inu, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Pak Nyoman juga.
2: Temannya, ya temannya Pak Bang Banjar deh.
1: Oh iya.
2: Kalau dulu saya ikut itu Yan Pas Mawi Sakban gitu ya. Mm-hmm. Assalamualaikum Pak Nyoman. Selamat pagi.
3: Selamat pagi dini hari.
2: Pak Nyoman, kalau 73 jauh, memang saya itu hampir 60 itu dekat presiden itu. Iya, oleh karenanya Bali sama Bojonegoro ini saya kira humanis itu ya, humanisme yang diterapkan oleh Polri, oleh siapa-siapa itu coba digali lagi deh. Apa itu kelautan gimana, marinir gimana, ABRI TNI gimana. Itu deh, soalnya orang sekarang yang masih berpijak di bumi NKRI, bumi Pertiwi ini Pak Prabowo sendiri. Okay. Bukan karena apa, memang saya nama saya juga Pujiono, POE juga begitu, masih huruf ama. Oleh karenanya saya, apa itu, bukan karena saya agama Islam, tauhid saya bukan, saya sama orang ATS pun ada olak-alik di mana waktu itu ya, mau menukai itu. Ingat Tuhan. Berarti sama darah kita, jantung kita sama merahnya, tapi oleh karenanya deh humanis. Okay. Apa itu kearifan lokal. Jangan gembar-gembar aja deh Pancasila, yeah. bukan apa. Apa itu ingat deh, apa itu jerih payah orang yang apa itu pahlawan kita gimana deh. Mari dihargai, kalau menjadi bangsa besar itu hargai deh para pahlawan, hargai deh para seniman, hargai deh para Pak Nyoman, hargai deh RI Jakarta Pro 3, 45 Jakarta itu. Terima kasih.
1: Baik.
2: Mas Wisnu.
1: Yeah.
2: Mas Wisnu, saya apa kangen sama Spanyol deh. Pak Nyoman, terima kasih sama tuh lagi saya. Baik. Ke Pak Maduka dulu itu pernah buru-buru ke sana Mas di Bali Pak Nyoman.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum Pak Nyoman, selamat pagi, selalu sehat.
4: Selamat pagi Mas Nyoman, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Bagaimana nih Pak Nyoman, silakan ditanggapi dari ketiga pendengar terakhir tadi. Pak Nyoman silakan.
3: Iya, makasih. Jadi luar biasa dari ketiga bapak-bapak ini, semangatnya luar biasa untuk menyuarakan Pancasila kembali ya. Jadi kami percaya di Pusaka bahwa kemudian ada banyak masyarakat juga yang sebenarnya merindukan ya untuk kembali ke ya mengamalkan nilai Pancasila yang memang luhur tadi ya. Bagaimana kemudian kita bisa mengambil dari hal kecil ya dan mengevaluasi tadi yang dari Pak Pujiono ya. Kalau dikembali bagaimana yang katanya dengan semangat humanis dia, kemudian maksudnya yang kita miliki di tadi kekuatan marinir gitu ya, lautan dan sebagainya yang sebenarnya itu sumber daya juga ya, termasuk tadi yang disampaikan Pak Budiman bagaimana organisasi ya, termasuk PP maupun juga PPIP tadi yang Pak Matauli sampaikan juga sebenarnya kan justru namanya aja Pancasila gitu ya. Mestinya bisa menjadi teladan yang terdepan ya, garis terdepan ya untuk pengamalan Pancasila ini gitu ya, membantu. Tapi nyatanya kita mungkin belum mendengar bagaimana namanya nampaknya gitu ya, yang dilakukan apa gitu ya. Mungkin berkebalikan juga, nggak tahu laporannya seperti apa gitu ya. Nah ini menjadi tantangan tentunya bagaimana pemerintah bisa mendengarkan ini ya, melihat kemudian menyusun, menata ulang lah ya, bagaimana organisasi yang sudah ada ini bisa dimaksimalkan sebagai orang juga ya untuk menyebarluaskan tadi ya, bagaimana pengamalan Pancasila ya,
1: yeah.
3: yang mestinya bisa diterapkan ya dari hal yang sederhana gitu ya. Kemudian juga kaitan dengan kurikulum tadi usulan Pak Juna ya, juga bisa ditinjau kembali ya. Bentuknya mungkin yang perlu disesuaikan dia, apakah mungkin nggak sama pertimbangan yang P4 dulu misalnya, tapi yang lebih kekinian lah ya.
1: Iya, yang menyesuaikan dengan generasi sekarang juga ya pastinya.
3: Iya, terutama yang Gen Z ya. Yang kan juga bisa diterapkan atau bentuk yang bisnis seperti ini ya, podcast-podcast ataupun tadi dengan medsos gitu ya. Kita saling apa, mewartakan ya, tanpa kita tuh pasti mungkin bentuk-bentuknya apa saja gitu yang dari hal sederhana ya semuanya ya. Tapi yang terpenting juga sebenarnya tadi, selain kesadaran, kemudian ketulusan ya. Ya, memang maksud itu dalam rangka tadi ya, mengembalikan lagi semangat Pancasila gitu ya. Nah, ini kalau gerakannya mulai dari yang kecil-kecil, maksudnya lingkupnya ya, dari diri, kemudian dari keluarga, misalnya, kemudian lingkungan sekitar ya, rasanya bisa makin luas ya. Gerakannya, dan dampaknya tentu akan lebih besar lagi gitu ya, kalau semua bisa masing-masing menerapkan ini ya, dari hal kecil tadi.
1: Iya. Oke. Mungkin bagaimana ya cara memastikan Pancasila ini tidak hanya diucapkan dalam mungkin pidato ataupun ya bagi para petinggi-petinggi ya, mungkin dari pidatonya atau dari hal-hal lainnya, tapi benar-benar menjadi budaya dalam kehidupan sehari-harinya ini, Pak Nyoman?
3: Ya, memang tidak mudah ya. Kalau kemudian tadi polanya masih pakai yang lama ya, tentu akan kembali lagi bagaimana hitung-hitungan tadi, manfaatnya apa gitu ya, yang untuk diri sendiri apa gitu ya. Padahal ini mestinya menjadi semangat kebersamaan kita gitu kan. Bagaimana tadi disampaikan Pak Budiman ya, bahwa merumuskan Pancasila ini kan tidak mudah ya. Dari berbagai suku, kemudian berbagai mungkin apa, kerajaan, kemudian menyatukan gitu ya, sampai dengan merumuskan menjadi dasar negara tadi ya, sepakat untuk membentuk negara ya dengan dasarnya Pancasila. Tapi kemudian prakteknya tadi ya mungkin masih jauh dari idealisme ya, bagaimana harapan dari diri bangsa gitu ya. Dan agar menjadi tadi kebudayaan, tentu sekali lagi memang harus di apa ya, dilaksanakan dengan kesadaran dulu sih ya. Kalau enggak, rasanya ya hanya berhenti sampai di tadi kognitif, hafalan gitu ya, atau hanya sekedar pencitraan atau sesaat saja ya, dilakukan tapi sesaat gitu ya. Jadi kurang meresap gitu ya, mendarah daging gitu ya. Itu yang memang perlu waktu sepertinya ya, bagaimana kita bisa mengembalikan itu.
1: Baik. Mungkin terakhir ya, Pak Nyoman, sebelum penutup nih, bagaimana ya, bagaimana supaya seluruh rakyat Indonesia ini agar bisa lebih mengamalkan Pancasila? Mungkin Pak Nyoman bisa memberikan pesannya nih, supaya bisa mengamalkan Pancasila dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul, dan diterapkan.
3: Iya, yang pertama memang kita perlu contoh ya, keteladanan, bagaimana sih kita bisa terapkan ini gitu ya, dengan tadi, dengan dasar ketulusan, dengan kesadaran gitu ya.
1: Iya.
3: Nah, kalau boleh mengambil contoh, misalnya kami di pusaka, tentunya kami punya teladan ketua umum kami ya, bagaimana kemudian kami selalu diingatkan melalui yang ngaji Pancasila gitu ya, kemudian pembentukan karakter ya dari masing-masing kader anggota ini dengan hanya punya nilai ketulusan dalam berkegiatan dia gitu ya, kemudian berendah hati gitu ya, juga termasuk bagaimana bisa berkolaborasi gitu ya, kerjasama. Itu yang ditanamkan dalam setiap kegiatan, sehingga memang kami menjadi apa ya, berlatih ya bagaimana menerapkan ketulusan dalam berkegiatan ya di perkumpulan ini gitu ya. Bahkan kalau setiap kegiatan kita saweran gitu ya, gotong royong. Jadi semua kegiatan kami dari wadaya ini yang mencoba untuk menumbuhkan semangat apa, cinta tanah air gitu ya, kemudian rela berkorban gitu ya. Dari hal-hal kecil, kegiatannya kecil sih sebenarnya. Tapi kemudian itu melatih kita untuk tadi bisa lebih tulus gitu ya, lebih berhati dalam berkegiatan. Karena sebenarnya bisa dari hal yang kecil ya, misalnya dari di rumah tadi yang sekedar memilah sampah saja gitu.
1: Menghormati orang tua jelati, juga.
3: Menghormati orang tua, ya jelas ya. Yang kelihatan sampah tadi kan, kalau nggak dipilah gunung, kemudian nanti di TPA juga tinggi gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi kalau dengan dipilah kan ada yang bisa dimanfaatkan juga. kemudian termasuk yang menanam-menanam pohon tadi ya,
1: yeah.
3: Ya kan, walaupun kita nggak punya karangan, bisa pakai polybag dan sebagainya ya.
1: Hmm.
3: Okay. Itu kan nanti bisa dirasakan langsung punya.
1: Hmm.
3: Nah, dari hal itu seperti itu sebenarnya kita bisa mengamalkan lah ya, mempraktekkan nanti sambil lebih jauh ke sila-sila yang lain ya, tentunya bagaimana persatuan, gitu ya, menghargai sesama, gitu ya, bukan kemudian malah apa namanya berkompetisi dan saling sikut, gitu ya.
1: Yeah.
3: Di bidang apapun gitu ya.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Nyoman. Ini menarik sekali sebenarnya bahasan kita. Dan masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nyoman. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman atas waktunya dan partisipasinya pada Kopi Pro 3 dini hari ini. Sehat selalu Pak Nyoman.
3: Salam sehat.
1: Salam sehat, salam tangguh, selamat malam, selamat dini hari. Ya, baik pendengar, demikian ya dialog Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia pada dini hari ini mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan pastikan juga nanti Anda dengarkan pertandingan antara Prancis melawan Maroko pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan pertandingan yang cukup seru ya pastinya ya. Jangan sampai ketinggalan. Dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan 15 juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak Kementerian Kehutanan. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Dikit Pak, adik-adik ya, mohon dukungannya, doa ya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
3: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
4: Bupati.
1: Mau dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas perbuatan saya.
2: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Hidya Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Herlu Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
5: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
6: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
5: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan. ya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
7: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
6: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan intip bagaimana kekuatan 8 tim di babak perempat final Piala Dunia 2026. Kira-kira siapa ini yang paling siap untuk menatap laga ke babak semifinal ya. Baik, kita sudah tersambung ya bersama Bung Buyung Ismu ya, pengamat sepak bola. Bung Buyung, salam olahraga, sehat selalu ya.
2: Salam olahraga semua, buat pemirsa juga salam olahraga.
1: Oke, tetap semangat. Wah, ini apa ya, kesempatan yang berharga untuk bisa berbincang dengan Bung Buyung ya. Sekarang kesibukannya apa sih Bung Buyung sebelum kita bicara tentang Piala Dunia nih?
2: Sekarang sibuknya ya ngelatih ya, inilah kumpul-kumpul main bola.
1: Tetap ya, tetap dengan dunia sepak bola tetap. Ya?
2: Dengan dunia sepak bola tetap.
1: Nah, apalagi sekarang ini kan sedang pesta bola dunia ya, Piala Dunia yang sedang berlangsung. Kalau Anda melihat bagaimana nih perjalanan tim-tim yang 48 tim yang berlaga di Piala Dunia sejauh ini sampai sekarang sudah terpilih 8 besar nih Bung Buyung?
2: Ya, dari awalnya juga di setiap Piala Dunia digulirkan selalu ada kejutan-kejutan ya, dari baik itu dari tim-tim yang mungkin dikatakan yang baru. Kita lihat misalnya kemarin seperti Kecerdi, terus kita lihat bisa Mesir, Maroko, itu terus Norwegia bisa sampai sejauh ini, bisa jalannya jauh ya. Kita lihat di sampingnya ini banyaknya tumbang yang unggulan-unggulan seperti Jerman, Belanda. Ya, kita melihat ini di Piala Dunia sekarang ini ya memang kita lihat banyak ya. Kemalam aja tidak gampang seperti dengan Mesir semalam kan. Pertandingannya sangat menarik sekali, seru.
1: Seru ya.
2: Lihat di sini kan.
1: Dari 2-0 Mesir kemudian berbalik jadi 3-2 ya untuk Argentina ya.
2: Bisa comeback.
1: Argentina. Oke. Berarti banyak sekali kejutan, catatan-catatan. Iya, Bung Buyung?
2: Iya. Iya, itulah kan di setiap Piala Dunia sudah saya katakan selalu ada kejutan-kejutan. Tetapi untuk pemain-pemain yang menonjol kan sekarang kan kita lihat kan siapa yang tahu dengan penjaga gawang Cape Verde kan?
1: Iya. Nah,
2: sekarang misalnya kita lihat dari Mesir kemarin Hasan, siapa yang lainnya? Kan tidak disangka-sangka pemain-pemain yang muncul itu kan. Di samping pemain lama yang mungkin masih seperti Lionel Messi, kita lihat Mbappe, masih juga pemain lama, tapi kan sekarang pemain-pemain baru ini juga kita melihat banyak perkembangan di sepak bola.
1: Oke, banyak perkembangan di sepak bola, tidak hanya didominasi oleh nama-nama lama begitu ya, karena beberapa pemain lama kan juga apa akan mengakhiri karir internasionalnya di ajang ini ya Bung ya. Ini yang juga menjadi pertaruhan mereka. Tapi muncul juga nama-nama baru yang ternyata kiprahnya luar biasa. Fusinya dari Cape Verde ya Bung ya. Ini kipernya yang juga luar biasa penampilannya sejauh ini.
2: Iya, inilah di dalam sepak bola itu kan biasa kita melihat banyak tim-tim lawan kan pasti ada yang menyatakan begini. Mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih.
1: Merebut, ya.
2: Argentina misalnya bisa dikatakan mereka menurun, tetapi kan di situ kita melihat kan bahwa tim-tim lain itu kan termasuk pelatih-pelatihnya apa kan pasti sudah mengamati, sudah membaca bagaimana kekuatan daripada permainan Argentina misalnya. Dia sudah membaca semuanya, bagaimana cara titik lemahnya, di mana titik kuatnya, bagaimana mereka harus bermain, bagaimana mereka harus meredam, bagaimana. Seperti kita lihat kan mereka kan banyak begitu melawan Argentina ini kan selalu menggunakan banyakannya adalah taktik defend per attack ya, dari bertahan mereka menyerang atau dikatakanlah serangan balik ya, kan counter attack ya. Tapi mereka kan mengutamakan pasti hilang bola tuh defend dulu, defend for attack. Tapi Argentina kita melihat di sana karena mungkin ya kondisi daripada pemainnya atau apa kan udah tahu bagaimana caranya mereka bisa membuat pressure-pressure yang cepat ketika mereka kehilangan bola. Tetapi mereka akan menggempur dari segala ini, dari terutama dari samping-sampingnya, mereka bisa dari tengah, bisa bermain tiktak untuk meredam daripada sistem bertahannya tim-tim yang tim kemarin kan. Jadi mereka kan bermain begitu. Makanya kan saya katakan bukannya soal menurunnya Argentina, tetapi mereka sudah dibaca oleh tim-tim lain untuk mematahkan. Tetapi masih bagus, kan Scolari kan lebih pintar, dia mengantisipasi daripada ini strategi lawan. Dia membuat strategi dia untuk bisa bermain yang lebih produktif gitu.
1: Oke, dan di laga delapan besar nanti kan Argentina akan berhadapan dengan Swiss ya. Ini dengan kondisi saat ini begitu ya, bagaimana Bung Buyung melihat kemungkinan Argentina, pertemuan Argentina dan juga Swiss ini?
2: Ya, ini kan antara Eropa dan Amerika Latin.
1: Betul.
2: Nah, itu kan sudah memang ada perbedaan di sana. Kalau dia Eropa, dia mereka bermain lebih, biasanya lebih rapi dengan penguasaan bola. Mereka tidak buru-buru. Tapi kalau Argentina, dia kan perpaduan, karena pemain-pemain dia kan banyak bermain di Eropa. Jadi mereka bermain dengan perpaduan antara Eropa dan Amerika Latin ya. Mereka akan bermain, tidak akan jauh seperti mereka bermain, ada kombinasi yang seperti mereka lakukan. Misalnya dalam pertandingan sebelumnya mereka tetap mengandalkan dengan permainan kita dekat dan juga bisa dengan panjang dan juga menggunakan banyaknya cross. Cross. Nah, di sini ini prediksi saya aja ya, Swiss akan banyak menjaga pertahanannya. Dia makin mengandalkan dengan low defense ya. Kita lihat nanti.
1: Okay.
2: Jadi ini prediksi saya, mereka akan menggunakan low defense sama dengan tim-tim lain, akan menggunakan counter attack juga.
1: Okay.
2: Itu yang saya lihat.
1: Baik, laga Argentina melawan Swiss nanti kan laga terakhir di babak 8 besar ini ya. Ini masih jauh, kita akan menunggu laga-laga sebelumnya. Ada Spanyol Prancis yang akan berhadapan dengan Maroko, Spanyol dengan Belgia dan Norwegia dengan Inggris. Tadi beberapa pendengar juga menyoroti tentang Norwegia. Iya, di situ ada Erling Haaland.
2: Ya, Haaland kan bermain di Liga Inggris ya. Di sana juga kita lihat Inggris itu kan kita melihat dari track record mereka, dari mereka dari pra piala dunianya itu kan baik terus. Kita nanti ini kan Haaland pasti mengetahui bagaimana permainan di Inggris ya, dengan pemain-pemain Inggris seperti apa. Tetapi Inggris juga mereka paham dengan Haaland. Di sini pertandingan ini akan lebih seru. Haaland apalagi kabarnya nih yang saya dengar ya ada berdarah Inggrisnya juga nih.
1: Oke. Ini partai yang juga menarik untuk kita tunggu-tunggu ya, Bung Boyo.
2: Sangat menarik sekali karena kan Haaland bermain di Inggris akan melawan dengan tim pemain-pemain dari Inggris yang berada banyak bermain di Liga Inggris ya, apalagi pemain-pemain belakangnya ya.
1: Sudah tahu ya, disitu, ini karakternya begitu ya.
2: Iya, Inggris pasti akan meredam itu ya. Seperti yang sudah tahu ya, mungkin kan Haaland adalah sosok atau momok bagi Inggris di dalam tim Norwegia ya. Ini pasti mereka akan mengantisipasi itu. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka meredam Haaland dan juga Norwegia bagaimana cara meredam si Kane ya.
1: Begitu. Harry Kane, baik.
2: Si Kane ya, Kane ada Saka ini. Mereka kan pasti juga saling redam ini. Ini pertandingan ini paling seru nih karena dia satu benua.
1: Tapi bicara tentang benua, waktu kita tidak banyak lagi, Bung Buyung, mungkin singkat ya. Kalau melihat komposisi babak 8 besar ini kan 6 tim Eropa ya, ini dominan sekali ya. Nah, apakah ini jadi bukti kalau kualitas sepak bola Eropa ini jauh meninggalkan benua-benua lainnya, atau hanya kebetulan saja ini? Singkat, Bung Buyung.
2: Iya. Ya Eropa kan dengan ini ya udah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Hmm. Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, seperti misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, yeah. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah. Jangan yeah. juara lama lagi.
1: Oke.
2: Okay. Lebih seru lagi. Lebih seru lagi.
1: Lebih seru. Kejutan juga ini kalau sampai ada juara lagi. Baru. Baik. Terima kasih banyak Bung Buyung sudah bergabung bersama Pro 3 RRI. Sehat selalu Bung Buyung. Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
0: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan sesaat lagi ya, tidak terasa akan mulai pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan ini salah satu juga laga yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak pendengar juga pastinya. Nah, tapi kalau kita melihat tim Prancis sendiri ya, ini salah satu tim yang sangat-sangat kuat, karena ini ada perpaduan trio yang sangat kuat ya. Ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan juga Mikel Olise. Dan keunggulannya ini ada di kecepatan, duel 1 lawan 1, counter attack, bahkan kombinasi antar lini. Ini sangat kuat banget. Tapi bukan hanya itu saja, dari kedalaman skuadnya sendiri dari tim Prancis ya, meskipun ada pemain yang cedera ataupun performanya ini kurang optimal, Prancis ini masih banyak memiliki pemain pengganti yang berkualitas nih. Jadi masih aman-aman aja kalau misal nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dari tim Maroko sendiri, Maroko ini dikenal sebagai salah satu tim dengan pertahanan yang kuat juga, karena ini sangat disiplin permainan dari Maroko. Jarak antar lini yang cukup rapat dan sulit ditembus. Dan juga mental dari Maroko ini tidak takut menghadapi tim besar. Dan bagaimana tentunya nanti pendapat dari pengamat sepak bola ya, kita sudah bersama dengan Bung Nova Arifianto. Iya, selamat malam, selamat dini hari Bung Nova. Halo.
1: Selamat dini hari.
0: Iya. Halo, Bung Nova?
1: Iya.
0: Iya,
1: selamat dini hari.
0: Silakan, Bung Nova. Gimana nih? Anda melihat dari kedua tim ini nih, siapa yang paling diunggulkan nih, Bung Nova kira-kira?
1: Tentunya kita harus ucapkan dulu selamat datang perempat final Piala Dunia.
0: Oke, iya, selamat datang.
1: Ini dibuka dengan pertandingan yang mempertemukan dua tim paling dibanding pertandingan lain ya. Ini iya. Prancis peringkat 1, kemudian Maroko peringkat 6. Pertemuan dengan dua tim dengan ranking yang paling tinggi kalau dibanding sama Spanyol, Belgia itu Spanyol peringkat 3, Belgia peringkat 8, terus kemudian kalau Argentina ketemu Swiss itu Argentina peringkat
0: 2,
1: Swiss peringkat 14, terus kalau Inggris, Norwegia, Inggris peringkat 4, Norwegia peringkat 19. Jadi memang ini Prancis Maroko ini ya menjadi sebuah pertandingan yang ditunggu-tunggu juga. Pertandingan yang tentunya bukan tim jagoan, tim favorit dengan tim kuda hitam ya. Maroko ini
0: kuat juga ya tentunya ya.
1: Sudah melewati level kuda hitam, nah, ya. Mereka konsisten di peringkat 10 besar dan mereka membuktikan bisa sampai perempat final. Mereka dari babak grup, dari fase grup sampai fase gugur yang mereka hadapi, dan hasilnya juga luar biasa. 1-1 lawan Brasil, kemudian 1-0 lawan Skotlandia, 4-2 lawan Haiti. Adu penalti lawan Belanda yang
0: bisa menang ya lawan Belanda. Keren banget sih.
1: Dan yang terakhir ya kemarin menang lawan tuan rumah Kanada ya.
0: Iya, 3-0. Dan itu golnya cantik-cantik.
1: Iya, ini menunjukkan bahwa Maroko adalah kandidat juara, bukan lagi kuda hitam, bukan lagi underdog. Ini memang sebuah kekuatan baru dari Afrika. Ya, di bawah asuhan pelatih Mohamed Ouahbi yang sebenarnya pelatih pengganti yang bisa dikatakan secara tiba-tiba ya, Maret datang menggantikan Walid Regragui yang sebelumnya sudah susah. Dan 4 tahun lalu Walid Regragui ini membawa Maroko ke semifinal Piala Dunia 2022.
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin tidak ada ekspektasi sebelumnya, tapi kemudian Ouahbi ini bisa membawa Hakim Ziyech dan kawan-kawan menembus perempat final, dan sekali lagi butuh satu kemenangan lagi untuk mengulang prestasi tahun lalu, 4 tahun lalu.
0: Iya. Nah, 4 tahun lalu ini lawan Prancis juga head to head, tapi kalah 2-0. Nah, kira-kira di tahun ini apa yang membedakan, Bo?
1: Di tahun ini tentu tadi pelatih ganti ya di Maroko ya, dari Walid Regragui ke Mohamed Ouahbi, juga pemain-pemainnya juga enggak semua sama. Kalau saya cek di sini pemain Prancis itu kira-kira ada 10 ya, Mbappe, Dembele, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Marcus Thuram, Tchouameni, Dayot Upamecano, William Saliba, Dean Rabiot, Jules Koundé. Sementara di Maroko sendiri tersisa 7 kayaknya. Ini ada Yassine Bono, Ashraf Hakimi, Nusrat Mazraoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Aounahi, Munir El Kajoui, dan Bilal El Hanous. Dan ini bakal sengit sih. Maroko bukan hanya mengejar revenge, tapi Maroko mengejar sejarah nih.
0: Sejarah.
1: Iya.
0: Kemenangan ya.
1: Kemenangan, karena tentunya akan makin membuat bendera Maroko berkibar nih. Singa Atlas sudah siap mengaum nih, mengalahkan ayam jantan.
0: Oh iya, oh iya. Dan juga bagi para pendengar, silakan yang ingin berkomentar mengenai prediksi di pertandingan antara Prancis melawan Maroko di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 3998. Nanti akan dibantu oleh Bung Zahran untuk bisa bergabung. Nah, Bung Nova, ini kan tadi saya juga sudah menyinggung nih, kedalaman skuad dari tim Prancis ini bagus banget ya, meskipun salah satu mungkin ada yang cedera nantinya, ini penggantinya ini bahkan cukup-cukup kuat juga. Betul. Nah, kalau dari Maroko sendiri, ini kan juga ada yang cedera ya kemarin ya?
1: Iya, Maroko Saibari cedera, sudah pasti tidak main di pertandingan kali ini. Posisi penyerang dalam formasi 4-2-3-1 milik Maroko ini, ujung tombaknya sekarang akan di percayakan kepada Brahim Diaz.
0: Oh, Ibrahim Diaz nanti yang jadi striker ya.
1: Iya.
0: Nah, itu bagaimana tuh kira-kira? Apakah mengenai kedalaman skuad ini Maroko kalah dengan Prancis ini?
1: Bisa dibilang ini setara ya. Bisa enggak bisa kita bilang Maroko lebih lemah atau enggak, karena memang di Maroko sendiri ada seorang gelandang muda umur 18 tahun.
0: Iya,
1: namanya sebentar saya lupa ceritanya.
0: Oke, 18 tahun ya.
1: 18 tahun ini Ayub Bouadi.
0: Bouadi,
1: iya. Bouadi ini luar biasa, dia kelahiran Prancis.
0: Oh, iya, okay.
1: Kapten Prancis U21 sekitar 3-4 bulan lalu, terus kemudian dia memastikan untuk memilih Maroko, di Piala Dunia kali ini, dan dibawa oleh pelatih Mohamed Ouahbi. Dan meskipun baru berusia 18 tahun, ini permainannya udah mateng banget, sudah sangat banyak yang membandingkan dia seperti Sergio Busquets, banyak yang membandingkan dia seperti Casemiro. Jadi umurnya masih 18 tahun, tapi sudah dibandingkan seperti pemain yang udah banyak makan asam garam 30-an begitu.
0: Oke, berarti ini cukup kuat juga deh nanti. Nah, tapi kita tahan dulu, ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat malam, selamat dini hari Pak Faiz. Halo Pak Faiz.
2: Halo
0: Bung, selamat Nova. Malam
2: iya.
0: Iya, Bung Nova, betul.
2: Bung Nova.
0: Iya, silakan.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bagaimana nih prediksinya?
2: Ini memang sama-sama kuat ini kalau dari pengamatan saya ini. Prancis juga diunggulkan, Maroko juga diunggulkan. Saya tidak mau lihat siapa yang kalah, siapa yang menang, tapi saya mau lihat dari sisi tim. Tentu Prancis dan Maroko mempunyai sama-sama ambisi untuk memenangkan pertandingan pada dini hari ini. Tentu kalaupun Prancis menang, berarti itu sudah memang levelnya. Tapi kalaupun Maroko kalah, itu berarti kalah dengan terhormat.
0: Oke. Tapi Pak Faiz sendiri gimana nih kira-kira prediksi skor nantinya?
2: Kira-kira prediksi saya
0: Draw. Ada penalti. Iya, ada penalti nih.
2: Oke, demikian Bung Nova.
0: Oke.
2: Salam olahraga dari Buton Tengah.
0: Salam olahraga. Dari Pak Faiz di Buton Tengah, kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman. Halo Pak Leman. Oke, kita beralih ke Surabaya, ada Pak Haryono. Selamat malam, Pak Haryono.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Haryono. Gimana nih, Pak Haryono?
3: Nah, sebentar, ini dengan Mas siapa nih?
0: Ini saya Wisnu, Bung Wisnu, Pak Haryono.
3: Oh, ini kalau permainan ya dari 2022 dulu kan udah kalah ya Maroko kan.
0: Iya, head to headnya kalah 2-0.
3: Ya. Sekarang revan sekarang ketemu lagi ya. Ini dari skuad kedalaman Prancis ini tidak diragukan ya. Striker Wabe sama
0: Dembele. Polisi.
3: Nah, nanti permainan bakal dipegang Prancis lah. Saya masih megang Prancis ini.
0: Okay. Kira-kira
3: ya. Ya, kira-kira balik-balik 2-0 bisa lah.
0: 2-0 lagi. Terulang lagi ya. Berarti sejarah nih.
3: Untuk Prancis.
0: Oke.
3: Iya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Haryono. Kita dari Pak Haryono ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat malam Pak Sarwi, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, salam olahraga Bung.
0: Assalamualaikum. Olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sarwi, gimana Anda melihatnya ini, Pak?
3: Saya enggak terlalu banyak terlalu bicara ya karena udah ada komentatornya. Hanya cukup satu-satu saja.
0: Oke. Okay.
3: 90 menit pertama satu-satu. Jadi waktu 90 menit itu nanti satu-satu.
0: Berarti draw lagi deh. Oke, okay, baik, terima kasih. Oke, okay, Mas Arwi. Ya, ini ada banyak yang memprediksi draw nih, gimana nih menurut Anda?
1: Karena memang sulit diprediksi ya, benar-benar setimpal, seimbang ya ini.
0: Iya.
1: Mereka sama-sama punya kemampuan untuk mencetak gol yang cukup baik. Prancis bermain 5 kali, 14 kali mencetak gol dan 2 kebobolan. Sementara Maroko 5 kali bermain dengan 10 gol dan 4 kali kebobolan. Dua-duanya punya kekuatan yang sama. Kekuatannya ada pada sektor serang. Jadi ini kemungkinan nanti permainan akan berlangsung terbuka.
0: Terbuka ya.
1: Bakal sangat seru untuk ditonton ya. Semoga akan sangat seru ditonton. Dan bisa jadi nih Bung Wisnu, Perancis akan agak sedikit mungkin agak sedikit bertahan, terus kemudian akan melakukan counter attack
0: serangan balik.
1: Karena counter attack atau serangan balik ini memang jadi salah satu kekuatan utama Perancis. Karena mereka punya penyerang-penyerang yang cepat, ada Mbappe, kemudian ada Desiree Doué, dan ada Michael Olise, Ousmane Dembele. Dan di sisi lain, Maroko juga sebenarnya merupakan kesebelasan dengan gol terbanyak dari situasi counter attack juga. Nah, ini makanya kan sangat imbang ini.
0: Iya. Gitu. Nah, tapi kalau kita ngelihat Prancis ya, sebenarnya bukan hanya lini serangnya juga yang kuat ya. Kalau kita ngelihat dari pertandingan-pertandingan kemarin lawan Irak itu 3-1
1: Irak 3-0.
0: Lalu Norway 4-1. Swedia 3-0. Paraguay 1-0. Ini kan kebobolannya enggak lebih dari 1 nih.
1: Iya.
0: Pertahanannya kuat dong berarti.
1: Pertahanannya kuat. Ini makanya keseimbangan tim Prancis memang luar biasa. Didier Deschamps memang pelatih yang menekankan pada kekuatan tim. Jadi memang kekuatan Prancis ini adalah menyerang. Jadi ya udah dibiarin anak asuhnya untuk menyerang, tetapi juga memperkuat pertahanan dengan menempatkan gelandang-gelandang yang seperti Adrien Rabiot. Dan kalau pagi ini karena Aurélien Tchouaméni cedera, maka digantikan oleh Manu Kone.
0: Manu Kone
1: juga sudah cukup teruji kemarin waktu melawan Paraguay. Ketika Prancis kesulitan menembus pertahanan, ada opsi-opsi dari lini tengah untuk mendukung serangan gitu.
0: Oke. Okay. Ada Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
4: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Acore, gimana nih?
4: Iya.
0: Dukung tim mana nih Pak Acore?
4: Sebenarnya ini Pak, tidak tahu dengan mana kupilih, nah sama-sama hebat ini tim.
0: Susah juga ya.
4: Maroko, ya Prancis, ya anu Prancis ibu juga lah. Ini apalagi kalau ini Maroko, ini Maroko kan bertahan yang kuat betul ya.
0: Iya betul.
4: Iya. Jadi begini saja lah, karena kita tidak tahu yang mana mau dipilih apa, ya penting satu dua-dua lah atau tiga-tiga itu saja.
0: Oke, dua-dua atau tiga-tiga. Ini banyak ya, yang pusing juga nih.
4: Ya, ya baru pusing karena sama-sama hebat ini. Ini Maroko meskipun tim baru, tapi hebat, hebat dia caranya main.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Acore.
4: Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum.

0: Sofyan Amrabat, Nasser Mazraoui, dan Anas Salah Eddin ini kelahiran Belanda. Terus ada Bilal Elkhanous, James Din Talbi, Zakaria El Awahdi ini kelahiran Belgia, dan kipernya Yassine Bounou kelahiran Kanada. Dan ini 3-4 pemain kalau nggak salah, ada Issa Diop, ada Anas Salah Eddin, dan Ayub Buadi ini baru pindah kewarganegaraan tahun ini, jadi ya bisa dibilang cukup baru juga.
1: Oh, dari pemain-pemainnya berarti ya ini ya.
0: Meskipun juga ada 7 pemain dari Piala Dunia 2022, begitu. Tergolong baru, dan memang Maroko ini menjadi salah satu negara yang mulai ditiru bagaimana mereka melakukan apa pendekatan kepada talenta-talenta kelahiran luar negeri. Jadi karena mereka sukses di Piala Dunia 2022, negara-negara Afrika lain juga mulai mencoba untuk melakukan pendataan, kemudian melakukan pendekatan juga dengan pemain-pemain yang lahir di luar. Jadi memang Federasi Sepak Bola Maroko jadi salah satu kiblat nih sekarang di Afrika.
1: Iya.
0: Mencari talenta-talenta begitu.
1: Oke. Nah, tadi kan juga sudah kita singgung ya, apa namanya, kekuatan serang Maroko kan juga enggak bisa diremehkan. Melawan Meksiko kemarin 3-0. Dan ini bagus banget nih. Kemarin gol-golnya juga saya lihat bagus-bagus banget. Ada Unahi dan juga Saibari yang ngeri tuh kemarin tuh. Nah, ini nantinya apakah bisa menjebol gawang Prancis juga dengan mudah nih nantinya, Bu? Kira-kira.
0: Ya, ini kalau Saibari udah pasti enggak main.
1: Iya, enggak main, betul.
0: Sayang sekali memang ada sedikit nggak sampai pinggir tapi ada sedikit, ya bisa dibilang sedikit luka lah ya di lini serang Maroko. Tapi Maroko ini tidak 100% tergantung pada Saibari, karena ada pemain-pemain lain yang juga bisa mencetak gol. Ada Achraf Hakimi, itu fullback kapten, dia bisa mencetak gol. Terus ada Issa Diop, central back, juga bisa mencetak gol. Kemudian Sofyan Rahimi, saat ini cadangan, dia juga mencetak 2 gol. Kemudian ada Gesim Yassin, ini winger yang juga sudah mencetak 1 gol. Jadi bukan tidak mungkin pemain-pemain selain Saibari bakal memberi kontribusi berupa gol pada pertandingan dini hari ini.
1: Oke, okay, sebaliknya, tadi Maroko juga ada Hakimi ya, dari MU kalau nggak salah ya.
0: Hakimi PSG.
1: Oh, PSG, oh ya. Oh ya, Mazraoui dari MU.
0: Mazraoui,
1: ya. Itu backnya kuat-kuat banget tuh, Bung. Nah, kira-kira nanti Prancis juga bisa membobol dengan mudah apa enggak tuh? Nah,
0: ini keseimbangan permainan. Kalau misalnya Hakimi keasikan nyerang, ya bisa kebobolan di sisi kiri, karena di sisi kiri Prancis itu ada Désiré Doué dan Lucas Digne ya. Mungkin Hakimi nggak bisa keasikan nyerang juga. Sementara Prancis juga begitu, ketika misalnya Désiré Doué keasikan nyerang, dia tidak bisa membantu pertahanan, maka bisa jadi sisi kiri Prancis akan dieksploitasi oleh kecepatan Hakimi. Gitu.
1: Oke. Nah, ini jadi main tricky juga ya permainan kedua tim ini. Nah, tapi kira-kira nantinya nih siapa yang pemain yang paling berpengaruh ya, atau yang paling menentukan jalannya pertandingan dari kedua tim ini, Bung?
0: Wah, ini 11-11.
1: 11-11.
0: Kalau kita lihat dari kiper, kipernya juga luar biasa nih. Pastinya nih di AC Milan kan banyak melakukan penyelamatan. Kemudian Yassine Bounou di bawah Mistar Maroko juga kemarin waktu lawan Belanda luar biasa.
1: Iya, kayaknya betul.
0: Penyelamatannya juga punya andil penting. Terus kemudian di belakang ada Dayot Upamecano, William Saliba di Prancis. Kemudian ada Adrien Rabiot, Manu Kone. Ini benar-benar 11 pemain dari kedua kubu bisa menjadi pembeda nih, Bung Wisnu nih. Makanya kita akan lihat sebuah pertandingan yang kelasnya
1: pada final ya, bahkan ya.
0: Final ini. Makanya sayang sekali ketemu di
1: final. Aduh. Tapi kalau mungkin tadi kan kita bahas mengenai kelebihan-kelebihan masing-masing ya. Tapi kalau kita mungkin cari kelemahannya, Bung, dari kedua tim ini apa kalau kita bisa korek nih, Bung?
0: Kalau Perancis mungkin bagaimana mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menciptakan peluang, tetapi sayangnya efektivitas masih kurang.
1: Oke.
0: Okay. Jadi memang Didier Deschamps pada konferensi pers sebelum pertandingan ini bilang bahwa ingin anak asuhnya lebih efektif memanfaatkan peluang.
1: Oke. Okay.
0: Sementara di luar itu juga kedua tim ini mulai terkendala dengan masalah keletihan. 20 hari bermain 5 kali.
1: Ah iya juga.
0: Harusnya
1: ya.
0: di tengah tahun ini pemain-pemain kan biasanya istirahat. Tapi di Piala Dunia mereka

0: harus bermain. Ini 20 hari 5 kali bermain ya cukup menguras tenaga juga. Dan satu lagi adalah masalah kartu kuning. Kalau di Perancis kalau nggak salah ada 2 yang sudah mendapat 1 kartu kuning. Di Maroko ada 4 kalau nggak salah. Kalau mereka dapat kartu kuning lagi nggak bisa main kalau mereka lolos ke semifinal. Gitu.
1: Nah, bentar, ada pendengar lagi, ada Pak Rahman di Condet. Selamat malam Pak Rahman. Selamat dini hari.
2: Malam Pak.
1: Malam. Salam olahraga Pak Rahman.
2: Iya Pak, salam olahraga kembali.
1: Salam olahraga. Gimana nih Mas Rahman melihatnya nih?
2: Iya, gimana Pak?
1: Gimana Mas Rahman melihat kira-kira prediksi skornya nanti antara Prancis dengan Maroko ini?
2: Ya, saya memprediksi skor Prancis versus Maroko di 4-1 untuk kemenangan untuk Prancis.
1: Oke, wah jauh banget nih, lebih dari tahun-tahun sebelumnya malah. Mas Rahman.
2: Saya sangat percaya Prancis bisa menang besar di partai ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Rahman. Nah, Bung Nova. Nah, ini kalau semisalnya Prancis mengalahkan Maroko, apakah ini nantinya bisa menentukan dia itu juara atau mungkin jadi favorit juara gitu, Bung?
0: Kalau misalnya Prancis menang lawan Maroko, mereka akan bertemu pemenang antara Spanyol dan Belgia. Itu pertandingan seru banget.
1: Oke. Spanyol Belgian. Kemungkinan jadi, kalau saya Spanyol.
0: Bisa jadi Spanyol betul. Makanya menjelang partai final ya memang memang mereka harus saling mengalahkan ya. Tim ini harus saling mengalahkan untuk jadi juara ya. Ya memang inilah sebuah format turnamen dengan fase gugur ya. Tim-tim jago akan saling bertemu dan mereka akan harus saling mengalahkan. Kalau misalnya Prancis mengalahkan Maroko, ya makin menegaskan bahwa mereka layak difavoritkan sih.
1: Oke, layak jadi favorit juara lagi ya.
0: Makin layak difavoritkan.
1: Nah, kita kan juga melihat ya apa itu namanya di Prancis lini serangnya kuat banget, ada 3 serangka ya. Mbappe, Olise, Dembele. Apakah Prancis itu terlalu bergantung dengan ketiga orang tersebut, Bung? Atau adakah pemain-pemain lain yang bisa membantunya, mendukungnya gitu?
0: Iya, bisa dibilang kalau Prancis ini mungkin ke 5 serangka ya.
1: Oh, 5 serangka ya. Ada lagi siapa tuh?
0: Ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Désiré Doué dan Michael Olise. Jadi Mbappe ini sudah mencetak 7 gol.
1: Oke.
0: Separuh dari total gol Prancis di Piala Dunia kali ini. Terus kemudian ada Ousmane Dembele ini sudah mencetak 4 gol, Bradley Barcola 2 gol, Désiré Doué 1 gol. Kemudian Michael Olise belum bikin gol tapi sudah bikin assist. Jadi memang mereka ini berlima saling mengisi dan hebatnya lagi mereka adalah pemain-pemain jago, pemain-pemain andal, tetapi egonya tidak tinggi. Ini satu hal yang
1: mempengaruhi sekali ya ini ya.
0: Diapresiasi bagaimana kepemimpinan Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis bisa meredakan ego pemain. Itu Prancis ini salah satu tim yang memang difavoritkan, tapi pada awalnya memang juga diragukan kesolidan timnya karena mereka punya pemain-pemain dengan kecepatan, pemain-pemain dengan finishing bagus yang ditakutkan akan egois gitu satu sama lain. Tapi ternyata sampai babak 16 besar kemarin Prancis bisa bermain kompak, bisa bermain solid di lini serangnya. Jadi memang ya luar biasa sih Prancis sampai 16 besar ini ya.
1: Iya.
0: Akan lihat tantangan dari Maroko di dini hari ini.
1: Nah, kalau tadi menyinggung tantangan nih, kira-kira nih tantangan terbesar Maroko siapa? Mbappe kah? Kalau semisal Mbappe, gimana cara mengatasinya tuh, Bung?
0: Bukan cuma Mbappe, bagaimana meredam serangan seluruh Prancis ya?
1: Itu gimana tuh caranya nantinya kira-kira?
0: Kalau melihat kebiasaan pelatih Mohamed Ouahbi, ini pelatih yang nggak peduli ya dengan pemain lawan mau bermain gaya apa, yang penting dia bermain menyerang. Jadi ya Maroko saya pikir akan bermain menyerang sejak awal, tapi juga tidak akan melupakan pertahanan dengan menempatkan 2 gelandang bertahan, yaitu Ayub
1: Bouadi,
0: Neil Al-Ayanoui.
1: Oke.
0: Yaitu Bouadi dan El Ayanoui ini dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya memang juga ikut membantu penyerangan, tapi mungkin di laga ini tugasnya akan agak sedikit direm untuk menyerang, jadi lebih membantu pertahanan.
1: Oke, gitu. Biar tidak kebobolan ya, yeah. Biar tidak ter-counter attack lah ya. Nah, jadi apa nih kira-kira ya faktor yang paling menentukan dari pertandingan Prancis dengan Maroko ini? Kan ini sama-sama kuatnya, pertahanannya kuat, serangannya kuat, mm-hmm. Tapi kira-kira faktor apa sih yang paling menentukan, Bung, nantinya, Bung?
0: Nanti ini pertandingan bakal benar-benar harus, pemain harus dijaga konsentrasinya dari menit pertama sampai menit ke 90, karena Prancis ini, Prancis dan Maroko sama-sama lebih sering mencetak gol di babak kedua.
1: Oke.
0: Bahkan sampai menit 90 plus, Maroko punya 2 gol di menit 90 plus. Begitu juga Prancis, di menit 90 plus mereka masih bisa mencetak gol di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan juga Maroko ini pernah mencetak gol cepat ketika melawan Skotlandia. Waktu itu menit kedua, dan gol itu menjadi satu-satunya gol yang membuat Maroko menang. Jadi pemain benar-benar harus konsentrasi dari menit awal sampai nanti menit 90.
1: Oke, berarti ini artinya mereka berdua ini, tim kedua tim ini bermain durabilitas, stamina juga dong.
0: Betul, betul.
1: Oh,
0: nah,
1: oke.
0: Okay. Yang jadi masalah adalah tadi mereka sudah 20 hari bermain 5 kali. Ini mungkin agak mulai agak terganggu nih.
1: Oke. Ini pengaruh sekali berarti stamina ini nantinya nih. Nah, kalau gitu kira-kira dari apa ya, kedua timnas ini siapa pemain yang paling perlu diwaspadai, Bung? Yang paling ya?
0: Paling ya, kalau diwaspadai semua diwaspadai.
1: Diwaspadai, iya, tapi yang paling deh.
0: Yang paling diwaspadai ya, mungkin saya untuk di Prancis masih memilih untuk pemain yang paling diwaspadai.
1: Kenapa tuh?
0: Dia punya segalanya ya.
1: Segalanya.
0: Jadi pembeda ya.
1: Dribble bisa.
0: Bisa.
1: Shooting bagus.
0: Dan satu lagi yang harus dicermati dari Mbappe adalah ketenangan dia. Waktu lawan Paraguay seperti diprovokasi, dia tetap tenang, dia ketawa-ketawa. Okay. Bahaya itu.
1: Oke.
0: Okay. Pemain depan udah gak bisa diprovokasi, dia tenang, dia solid. Itu bahaya itu.
1: Mentalnya kuat juga berarti. Kalau dari Maroko gimana?
0: Saya lebih condong untuk menjadikan Ayub Bouadi sebagai sosok yang harus diwaspadai ini.
1: Ayub Bouadi.
0: Permainannya memang dapat banyak sorotan ya di 18 tahun dan ini sudah diincar klub-klub Arsenal, Manchester City. Itu harganya sudah sampai 100 juta itu. Dia bermain di Lille. Dia jadi rekan satu timnya pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk.
1: Oke. Nah, itu juga berarti menjadi poin plus juga ya, karena tadi Ayub Bouadi ini umurnya 18, artinya staminanya juga tinggi nantinya.
0: Dan ini yang menarik dari Ayub Bouadi, dia itu waktu SMA pernah juara public speaking. Dia sekarang lagi mengambil jurusan matematika.
1: Oke.
0: Kalau menurut jurnalis Maroko, ini julukan dari Ayub Bouadi adalah menantu idaman. Orang tua di Maroko sangat ingin memiliki menantu seperti Ayub
1: Bouadi. Udah bisa ngomong.
0: Bisa ngomong, iya, ibaratnya jago di lapangan, jago di luar lapangan.
1: Luar lapangan juga. Wah, keren juga nih Ayub Bouadi, patut dilihat juga nih nantinya nih. Nah, tadi juga disinggung ya, ini nantinya kemungkinan akan imbang bermain stamina. Nantinya berarti ini kemungkinan ada adu penalti. Kira-kira kalau penalti gimana nih nantinya, Bu?
0: Wah, dua kiper sama-sama jago.
1: Nah,
0: sama bakal berperan penting. Eksekutor-eksekutornya juga pemain-pemainnya cukup tajam ya. Prancis dan Maroko punya eksekutor-eksekutor andal dalam mengambil tendangan 12 pas. Iya, benar-benar ini benar-benar pertandingan yang imbang dari menit pertama sampai nanti menit adu penalti kalau memang penalti ya.
1: Iya. Berarti kipernya juga ini ya harus perlu diperhatikan juga nantinya tentunya. Nah, prediksi skor Anda gimana nih? Mungkin nih terakhir nih.
0: Oke, masuk babak pertama saya pikir 1-1 nih.
1: 1-1.
0: Babak kedua baru akan lebih banyak gol karena memang kebiasaan kedua tim ini lebih banyak mencetak gol di babak kedua.
1: Oke, nah udah kelihatan aja polanya ya. Di babak pertama mungkin santai-santai dulu nih. Di babak kedua nanti gas-gasan nih. Oke. Nah, kita langsung saja saksikan ya, Bung ya, pertandingan antara Prancis melawan Maroko dan tentunya nanti akan dipandu oleh sportcaster kita ada Bung Yanto dan juga Bung Sen.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Maroko.
1: Baik, Bung Senpi, silakan.
2: Ya, pendengar sebangsa dan setanah air, sesaat lagi kick off babak pertama perempat final antara Prancis versus Maroko akan tersaji di Stadion Boston, di mana ketua kesebelasan ini akan segera bersiap-siap. Coin toss sudah dilakukan dan dia akan dipimpin oleh wasit Facundo Tello. Saya Senpi Hamsah bersama juga rekan Bung Janto dan juga nanti ada Bung Nova akan memandu jalannya laga di babak pertama. Sementara itu, dari kedua kesebelasan memang menurunkan tim-tim terbaiknya ataupun barisan pemain yang cukup terkenal juga, seperti Mike Maignan dari Prancis, kiper ada Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, ada Manu Kone, Andre Rabiot, Ousmane Dembele, Mikel Olise, Désiré Doué, serta kapten kesebelasan Kylian Mbappe. Sedangkan dari sang lawan Maroko ini, tak kalah hebatnya ada kiper Bono, ada Akram Hakimi, Issa Diop, Musair Masraoui, Anas Salah Eddin, ada Neil Erianawi, ada Ayub Bonadi, ada James Talbi, Zedin Onahi, ada Bilal Elkanos, serta Ibrahim Diaz di sisi depan. Akan menjadi duel yang sangat menarik karena memang akan dua Madrid ini, antara Mbappe dan juga Diaz, akan bertemu di perempat final ini yang pastinya akan menentukan langkah bagaimana selanjutnya ke semifinal, siapa yang akan memang terus menuju ke babak yang cukup terus menjanjikan bagi kedua kesebelasan. Dari Prancis akan dinahkodai oleh Didier Deschamps, sedangkan dari Maroko itu akan ada Mohamed Ouabi. Untuk jalannya laga babak pertama, kita akan dipandu terlebih dahulu bersama rekan Bung Yanto. Silakan, Bung.
3: Baik, selamat pagi saudara-saudara pendengar sebangsa dan setair dimanapun Anda berada. Dari Stadion Boston, Amerika Serikat, kami akan melaporkan jalannya pertandingan babak perempat final. Prancis berhadapan dengan Maroko untuk memperebutkan satu tiket babak semifinal pada putaran final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kedua kesebelasan, kedua tim nasional baik Prancis maupun Maroko sudah memasuki lapangan pertandingan. Prancis dengan kostum putih-putih, sedangkan Maroko dengan kostum kebanggaannya merah, hijau, merah. Baju berwarna merah atau kaos berwarna merah, celana hijau, dan kaos kaki berwarna merah. Pertandingan ini dipimpin wasit Facundo Tello dari Argentina dan juga dibantu oleh beberapa dua hakim garis. Ya, kick off sudah dimulai. Langsung saja bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko dan kini hanya menghasilkan lepas ke dalam untuk Prancis. Kita nantikan saudara-saudara. Ya, nomor punggung sudah lakukan, berikan bola pendek ke depan, cepat dia bergiring bola. Coba serobot dari belakang, ada di sana kamera Lucas Digne mencoba mengirikan bola, tepat dia mentasi garis ketika sudah. Tarik lagi jauh ke belakang, kepada William Saliba, ataupun Lucas Digne lagi, ataupun kepada Upamecano, mencoba kirimkan bola pendek, cepat dia teruskan kepada Lucas lagi. Tarik ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan kepada Mike Maignan. Langsung teruskan ke depan, kini membangun serangan pemain-pemain Prancis. Ada di sana Dayot, Dayot umpan ke depan, tetapi kali ini bolanya kurang sempurna dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko, namun sempat membentur dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kini Maroko mencoba bangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, namun bola kandas lagi di kiper Prancis. Oh, kali ini terjatuh, kami lihat pemain Prancis nomor punggung 6 Manu Kone digedebikan tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor gelandang kanan daerahnya sendiri. Ya, pertandingan ini saudara-saudara tentu saja disaksikan oleh para supporter fanatik dari kedua kesebelasan yang saat ini berada di Stadion Boston, kurang lebih stadion yang berkapasitas 65.000 penonton, 35 km dari pusat kota Boston. Ya, kini kembali Perancis mencoba bawa serangan. Cepat dia Adrisson akan melihat pemain Dayot Upamecano. Kutak-katik sebentar dia sodorkan bola pendek ke depan yang dituju siapa. Namun salah umpannya berganti tekanan kini. Maroko melakukan tekan. Mesa Diop kirimkan bola pendek ke depan. Cepat kepada Ibrahim Diaz. Berputar-putar dia. Sodorkan bola melihat di garis tengah sudah. Tarik lagi ke belakang. Kerja sama lagi dengan Bilal Elkhanos. Mundur ke belakang kepada Kapten Kesebelasan Achraf Hakimi. Dan Hakimi langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Yasin tendang sudah ke depan yang dituju adalah Salah Eddin. Terjadi perebutan di sana namun bola kandis ke pemain Prancis berganti tekanan kini Prancis Dayot Upamecano tarik lagi ke belakang dia kerja dengan William ataupun Manu Keno. Kutak-ketik sebentar dia masih bermainkan bola mencoba melihat tiga garis tengah sudah berikan lagi pendek ke belakang saudara-saudara ada di sana kulihat pemain-pemain Prancis dengan kostum putih-putih ini tendang sudah ke depan tidak jadi tarik lagi ke belakang berikan bola pendek saja yang dituju adalah Lucas Digna. Lucas Digna masih berada di daratnya sendiri akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Prancis dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko langsung kirimkan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Bondo langsung ke depan. Yang dituju adalah Saparagan. Di sana terjadi perebutan di daerah lingkaran tengah. Akhirnya bola kandas di kaki Dayot. Dayot Upamecano tarik ke belakang lagi dia. Berikan kepada Digna tapun rekannya. Nomor punggung 17 yaitu William Saliba. Saliba teruskan bola pendek ke depan. Mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan. Berikan kepada Mbappe tapun rekannya tarik lagi ke belakang. Berbahaya. Kotak kering sebentar dia. Merangsek ke jantung kotak penalti. Melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Adrien Rabiot kutak ke disuntar dia masih menggiring bola mendekati kotak penalti Maroko umpan ke dalam kotak penalti namun kali ini patah di tengah jalan datang lagi serangan dari belakang ada Digna di situ berikan umpan pendek kepada pemain nomor punggung 3 berikan kepada lekannya lagi sana mencoba menggiring bola dia umpan ke dalam kotak penalti ada Mbappe masih akan berkawan hampir-hampir saudara-saudara satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh Mbappe untung saja masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Bono dengan demikian selamatlah gawang Maroko andai kata tidak ditinju ataupun sangat membahayakan dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bola kuasa sebelumnya angkat ke dalam kotak penalti sundul hampir-hampir saudara-saudara satu sundulan kepala yang sudah mengarah ke gawang Maroko namun kini serangan balik dilakukan oleh Maroko di bank dari belakang akhirnya bola diberikan kepada penjaga gawang Mike Maignan langsung gulang ke depan berganti tekanan Prancis kini dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Maroko berputar-putar dia tarik lagi ke belakang kepada Jules Koundé Koundé masih permainkan bola dibayang-bayangi dari belakang oleh Bilal Elkhanous akhirnya bola meluncur keluar lapangan pertandingan disontek bola tadi oleh pemain belakang Maroko dan tentu saja saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara hampir-hampir gawang Maroko di menit-menit awal babak pertama ini kebobolan akibat serangan yang luar biasa dan bertubi-tubi dibangun pemain-pemain Prancis namun sampai saat ini belum berubah kedudukan masih tetap 0-0 saudara Prancis dan Maroko dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat. Saudara-saudara pergara, ini adalah pertandingan yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu karena dua kesebelasan ini pernah berjumpa pada final putaran final Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar pada babak semifinal dan pada saat itu Maroko ataupun Prancis unggul 2-0 atas Maroko. Apakah sejarah 4 tahun lalu akan terulang kembali di Stadion Boston ataukah sebaliknya saudara-saudara Maroko akan membalikkan sejarah baru untuk bisa memenangkan pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu setempat. Ya, kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Prancis namun tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Yasin Bono. Bono permainkan bola, teruskan bola pendek saja ke depan, kirimkan kepada Kesdin Talbi. Talbi kerjasama lagi dengan Achraf Hakimi, kirimkan bola pendek ke depan, mencoba menggiring bola tetapi kali ini bolanya keluar dan tentu saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko akan segera dilakukan kapten kesebelasan Hakimi, Ahraf Hakimi. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara, sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Dan itu juga siapa gerangan di sana, namun kalah umpannya kandas dari pemain Prancis. Ini Prancis mencoba bangun serangan, namun ada Hakimi di situ, berikan bola pendek cepat dia, umpan terobosannya kepada Bilal Elkanos. Elkanos berputar-putar, dia masih darinya sendiri, mencari kawan yang berdiri bebas, dibayang-bayangi dari belakang oleh Dembele ataupun Mikael Olise, langsung kirimkan ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Edin ataupun Nosair Mazraoui yang coba maju ke depan. Ini masih permainkan bola, dia tarik jauh lagi ke belakang, saudara-saudara, dibayang-bayangi Mbappe. Ada juga di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 dari Prancis mencoba kuasa bola sebelumnya, terjadi perebutan, namun kali ini masih kuasa sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Kirimkan bola pendek cepat dia kepada Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dia dengan rekannya, ada Issa Diop. Issa Diop umpan pendek saja kepada Azidan Wahi, mencoba menggiring bola, kembalikan kepada Diaz lagi, melewati garis tengah, tadi ke belakang lagi, saudara-saudara, namun terjadi perebutan di lingkar tengah. Kuasa sebagai pemain Maroko memancing pemain-pemain Prancis. Ya, kita nantikan bola, sodorkan bola pendek ke depan, mencoba melewati garis tengah, sudah dibayang-bayangi di belakang, tarik lagi ke belakang, coba diburu oleh pemain Prancis kini. Namun kali ini Maroko masih mempermain bola dengan bola-bola tiktak, saudara-saudara, sementara Mbappe terus membayang-bayangi, dan dua pemain Prancis berada di sana, namun Maroko masih menguasai bola sepenuhnya. Kembali akan dikirimkan dia mencari ruang tembak atau mencari ruang gerak untuk melakukan umpan, kembalikan lagi pendek saja kepada pemain Issa Diop. Issa Diop ke depan, umpan terobosan, tetapi sayang, saudara-saudara, umpannya salah dan kandas di kaki pemain-pemain Prancis. Kan sekian berhenti tekanan, mencoba menggiring bola dia, cepat melintasi garis tengah, sudah berikan kepada Rabiot. Rabiot kirimkan kini, kutak kali sebentar dia melakukan tekanan, ada senangkan melihat pemain Desider Doutat, tapi kali ini bolanya lepas dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas nampaknya, saudara-saudara. Tendangan bebas setelah terjadi pelanggaran tadi. Dengan demikian kita nantikan siapa yang melakukan tendangan bebas setelah Desiderio dinyatakan melakukan pelanggaran. Sudah dilakukan, kita nantikan saja, tenang-tenang saja. Pemain-pemain Maroko kuasa bola sebelumnya. Ada di sana kami lihat pemain Salah Eddin. Salah Eddin tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Kestin Talbi ataupun Ayub Bauri, mencoba menggiring bola cepat, dia teruskan kepada Ibrahim Diaz. Umpan terobosan berbahaya yang Maroko berikan kepada Kahkab, tapi kali ini bolanya lebih cepat berlalu daripada langkah kaki Ahraf Hakimi, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 9 menit 9 detik, dan kembali Prancis mencoba bebang serangan dari lusuk kiri jantung pertahanan Maroko. Kirimkan bola pendek ke depan, salah umpannya kandas di kaki pemain-pemain Prancis, berikan kepada Mbappe. Mbappe menggiring bola melebar ke sektor kiri, pada dosir gol, langsung ke gawang, membentur pemain belakang Maroko. Tendangan keras Desiderio, dan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, langsung tarik saja ke belakang kepada William Saliba. William Saliba melebar ke pendek kepada Lucas Digne ataupun kepada Dayot Upamecano. Terjadi perebutan di sana, kutak kering sebentar dia. Ada Desiderio, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan, kuasai Ayub Baudi, berputar-putar dia. Pemain yang berambut panjang ini, kerjasama dengan Kapten Ahraf Hakimi, masih darahnya sendiri, sektor kanan luar darahnya sendiri, permainkan bola. Tenang-tenang saja berikan kepada Azidin Wahi. Wahi kembalikan kepada Akrab lagi. Ahraf coba mundur kepada penjaga gawang. Oh, ternyata ada di sana, kami lihat pemain belakang nomor punggung 14 yaitu Issa Diop. Issa Diop langsung berikan ke depan. Permainkan bola lagi, dibayang-bayangi oleh Mbappe, dan kirimkan kepada penjaga gawang Yasin Bono. Dan langsung kuasa sebelumnya Yasin Bono dibayang-bayangi dua Prancis. Tendang sudah ke depan, yang ketiga adalah pemain depan. Terjadi perebutan, saudara-saudara. Akhirnya kuasa belasnya Prancis, mencoba melakukan tekanan, kutak kering sebentar dia. Kini berganti Maroko, namun lagi-lagi Prancis mencoba menghadang serangan Maroko, dan lagi-lagi pula dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Ada Ayub di situ, Ayub Bodi permain bola, melebar kepada Kapten Ahraf Hakimi, mencoba menggiring bola dia, tarik ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan
4: Azidan Owahi, Azidan umpan ke depan, umpan terobosan kepada Ahkab, namun kali ini patah di tengah jalan. Ada di sana kami lihat Digne. Digne langsung asal umpannya, berbahaya serangan Maroko dari sektor sebelah kanan pertahanan Perancis, tetapi kami coba dikejar, sayang seribu sayang. Bolanya kandas di kaki pemain-pemain Perancis, meskipun di sana kami lihat ada Kasdin Talbi, dan kini berganti tekanan. Perancis mencoba menggiring bola cepat dia kepada Rabiot. Rabiot mundur ke belakang, kerja sama lagi dengannya, menggiring bola mendekati derah kotak penalti lawan, dibayang-bayangi dari belakang pemain Maroko. Tadi ke belakang lagi kepada Saliba ataupun juga kepada Jules Konde, masih permainkan bola dia, petak lagi sebentar dia, tarik lagi ke belakang, menggiring bola dari sektor sekir jantung pertahanan Maroko. Umpan terobosan berbahaya, serangan dari Perancis ini mencoba melakukan tekanan kepada Sakan Kigen, kepada Olise. Graf timbus jenaknya, masih berputar-putar, tarik lagi ke belakang dari sektor sebelah kiri, mundur ke belakang jauh dia, kerjasama dengan Upama Keno, tarik ke belakang kepada Digne, umpan ke sayap kanan. Oh, tidak ada kawan di sana, yang ada pemaroko kini berganti tekanan, baru menggiring bola cepat yang menutup segera setengah setelah melangsung kita kotak penalti, putarkan di sebelah, terjatuh. Namun ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara, bukan pelanggaran, padahal jelas-jelas jatuh pemain Maroko ini, namun tidak pelanggaran. Dan kini kembali serangan dibangun oleh Prancis, melakukan tekanan dia, tenang-tenang saja. Ada di sana kami lihat Digne mencoba menggiring bola, petak-petik sebentar dia, umpan terobosan yang dituju ada lapangan depan di sana, gerak tubuh senaknya mendekati kotak penalti, berikan kepada Mbappe, Mbappe angka kutak-katik ke belakang dia, masih bermain ke bola, kali ini berhasil dihadang, datang lagi Digne, Digne dikirimkan ke depan, jelekkan pada Olise, teman Konde, Konde menggiring bola dia, utakan di sebentar dia, masih permainkan bola, angkat tidak jadi, tarik ke belakang lagi, 1, 2, 3, 4 kepada Kapten Mbappe, berikan umpan ke depan, belakang pendek, berbahaya, ada di situ kami lihat Desidrau, tapi tarik ke belakang lagi, tidak lagi melakukan eksekusi, berikan bola di diri, angkat bulu gawang, kok bola terjadi, akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko, dan kembali lagi dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini kuasai sebelumnya Prancis, terutakan bola pendek ke depan dia, ada kami lihat bermain di belakang Kalisu di sana, kerjasama lagi dia dengan rekannya, saudara-saudara, ada Kene Kone, Kone umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Saliba ataupun Adrian Rabiot, terjadi perebutan dan Rabiot terjatuh kali ini, namun ternyata kami lihat pelanggaran, saudara bergar, untuk kesebelasan FIBA, masuk kami kesebelasan Prancis, setelah salah seorang pemain Prancis tadi jatuh digait kakinya oleh pemain belakang Maroko, dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk Prancis, saudara-saudara bergar. Ya, bola dihadapi pemain nomor 11 yaitu Michael Olise, pemain yang berambut agak panjang ini, saudara-saudara, ambil ancang-ancang, dua pemain menghadapi bola, kita nantikan siapa yang melakukan tendangan. Ya, langsung ke bulu gawang, terjadi kop dari sana. Oh, ternyata bola dihadang, datang lagi serang dari Prancis kepada Olise lagi, ataupun kepada ia, masih permainkan bola kepada Digne di sektor belakang kanan pertahanan kesebelasan Maroko, berputar-putar dia mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Desiderio, umpan terobosan maksudnya kepada Mbappe, namun salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain-pemain Maroko, dan berikan tindakan penyelamatan kepada pemain penjaga gawang Bono, langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan kini Maroko, mencoba menggiring bola dia, berikan bola pendek saja kepada Ayub Boudi, rambut panjang ini langsung melebar ke kapten kesebelasan Ahraf Hakimi, Hakimi umpan ke depan, mencoba membangun serangan, melewati garis tengah sudah, berikan kepada Ibrahim Diaz dari set baru sekiri jantung pertahanan Prancis, berkasih dia melewati dua pemain, kini Diaz berputar-putar, namun dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Adrian Rabiot, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Magnan, dan bersama dikit kami lihat Wahi masih terjatuh ataupun belum berdiri karena tadi sempat digait kakinya dan seperti diinjak, saudara-saudara, ya, ditekling agak keras oleh pemain Prancis dan terjatuh. Dan apakah ini sebuah pelanggaran, saudara-saudara? Ya, kita nantikan. Dudukan sampai saat ini masih tetap 0-0. Ya, apakah terjadi tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran tadi pemain Prancis? Ya, kita nantikan. Pemain kapten kesebelasan Maroko sudah menghadapi bola, yaitu Ahraf Hakimi, pemain nomor punggung 2, segera melakukan tendangan bebas dari rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Prancis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pemain-pemain Maroko berada dari kota ini langsung pulang gawang. Terjadi, oh sayang, seribu sayang, tendangan Akhrab terlalu melambung tinggi di atas mister gawang Mike Magdan ini, dan dibiarkan saja, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Prancis, dan belum merubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong alias kacamata. Pemain kini terjadi tendangan gawang. Kami lihat Dignes sudah berikan panik saja kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung berikan bola panik ke depan dia kepada Julius Conde ataupun William Saliba. Petak ketik sebentar, dia umpan ke depan. Terjadi perebutan di sana. Tarik ke belakang lagi kepada Osman Dembele. Dembele tarik lagi jauh ke belakang kepada Digne. Digne umpan ke depan. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ayub Bouni. Masih berhasil dia berikan bola panik ke depan kini kepada Mbappe. Mencoba mengirim bola cepat dia. Melintas segala setengah, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dribbling yang dilakukan Mbappe gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk Maroko, dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Maroko. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung, coba dikop di sana oleh pemain-pemain Prancis. Ada kami lihat pemain belakang Digne kerjasama lagi dia dengan Rabiot mundur ke belakang jauh, umpan pendek kepada Kone. Manu Kone langsung ke belakang, kerjasama lagi dengan Conde ataupun juga Lucas Dika. Digne mencoba melakukan tekanan, kembalikan lagi, coba umpan terobosan kepada Upamecano. Masih bermainkan bola dia, umpan terobosan maksudnya, kerjasama dengan Olise, tarik ke belakang lagi dia, kerja sedekan Dembele berputar-putar dia mencari kawan yang berdibas. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko, masih berhasil Dembele umpan paralel ke sektor sebelah kiri, ada Rabiot tarik ke belakang kepada Digne. Didik kepada Rabiot lagi, umpan ke sektor kiri kepada Digne, mencoba mengirim bola dia, memecah pertahanan sebelah kanan dari kesebelasan Maroko ini. Namun akhirnya bola ditarik lagi jauh ke belakang, yang dituju adalah William Saliba kerjasama lagi dengan Upamecano melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Jules Conde. Masih permainkan bola Prancis dari sektor sebelah kiri, berikan kepada Olise, mendekati daerah lawan, berputar-putar dia, dibayang-bayangi dua pemain Maroko berhasil. Ada Mbappe, berikan bola pendek kepada Olise, gerak tipu sedang dia, angkat ke mulut kawan. Oh, kop gol terjadi ke mulut kawan. Oh, sayang saudara, sayang seribu sayang, sundulan kepala dan Bele nanti masih melambung di atas mister gawang Yasin Bono. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 18 menit, kedudukan masih tetap imbang, kosong-kosong alias kacamata.
2: Iya, memasuki menit 18, skor masih 0-0. Prancis berada di sebelah kanan kami, sedangkan Maroko berada di sebelah kiri kami. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Maroko dari sebelah kanan, oleh Hakimi. Kali ini angkat kedua tangan, coba mencari kawan, melirik ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Kita nantikan Hakimi, masih menilai bola, memberikankah ke depan, dilempar ke depan, tuju dari Ibrahim Diaz, disundul tadi oleh Igne ataupun Digne, dan hasilkan justru handsball terlebih dahulu oleh pemain Maroko. Nantikan tendangan bebas sudah dilakukan cepat, kali ini mengalah ke sebelah kanan. Dayot Upamecano masih menahan bola ke tengah lagi kepada Rabiot, tahan dengan kaki kirinya, menggiring bola ke sebelah kiri. Kita nantikan dorong ke depan, yang dimaksud adalah tadi Desir Doe, bermain-main kali ini di tengah Desir Doe, umpan ke sebelah kanan, tuju adalah Manu Kone. Manu Kone ke sebelah kanan kepada Osman Dembele, kali ini dihadang satu pemain dari Maroko, dorong ke tengah, coba tadi tendangan langsung dengan kaki kirinya, tapi masih membentur para pemain dari Maroko, terhenti di situ. Kali ini Prancis dari tengah lagi ke sebelah kanan, kali ini kepada Julius Conde menahan sejenak bola, alirkan lagi ke belakang kepada Manu Kone, ke sebelah tengah lagi, kali ini masih ada para pemain dari Prancis, umpan lagi kepada William Saliba yang jauh, kali ini membantu serangan, dorong ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, masih mencari kawan, kali ini melirik ke sebelah kanan, umpan kali ini kepada Saliba ke Julius Conde, kali ini dorong kepada Osman Dembele dari sebelah kanan, dihadang dua pemain, kali ini dorong lagi kepada pemain dari Prancis, ini maksudnya umpan Manu Kone ke dalam kotak penalti, masih dihadang oleh Nasser Mazraoui dengan cekatan dia mengarahkan ataupun memblok umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis di dalam kotak penalti. Hasilkan kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Bono, yang mengenakan jersey berwarna hijau Bono. Kali ini akan dilakukan oleh Michael Olise, memberikan kode sedikit, kali ini dorong pendek saja kali ini kepada Dembele umpan dilempar garap kotak penalti melambung kali ini. 7 satu pemain tadi dari Perancis, sayang sekali Rabiot tidak bisa mengarahkan bola dengan kepalanya tadi ke gawang dari Bono. Aman lagi gawang dari Maroko ini hingga menit ke-20 kali ini cepat dilakukan tendangan gawang. Oh, berbahaya kali ini, bermain-main kali ini di pertahanan sendiri ke depan kali ini kepada para pemain Perancis, berhasil mencuri kali ini dari tengah, masih kali ini dari sebelah kiri Osma Osdisir Doe kali ini menahan bola, disergap tadi oleh dua pemain dari Maroko, balikan lagi kepada Rabiot kali ini ke tengah lagi kepada Saliba, Saliba kepada Dayot Upamecano kali ini kembali lagi, masih para pemain dari Perancis menguasai bola, bahkan hampir seluruh pemain Perancis berada di pertahanan dari Maroko. Ke depan kali ini bisa lolos kali ini Rabiot, tetapi masih dihadang satu pemain dari Maroko, alihkan kepada Olise, umpan ke sebelah kanan maksudnya Manukone, tapi terlalu lebar dan terlalu jangkung tadi sehingga pergerakan dari Manukone tadi tidak mau ataupun tidak mampu mengambil arahnya bola yang memang sangat deras, sehingga tendangan gawang saja kali ini bagi tim dari Maroko memasuki menit 21 ini, di mana kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Bono dengan kaki kirinya. Bono masih mengincar kali ini para pemain atau rekannya di depan, sudah dilakukan kali ini melintasi garis tengah, justru bahkan terlalu keluar sehingga lemparan ke dalam kembali dari sebelah kiri pertahanan dari tim Prancis. Kita nantikan akan diambil lagi-lagi oleh Lucas Digne, kali ini angkat kedua bola dengan tangannya Digne, pendek saja ke depan yang tuju Olise, tetapi berhasil dicuri oleh Ibrahim Diaz tadi, maksudnya diambil oleh Ayub Wadi, tetapi bola terkena Digne kembali sehingga hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Hakimi ataupun pemain Maroko. Kapten kesebelasan dari sebelah kanan ini sudah menimbang-nimbang bola ke depan yang dituju tadi adalah pemain depannya Bilal, dorong lagi ke tengah kali ini dicuri oleh para pemain dari Perancis. Dari tengah kali ini Michael Olise coba mengejar ke sebelah kanan kepada Ousmane Dembele, Dembele dari ke sebelah kanan masih menggiring bola, kali ini berbahaya, coba lagi, maksudnya tadi melewati Anas Salah Eden, tetapi mampu dibaca dengan baik kali ini Bilal Elkanus, berhasil mengambil bola. Oh, menjerobot kali ini para pemain dari tim Maroko dari sebelah kiri melalui pemain tadi. Sayang sekali memang tidak ada yang mengikuti pergerakan dari Enel El Ayroumi tadi, sehingga kali ini dicuri oleh para pemain dari Perancis. Serangan balik kali ini dihentikan tadi, terjatuh Mbappe, bukan sebuah pelanggaran kali ini, alihkan lagi para pemain Maroko, coba lagi ke sebelah kanan Ibrahim Diaz kali ini menggiring bola dari sebelah kanan, didekati kali ini oleh Doe ke sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Hakimi, tapi kali ini masih pemain Maroko, coba kali ini mendapatkan kotak penalti, maksudnya tadi ingin menerobos dari sebelah kanan Hakimi, tetapi dihadang kembali oleh Lucas Digne. Berbahaya kali ini, Maroko diam-diam ataupun pelan-pelan coba terus memasuki pertahanan dari tim Prancis. Hasilkan kali tendangan sudut-sudut dilakukan kepada Ibrahim Diaz, umpan melambung kali ini ke kotak penalti, berbahaya, disundul lagi tadi oleh William Saliba, tapi kali ini jatuh kepada para pemain dari Prancis. Kali ini masih Prancis, lalu dari sebelah kiri pemain dari Michael Olise tadi, tapi dihadang lagi oleh para pemain dari Maroko, dicocor saja bola, alirkan lagi ke sebelah kanan Ibrahim Diaz, kali ini dari sebelah kanan coba lagi menggeser lagi ke tengah, cobalah ke pemain nomor 8 tadi Zanin Onahi, tetapi lagi-lagi masih santai-santai, tidak mau terburu-buru para pemain Maroko, sehingga tadi Bilal Elkanus masih menggiring bola dengan santai, balikan lagi ke belakang kepada Neil El Ayunoui, masih kali ini ke 8 kepada Onahi, Onahi coba lagi ke tengah kepada Boadi, Boadi kali ini geser ke sebelah kanan, Ibrahim Diaz kali ini menggiring bola, dihadang oleh Lucas Ignain, masih kali ini Ibrahim Diaz bekerja sama terus bersama Boadi, kali ini umpan ke kotak penalti kepada Boadi, berbahaya, tetapi diusir dengan baik tadi oleh William Saliba, jatuh kali ini kepada pertahanan ataupun penguasaan tim dari Prancis, lewat tiga di setengah, serangan balik dilakukan oleh Prancis kepada Mbappe, Mbappe memasuki kotak penalti, di atas satu pemain, coba di sini, yo, penalti, ya, penalti, Facundo Tello, wasit asal Argentina dengan tegas tadi menunjuk titik putih di mana pergerakan dari Kylian Mbappe dijegal dengan sangat kotor tadi oleh pemain dari Maroko, nampaknya Hakimi, karena memang sudah memasuki kotak penalti. Terlebih dahulu memang terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Hakimi, dan terlihat bahwa tadi langsung dengan tegas pemain nomor 3 Nazir Mazraoui menslending kaki dari Kylian Mbappe membuat pemain asal Real Madrid ini sekaligus kapten kesebelasan harus terjatuh tadi tanpa ampun. Tadi wasit Facundo Tello langsung menyatakan titik putih. Apakah akan ada cek VAR terlebih dahulu? Tampaknya sudah dilakukan dengan sangat tegas tadi oleh Tello. Dan biasanya yang akan mengambil adalah Kylian Mbappe kah atau siapakah gerangan, karena Kylian Mbappe juga sedang memburu gol untuk bisa terus menjadi gol terbanyak kali ini. Kita nantikan. Ternyata ada checking VAR terlebih dahulu, meskipun tadi Dembele sudah memegang bola dikembalikan kepada Kylian Mbappe. Kita nantikan berengar memasuki menit 26 ini, skor masih 0-0 sebelum penalti ini. Mbappe sudah menyimpan bola di titik putih kali ini, menatap tajam ke gawang. Siapa gerangan yang akan memang mencetak gol? Mbappe yang akan kali ini menghadapi. Dan sementara itu wasit Tello masih memberikan instruksi kepada para pemain kedua kesebelasan agar keluar dari kotak penalti. Mandilu, Mbappe sudah ancang-ancang mundur kali ini 7 langkah Mbappe. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada. Sementara itu ya, kiper yang akan dihadapi adalah Bono yang mempunyai catatan gemilang juga jika menghadapi tendangan-tendangan seperti ini. Peluit sudah dibunyikan, kita nantikan. Kylian Mbappe masih menunggu nampaknya. Kita melirik ke wasit kali ini Kylian Mbappe. Ternyata wasit masih memberikan instruksi kepada para pemain untuk keluar lagi dari garis kotak penalti. Kita nantikan menit 27 ini. Mbappe akan menghadapi bola. Kylian Mbappe, pemain asal Real Madrid ini, masih menunggu peluit dari wasit untuk bisa mengeksekusi tendangan penalti. Apakah memang ada cek VAR terlebih dahulu? Karena memang ada komunikasi antara wasit tadi Tello bersama ulang VAR. Ya, sudah dipastikan tendangan penalti kali ini akan dieksekusi oleh Kylian Mbappe. Kali ini Kylian Mbappe, kita nantikan akan menjadi gol pertama kah atau tidak di menit 27 ini. Masih ternyata belum mengeksekusi tendangan karena lagi-lagi wasit harus memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk saling tidak mendorong. Kali ini kita nantikan Kylian Mbappe masih menunggu. Kylian Mbappe telah kaki kalah. Oh, ditangkap dengan mudah tadi oleh Bono. Sekali lagi oleh Bono yang mempunyai catatan bagus kalau menghadapi tendangan-tendangan titik putih dengan santai saja menendang ataupun tadi menangkap bola yang ditendang dengan kaki kanan hanya datar saja, sehingga kali ini masih selamat gawang dari Maroko. Kali ini coba lagi serangan dilakukan oleh Doué dari sebelah kanan. Masih kali ini Doué coba lagi ke belakang, nampaknya ditarik kali ini kepada para pemain dari tim Perancis. Masih kali ini Manu Kone timbang sebentar, dorong ke sebelah kiri kami kepada Lucas Digne, arahkan kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri. Oh, coba tadi step over ataupun dilakukan skill, tetapi diusir kembali tadi oleh Ayub Wadi. Dan memang hingga menit 28 ini sayang sekali kesempatan emas tadi dilakukan oleh Kylian Mbappe dari titik putih tidak bisa dikonversi menjadi gol. Dan wasit sementara itu melakukan hydration break. Bung Nova, bagaimana Anda melihat? Memang kalau melihat Bono ini menghadapi titik putih tenang sekali.
1: Iya, master of penalti ya, bisa dibilang begitu ya. Tapi terlepas dari kegagalan Perancis mencetak gol dari titik putih, skema yang didapat untuk mendapatkan penalti dari Perancis ini layak mendapat sorotan. Itu memang sebuah trademark dari Perancis, bagaimana memanfaatkan serangan balik dengan cepat, transisi positifnya ya, ketika tadi Achraf Hakimi melakukan salah kontrol, bola kemudian direbut oleh pemain Perancis, langsung cepat tadi bola dialirkan ke depan dan menjadi penalti. Makanya tadi memang di menit pertama sampai menit ke-25 agak hati-hati baik Perancis maupun Maroko, karena kedua kesebelasan tahu lawan yang dihadapi ini siapa, pemain-pemain yang memang punya kecepatan. Kemudian di Maroko sendiri tadi ada beberapa pergerakan dari Brahim Diaz dan Achraf Hakimi dari sisi kanan yang juga cukup membahayakan pemain-pemain Perancis. Tapi memang pemain-pemain Perancis masih cukup disiplin ya, masih cukup bisa untuk menanggulangi serangan sebelum bola dari Maroko sampai ke kotak penalti Perancis.
2: Ya, kalau meskipun kita lihat permainan Maroko ini cair ya, bagaimana meskipun tadi Ibrahim Diaz dan juga Bilal ini agak sedikit bisa bertukar posisi seperti itu, tapi masih belum ada peluang yang matang untuk ke gawang dari Mike Nen sendiri.
1: Iya, biasanya ini memang di sisi kanan Achraf Hakimi dikasih jalan tol begitu. Achraf Hakimi dikasih kesempatan untuk ke depan, kemudian gelandang di gelandang bertahan maupun gelandang serang di depan akan agak sedikit bergeser untuk memberikan ruang bagi Hakimi. Ya, sampai menit ke-30 ini possession penguasaan bola Prancis masih unggul 58% berbanding 42%, sementara total shot ini ada 7 pemain Prancis melakukan tembakan ke arah gawang Maroko, tapi hanya 2 yang mengarah ke terhitung on target. Yang pertama mungkin tadi sundulan dari Dayot Upamecano pada menit ke-4, dan yang kedua adalah penalti Mbappe yang digagalkan oleh Yassine Bounou.
2: Ya, kalau melihat dengan gagalnya penalti ini, apakah juga akan meruntuhkan mental tim Prancis, karena memang ini di awal-awal babak juga nih.
1: Ya, saya rasa pemain-pemain Prancis tidak akan teruntuh mental secara langsung ya, karena mereka juga adalah pemain-pemain yang sudah terbiasa dengan kompetisi-kompetisi hebat di Eropa, di liga mereka masing-masing. Justru bisa jadi ini akan memacu mereka, dan di sisi lain Maroko juga mendapat kepercayaan diri ini. Jadi 15 menit selanjutnya akan menjadi sangat menentukan di babak pertama ini.
2: Ya, kita nantikan 15 menit terakhir di babak pertama ini. Setelah tadi memang drama terjadi karena tendangan dari titik putih oleh Kylian Mbappe tidak mampu dikonversi menjadi gol. Kali ini akan dilakukan lemparan ke dalam oleh Digne dari sebelah kiri penyerangan mereka. Kali ini Digne angkat kedua tangan, kali ini masih mencari kawan, dekat kepada Olise, tahan kali ini Olise, bila hasil kali ini melewati satu pemain dari Maroko, dorong kali ini kepada Konde, Konde kepada Mbappe, Mbappe kali ini ke sebelah kanan kepada Dembele, Dembele kita nantikan, masih menipu, tendangan kaki kiri, gol! Dembele yang sekali lagi sangat berbahaya dengan kaki kirinya, kita tahu bisa mencetak 2 gol dengan jarak yang sama dari luar kotak penalti, dengan kaki kiri melengkung, tapi sayang memang untuk kesempatan kali ini terlalu melebar dari sebelah kanan gawang dari Bono. Selamat lagi gawang dari Maroko kali ini, coba tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Bono. Memasuki menit ke-32 kali ini, skor masih 0-0, sudah dilakukan kali ini, jatuh ke sebelah kanan, diusir kali ini oleh para pemain dari Prancis. Oh, baik sekali dari sebelah kiri, Doe kali ini ditarik tadi beberapa pemain oleh Maroko, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Hakimi mampu menguasai bola, arahkan ke depan kali ini ke tengah kepada Onahi tadi maksudnya kepada Ibrahim Diaz, tetapi sayang lepas kali ini, jatuh kepada kali ini Olise, lempar ke dalam tadi cepat dilakukan oleh Prancis, dihadang oleh pemain dari Maroko, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh kali ini tadi Olise oleh Boadi. Kali ini Boadi masih menimbang-nimbang bola dari belakang, berani sekali anak muda ini, dorong lagi ke belakang kali ini para pemain dari tim Maroko, tadi kepada Issa Diop kali ini ke tengah kepada Neo Alyouni, masih Ainoui, dorong sebelah kiri tadi kepada Mars Zawi, kali ini dari sebelah kiri Anas Salah Edin ataupun Neo Alyouni masih kali ini menguasai bola dengan penuh para pemain Maroko di pertahanan sendiri, berbahaya tadi hampir dicuri oleh Rabiot, tapi jatuh kali ini kepada Onahi, sebarkan lagi ke sebelah kanan yang dituju adalah tadi Hakimi kali ini bermain-main kali ini para pemain dari Maroko di pertahanan sendiri, kembali kali ini kepada ke belakang kepada Issa Diop, ke tengah lagi kepada Ainoui kali ini masih mengiring bola, dihadang tadi oleh Olise, kali ini deretan lagi para pemain dari Maroko ke sebelah tengah lagi kali ini, berbahaya tadi para pemain dari tim Maroko maksudnya, hampir dicuri oleh para pemain dari Prancis, dari tengah kembali kali ini para pemain dari tim Maroko, dorong kepada Neo kali ini, masih kali ini ke tengah lagi kepada Boadi Boadi, melewati garis tengah Boadi, arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Ibrahim Dias, tahan dengan kaki kirinya, dorong ke belakang kepada Onahi. Ibrahim Dias kembali bermain 1-2, berhasil kali ini Onahi, menusuk kali ini, dorong ke depan kepada Ibrahim Dias, tapi sayang tadi masih bisa diusir oleh Upamecano. Kali ini justru pemain Prancis dicuri kembali bolanya kali ini oleh pemain Maroko dari belakang lagi kali ini Mazraoui. Mazraoui dorong lagi ke sebelah kiri kepada Salah Eddin, masih kali ini para pemain dari tim Maroko, hampir dicuri tadi oleh Dembele kali ini. Oh, Boadi, Boadi kali ini justru dicuri oleh Doe, kali ini di depan, masih Doe, tendangan kaki kanan. Bono, Bono, Bono lagi-lagi menahan tendangan tadi dari Desir Doe yang memang memanfaatkan kesalahan dari lini belakang dari Maroko. Tendangannya tidak terlalu kelas, mendatar saja, tetapi berhasil kali ini ditepis oleh Bono. Selamat lagi gawang Maroko. Namun kali ini peluang kembali dilakukan oleh para pemain Prancis. Tendangan sudut dari sebelah kiri ataupun kanan dari gawang Bono akan dilakukan oleh Olise dengan kaki kirinya. Olise agak sedikit heran karena memang bolanya terlalu keluar dari garis tengah tadi ataupun garis tendangan sudut. Sudah dimasukkan kali ini, coba dilakukan lagi umpan ke dalam kotak penalti melengkung, di sudut tadi oleh pemain lainnya Manu Konde, tetapi sekali lagi selamat gawang dari Maroko. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
3: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama ini, Prancis terus meningkatkan daya gedornya, bahkan berkali-kali melahirkan tendangan yang sangat membahayakan gawang Yassine Bono. Tetapi sampai saat ini Yassine Bono tampil cemerlang, bahkan tendangan titik penalti yang dilakukan atau yang dieksekusi Mbappe pun berhasil dijinakkan dengan baik. Saudara-saudara, kini pemain-pemain Maroko mencoba membangun serangan dari sektor gelandang tengah, jaraknya sendiri permainkan bola. Ada Wahi di situ, sodorkan bola pendek ke depan dia. Dibayang-bayangi dari belakang oleh Desir Doe, sodorkan bola pendek ke sektor kiri. Ada di sana kami lihat Edin. Edin mencari ke belakang lagi kepada Mazraoui. Mazraoui permainkan bola dia, kerjasama lagi dengan Elay Novi. Berarti sejenak dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Mbappe, masih kuasa semuanya pemain-pemain Maroko ini. Ada Aziz dan Wahid di situ, mencoba melakukan tekanan, kerjasama lagi dengan Bilal Elkanos. Bilal Elkanos umpan ke sektor kiri luar darinya sendiri kepada siapa gerangan di sana. Ada pemain nomor punggung 7 yang melihat Kadin Talbi, mencoba kotak ketik sebentar, jauh lagi ke belakang kepada Edin lagi. Edin melebar ke sektor kanan kepada kapten kapten Ahraf Hakimi, pemain yang berusia 27 tahun ini dan bermain di klub Paris. Ambil ancang-ancang dia, masih permainkan bola, cepat melintas segera setengah sudah. Ah, kali ini salah umpannya, tak kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain nomor punggung 24 dari Maroko, yaitu yang mencoba menghandle ataupun ya Elay Novi tadi, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Manu Konde. Tinggal diberikan tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor gelandang tengah daerah Maroko sudah dilakukan. Berikan saja kepada Desir Doe, langsung mundur ke belakang dia kepada Digne. Digne permainkan bola, tenang-tenang saja dia, berikan bola pendek kepada Saliba. Saliba umpan ke depan dia, yang dituju adalah Konde di sana, sodorkan bola pendek kepada Oliso. Oliso masukkan memang sidra kotak penalti, menggiring bola dia, dibayangi tiga pemain dari Maroko, berikan kepada Mbappe, mencoba menggiring bola, akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain Maroko. Kini keluar kembang serangan bola Ibrahim Dias di lingkar tengah, tapi kali ini terjatuh, saudara-saudara, pelanggaran dilakukan pemain Prancis terhadap Ibrahim Dias, dan tentu saja dihukum oleh wasit yang pertandingan, Facundo Tello dari Argentina, dengan hukuman tendangan bebas. Kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan pemain belakang kesebelasan Maroko, langsung berikan ke depan dia kepada Kastin Talbi. Talbi permainkan bola, tenang-tenang saja dia pada Dios. Dio mencoba menggiring bola, kembalikan lagi kepada pemain belakang. Ada di sana kami lihat Issa Diop, asuk kotak ketik sebentar dia, dan berikan kepada penjaga gawang Yassine Bono. Yassine Bono melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Mazraoui. Mazraoui kan bola pendek lagi kepada pemain depan lainnya, ada Sedin Talbi. Talbi melebar ke kapten kesebelasan Hakimi, ataupun juga rekannya di sana ada Bilal Elkanos. Bilal Elkanos tarik lagi ke belakang,
4: kepada pemain nomor punggung 14 mencoba melakukan tekanan ada Diop. Bisa Diop melebar ke ataupun berikan pada penjaga gawang. Masih permainkan kembali kali pada Diop, berikan umpan ke depan dia kepada Bodi. Bodi mencoba kirimkan ke depan, umpan terobosan masuk kepada siapa gerangan di sana. Ada Bilal Ekanas berikan umpan cepat menggiring bola yang merasuk ke jantung pertahanan kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan. Utakkan di Islandia, umpan terobosan, umpan dari kulkawan, berbahaya. Oh, akhirnya bola disambut saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Prancis. Datang lagi serangan, tetapi kali ini sundulan kepala pemain belakang dari Maroko, yaitu jatuh di sebelah kanan tiang gawang Mike Magdan, dengan demikian saja menghasilkan out gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ini Prancis mencoba membangun serangan melalui Digne. Digne permainkan bola tenang-tenang saja, berikan kepada Desire Doe. Tarik ke belakang lagi dia kepada Saliba. William Saliba melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Dayot Upamecano. Mencoba menggiring bola merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana Jules Konde. Tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano. Melebar ke sektor pada Saliba, berikan kepada Digne. Mencoba lewat garis tengah sudah dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh Adin Wahi. Mundur lagi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Upamecano. Kini memasuki lingkaran tengah dari Raja sendiri, berikan ke depan cepat menggiring bola kepada siapa gerangan, kepada Aryo Trabiot ataupun juga rekannya Julius Kona. Menggiring bola umpan ke depan, tapi kali ini serangan Prancis dipatahkan lagi oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berganti tekanan, Maroko mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan. Putarkan di sebentar dia, tarik lagi ke belakang kepada Mazraoui. Mazraoui langsung permainkan bola masih darinya sendiri di sektor lingkaran di gelandang tengah, dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh Manu Pone. Masih permainkan bola dia, ada di sana kami lihat De Osman Dembele. Tarik lagi ke belakang, berganti tekanan, kini kuasai Ayub Bondi di lingkaran tengah, kerjasama dengan Ahraf Hakimi. Hakimi mundur ke belakang dia kepada siapa gerangan di sana. Ada kami lihat pemain nomor 14 menggiring bola merangsek ke daerah lawan dan kirimkan pendek lagi, umpan pendek kepada Adin. Adin mundur ke belakang kepada Mazraoui, berikan umpan terobosan ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah Salah Edin ataupun pemain Nir Al-Naimi. Tetapi kali ini bolanya patah di tengah jalan, disodok saja ataupun didorong sehingga bola keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk Maroko. Nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan kuasa sebelumnya. Kini ada Adrio Rabiot yang turun ke bawah membantu barisan pertahanan Prancis. Bola dikuasai sebelumnya oleh Upamecano dan kini pelanggaran dilakukan pemain Maroko terhadap pemain belakang Prancis yang tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Prancis dari sektor bekan pertahanannya sendiri. Sudah dilakukan, langsung berikan kepada

sudah ke depan, yang dituju adalah pemain Ibrahim, tetapi kali ini bolanya keluar, gagal diselamatkan oleh Hakimi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Prancis. Sudah dilakukan, berikan kepada William Sabila. William Sabila mundur ke belakang jauh, dia kepada Pamakeno di sektor lingkar tengah Raja sendiri, teruskan kepada Olise, tarik kepada Pamakeno lagi, dibayang-bayangi dua pemain Maroko ini. Akhirnya bola kirimkan pendek sudah kepada Manu Kone, poding umpan ke depan kepada Mbappe, salah umpannya, kandas di kaki Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz kini kuasa 11 punya, mencoba melihat dua pemain Prancis, tarik saja mundur ke belakang dia kepada Bodi, salah umpannya, coba direbut dari belakang Kone, berhasil Kone merobek sektor kanan pertahanan Maroko, dibayang-bayangi oleh Achraf Hakimi, mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Desildo, mundur ke belakang lagi, umpan terobohkan, Prancis kini mencoba menggedor pertahanan kesebelasan Maroko, datang lagi serangan saudara-saudara, bantuan dari belakang ada Upamecano. Upamecano kirimkan bola pendek saja, Fadlin Bele masih berputar-putar, dia mencari kawan yang berbebas ataupun kepada Julius Conde, masih permainkan bola. Kami lihat Dembele mencari kawan yang bebas, mencari ruang gerak di bawah, banyak yang umpan ke depan, oh maksudnya berikan kepada Conde, tetapi sayang, seribu sayang saudara-saudara, tidak berhasil Conde memanfaatkan umpan Dembele dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan out gawang. Belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0, kedua kesebelasan membagi angka di babak yang pertama, dan pertandingan babak pertama ini sudah berlangsung 44 menit 09 detik saudara-saudara pendengar. Tendangan gawang rupanya segera dilakukan, dan kami lihat para supporter baik dari tim Prancis maupun Maroko nampaknya terus memberikan dukungan semangat kepada tim kesayangannya ini saudara-saudara, yang bertanding di babak perempat final Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke babak semifinal. Apakah Prancis ataukah Maroko yang pada tahun ini berjaya untuk bisa masuk ke babak semifinal, mengukir sejarah 4 tahun yang lalu. Kita nantikan kini kembali serangan pemain-pemain Maroko, mencoba menggiring bola. Adan Dil Elainawi di sana, mundur ke belakang jauh, dia kerjasama lagi dengan rekannya Daissa Diop. Diop berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bono. Yasin Bono dengan kostum hijau muda ini langsung ke depan, dia cepat menggiring bola, yang dituju adalah pemain depan di sana, adalah pemain Kesdin Talbi. Terjadi perebutan, salah umpannya, akhirnya bola kandas sekejap pemain-pemain Prancis, berikan umpan terobosan, berbahaya, keluarlah saudara Bono dari serangan, langsung berganti tekanan kini, kembali Maroko mencoba serangan, namun ada Digna di situ. Digna umpan ke depan, cepat dia mencoba menggiring bola kepada kapten kesulasan Mbappe ataupun juga kepada pemain lainnya Michael Olise, namun kali ini Mbappe berhasil menggiring bola, atau bah kali ini serangannya patah di tengah jalan, namun ada Olise. Olise berputar-putar, dia mundur jauh ke belakang, dia kepada Kone, umpan kepada sebelah kanan, berbahaya kini serangan dari Prancis, teman-teman menyusul tanah dari sektor sebelah kiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Maroko, masih permainkan bola, angkat ke mulut gawang, ada Mbappe mundur ke belakang, berikan melebar ke sektor kiri kepada pemain Digne yang maju ke depan ini, kirimkan pendek lagi kepada pemain Desir Do, putarkan di sebelah dia kepada Sabila, lepas tembakan mulut gawang, oh satu tembakan keras tadi dilepaskan pemain belakang Jules Conde tadi, masih membentuk pemain belakang, datang serangan lagi Prancis, mencoba menggedor pertahanan Maroko, lepas tembakan, ditahan lagi saudara-saudara, namun bola bertandar di kaki Digne, dari arah jauh lepas tembakan, oh satu tembakan lepas dari Lucas Digne mengarah ke jala gawang Maroko, tetapi dengan cepat kami lihat tadi Yasin Bono langsung meninju bola atau mentip bola atas Mister Gawang, karena bola tadi sempat membentur Mister Gawang, dan tentu saja selamatlah gawang Maroko, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara. Lagi-lagi Prancis mencoba melahirkan peluang emas untuk menjebolkan gawang Maroko, tetapi hingga saat ini nampaknya Dewi Fortuna masih berada di Maroko dan belum berhasil dijebolkan gawangnya, dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis melalui pemain Dayot Upamecano, berikan bola pendek ke depan, dia kerja sama dengan Conde, atau dia mencoba menggiring bola langsung, dia kirimkan kepada Sabila lagi, tarik lagi kepada badan Dembele, kembalikan kepada Conde lagi ataupun kepada Upamecano, umpan ke sektor keluar, ada di situ, kami lihat pemain Desidero melihat jelawak Maldi, bayang-bayangnya oleh Hakimi, oh terjatuh, kami lihat Hakimi dan dengan Desildo tadi, namun bukan sebuah pelanggaran ya, meskipun tadi kami lihat berusaha keras Desildo untuk mengambil bola, Desildo ini, tetapi kali ini memang bukan sebuah pelanggaran.

0: dan hanya menghasilkan gawang saudara untuk kesebelasan Maroko, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah memasuki tambahan waktu 5 menit. Kita nantikan ini serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis melalui pemain sayap kanan. Ada di sana, kami lihat Manu Kone menggiring bola, berikan bola pendek cepatnya kepada Dembele. Gerak kotak penalti, terjadi perebutan, dihentikan dengan kaki kanan oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berganti tekanan, kita nantikan apakah Maroko membangun serangan melalui pemain berdelapan, ya Adin Wahi dari sektor sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Maroko merangsek di jantung pertahanan lawan, berikan bola pendek saja dia kepada Kater Hakimi melebar kepada Ibrahim Diaz dari sektor bek kiri, mundur ke belakang lagi, dia kerjasama lagi dengan Bilal Ekanos, kembalikan kepada Hakimi, tarik kepada Ekanos lagi, mencoba bikin panik kepada Diaz mencoba dibayang-bayang ketat oleh Digne, tarik ke belakang lagi kepada pemain Ekanos di sektor gelandang kiri. Pertahanan kesebelasan Prancis masih bermain pula. Hakimi mendekati ada kontak penalti, kerjasama cukup bergawan, membentur pemain belakang. Handsball saudara-saudara, kami lihat Trabiot di sektor dekat kotak penalti, hanya kurang lebih 2 meter di garis kotak penalti, dan tentu saja ini menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Ya, saudara-saudara pendengar, kita nantikan hanya kurang lebih 2 sampai 3 meter dari pantauan kami. Ya, dua pemain Maroko yaitu Ibrahim Diaz dan kapten kesebelasan Achraf Hakimi. Kita nantikan siapa akan menjadi penembak tendangan bebas yang tentu sangat membahayakan gawang Prancis karena hanya tipis di luar kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan pemain-pemain Maroko ada kotak penalti, begitu juga hampir seluruh pemain Prancis turun. Dua pemain sudah bersiap langsung menggaba. Sayang, tembakan Achraf Hakimi masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Maitland ini. Tentu saja hanya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara bergar. Dan bersamaan dengan itu, wasit yang memimpin pertandingan, Facundo Tello dari Argentina, membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama, babak perempat final antara Prancis melawan Maroko, untuk sementara berakhir dan kedudukan sementara adalah 0-0.
1: Ya, baik. Terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senpi atas laporan pandangan matanya di babak pertama ini. Dan ini memang seru sekali, Bung Nova. Ini apalagi saya melihat kiper dari Maroko. Keren banget tadi penyelamatannya, banyak sekali. Gimana Anda melihatnya, Bung Nova?
2: Iya, melek ya. Hari ini melek nih.
1: Benar-benar melek sekali saya.
2: Ya, Prancis tadi di awal-awal memang menguasai pertandingan. Prancis meredam permainan penyerang ala Maroko dengan mereka tidak memberikan bola kepada pemain-pemain Maroko. Jadi caranya cukup efektif ya, bagaimana pemain Prancis mengalirkan bola. Dia juga bisa menciptakan peluang, tetapi lagi-lagi masalahnya adalah di efektivitas.
1: Yeah. Oke. Okay.
2: Tadi di menit pertama ada tendangan Mbappe yang ditepis oleh Yassine Bono.
1: Bono ya.
2: Kemudian disusul tendangan penjuru yang menghasilkan peluang lagi oleh Dayot Upamecano, dan kemudian diamankan oleh Bono, dan kemudian ada penalti ya tadi dari Mbappe yang juga bukan ditepis tapi ditangkap ini.
1: Iya.
2: Kelasnya emang udah luar biasa.
1: Luar biasa ini.
2: Penalti ditangkap itu memang wow banget. Dan memang tadi skema penalti skema Prancis untuk mendapatkan penalti itu dari serangan balik yang cepat, transisi positif.
1: Oke. Okay.
2: Memang gayanya gaya Prancis yang mengandalkan kecepatan ya.
1: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya apa namanya, Prancis sudah di jalur yang tepat mencetak gol, tetapi memang eksekusinya yang belum berhasil.
1: Okay. Nah, ini saya lihat statistik juga nih, penguasaan bolanya hampir mirip. Prancis 49, Maroko 51. Tetapi kalau dari tembakan ini Prancis
3: jauh ya. 13 kali sementara Maroko 1 kali. Kenapa itu, Bung?
2: Ya, Maroko banyak menguasai bola tetapi tidak bisa menembus daerah berbahaya ya. Tadi satu-satunya tendangan yang dilakukan Maroko adalah dari tendangan bebas Achraf Hakimi tadi di detik-detik akhir pertandingan. Sementara kalau Prancis sendiri sebenarnya menguasai bola tapi juga memang dijaga ketat ya sama pemain-pemain Maroko. Tetapi yang dilakukan pemain Prancis adalah mereka bisa memadukan kualitas individu, mereka bisa ibarat gocek-gocek atau goreng-goreng sendiri. Yang kedua adalah kerjasama dengan pemain lain, baik kerjasama segitiga, kerjasama 1-2, ada konsep third man running gitu ya. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan segala situasi untuk bisa menembus, mendekati gawang Prancis.
1: Nah, itu yang membedakannya ya.
2: Sebenarnya Maroko tadi punya kesempatan untuk melakukan counter attack juga.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kayaknya masih kurang cepat. Jadi kurang cepat aliran bolanya dan cepat juga teman-temannya datang ketika ada satu orang pemain sudah mendekati area pertahanan Prancis tapi tidak ada dukungan. Jadi memang ya tadi di babak pertama meskipun penguasaan bola mirip-mirip tapi kalau menurut saya Prancis masih lebih unggul.
1: Iya, apalagi lihat tembakannya harus banyak banget nih. Nah, kira-kira apa nih? Apa yang perlu diperbaiki dari kedua tim untuk babak kedua, Bung?
2: Kalau Prancis ya mau tidak mau eksekusinya ya.
1: Oke.
2: Okay. Harus benar-benar one shot one goal mungkin begitu. Kalau untuk Maroko mungkin nih Maroko di babak kedua akan mencoba untuk bermain lebih menyerang, banyak menguasai bola.
1: Oke.
2: Okay. Ataupun seandainya tidak bermain menyerang, memilih untuk bermain seperti babak pertama, yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan serangan balik cepat.
1: Okay.
2: Karena kalau misalnya permainannya tetap seperti babak pertama ya justru berbahaya buat Maroko sendiri karena serangan-serangan Prancis ini bikin deg-degan, jatuh.
1: Benar sekali itu.
2: Deg-der ya.
1: Oke, baik, terima kasih Bung Nova. Kita nanti lanjutkan di pertandingan babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat dan tentunya nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan kembali pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Maroko.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Basudara Nyong Nona hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Papa Mama Bas Saudara, selamat pagi. Salam jumpa di edisi Jumat 10 Juli 2026. Pagi ini ada Beta Jen akan menemani Papa Mama semua sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, mari berkarya di pagi ini yang diawali dengan hujan di pagi hari. Semoga apa yang kau kerjakan hari ini tentunya mendapatkan berkat dari Tuhan. Selamat pagi dan selamat berkarya, tetap bersama kami di 104,3 MHz. Thank you.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Tanah longsor adalah salah satu jenis bencana alam yang dapat terjadi dengan cepat dan tidak terduga, terutama di daerah pegunungan atau perbukitan. Bencana ini dapat menimbulkan korban jiwa serta kerusakan material yang besar. Tanah longsor bisa dipicu oleh berbagai faktor seperti curah hujan yang tinggi, aktivitas manusia yang merusak struktur tanah, hingga gempa bumi. Jika Anda berada di daerah rawan longsor, perhatikan tanda yang dapat menunjukkan potensi tanah longsor. Di antaranya adalah retakan tanah yang muncul, suara gemuruh dari tanah yang bergerak, atau pohon yang tampak miring. Saat Anda merasa tanda-tanda ini, segera evakuasi diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Penting untuk tetap tenang dalam situasi darurat. Segera laporkan kejadian tanah longsor kepada pihak berwenang, seperti BPBD atau petugas setempat, agar mereka bisa melakukan evakuasi dan penanggulangan lebih lanjut. Mari kita selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar agar dapat mengurangi resiko terjadinya bencana tanah longsor.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadidah. Sadaqallahul adzim. Al-Ayah. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia, kita senantiasa dan selalu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan, karena kesehatan yang kita rasakan bagian nikmat Tuhan yang harus melahirkan banyak kebaikan. Kesempatan yang Allah beri, karunia ilahi yang patut kita syukuri. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah bisa mengantarkan kita dari minal dhulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, mimbar Islam pada kali ini saya akan mengangkat topik, yakni perlunya modal kejujuran. Mengapa topik ini saya angkat? Karena sekarang ini kalau mencari orang pintar itu sudah melimpah, kalau ingin mencari orang kaya juga sudah banyak sekali, apalagi yang pura-pura kaya kebanyakan gaya. Tetapi yang paling langka dalam kehidupan akhir-akhir ini adalah bagaimana kita mencari orang yang jujur, orang yang mempunyai kata-kata, apa yang ada dalam hatinya dan apa dalam ucapan mencerminkan apa yang suasana di hatinya. Orang yang seperti ini, inilah orang yang jujur, orang yang sportif, orang yang lugas. Dan orang yang seperti ini sekarang ini justru menjadi orang yang sangat langka. Hampir semua aspek kehidupan kita sering diisi dengan kata-kata yang penuh dengan penipuan. Karena ada pepatah mengatakan bahwa orang jujur itu tidak akan mujur. Ini kata-kata yang sudah tentu sangat menyesatkan semua manusia tanpa kecuali apapun suku dan agamanya. Ayat yang saya baca tadi itu firman Allah yang Allah abadikan dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian berkata-kata yang jujur, berkata-kata yang benar, berkata-kata apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dalam hatinya. Hitungan dengan nilai-nilai dimensi kebenaran. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, dan para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi menariknya ayat surat Al-Ahzab ayat 70 ini, jadi ini panggilan Allah secara spesial kepada orang-orang yang hatinya masih ada getaran iman. Jadi orang beriman ini diperintah oleh Allah, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Apa yang dimaksud bertakwa kepada Allah? Jadi bertakwa kepada Allah artinya adalah mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah daripada apa yang diinginkan oleh manusia. Sebab kalau manusia menuruti semua keinginannya, itu bisa jadi nanti akan menabrak sendi-sendi nilai agama. Jadi oleh karena itu orang beriman adalah hidupnya selama di dunia dia mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Apakah Allah tidak otoriter? Karena sudah tentu sebagai orang beriman sangat meyakini apa yang dikehendaki Allah pasti mengandung satu kebaikan dan kebenaran. Dan akibatnya semuanya itu pasti akan melahirkan satu ketenangan dan kebahagiaan. Jadi Allah tidak otoriter, tapi Allah memberitahu. Kalau ada artinya manusia tidak mau, Allah tidak akan marah. Kalau manusia tidak mau kepada perintahnya, Allah juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Persilahkan, karena hidup adalah sebuah pilihan.
ingin milih sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, atau ingin memilih sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Semuanya kembali kepada kita. Kemudian setelah kita diminta untuk mengikuti kehendak Allah, apa kehendak Allah? Jadi sudah tentu kita mengikuti apa yang Allah perintahkan, kita lakukan. Dan apa yang Allah larang, ya kita jauhi. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, setelah Allah memanggil orang beriman agar bertakwa kepada Allah, jadi bertakwa ini sudah tentu sangat luas sekali. Jadi kita bekerja, pergi ke kantor dengan tanpa terlambat, itu juga jalan ketakwaan. Sebagai seorang pelajar, jadi belajar yang baik, kemudian dia berupaya untuk tidak berpacaran dulu. Nah, ini jalan ketakwaan. Seorang ibu masak di dapur, kemudian untuk melayani suami dan anak-anak, ini juga jalan kebenaran. Nah, setelah itu baru Allah meminta wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian berkata-kata yang jujur, berkata-kata yang benar. Seorang suami jujur pada istri, seorang istri jujur pada anak, anak jujur pada kedua orang tua, sudah tentu juga kedua orang tua harus memiliki rasa kejujuran kepada anak-anaknya juga. Jadi karena orang tua ini sebagai panutan, sebagai contoh. Dan insya Allah kalau kita berlaku jujur, insya Allah janji Allah luar biasa. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menurunkan pengampun atas dosa dan kesalahan kalian. Jadi dengan jujur sendiri itu insya Allah akan menyebabkan turunnya pengampun dari Allah. Bahkan di ayat yang lain, ta'addallahu lakum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah jadi berjanji kepada orang-orang yang jujur akan menurunkan maghfiratan, yaitu pengampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat berlimpah. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona yang dirahmati Allah, jadi ada satu kisah sangat inspiratif. Mudah-mudahan kisah inspiratif ini akan bisa memberikan satu inspirasi dan motivasi kepada kita semuanya, utamanya kepada para pemuda. Karena kisah inspiratif ini itu terkait dengan pemuda. Jadi suatu ketika ada seorang raja yang sudah berusia senja, berusia sudah udur, sudah tua. Jadi dia harus dan raja ini sangat sangat bijak sekali. Dia tidak menyuruh anak turunnya untuk otomatis menjadi mengganti tata kerajaannya, tetapi dia mencari siapa saja pemuda yang lolos audisi. Apa yang ia uji, maka nanti dia akan diapresiasi, diberi penghargaan menjadi pengganti raja. Maka mulailah raja ini mengumumkan kepada para pemuda. Jadi akhirnya banyak pemuda yang ikut ambil bagian, tetapi syaratnya, jadi dia datang ke istana kerajaan, kemudian maka berduyun-duyunlah para pemuda mendatangi istana kerajaan. Setelah berkumpul banyak pemuda, kemudian raja menyampaikan, kalian saya beri sebuah biji. Biji ini kalau dirawat itu akan tumbuh dengan baik. Kalian saya beri waktu selama 6 bulan. Siapa yang bisa merawat biji ini hingga tumbuh dengan baik, maka dia bakal menjadi mendapatkan peran sebagai pengganti raja. Wah, senang sekali karena anggapan para pemuda ini kompetisi atau audisi sangat mudah sekali. Hampir semua orang ikut bisa. Apakah seorang mahasiswa, seorang sarjana, orang bodoh pun pasti bisa ikut. Maka ketika persyaratan sudah diberitahukan secara rinci, kemudian 6 bulan kemudian kalian bawa hasilnya, nanti saya umumkan pada tanggal sekian dan bulan sekian, maka kalian datang ke tempat kalian dipanggil ini. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, maka masing-masing diberi satu biji. Kan setelah mendapatkan satu biji semua pemuda yang hadir waktu itu, maka pulanglah, maka dirawatlah biji itu. Ada yang ditanam melalui pot, nanti karena akan dibawa lagi melalui media pot,
Kemudian setelah disiram tiap hari, dirawat, kemudian masing-masing antara satu dan yang lain itu tidak memberitahu, karena ini termasuk rahasia, dan dia masing-masing ingin menang. Maka hampir semua pemuda itu merawat dan sebagainya. Sampai 6 bulan kemudian, maka dibawalah hasil perawatan. Jadi hanya sebuah biji itu, oh macam-macam, ada yang sudah tumbuhnya itu karena perawatannya bagus, agak tinggi, ada yang pendek, macam-macam, karena perkembangannya tidak sama. Maka setelah artinya sebuah pemuda berkumpul, akhirnya ada seorang pemuda. Nah, seorang pemuda ini yang ditanam itu tidak tumbuh. Sampai 6 bulan, akhirnya dia ragu-ragu, apakah saya harus datang ke istana kerajaan. Akhirnya oleh ibunya, sudah nak,

penghargaan, yakni sebagai pengganti kerajaan. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, sudah tentu kita juga bertanya-tanya juga, kok bisa nih? Padahal yang lain tumbuhnya bagus, lah ini kok tidak tumbuh, bahkan jadi juara. Akhirnya barulah si raja ini, yang lain cemburu, kok bisa ya? Tidak tumbuh kok bisa mendapatkan juara. Barulah si raja ini menyampaikan bahwa biji yang ia berikan itu semuanya sebelumnya sudah dimasak oleh raja, dimasak sehingga tidak mungkin artinya dia akan tumbuh. Nah, berarti yang tumbuh itu berarti telah mengganti dengan biji yang lain. Artinya tidak jujur. Justru yang seorang pemuda ini yang tidak tumbuh karena berarti dia jujur menggunakan biji yang diberikan oleh si raja. Yang lain itu berarti sudah ditukar dengan biji yang lain. Ini satu apresiasi bahwa jadi kejujuran itu merupakan mutiara yang sangat berharga. Karena dengan kejujuran seseorang di samping akan mendapatkan sebagaimana firman Allah tadi, Allah akan yuslih lakum amalakum. Jadi Allah akan memperbaiki, menyempurnakan amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan memberikan pengampunan bagi kalian. Dan ternyata nilai-nilai seperti inilah jadi yang diapresiasi oleh raja, karena kejujuran itu merupakan nilai-nilai yang sangat langka, nilai-nilai yang sangat mahal, sehingga jadi pemuda yang justru tidak tumbuh inilah karena dilatar belakangi dengan moral kejujuran, sehingga dia menjadi seorang bapak, mama, kakak nyong, kakak nona yang dirahmati Allah. Jadi artinya orang yang tidak jujur itu ciri-ciri orang munafik. Jadi orang munafik itu artinya orang yang mengandung tiga aspek. Kalau berkata dia tidak benar, hoak, kalau istilah sekarang hoak. Kalau berjanji dia tidak jujur. Kalau diberi amanat dia berkhianat. Inilah perlunya kita. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi insya Allah jadi kaum muslimin. Jadi insya Allah jadi kurang lebih jadi 15 hari lagi kita sudah akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati indah dan anggunnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan, dan semoga kita oleh Allah jadi senantiasa diberi perlindungan dan rahmat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, beta masih menemani bapak mama semua dalam rangkaian lagu-lagu religi islami ya. Dan selamat pagi untuk bapak mama, bapak saudara semua, selamat menikmati berkat Allah yang baru di hari ini. Semoga apa yang kata kerjakan di hari ini ya, itu boleh menjadi berkah bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kembali beta hadirkan satu lagu religi islami dari Dewi Fikir dengan singlenya Cahaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tradisi tarian bonet pada masyarakat Atoni Pahmeto dinilai bukan sekedar seni hiburan, melainkan sebuah media pendidikan budaya yang kaya akan nilai sosial dan spiritual. Keragaman makna filosofis dalam setiap gerakannya menjadi fondasi penting pembentukan karakter masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Beralih ke informasi berikut. Upaya memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Kupang terus dilakukan melalui perluasan lahan pertanian. Pemkab Kupang bersama Kementerian Pertanian resmi memulai program pencetakan sawah baru seluas 77 hektar di Desa Oela Timo, Kecamatan Kupang Timur, Selasa 7 Juli yang lalu. Program ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan produksi pangan sekaligus mengurangi lahan tidur yang selama bertahun-tahun tidak dimanfaatkan. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat pagi. Salam jumpa Bapak Mama di hari ini Jumat 10 Juli 2026. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Sekalipun beta yang lagi bicara di sini, ya seperti itulah. Ya, memang karena cuaca ya Bapak Mama, ini pagi tadi saja sudah diguyur oleh hujan ya. Ketika beta sampai di pertengahan jalan hujan, memang dari rumah sana hujan sih, tapi mendekati ke tempat kerja gitu ya, dari arah wali kota itu sudah hujan, meski dari Osapa sih belum hujan sebenarnya. Nah ini dia nih perubahan cuaca yang memang gampang sekali begitu ya, bikin kotong rawan sakit bapak mama semua. Tapi yang pastinya tetap jaga kesehatan begitu. Ya, cukupkan kebutuhan minum air putih. Dan kalau memang sakit, mama bisa istirahat, minum obat dulu biar bisa kembali pulih. Dan rangkaian Sasando pagi hari ini beta sudah siap untuk menemani bapak mama semua sampai di pukul 8 untuk sesi Bapote pagi hari ini. Tetap bersama beta di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama, abah, saudara, kakak nyong dan kakak nona. Pagi ini di Bapote, kotong akan berbicara tentang tindakan-tindakan kecil untuk keberlanjutan atau menyelamatkan bumi. Nah, bapak mama, abah, saudara, banyak dari kotong mungkin berpikir ya bahwa menyelamatkan bumi itu butuh tindakan besar dan mahal. Padahal ada banyak sekali kebiasaan sederhana yang bisa bantu selamatkan lingkungan hanya dengan perubahan kecil dalam kotong punya kehidupan setiap hari. Masih banyak orang juga menganggap perubahan kecil tentunya soalnya akan mengubah apa-apa ya. Padahal menurut data lingkungan global, langkah-langkah sederhana justru bisa mengurangi emisi karbon dalam jumlah yang signifikan. Dan dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan sederhana ini, tentunya kotong bisa bantu selamatkan lingkungan, menjaga kualitas udara, tanah, air, kemudian sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati. Lebih dari itu, bapak mama semua, gaya hidup ramah lingkungan sebenarnya hanya baik untuk bumi, tapi juga untuk menyehatkan tubuh dan menghemat biaya. Maka penting bagi kotong semua untuk mulai mengambil langkah nyata mulai dari sekarang ya bapak mama semuanya. Nah, jadi kotong ke topik pagi hari ini. Beta pengen tahu nih, kira-kira langkah kecil apa saja yang kotong perlu lakukan untuk menyelamatkan bumi atau untuk keberlanjutan bumi ini. Bapak mama bisa gabung dengan Beta di Bapote pagi di telepon 04 0380 833 499, boleh juga di WhatsApp 0811 3820 1043 dan di Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: Bapak Mama Basodara, tas siaga bencana atau TSB adalah tas yang dipersiapkan oleh anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan khusus untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Setidaknya untuk 3 hari pertama sebelum bantuan medis atau logistik tiba. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Isi dari tas siaga bencana mencakup kebutuhan dasar yang paling esensial. Mulai dari dokumen penting seperti kartu keluarga, surat tanah, ijazah, akte kelahiran, dan lainnya yang disimpan dalam plastik kedap air, hingga perbekalan makanan instan dan air minum yang cukup untuk 3 hari. Selain itu, jangan lupa sertakan kotak P3K, obat-obatan pribadi, senter dengan baterai cadangan, peluit untuk meminta pertolongan, serta uang tunai secukupnya. Simpanlah tas ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar rumah, agar ketika terjadi bencana, kita bisa langsung membawanya dengan cepat. Kesiapsiagaan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Dengan menyiapkan tas siaga bencana, kita telah melangkah satu tahap lebih maju. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Siapkan tas siaga sebelum bencana datang.

Saudara Kakak Nyong dan Kakak Anona, mari kotong lihat kebiasaan sederhana yang bisa bantu selamatkan lingkungan yang mudah kotong terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kotong bisa hemat energi di rumah ya. Jadi kotong bisa mengurangi penggunaan listrik, ya mungkin beralih ke lampu LED, mencabut colokan saat tidak digunakan, hingga mencuci dengan air dingin dapat mengurangi emisi karbon sekaligus menekan biaya tagihan. Jadi kadang-kadang kotong cas handphone, terus setelah penuh dicabut dari casnya charger ya, tapi tidak dicabut dari colokan begitu, dibiarkan begitu saja. Atau kotong kasih hidup kipas angin, kotong kasih mati saja di tombol, tapi kotong sudah dicabut dari stop kontak. Nah, bapak mama, bapak saudara, ini juga beberapa langkah sederhana sebenarnya yang bisa kotong lakukan seperti itu ya, untuk mengurangi penggunaan listrik atau hemat energi. Berikutnya adalah mengurangi ya pemakaian plastik sekali pakai, bapak mama. Atau bisa bawa tas belanja kain, botol minum, atau wadah makanan sendiri begitu. Ini merupakan contoh kebiasaan sederhana yang bisa bantu selamatkan lingkungan. Bahkan kebiasaan ini juga bisa mengurangi timbunan sampah plastik. Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong, dan kakak Nona, tentunya kalau kotong punya bumi ini berlanjut, ya bukan hanya untuk kotong, tapi juga untuk kotong punya anak cucu ke depannya nanti ya. Nah, ini membutuhkan ekstra kerja keras dari kotong. Kotong bisa menunggu orang lain untuk bergerak, tapi kebiasaan-kebiasaan kecil bisa kotong lakukan dari rumah. Ya, bapak mama semua, soalnya harus menunggu begitu ya. Dan kembali ke topik kotong Bapote pagi hari ini, kebiasaan.

kebiasaan kecil apa yang kotong lakukan ya untuk menyelamatkan bumi atau untuk keberlanjutan bumi. Boleh Bapak Mama bergabung dengan beta di Papote Pagi, baik dari telepon Perempat atau juga di media sosial Perempat ya. Instagram RRI Perempat Kupang atau di WhatsApp 0811 3820 1043.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi, mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat, eh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, sa. Ampun, eh, anak.
0: Bapak, doh, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama, Nia.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kotong akan lanjut lagi Wapote sesi kedua ya. Selepas berita perempat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, menjahit masa depan bagi brand facial lokal Asti, tenunan milik Asti Naik Teas, Kas Insana Kabupaten Timur Tengah Utara melambangkan transformasi kain tradisional yang menjadi produk fashion modern siap pakai, guna menjaga keberlanjutan ekonomi dan budaya. Melalui filosofi ini, ia mengatakan tidak sekedar memotong dan menjahit kain, melainkan menjahit harapan baru agar kain tenun terus relevan di masa depan. Beralih ke informasi berikut, Festival Pulau diulangi. Festival Pulau Feham tahun ini berlangsung sukses dengan partisipasi masyarakat yang tinggi serta dukungan berbagai pihak terkait. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sehingga memberikan pengalaman budaya yang berkesan bagi pengunjung dari berbagai daerah. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, Festival Fulan Fehan akan menjadi agenda tahunan yang terus dikembangkan Pemda Kabupaten Belu. Keberlanjutan festival ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta memperkuat identitas budaya masyarakat Kabupaten Belu secara luas. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: keong gramaya.
1: Tulang siapa lebih banyak? Orang dewasa atau bayi?
2: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

Pendengar, pemerintah Kota Kupang menerima alokasi sebanyak 600 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ini disampaikan Bustaman, Kabid Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas PRKP Kota Kupang. Dan saya cuplik dari Kupang Tribun News, Bustaman menjelaskan program penerimaan rumah yang disampaikan ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. Kata dia, sebanyak 600 unit rumah tersebut akan tersebar di seluruh 51 kelurahan di Kota Kupang. Selanjutnya, pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sedang mempercepat proses pengusulan nama-nama calon penerima manfaat sebelum batas waktu yang ditetapkan pemerintah pada 11 Juli 2026. Dia menjelaskan pemerintah daerah hanya bertugas untuk mengusulkan data calon penerima bantuan, sedangkan penetapan penerima dilakukan setelah proses verifikasi oleh Kementerian PKP melalui Balai. Berdoalah semoga Anda juga termasuk di dalamnya yang menerima alokasi 600 rumah dari pemerintah pusat. Informasinya saya cuplikan untuk Anda pagi ini di 7.14, nanti di 7.30 kita akan berbincang nanti terkait dengan topik yang ada ini. Anda bisa ikuti di wawancara Kupang Pagi di 7.30 waktu Indonesia Tengah.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah NTT mengimbau agar penggunaan gas LPG ukuran 50 kg diprioritaskan untuk sektor hotel, restoran, dan kafe, dapur makan bergizi gratis, dan juga usaha laundry. Imbauan itu disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT, Selvi Nanga, disampaikan sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan LPG di tengah kelangkaan tabung ukuran 5,5 kg dan 12 kg di masyarakat. Menurutnya, penggunaan LPG 50 kg di luar sektor yang sudah ditetapkan dapat memperburuk distribusi gas bersubsidi dan non-subsidi di pasaran. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada masyarakat yang membutuhkan LPG ukuran 5,5 dan 12 kg untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Karena itu minta supaya prioritas 50 kilogram gas LPG untuk Horeca. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Onang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang terhubung kembali dengan kami di YouTube channel RRI Kupang dan yang sudah mendengarkan kami sejak pagi hari di RRI Digital RRI.co.id dan juga di FM 94,4. Kita bersama kembali di wawancara Kupang Pagi untuk pagi hari ini pendengar. Kabarnya memang pemerintah kota terima alokasi rumah dari pemerintah pusat dan kira-kira seperti apa selengkapnya kita akan memperbincangkannya pagi hari ini bersama di line telepon sudah tersambung dengan kita Pak Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas PRKP Kota Kupang Pak Bustaman STP MM. Selamat pagi Pak Bustaman.
3: Selamat pagi Pak Sony, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Kupang.
2: Iya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini Bapak untuk bisa cerita ke kita tentang program BSPS di Kota Kupang ini. Kami dengar-dengar ini Kota Kupang dapat tambahan kuota BSPS dari 500 menjadi 600 unit. Betul itu Bapak?
3: Benar, benar sekali Pak Sony. Jadi kita Kota Kupang awalnya atas perjuangan dari Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, kita mendapat alokasi 500 unit. Kemudian dalam perjalanan ternyata kita ditambah lagi 100 menjadi 600 unit. Dan dalam perjalanannya ternyata masih ada lagi kuota tambahan 20 unit dari aspirasi legislator DPR RI, kemudian 5 unitnya dari Kementerian Kesehatan untuk penyintas TBC, dan 4 unit dari Kementerian Kebudayaan. Jadi kita Kota Kupang mendapat alokasi 629 unit, Pak Sony.
2: Wow, 629 unit dari sebelumnya hanya sekitar 500 unit. Ini ada keistimewaan tertentu dari Kota Kupang kah Pak? Atau yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk akhirnya tambah kuotanya jadi semakin banyak gitu Pak?
3: Oke, baik. Memang Kota Kupang termasuk salah satu daerah atau pemerintah kota yang selama ini taat pada apa yang diminta oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PKP terkait dengan beberapa syarat-syarat dukungan jenis kriteria sehingga di dalam dokumen itu juga memuat tentang keberadaan rumah tidak layak huni di Kota Kupang.
2: Yeah.
3: Sesuai dengan data yang ada di kita itu sekitar 6.000-an masyarakat Kota Kupang belum memiliki rumah yang layak huni. Sehingga pemerintah pusat dalam hari ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melihat ini sebagai sasaran untuk salah satu program prioritas dalam hal mendukung program nasional 3 juta rumah.
2: Iya, ini luar biasa. Jadi dari 6.000 kita dapat 600-an lebih ya Bapak ya. Artinya bahwa masyarakat harus siap-siap walaupun memang tidak semuanya yang punya masalah dengan tempat tinggal ini atau mengalami rumah tidak layak huni ini akan menerima. Tapi mereka masyarakat tentu harus siap-siap untuk ini. Nah kalau kita lihat tentang pengurangan rumah tidak layak huni berarti ada prioritas-prioritas tertentu yang akan dibuat oleh pemerintah kota untuk mereka yang punya rumah tidak layak huni ini. Mungkin Bapak bisa berbagi dengan kita terkait dengan ini. Apakah ini kemudian menjadi upaya besar untuk pengurangan rumah tidak layak huni dan prioritasnya seperti apa Bapak nanti?
3: Iya, benar Pak Sony. Terkait dengan program BSPS ini, nama nomenklaturnya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
2: Oke.
3: Jadi iya. Tujuannya untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara swadaya. Jadi memang peningkatan kualitas rumah swadaya ini bagaimana mereka merubah atau memperbaiki rumah yang awalnya tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Tentunya di dalam mengakses program ini ada syarat dan ketentuan.
2: Iya.
3: Dan syarat dan ketentuan itu boleh diakses oleh seluruh warga kota yang memiliki rumah tidak layak huni, kemudian syaratnya juga terpenuhi. Kalau saya boleh sampaikan bahwa syarat itu yang pertama adalah warga kota Kupang dulu, ya, dibuktikan dengan KTP dan kartu keluarga, kemudian memiliki rumah yang tidak layak huni, kemudian yang bersangkutan masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah, berada di desil 4 ke bawah, atau batas penghasilan maksimalnya maksimal upah minimum provinsi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga yang bersangkutan harus memiliki lahan, ya, lahan yang dikuasainya memang benar-benar lahan milik pribadi yang nanti akan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan lahan, baik sertifikat pelepasan hak atau keterangan ahli waris atau mungkin kuitansi jual beli.
2: Iya.
3: Sehingga syarat ketentuan itu menjadi prioritas. Kemudian kami akan mengusulkan nama-nama itu ke kementerian melalui aplikasi yang sudah disediakan, dan nama-nama nanti itu akan diverifikasi oleh tenaga fasilitator yang dibentuk oleh kementerian melalui Balai Perumahan.
2: Iya, Bapak, kalau kita lihat nomenklaturnya itu ada kata stimulan gitu, artinya hanya menjadi semacam pemicu saja. Kita bayangan kita ketika menerima mau mendapatkan bantuan rumah itu, bayangan kita adalah wah ini kayaknya nanti ditanggung semuanya. Apakah itu berarti bahwa kata stimulan di situ itu sifat bantuan yang stimulan di situ itu justru akan membuat kita untuk berpikir dua kali atau tiga kali terkait dengan saya terima ini kira-kira nanti perhitungannya bagaimana? Nah, berarti bahwa tidak ditanggung seluruh biaya pembangunannya ya, Pak?
3: Benar, benar Pak Sony. Jadi programnya ada dua kata kunci di situ.
2: Iya.
3: Ada stimulan, ya, perangsang. Ada juga swadaya.
2: Iya.
3: Jadi program ini bagaimana merangsang masyarakat untuk menumbuh kembangkan kembali semangat gotong royong yang ada di masyarakat kita. Kemudian pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, mensuplai 20 juta untuk pembangunan ini, di mana 20 juta itu terbagi dua. 17.500.000-nya untuk material bangunannya, bahan-bahan bangunan, kemudian 2.500.000-nya untuk upah tukang.
2: Yeah. Oke, ini artinya juga disiapkan lumayan ini Bapak, kalau misalnya bisa menerima 20 juta ini, kalau perkiraan kalau memang rumahnya sudah berdiri dan kemudian semua-semuanya sudah ada, ini rasanya juga sudah bisa layak untuk dihuni begitu, menjadi layak untuk dihuni.
3: Benar. Iya. Benar. Pak Sony, jadi skemanya adalah peningkatan kualitas.
2: Iya.
3: Jadi sebenarnya peningkatan kualitas rumah, kemudian bagaimana rumah yang layak huni itu nanti akan ada tim fasilitator, baik pemberdayaan maupun fasilitator teknis, di mana teman-teman fasilitator nanti akan merancang bangunnya seperti apa. Yang paling utama adalah struktur bangunannya itu sendiri. Jadi konsep rumahnya rumah tumbuh begitu. Jadi setelah rumah itu dibangun dengan anggaran yang ada, kemudian ada nilai tambah swadaya di situ. Kemudian besok jika yang bersangkutan memiliki berkat lebih atau rezeki, bisa dikembangkan rumah itu. Gitu. Jadi yang paling utama adalah struktur bangunannya.
2: Oke. Baik Bapak, dari sekian ratusan, 600-an lebih rumah yang saat ini ada, apakah kemudian ada semacam tahapan? Ini tahapannya tidak sekaligus 600-an lebih, tapi ada tahapannya, tahap pertama berapa rumah dulu, tahap kedua berapa rumah dulu, atau sekaligus begitu Pak?
3: Ya benar, jadi kita ada kurang lebih 2-3 tahap. Tahap pertama itu 100 rumah. Jadi yang 100 rumah untuk tahap pertama itu saat ini sementara proses pembangunan. Dan sudah di SK-kan, kemudian setelah ditetapkan melalui SK, ada namanya pemilihan toko terbuka. Jadi nanti tim fasilitator melakukan survei terhadap toko-toko yang ada di wilayah, contoh Kelnai Oni Fatukua. Jadi toko-toko bangunan di daerah situ, kemudian disurvei oleh TFL, diundang untuk melakukan pemilihan toko terbuka. Kemudian nanti yang harga terendah yang ditetapkan sebagai pemenang, kurang lebih seperti itu. Kemudian dari status sekarang sudah proses pembangunan, bulan depan sudah selesai 100 rumah. Dan sekarang masuk tahap kedua, kita 200, alokasinya 200. Saat ini sementara dilakukan verifikasi baik administrasi maupun lapangan.
2: Bapak, dari 100-an kemudian tahap keduanya nanti 200-an itu, adakah kendala-kendala yang mungkin untuk calon penerima yang mendengarkan kita atau menyimak siaran pagi hari ini bisa harus diperhatikan supaya ketika dialokasikan 100 ya betul-betul 100, bukan di bawahnya 100. Ada syarat-syarat tertentu yang kemudian menyebabkan unit-unit yang tidak dapat diterima bisa terrealisasi gitu, Pak?
3: Oke, baik. Pengalaman kami dari 100 pertama itu, Pak Sony, ada beberapa dari calon penerima mengundurkan diri. Kemudian ada juga yang dari 100 itu, Pak Sony, dan pendengar sekalian, di data yang disurvei itu kurang lebih 280-an. Untuk mendapatkan 100 itu. Jadi 100 lebihnya itu tidak memenuhi syarat. Dan atau juga tidak bersedia gitu. Nah, pada umumnya kendala yang dihadapi atau persoalan kenapa mereka tidak bersedia, salah satunya atau salah duanya, pertama itu tidak bersedia untuk melakukan swadaya, karena mungkin kesanggupan dari calon penerima sendiri yang memang karena memang desil 4 ke bawah ya, Pak Sony. Jadi memang agak susah untuk ada nilai swadaya. Tetapi sebenarnya begini, swadaya itu tidak serta-merta dia harus pribadi ya. Ada uang keluar dari pribadi. Tetapi ada juga mungkin tetangga atau keluarga, saudara yang ingin membantu, itu diperkenankan. Itu masuk dalam nilai swadaya nanti, atau di rumahnya punya batu karang, kemudian pasir, atau ada pohon kelapa lah di situ, atau pohon jati yang mereka punya, sehingga kita bisa manfaatkan itu untuk

0: milik orang lain,
1: yeah.
0: atau berada di wilayah-wilayah ya jalur terlarang gitu, seperti di daerah aliran sungai,
1: yeah.
0: pinggir kali, kemudian di sempadan pantai, kemudian di jalur rawan bencana. Nah, daerah-daerah ini tidak diperkenankan untuk dibangun, sehingga yeah. Oleh tenaga fasilitator lapangan ketika melakukan verifikasi mereka tidak diloloskan, begitu yeah. Pak Sony.
1: Bapak, jadi akhirnya yang menjadi momok sudah dua begitu ya, tidak saja soal swadaya, tetapi juga yang menjadi momok ini adalah soal kepemilikan lahan. Nah Bapak, supaya menjadi pasti dan ketika tim fasilitator melakukan verifikasi ini tidak bermasalah, kira-kira apa yang diperiksa Bapak dari sana? Karena desil 4 ke bawah ini juga tantangan besar ketika ke fasilitator sudah datang, melakukan verifikasi, rasanya masih kurang ini. Nah, supaya bisa mempersiapkan dengan baik, apa saja yang kemudian diperiksa oleh tim fasilitator dalam melakukan verifikasi, Pak? Supaya kita lebih tahu lebih awal, Bapak.
0: Baik, Pak Tony. Jadi, memang program ini semakin hari dia semakin disesuaikan dengan kondisi real yang ada di masyarakat.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi memang masyarakat itu banyak yang memiliki lahan atau tanah untuk bangunan, untuk mendirikan bangunan, tetapi statusnya belum melakukan pengurusan administrasi di pertanahan seperti sertifikat.
1: Yeah.
0: Nah, di awal itu syarat awalnya itu harus memiliki sertifikat. Kemudian dengan persoalan-persoalan yang terjadi atau yang ditemukan di lapangan sehingga agak sedikit fleksibel.
1: Yeah.
0: Sekarang itu tidak harus sertifikat. Tapi yeah. bisa mungkin baru pelepasan hak atau kuitansi jual beli, bahkan kalau ada surat pernyataan dari pemerintah kelurahan
1: yeah.
0: Yang menerangkan bahwa benar tanah itu adalah tanah milik yang bersangkutan, itu juga boleh direkomendasikan, begitu. Jadi terkait dengan penguasaan fisik bidang tanah, lebih ke yeah. penguasaan fisik bidang tanahnya, penting ada jaminan bahwa benar tanah itu milik yang bersangkutan. Jadi masyarakat Kota Kupang khususnya yang tergolong dalam masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki lahan kemudian rumahnya tidak layak huni sekarang tidak harus punya sertifikat.
1: Iya.
0: Mungkin belum ada biaya untuk mengurus sertifikat, tapi cukup dengan surat keterangan dari pemerintah kelurahan yang menerangkan bahwa tanah ini adalah benar tanah milik yang bersangkutan. Dan informasi tambahan juga untuk masyarakat Kota Kupang, dan ini kemarin kami sudah pertemuan dengan BPN, kemungkinan saya belum bisa pastikan,
1: iya.
0: tetapi setelah kami pertemuan dengan BPN diinformasikan bahwa ada rakor pertanahan nanti. Dan sepertinya informasinya nanti masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat program BSPS ini yang tanahnya belum bersertifikat nanti akan dilakukan sertifikasi gratis oleh BPN. Kurang lebih begitu, tapi ini yeah. baru informasi awal, belum pasti.
1: Iya, Bapak Bustaman, kalau kita lihat penjaringan calon penerima bantuan ini, apakah itu kemudian dilakukan dari bawah? Maksudnya ini pihak kelurahanlah yang menentukan dan kemudian diverifikasi persis bahwa berdasarkan DTSN ini dia masuk di kategori ini, atau usulan-usulannya itu dari mana? Orang sendiri bisa datang mengusulkan diri atau setelah diperiksa di data dari DTSN ini dan mereka otomatis dapat terjaring gitu, Pak?
0: Jadi terkait dengan pengusulan calon penerima bantuan itu awalnya kan kami punya data yang kami ambil dari aplikasi sebelum ini, ada namanya MyPKP, aplikasi yeah. BNBA. Namun karena kuota kita sangat banyak sehingga kami bersurat ke pemerintah kelurahan agar teman-teman kelurahan mengirimkan data calon penerima dengan syarat kriteria yang sudah kami cantumkan. Kemudian kami rasa juga usulan dari teman-teman kelurahan belum cukup memadai, sehingga kami sampaikan, kita umumkan ke beberapa kanal-kanal yang ada di masyarakat untuk masyarakat sendiri juga bisa mengakses

0: melalui kanal yang ada, aplikasi yang sudah dibagikan, maupun yeah. lewat organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan. Jadi intinya siapapun boleh mengusulkan calon penerima bantuan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan.
1: Ya, baik Bapak. Kalau ketika pembangunan sudah mulai dilaksanakan, bagaimana pendampingan dan pengawasan Pak supaya nanti kita tentu tahu bahwa salah satu kunci untuk pembangunan ini bisa berjalan dengan baik adalah pengawasan tentang penggunaan dan lain-lain sebagainya supaya bisa berjalan dengan baik. Jangankan itu Pak, kalau di perumahan-perumahan besar itu tukang saja harus diawasi dengan persis karena takutnya ada penyimpangan dan lain-lain sebagainya Pak. Soal pendampingan dan pengawasan Bapak bisa berbagi dengan kita terkait itu Bapak, silakan.
0: Oke, baik. Kementerian telah merekrut TFL, tenaga fasilitator lapangan,
1: yeah.
0: di mana TFL ini dibagi dua, ada fasilitator yang membidangi teknis, ada juga fasilitator yang membidangi pemberdayaan.
1: Yeah.
0: Jadi proses pembangunannya nanti itu diawasi sepenuhnya oleh teman-teman fasilitator. Mulai dari tahap perencanaannya, kemudian proses pemilihan toko terbuka, kemudian pembangunan terkait dengan struktur bangunan. Jadi sebelum dibangun itu memang sudah ada desainnya dulu, BED-nya sudah dibuat oleh teman-teman fasilitator, dan masing-masing calon penerima itu berbeda.
1: Yeah.
0: Jadi contoh rumah setelah diamati ternyata yang bertahap rumahnya struktur bangunannya sudah ada seperti fondasi, kemudian rimbal, kolom dan lain-lain itu sudah ada. Jadi nanti tim fasilitator merekomendasikan oh ini bisa dinding atau atapnya saja gitu. Kemudian terkait dengan ukurannya juga, ukurannya bisa berbeda-beda. Itu sesuaikan dengan kemampuan dari calon penerima terkait dengan swadaya tadi.
1: Iya, yeah. Pasti ada harapan terbaik Pak dari pemerintah kota, Pak Wali Kota berjuang sedemikian dan Ibu Wakil Wali Kota, kemudian Dinas Bapak, PRKP Kota Kupang juga berjuang dalam hal ini terkait dengan dampak sosial dan dampak ekonomi yang ingin diperoleh dari bantuan ini Pak. Silakan Bapak bisa menyampaikannya sekaligus harapan kepada masyarakat supaya ketika program BSPS ini sudah diluncurkan atau dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar dan bisa kasih manfaat maksimal bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Silakan Bapak.
0: Jadi baik, masyarakat Kota Kupang, pendengar Pro 1, program ini sangat luar biasa manfaatnya, dan perjuangan pemerintah Kota Kupang mendapatkan alokasi yang cukup signifikan. Rasanya kita paling banyak alokasinya untuk provinsi NTT. Itu. Jadi memang terkait dengan rumah ini tempat tidak hanya tempat untuk kita tinggal, tidak hanya tempat untuk berteduh, tetapi ini harapan untuk seperti apa masa depan keluarga, anak, cucu ke depannya itu ada pada rumah yang kita bangun. Sehingga saya mengajak masyarakat untuk mari siapapun ya yang memiliki keluarga, tetangga atau sanak famili yang memiliki rumah tidak layak huni, kemudian syarat ketentuan seperti yang kami sampaikan tadi memenuhi persyaratan itu, silakan mengakses atau langsung ke Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman menyampaikan datanya. Kami nanti akan follow up di dalam aplikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat maupun dari balai, sehingga bantuan ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Kota Kupang. Dan informasi lagi bahwa tahun depan itu kita mendapat kuota lagi 5 kali lipat dari tahun ini. Nah, sehingga tahun ini merupakan ukuran untuk kita, kalau seandainya 600 ini tidak bisa kita penuhi, maka tahun depan kemungkinan bisa saja program ini dialihkan ke jumlahnya lebih banyak di kabupaten lain. Sehingga kami sangat berharap dengan kerjasama baik teman-teman di kelurahan, seluruh organisasi kemasyarakatan, di agamaan, kami di pemerintah kota dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, saat ini kita menyiapkan data yang sebanyak-banyaknya.
1: Yeah.
0: Persoalan nanti mereka teman calon penerima bantuan itu lolos verifikasi atau tidak itu urusan kedua.
1: Yeah.
0: Tetapi paling tidak sensitivitas kita terhadap yeah. rumah tidak layak huni itu juga harus terbangun pada diri kita semua. Terkait swadaya, terkait nanti status kepemilikan, yeah. itu nanti urusan berikutnya. Tapi paling tidak kita harus peka dengan keadaan yang ada bahwa tetangga saya rumah tidak layak.
1: Yeah.
0: Saya
1: yeah.
0: coba usulkan. Itu yang kami butuhkan saat ini, Pak Sony.
1: Iya, yeah. baik Bapak. Mengurus PRKP untuk bantuan BSPS ini sama dengan mengurus PHBI ya Bapak ya, sama-sama untuk kemaslahatan ya. Umat ya Bapak.
0: Benar.
1: Kemaslahatan masyarakat
0: benar,
1: banyak.
0: Benar,
1: ya. Banyak, terima kasih Bapak sudah berbagi informasi. Dan kalau misalnya memang pendengar kita atau juga penonton pagi hari ini yang mau bertanya-tanya, tadi Bapak sudah menyarankan lebih baik datang ke Dinas PRKP Kota Kupang untuk bertanya lebih banyak terkait dengan ini Bapak ya.
0: Benar.
1: Iya.
0: Benar.
1: Baik. Banyak terima kasih Bapak sudah berbagi pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi. Mohon izin Pak Sonik,
1: oh, iya. kami boleh,
0: juga
1: boleh Bapak, silakan.
0: RRI juga bisa menjadi
1: Siap.
0: Kanal sebagai apa penyalur informasi ini dan
1: Siap.
0: Bisa juga menerima usulan jika ada pendengar yang mungkin sekiranya tidak berkesempatan datang ke PRKP
1: iya.
0: bisa melalui RRI juga. Nanti Pak Sony atau teman-teman dari RRI bisa rekomendasikan ke kami.
1: Iya, Bapak ini kayaknya ada pendengar yang bergabung dengan kita. Saya coba menyapa ya Bapak ya. Selamat pagi.
0: Baik.
2: Halo,
0: baik, siap. Kami siap.
1: Iya, saya Sony dengan Pak siapa Pak?
2: Sony.
1: Iya, dengan Pak siapa Pak?
2: Dengan Bapak yang di Kabupaten.
1: Oh, Kota. Kabupaten. Ini kita dengan kota. Jadi tapi ya bolehlah nanti satu menit ya. Boleh menyampaikan Bapak.
2: Ya, ini mengenai bantuan rumah ini saya sudah berusaha usul. Pertama kali saya usul di Perumahan Rakyat Kabupaten dari tahun 2004 tapi sampai sekarang belum ada respon. Tahun 2005 saya langsung ke kantor Bupati Bapak Yosep Lede, namun beliau tidak ada. Saya ketemu asistennya, sudah isi buku tamu dan segala keperluan. Saya mengeluh bahwa saya minta rumah bantuan karena rumah saya sudah rubuh bagian tembok belakangnya. Saya numpang di rumah orang ini Pak, sama yeah. anak saya. Jadi sampai sekarang belum ada respon, sudah bulan Juli ini. Saya tahun lalu mengadu di kantor bupati dari bulan Juni tahun 2025 Pak.
1: Iya, Bapak, tapi Bapak menghubungi PRKP ya Bapak?
2: Di rumah orang.
1: Bapak, ya. Bapak Endang menghubungi PRKP ke Bapak atau ke langsung ke Pak Bupati, bukan lewat dinas PRKP di Kabupaten?
2: Dari tahun 2024 itu saya ke Perumahan Rakyat.
1: Oke. Okay.
2: Lalu 2025 belum ada respon, saya ke kantor bupati. Sampai sekarang belum ada respon.
1: Okay.
2: Soalnya saya numpang di rumah orang. Nanti rumah orang itu kasih ketentuan bahwa anaknya pulang dari Kalimantan, saya harus keluar. Namun saya belum punya rumah. Rumah saya sudah tembok rubuh semua, tidak layak huni lagi. Saya lapor, sudah kasih persyaratan fotokopi sertifikat, KTP dan KK atas nama Novianus E.S. Ledo. Di kantor bupati itu asistennya yang terima saya yaitu Bapak Markus Wio kalau tidak
1: Baik.
2: Salah.
1: Baik, Pak Endang. Terima kasih untuk masukannya ini nanti kita juga.
2: Oh iya, Kak Sony, tolong saya sama Baik. Anak saya numpang di rumahnya orang ini.
1: Baik.
2: Kasihan musim hujan tidak tahu mau kemana lagi ini kalau beliau
1: Baik.
2: Datang. Oke, Kak Sony.
1: Baik, Pak Endang, terima kasih. Selamat
2: Bapak
1: pagi.
2: Sumber, terima kasih.
0: Pak Sony,
1: Tuhan ya. Yesus Baik, Bapak. Iya, Bapak Bustaman, silakan Bapak bisa ya, mungkin menyampaikan. Iya, sekedar
0: Oke,
1: informasi.
0: Baik, boleh. Informasi bahwa untuk NTT kuotanya itu 11.000.
1: 11.000.
0: 11.000 kuota dari Kementerian PKP itu
1: iya.
0: untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saat itu Pak Wagub sendiri bersama Ibu Wakil Wali Kota ketemu dengan Pak Menteri di ruangan kerja menteri, kebetulan saya juga hadir saat itu.
1: Iya, iya.
0: Jadi untuk provinsi NTT itu alokasinya 11.000 unit.
1: Jadi sehingga, ini di rata di tiap kabupaten ya Bapak ya sebenarnya?
0: Iya. Ya, okay. Jadi kalau kita bagi rata itu sekitar 1